0: ada alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul dan akses permodalan, kepastian off-taker, stabilitas harga, mekanisme pergudangan, penyaluran pupuk subsidi yang efisien dan tepat waktu.
1: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan, Indonesia mencatatkan peningkatan produksi pangan tertinggi kedua di dunia pada 2025 setelah Brazil. Ia juga menyebut stok pangan nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
2: Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Benar petani, Pak Wapres kami juga laporkan, ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20% dan juga penurunan tertinggi. Justru di saat negara-negara lain harga pupuknya naik, bahkan Australia menelpon menterinya langsung meminta, ada di Dirut Pupuk sekarang, meminta pupuk dari Indonesia termasuk India. India, Filipina, Brasil dan beberapa negara lainnya meminta tolong kepada Indonesia untuk membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik.
1: Menurut Amran, capaian tersebut tidak lepas dari kerja keras petani dan nelayan serta berbagai kebijakan pemerintah, termasuk penyederhanaan distribusi pupuk dan penguatan sektor pertanian. Dari Kabupaten Gorontalo, Tegar Hanif, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali mengatakan kapal induk Indonesia dari Italia akan dijemput oleh 100 prajurit terbaik Angkatan Laut yang diberangkatkan pada 10 Juli mendatang ke Italia. Bobby Osapolete melaporkan.
4: Kapal induk Indonesia Giuseppe Garibaldi akan dijemput ratusan prajurit TNI Angkatan Laut. Sedikitnya 100 prajurit pengawak pendahulu kapal induk pertama Indonesia itu akan diberangkatkan ke Italia. Menurut Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut Seskoal Kebayoran Lama Jakarta Selatan, prajurit TNI AL tersebut akan diberangkatkan ke Italia pada tanggal 10 Juli 2026 guna mempelajari pengoperasian kapal induk Giuseppe Garibaldi yang akan memperkuat militer Indonesia terutama Matra Laut Nusantara.
5: Baik, terima kasih untuk materi dari pengajaran yang diberikan pada para mantan siswa. Seskual ini tidak spesifik masalah operasional kapal induk ya, karena itu kan tingkatnya mungkin lebih di bawah ini, mungkin tingkat spespa ya, spesialisasi perwira ataupun di kelapa 2. Jadi yang di sini sudah terkait dengan masalah kajian operasional dan strategis. Jadi itu diajarkan sebelumnya. Tapi untuk kesiapan mengawaki kapal induk, kita menyiapkan 100 orang, nanti terdiri dari satgas dan dari pengawak pendahuluan. Nah, rencananya mudah-mudahan sih harapan kita bisa hadir ya 10 Juli sudah diberangkatkan dan bisa hadir sebelum 5 Oktober. Harapan kita, tapi kita lihat situasi nanti, perkembangan situasi seperti apa, nanti kita mengikuti saja.
6: Namanya KRI Gajah Mada Pak ya?
5: Namanya belum ditentukan, nanti kami nunggu mungkin dari Bapak Presiden atau dari Menhan akan memberikan usulan namanya. Memang salah satunya itu, salah satu usulan. Ada Gajah Mada, ada Panglima Sudirman, ada yang lain.
7: Sekarang perbaikan berapa?
5: Waduh, itu Kementerian Pertahanan yang lebih paham ya, masalah anggaran maupun biayanya. Nah, yang penting kita siap mengawal.
4: Kapal induk Giuseppe Garibaldi merupakan hibah dari pemerintah Italia. Setelah muncul penolakan dari kelompok oposisi di Italia, Senat akhirnya memberikan lampu hijau untuk hibah kapal induk tersebut ke Indonesia. Kementerian Pertahanan menyatakan saat ini tahap hibah sudah masuk pengiriman ke Indonesia. Kemhan pun berharap proses pengiriman selesai pada tahun 2026. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Lingkungan Hidup menyegel pabrik produksi oli bekas yang telah melakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun di Kabupaten Tangerang. Sadatu Daren melaporkan selengkapnya.
8: Atas perintah dari Bapak Menteri Lingkungan Hidup, Bapak Juhur, kami melakukan penegakan hukum terhadap salah satu bidang yaitu PT BPE ya, di Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
9: Deputi Bidang Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH Rijal Irawan beserta jajaran menyegel PT Beringin Petroleum Energy di Panongan, Kabupaten Tangerang. Perusahaan pengolahan oli bekas menjadi chemical diesel oil atau CDO ini telah melakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun. Menurut Rijal, melakukan penindakan penegakan hukum atas perintah dari Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat atas laporan dari masyarakat.
8: Kegiatan di perusahaan ini yaitu mengolah oli bekas menjadi chemical diesel oil, CDO ya, chemical diesel oil. Dari olahan itu ternyata menghasilkan beberapa pencemaran. Perusahaan ini dalam pencemarannya sudah multidimensi. Airnya kena, udaranya kena, lahannya juga kena.
9: Salah satu pegawai PT Beringin Petroleum Energy, Dian, mengaku pabrik tempatnya bekerja beroperasi sejak 2012. Namun vakum saat COVID-19 lalu, kemudian beroperasi kembali pada 2022. Mengolah oli bekas dan dalam sebulan mencapai 8.000 ton.
10: Mengolah oli bekas menjadi bahan bakar pembangkit minyak diesel.
11: Produksinya?
10: Oh, produksinya itu kita bilangnya CDO, minyak diesel oil.
11: Berapa banyak?
10: Kurang lebih sebulannya 40-60 ribu ton.
9: Kegiatan pabrik yang tersembunyi di lingkungan padat penduduk ini mengolah oli bekas menjadi bahan bakar kimia diesel, di mana perusahaan ini menampung oli-oli bekas dari beberapa bidang usaha terkait, diolah dengan menggunakan proses yang sangat sederhana sekali. Kemudian hasil dari olahan itu ternyata menghasilkan beberapa pencemaran, baik itu udara, air yang ipalnya tidak berjalan, kemudian tanah begitu menghitam. Maka KLH memproses pelanggaran baik pidananya dan juga perdatanya, serta sengketa lingkungan hidup termasuk administrasi. Demikian, Saratu Darain, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Untuk memperkuat tata kelola profesi kedokteran hewan dan meningkatkan kualitas kesehatan hewan nasional, Konsil Veteriner Indonesia resmi diluncurkan secara nasional di Kabupaten Semarang. Eka Gunadarma dari RRI Semarang melaporkan.
12: To celebrate the launch of the Indonesian Veterinary Council, on behalf of WOA, I would like to congratulate the Indonesia to all the partner involved here today.
13: Bertempat di studio Dreamlab World Media, Ungaran, Kabupaten Semarang, peluncuran Nasional Konsil Veteriner Indonesia atau KVI resmi digelar pada Sabtu siang. Pembentukan KVI merupakan hasil kolaborasi lintas sektor yang bertujuan memenuhi tata kelola profesi veteriner berstandar internasional yang direkomendasikan oleh World Organization for Animal Health atau WOAH. Direktur Kesehatan Hewan Ditjen PKH Dr. Hendra Wibawa menegaskan, pemerintah berkomitmen penuh memberikan payung regulasi yang kuat demi mendukung eksistensi lembaga independen ini. Selain berfokus pada standarisasi kompetensi, KVI juga dirancang sebagai tempat pengaduan resmi bagi masyarakat terkait pelayanan publik yang diberikan oleh dokter hewan maupun para profesional di lapangan.
14: Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan akan mendukung melalui penyusunan RUU Kedokteran Hewan ataupun revisi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Konsil Veteriner Indonesia akan menjadi tempat yang bisa kita gunakan untuk mengadu terkait layanan publik yang telah diberikan oleh dokter hewan ataupun para profesional. Dan ini adalah menjadi tanggung jawab kita sebagai profesi untuk menjaga layanan kesehatan hewan secara paripurna dan profesional.
13: Melalui peluncuran nasional ini, KVI siap memperkuat program prioritas periode 2026-2027.

0: di atas.
1: Melalui komitmen dan sinergi kokoh seluruh pemangku kepentingan, KVI kini siap mengawasi ekosistem kesehatan hewan nasional menjadi lebih paripurna dan profesional. Dari Semarang, Eka melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 360 jemaah haji kloter 15 debarkasi Medan asal Deli Serdang dini hari tadi tiba di Bandara Internasional Kuala Namu atau KNIA. Suyanto Sitepu dari RRI Medan melaporkan selengkapnya.
4: Sebanyak 360 jamaah haji dan petugas yang tergabung dalam kelompok terbang 15 asal Kabupaten Deli Serdang, dini hari tadi sekitar pukul 01.40 waktu Indonesia Barat, tiba di Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang untuk selanjutnya melakukan prosesi seremoni di Asrama Haji Medan sebelum diberangkatkan ke daerah asal. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Deli Serdang, Nur Lela menyebut seluruh jamaah dalam kondisi sehat walafiat. Dalam kelompok terbang 15 ini, satu jamaah masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi. Sebelumnya, Ketua PPIH Debarkasi Medan Julkipli Sitorus mengajak agar seluruh jemaah haji asal Provinsi Sumatera Utara yang selesai melaksanakan ibadah haji dan kembali ke tanah air diharapkan dapat menjadi teladan di lingkungan masing-masing dengan menebarkan kemaslahatan, meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta terus berbagi dengan sesama. Dan itulah salah satu tanda haji yang mabrur dan haja yang mabruroh.
5: Tapi ya boleh ibu kami ingatkan bahwa ibadah haji belum selesai ketika kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah sepanjang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama berhaji, doa, zikir, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah, itu terus Bapak dan Ibu tunjukkan. Itulah sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
4: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Medan memasuki tahap akhir dengan tibanya kelompok terbang 15 di Bandara Internasional Kuala Namu pada Jumat 19 Juni 2026 dini hari tadi. Dan kini hanya menyisakan dua kelompok terbang lagi yang masih berada di Arab Saudi. Suyanto Stepu melaporkan.
2: Dua jemaah haji Kabupaten Wajo masih dirawat di Arab Saudi. Pemerintah daerah memastikan kepulangan pada kloter berikutnya. Aan Ariska Febriansyah dari RRI Makassar melaporkan selengkapnya. Aan.
6: Pemerintah Kabupaten Wajo memastikan jemaah haji asal daerah tersebut yang saat ini masih menjalani perawatan di Arab Saudi tetap akan dipulangkan ke tanah air setelah kondisi kesehatan dinyatakan baik dan layak terbang. Kepala Bagian Kesra Kabupaten Wajo M. Arwes mengatakan, jemaah yang tertunda kepulangannya tidak perlu khawatir karena pemerintah tetap menyiapkan skema pemulangan melalui kloter berikutnya. Menurutnya, Kabupaten Wajo masih memiliki 3 kloter pemulangan yang akan datang. Dengan demikian, jemaah yang masih sakit atau masih dalam perawatan di Arab Saudi dapat diikutsertakan pada jadwal pemulangan selanjutnya setelah mendapatkan izin medis.
7: Yang masih dirawat akan dipulangkan nanti kalau sudah memang kesehatannya mulai akan dipulangkan melalui kloter selanjutnya. Wajo kan masih ada 3 kloter ya, jadi mungkin kloter yang akan datang ini akan dipulangkan melalui kloter selanjutnya yang masih sakit. Itu setiap saat karena itu sudah perintah pimpinan kami Bapak Bupati agar memberikan pelayanan yang terbaik. Kami bersama dengan teman-teman dari Kementerian Haji, kemudian KBIH masing-masing. Itu setiap saat kami selalu koordinasi akan membantu terus, akan kami mengawal ini.
6: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Wilayah Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Iqbal Ismail mengatakan, untuk jemaah yang masih berada di Arab Saudi, khususnya bagi mereka yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit, untuk kepulangannya akan terus dilakukan pemantauan. Iqbal Ismail juga menyebut, jika pihak KJRI dan Kementerian Haji Pusat akan mengawal jemaah yang masih berada di Arab Saudi, hingga layak terbang dan akan dipulangkan.

0: Makan ke tanah air.
1: Masih ada jemaah yang belum layak terbang ke Kuantan. Tim kami dari KJRI dan teman-teman PHI akan mengawal teman-teman tersebut sampai layak terbang dan pulangkan ke tanah air.
0: Pemerintah daerah sendiri terus memberikan perhatian penuh terhadap kondisi jemaah yang masih dalam melakukan kondisi perawatan di Arab Saudi. Koordinasi intensif terus dilakukan bersama petugas Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umrah, dan kelompok bimbingan ibadah haji KBIH guna memastikan pelayanan berjalan maksimal. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Ana Rizka, LRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi luar negeri. Israel dan Hezbollah dilaporkan telah menyepakati gencatan senjata setelah beberapa hari terakhir terjadi eskalasi pertempuran di Lebanon Selatan. Seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan kesepakatan itu tercapai di tengah meningkatnya kekhawatiran atas bentrokan yang terus berlanjut di Lebanon. Dan dikatakan pula bahwa eskalasi tersebut berpotensi mengganggu implementasi nota kesepahaman yang telah disepakati antara Amerika Serikat dan Iran. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, persaingan grup F Piala Dunia 2026 semakin memanas dari Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim nasional Belanda tampil impresif dan berpesta gol saat menghadapi Swedia dengan skor 5-1. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Senpi Hilmansyah.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
4: Bagaimana sudahkan lagi bola ke depan? Masuk saudara-saudara.
5: Geser ke ada Dumfries langsung ke dalam tengah. Oh, gol!
4: Pemain Swedia lepaskan tangan. Gol!
6: Belanda meraih kemenangan meyakinkan 5 gol berbanding 1 atas Swedia pada pertandingan kedua grup F Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat tengah malam tadi waktu Indonesia Barat. Hasil ini membawa The Orange mengambil alih puncak klasemen grup sekaligus membuka peluang besar menuju babak gugur. Belanda pun langsung menekan sejak menit awal. Brian Bobey menjadi bintang pada babak pertama setelah mencetak 2 gol cepat yang membuat Swedia kesulitan mengembangkan permainan. Memasuki paruh kedua, Cody Gakpo menambah 2 gol lagi sebelum Crencesio Summerfield melengkapi pesta gol Belanda menjelang akhir pertandingan. Sedangkan satu-satunya gol balasan Swedia dicetak oleh Anthony Elanga. Setelah pertandingan, pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku puas dengan respon anak asuhannya setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Jepang pada laga pembuka.
7: Tentu saja kami ingin memenangkan setiap pertandingan dan ketika memulai turnamen, kami ingin mengawalinya dengan kemenangan. Itu membuat tim lebih tenang, jadi memang ada sedikit tekanan lebih untuk memenangkan laga ini, karena kalau tidak semuanya akan bergantung pada pertandingan terakhir.
6: Sebaliknya pelatih Swedia Graham Potter mengakui timnya kalah kelas dari Belanda. Menurut Potter, tim oranye tampil lebih efektif terutama dalam memanfaatkan ruang di sisi lapang.
7: Ya, jelas sangat kecewa dengan hasilnya. Itu pertandingan yang sangat sulit untuk dianalisis. Saya pikir kami melakukan banyak hal bagus di pertandingan itu. Dalam menyerang, kami punya beberapa peluang, tapi jelas secara defensif tidak.
6: Sementara itu, kemenangan telak ini membuat Belanda berada dalam posisi sangat menguntungkan untuk lolos ke babak 32 besar. Sedangkan Swedia harus berjuang pada pertandingan terakhir fase grup demi menjaga peluang melangkah ke fase berikutnya. Dari Jakarta, Sentil Hamsa Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indra Virgiantara dan Tomo Hakim hadir dalam bedah tim sepak bola Pro3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Austria.
2: Setelah 28 tahun menunggu, tepatnya setelah tahun 1998 di Prancis, Austria kembali ke panggung Piala Dunia dengan membawa generasi baru yang siap ngasih kejutan di Piala Dunia 2026.
1: Kaget kan dapat kejutan ya kan. Yep. Nah, di balik kebangkitan mereka ada satu nama besar yang gak asing buat penggemar sepak bola modern, yakni Ralf Rangnick.
2: Nama Rangnick ini dikenal sebagai salah satu pelopor gaya pressing modern. Bahkan banyak pelatih top Eropa terinspirasi dari filosofinya.
1: Ya, ketika datang ke timnas Austria tahun 2022, dia langsung mengubah wajah permainan tim. Hasilnya, Austria tampil luar biasa di kualifikasi UEFA dengan memuncaki grup H, mengalahkan Bosnia, Rumania, Siprus, dan juga San Marino.
2: Di kualifikasi, mereka juga mencatat kemenangan terbesar sepanjang sejarah setelah meremukkan San Marino dengan skor 10-0. Sekaligus membuat Marco Arnautovic jadi top skor sepanjang masa Austria setelah mencetak 4 gol sekaligus.
1: Austria punya sejarah besar di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka terjadi tahun 54 saat Brasil finish di posisi ketiga dunia, serta tahun 78 ketika mengalahkan juara bertahan Jerman Barat dengan skor 3-2 yang juga dikenal sebagai Miracle of Cordoba.
2: Wow, sekarang Austria datang dengan generasi baru, pelatih visioner, dan gaya bermain agresif khas Rangnick. Di panggung dunia tahun ini mereka akan menunjukkan kebolehan mereka saat menghadapi Yordania, Argentina, dan Aljazair di fase grup Piala Dunia 2026.
1: Apakah menurut Anda Austria bisa menjadi batu sandungan bagi tim-tim besar di Piala Dunia kali ini?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
1: Dan ikuti ulasannya di situs
2: rri.co.id.
3: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
4: Tahu dong.
3: Apaan sih ya?
4: Naifa, lihat deh. Sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
3: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
4: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
3: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
4: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
3: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
4: Bener, karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
3: Siap ya, Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
5: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.
0: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
6: Untuk kebudayaan yang sadar bencana, di Bali khususnya, itu ada kesenian Sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada Sangean Dedari, ada Sangean Wonare, dan ada Sangean-Sangean yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir.

Pendengar RRI Sendawar, demikian informasi berita pukul 8 Warta Berita Sentral bersama Pro 3. Dan saat ini Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Sendawar 103,3 MHz. Saya Edi masih temani pendengar ya di pagi ini hingga nanti pukul 12 siang. Dan nanti akan ada informasi lainnya di poin pojok informasi sesaat lagi pukul 8 lewat 30 menit.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Masih di poin pojok informasi bersama saya Edi pendengar di pagi ini. Informasi berikutnya, kepolisian Resort Polres Kutai Barat merayakan hari ulang tahun HUT Bhayangkara ke-80 dengan menggelar kegiatan jalan santai terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat di hari Sabtu 20 Juni 2026 kemarin. Kegiatan ini menjadi ajang kebersamaan antara aparat kepolisian dan warga setempat dalam memperingati hari bersejarah bagi institusi Polri. Kemeriahan acara semakin lengkap dengan kehadiran sejumlah pejabat penting. Di antaranya adalah selain Kapolres Kutai Barat turut hadir dalam kegiatan jalan santai yaitu Bupati Kutai Barat Frederick Edwin dan juga istri serta Komandan Kodim 0912 Kutai Barat yang juga saling menunjukkan sinergitas kuat antar instansi di wilayah tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kutai Barat Frederick Edwin menyampaikan apresiasi mendalam atas peran kepolisian selama ini. Ia berharap di usia yang ke-80 ini, jajaran Polri dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat luas. Lebih lanjut, Frederick Edwin menekankan pentingnya peran kepolisian sebagai pelindung dan pengayom warga. Menurutnya, kehadiran Polri yang humanis sangat krusial agar masyarakat dapat terus merasakan rasa aman dan nyaman dalam menjalani kehidupan sehari-hari di Kutai Barat.
1: Loh, kok video YouTube-ku kena takedown? Kenapa nih? Oh, kena copyright ternyata.
2: Ungkapan kita bisa menemukan apa saja di internet memang benar adanya. Namun, tanpa pemahaman yang baik, apa yang kita temukan bisa jadi salah satu bentuk pelanggaran hukum loh. Khususnya hukum tentang hak cipta alias copyright. Faktanya, setiap hal yang didapatkan dari internet tanpa seizin pemiliknya adalah bentuk pelanggaran copyright sekaligus pencurian. Pelanggaran hak cipta merupakan salah satu bentuk tindak pidana. Jika melanggar, pelakunya dapat dihukum pidana penjara dan wajib membayar sejumlah denda. Salah satunya terdapat pada pasal 113 ayat 4 Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pembajakan hak cipta dipidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 4 miliar rupiah. Lagi pula, di balik setiap karya selalu ada waktu, tenaga, dan uang yang dikerahkan sepenuh hati oleh pemilik aslinya. Ada tambahan lagi, Kak?
3: Enggak, ini aja.
2: Totalnya Rp34.000 ya, Kak? Ada uang pas, Kak?
3: Enggak ada.
2: Uangnya Rp35.000 ya. Kembaliannya Rp1.000 per men ya, Kak? Terima kasih.
4: Pernahkah Anda sebagai konsumen mengalami kejadian seperti itu? Uang kembalian dibayar dengan permen. Wah, wah, wah. Kebiasaan ini bisa menghilangkan fungsi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara. Meski receh, bayarlah dengan rupiah, bukan dengan permen.

0: Selamat pagi pendengar dan semangat pagi. Kali ini program Poin Pojok Informasi hadir kembali ke ruang dengar Anda. Dan saya Edi temani pendengar di pagi ini pendengar. Baik pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 diselenggarakan di tanggal 11 Juni dan sudah berjalan ini pendengar hingga nanti akhir pada final 19 Juli 2026. Dan untuk pertama kalinya pendengar, turnamen ini diikuti oleh 48 negara dan digelar di 3 negara kawasan Amerika Utara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Tuan rumah dan stadion turnamen ini berlangsung di 16 kota yang tersebar di 3 negara tuan rumah. Di Amerika Serikat sendiri pendengar ada 11 kota, di antaranya adalah Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York atau New Jersey, Philadelphia, San Francisco, dan Seattle. Di Meksiko ada 3 kota, yaitu Guadalajara, Mexico City, dan Monterrey. Di Kanada ada 2 kota, yaitu Toronto dan Vancouver. Pertandingan final yang bergengsi dijadwalkan akan diselenggarakan di MetLife Stadium yang berada di kawasan New York atau New Jersey, Amerika Serikat. Dengan total 48 tim, terdapat perubahan besar dalam format turnamen. Fase grup ke 48 negara dibagi menjadi 12 grup yang masing-masing terdiri dari 4 tim. Dan yang lolos ke fase gugur, ya maksudnya lolos ke fase gugur 2 tim teratas dari masing-masing grup ditambah 8 tim peringkat ketiga terbaik dan akan melaju ke babak 32 besar. Untuk total laga terdapat total 104 pertandingan yang akan dimainkan selama turnamen berlangsung pendengar. Di fase grup ini masih berjalan pendengar dari tanggal 11 Juni lalu hingga 27 Juni. Memasuki babak 32 besar yaitu memasuki tanggal 28 Juni hingga 3 Juli. Dan babak 16 besar 4 Juli sampai 7 Juli, perempat final 9 Juli sampai 12 Juli, semifinal 15 Juli sampai 16 Juli, perebutan tempat ketiga 18 Juli, dan final Piala Dunia 2026 19 Juli. Tetaplah bersama kami pendengar untuk menyimak dan mendengarkan informasi aktual lainnya di Poin Pojok Informasi pagi ini.
1: Kenapa kamu diam aja digituin teman? Emang gini bagaimana? Sudah kayak begini, teman-teman kamu juga. Ya?
0: Saat ini, fenomena bulian seperti mengejek, menghina, mengucilkan, bahkan tindakan kekerasan fisik marak dilakukan anak-anak. Tak jarang dilakukan juga oleh orang dewasa. Miris, perilaku semacam ini tentu berdampak buruk bagi perkembangan mental dan fisik anak. Anak yang mengalami bulian teman-temannya akan trauma, takut, tidak percaya diri, bahkan dampak fatalnya bisa mengakibatkan anak stres berat hingga kematian. Ngeri. Tapi ini adalah fakta yang ada saat ini. Mari cegah bulian dan perundungan terhadap anak. Tanamkan rasa kasih sayang, empati, dan simpati terhadap sesama kawan. Saling menolong dan membantu kawan yang kesusahan. Sikap seperti ini penting kita tanamkan kepada anak sejak dini, agar generasi bangsa memiliki sikap dan sifat yang terpuji.

0: Kalimantan Timur. Dan dalam rekaman tersebut, pendengar, seorang pengemudi mendokumentasikan kondisi jalan.
1: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
2: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
3: Cuma satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi, ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
4: Marilah kita berkarya. Nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
5: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para
6: prajurit. Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
7: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
8: Tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
9: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
7: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
10: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu, selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar.
11: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
12: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi diginiin, bisa jadi gini.
13: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.
14: Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Saya hari ini hadir menemani Anda dalam program Musik dan Info, program yang akan menghadirkan berbagai informasi ringan, inspiratif, dan lagu-lagu pilihan untuk mengisi suasana akhir pekan Anda.

Ya, pendengar setia Radio Republik Indonesia Sendawar dimanapun Anda berada, jangan lewatkan beragam informasi terkini, terpercaya dan mencerdaskan yang dapat Anda akses kapan saja dan di mana saja melalui rri.co.id. Dapatkan berita daerah nasional, internasional, ekonomi, pendidikan, olahraga, teknologi hingga hiburan yang disajikan secara cepat dan akurat. Dan bagi Anda yang sedang bepergian atau berada di luar jangkauan radio, tetap dapat menikmati siaran melalui aplikasi RRI Digital.

0: Kakak mau terka baju, ada main HP dulu nih, jangan ganggu kakak loh, Dek.
1: Oh, begitu cara kamu nenangin adekmu, pakai HP ya.
0: Ini cara paling praktis, bro. Kerjaan beres, anak-anak gak ribut, ya kan?
1: Cara ini sih terlihat praktis, kawan. Tapi dampak negatif HP ke anak perlu kita pikirkan juga loh. Khususnya dampak perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
0: Ele, kamu kayak psikolog aja. Sok tahu loh.
1: Nih kawan, saya perusingkan data berdasarkan data BPS jumlah pengguna gadget untuk anak usia dini di Indonesia sebanyak 33,44%. Wow! Dengan rincian 25,5% pengguna anak berusia 0-4 tahun dan 52,76% anak berusia 5-6 tahun. Hal ini tidak menutup kemungkinan dapat memicu kecanduan gadget pada anak. Kecanduan gadget pada anak menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di era digital ini karena bisa membuat anak depresi dan harga diri yang rendah. Kemudian kecemasan saat tidak dapat mengakses gadget atau jadi uring-uringan, attention deficit hyperactivity disorder atau susah fokus dan hiperaktif, bahkan sulit berkonsentrasi pada tugas-tugas yang ada.
0: Ih, ngeri ya. Dek sini deh HP kak.

0: Allahu Akbar. Apa itu, Pak? Kaget, Ibu.
1: Nah, itu suara mercon, Bu. Biasalah anak-anak itu.
0: Heran betul. Kalau mau Lebaran, Natal, Tahun Baru, mesti aja anak-anak nyalain mercon. Ngebahaya itu, Kak?
1: Ya, bahaya, Bu. Ya, tapi gimana lagi?
0: Banyak loh, Pak, orang-orang main mercon tuh sampai bikin orang terluka.
1: Tapi kalau kembang api, boleh kan?
0: Kembang api boleh, tetap aja harus ada pengawasan dari orang dewasa atau orang tua supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Oh, yo.
2: Ayo, jaga keselamatan anak-anak kita dari permainan berbahaya.
3: Anda masih bersama 103,3

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sendawar di 103,3 MHz. Ya, pendengar, jeroan merupakan salah satu bahan makanan yang cukup populer di masyarakat. Berbagai olahan jeroan sering menjadi pilihan karena rasanya yang khas dan menggugah selera. Dengar, namun para ahli kesehatan mengingatkan bahwa konsumsi jeroan secara berlebihan dapat menimbulkan berbagai resiko kesehatan. Hal ini karena jeroan mengandung kolesterol, lemak jenuh, dan purin yang relatif tinggi. Jika terlalu sering dikonsumsi, kondisi tersebut dapat meningkatkan resiko kolesterol tinggi dan asam urat. Karena itu penting bagi masyarakat untuk mengatur pola makan secara seimbang dan tidak berlebihan dalam mengonsumsi jenis makanan tertentu, termasuk jeroan.

0: Eh, ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Ya.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Ya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya, perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.
4: Kentongan, atau yang dalam bahasa lainnya disebut cidor, adalah alat pemukul yang terbuat dari batang bambu atau batang kayu jati yang dipahat. Di Indonesia

Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sendawarti 103,3 FM. Baik pendengar dimanapun Anda berada, meskipun perlu dibatasi, jerawan bukan berarti harus dihindari. Sepenuhnya jerawan juga mengandung berbagai nutrisi seperti protein, zat besi, dan vitamin yang dibutuhkan tubuh. Yang perlu diperhatikan adalah frekuensi dan jumlah konsumsinya, mengimbanginya dengan sayur, buah, air putih yang cukup, serta aktivitas fisik secara teratur dapat membantu menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Pendengar, menjaga kesehatan dimulai dari kebiasaan sehari-hari. Dengan memilih pola makan yang sehat dan seimbang, kita dapat mengurangi resiko berbagai penyakit dan menjaga kualitas hidup yang lebih baik. Pendengar, tetap bersama kami di RRI Sendawar di 103,3 MHz karena masih ada informasi menarik dan lagu-lagu pilihan yang siap menemani akhir pekan Anda.

0: Korupsi itu memberi atau menerima suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, ikut serta dalam pengadaan dan menerima gratifikasi. Korupsi itu perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesepakatan, memperkaya diri sendiri atau korporasi. Dan yang penting, korupsi itu merugikan keuangan negara, bahkan perekonomian negara. Jauhi korupsi atau masuk penjara.
1: Lato-lato adalah sebuah mainan berupa dua buah bola plastik berbobot pada keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Selain karena bisa menghasilkan bunyi tok-tok yang selaras dan membuat anak asyik memainkannya, lato-lato juga bisa menjadi seni. Bunyi yang dikeluarkan ketika dimainkan menghasilkan bunyi yang selaras dan unik. Lato-lato viral setelah pandemi. Anak-anak bermain menjadi media interaksi bagi mereka. Di samping itu, nilai kompetitif dalam permainan juga berkaitan dengan kemampuan atau skill mereka, sehingga muncul perlombaan dan sebagainya. Permainan lato-lato sedang mewabah di kalangan masyarakat. Tidak hanya anak-anak, orang dewasa pun turut memainkan permainan yang sedang viral tersebut. Permainan tradisional ini dapat mengimbangi permainan teknologi. Kolaborasi antara orang tua dan sekolah diharapkan terus terjalin untuk menghasilkan kebijakan pendidikan yang baik.
2: ...103,3 FM RRI Sendawar.

Setia Radio Republik Indonesia Sendawar dimanapun Anda berada. Kali ini kita beralih ke informasi mancanegara. Ya, pendengar, perkembangan terbaru datang dari hubungan antara Amerika Serikat dan Iran. Wakil Presiden Amerika Serikat Chide Vance menyatakan bahwa periode negosiasi selama 60 hari antara Amerika Serikat dan Iran resmi dimulai. Masa negosiasi ini menjadi bagian dari tindak lanjut nota kesepahaman yang telah disepakati kedua pihak. Pendengar, dalam periode tersebut kedua negara akan membahas berbagai isu penting yang selama ini menjadi perhatian bersama, termasuk upaya menjaga stabilitas kawasan dan kelancaran jalur perdagangan internasional. Ya, pendengar, salah satu isu yang menjadi sorotan adalah pengaturan di Selat Hormuz, jalur strategis yang menjadi lintasan utama distribusi minyak dan gas dunia. Meski demikian, sejumlah pengamat menilai proses negosiasi tidak akan mudah karena masih terdapat sejumlah perbedaan pandangan yang perlu dijembatani oleh kedua pihak.

0: Kenapa? Ngantuk setelah olahraga. Mestinya setelah olahraga kita segar dan semangat. Tapi kalau ternyata malah ngantuk dan lemas, itu karena kita kurang cairan. Ketika kita olahraga, sirkulasi tubuh menjadi baik dan oksigen yang masuk juga banyak. Tapi kalau kita kurang cairan atau dehidrasi, metabolisme jadi terlambat, sehingga kita menjadi lemah. Gimana? Masih lanjut olahraganya?
1: Kerusakan hutan di Indonesia mencapai 3,8 juta hektar tiap tahunnya dari jumlah total luas hutan 130 juta hektar. Penebangan liar dan pembakaran hutan oleh oknum masyarakat, alih fungsi hutan menjadi lahan permukiman serta industri merupakan penyebab kerusakan hutan Indonesia.

0: Saatnya hijaukan bumi kembali dengan menanam pohon di lingkungan kita. Kembalikan lahan kering menjadi lahan hijau produktif.
1: 103,3 FM RRI Sendawa.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih di informasi yang sama. Dimulainya masa negosiasi selama 60 hari ini diharapkan dapat membuka peluang tercapainya kesepakatan yang lebih komprehensif antara Amerika Serikat dan Iran. Pendengar, pemerintah Amerika Serikat menyatakan bahwa proses dialog menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas kawasan dan mengurangi potensi ketegangan yang dapat terdampak pada perekonomian global, terutama sektor energi dan perdagangan internasional. Dan pendengar, meskipun optimisme tetap ada, sejumlah analisis menilai bahwa berbagai isu strategis yang dibahas masih memerlukan proses panjang dan komitmen kuat dari kedua belah pihak agar dapat menghasilkan kesepakatan akhir yang dapat diterima bersama. Ya pendengar, kita akan terus menantikan perkembangan dari proses negosiasi tersebut dalam beberapa pekan ke depan. Demikian informasi internasional yang kami bagikan untuk Anda. Tetap bersama kami di RRI Sendawar di 103,3 MHz.

0: Anak adalah aset tak ternilai sebuah bangsa. Di pundak mereka, kita percayakan masa depan bangsa. Itulah sebabnya negara dan kita semua harus melindungi anak-anak.
1: Adik namanya siapa?
2: Petri.
1: Petri kalau besar mau jadi apa?
2: Bupati.
1: Kenapa?
2: Karena seru, dapat kantor besar.
0: Masa depan tidak ada yang tahu. Ia masih menjadi sebuah rahasia. Namun, aktivitas yang dilakukan masa kini akan menjadi tangga menuju puncak masa depan itu sendiri. Jangan rusak mereka. Merusak mereka saat ini sama saja menghancur leburkan bangsa di masa depan.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Setia Radio Republik Indonesia Sendawar dimanapun Anda berada. Kabar positif datang dari jalur perdagangan energi dunia. Pembukaan kembali arus pelayaran di Selat Hormuz dinilai dapat memberikan dampak yang menguntungkan bagi perekonomian Indonesia. Pendengar, ekonom dan guru besar Universitas Airlangga, Rahma Gafmi, menilai Selat Hormuz merupakan jalur strategis yang menjadi lintasan utama distribusi minyak dan gas dunia. Ketika jalur tersebut berjalan normal, pasokan energi global menjadi lebih lancar dan harga energi cenderung lebih stabil. Menurutnya, stabilitas harga energi dapat membantu daya beli masyarakat dan mendukung aktivitas ekonomi nasional. Sebab konsumsi rumah tangga masih menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
2: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
1: Tipe kedua, si komentator dadakan.
3: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Ah, itu aja gak bisa.
1: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
4: Bentar, offside itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Hah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
1: Dan tentu aja, si paling heboh. Baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
5: Messi, angkara Messi, angkara Messi, angkara Messi.
6: Go! Ayo, satu lagi! Woy, jagoan gua, go!
1: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang, siap deg

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu memiliki konten menyebar dengan cepat di internet. Biasanya, konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memiliki emosi atau kejutan. Sebenarnya, istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan teridentifikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lain. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
2: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
3: Panen pala keturung satu tahun dua kali, tiga kali.
4: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
5: 103,3 FM RRI Sendawar.

Kembali lagi bersama saya Sari dalam program Idola Indonesia Layak Anak. Pendengar setia Radio Republik Indonesia Sendawar dimanapun Anda berada, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengajak masyarakat manfaatkan lahan pekarangan rumah untuk mendukung ketahanan pangan keluarga. Ya, pendengar, dalam kunjungannya ke kampung binaan PKK di Tasikmalaya, Menteri PPPA menegaskan bahwa ketahanan pangan dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga. Menurutnya, pekarangan rumah dapat dimanfaatkan untuk menanam berbagai tanaman pangan, sayuran maupun tanaman produktif lainnya yang bermanfaat bagi kebutuhan keluarga sehari-hari. Selain membantu memenuhi kebutuhan pangan, kegiatan tersebut juga dapat menjadi sarana edukasi bagi anak-anak untuk pentingnya menjaga lingkungan dan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar mereka.

kirim ke bumi untuk orang-orang seperti kau.

0: bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.
2: Nasi bekepor merupakan sejenis nasi liwet khas Kutai Barat. Hidangan ini dulunya disajikan khusus untuk raja dan keluarganya saja. Namun, berjalannya waktu, nasi ini bisa dikonsumsi oleh masyarakat hingga dijadikan oleh-oleh khas Kutai Barat. Bahan yang digunakan dalam pembuatan nasi ini adalah beras putih, daun salam, daun pandan yang dipotong-potong, minyak sayur, garam, air, ikan asin gabus yang digoreng kemudian disuir-suir, daun kemangi, cabai rawit yang diiris, dan jeruk nipis. Cita rasa dari nasi bekepor ini sangat gurih dan lezat. Gak heran ya, karena banyak sekali rempah-rempah yang digunakan dalam pembuatannya.
3: 103,3 FM RRI Sendawar.

di informasi yang sama, pemanfaatan pekarangan rumah tidak hanya berdampak pada ketersediaan pangan keluarga, tetapi juga dapat mendukung pemenuhan gizi anak. Dengan menanam sayuran, buah-buahan, atau tanaman pangan lainnya, keluarga memiliki akses yang lebih mudah terhadap bahan makanan yang sehat dan bergizi. Selain itu, keterlibatan anak dalam kegiatan berkebun dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab, kepedulian terhadap lingkungan, serta memperkenalkan pentingnya pola hidup sehat sejak dini. Langkah sederhana seperti menanam sayuran di pekarangan rumah dapat memberikan manfaat besar bagi ketahanan pangan dari kesejahteraan keluarga.

0: Budaya ngayau atau berburu kepala musuh merupakan budaya dan sejarah yang dimiliki masyarakat suku Dayak asli Kalimantan. Meski mulai ditinggalkan, namun masih ada sebagian masyarakat Dayak yang mempertahankan budaya ngayau, salah satunya subsuku Dayak Bahausa di Kampung Tering Lama dan Tering Lama Ulu, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Budaya tersebut dilakukan oleh leluhur suku Dayak zaman dahulu sebagai tanda kesatriaan bagi seorang pria, kemudian untuk mempertahankan wilayah ataupun merebut wilayah untuk bertahan hidup. Sejak Indonesia merdeka, budaya ini tidak dilakukan lagi, namun tetap dipertahankan dan dilestarikan oleh warga Tering Lama dan Tering Lama Ulu dengan cara yang berbeda atau dilakukan dalam bentuk upacara adat, dikhususkan bagi kaum pria tanpa merubah nama dan makna. Budaya ngayau atau berburu kepala dikemas dalam bentuk upacara adat oleh suku Dayak Bahausa dilakukan setiap peringatan hari ulang tahun Umak Huang Tering atau Kampung Orang Tering. Objek buruan tidak lagi seperti dilakukan leluhur mereka, atau diganti dengan wujud binatang yakni babi, dengan tujuan dan makna yang sama untuk pembersihan diri dari noda dosa, sehingga timbulnya jiwa kesatria dan tanggung jawab bagi seorang pria. Ngayau oleh suku Dayak Bahausa Umak Huang Tering merupakan bukti kemajemukan negeri tercinta, mengajarkan tentang nilai sejarah tradisi, adat, dan budaya yang harus terpelihara dan dilestarikan dalam sebuah bangsa yang besar, yakni bangsa Indonesia.
1: Mengenal rempah Nusantara.
2: Temulawak merupakan tanaman obat berupa tumbuhan rumpun berbatang semu. Kawasan Indo-Malaysia merupakan tempat dari mana temulawak ini menyebar ke seluruh dunia. Saat ini tanaman tersebut, selain di Asia Tenggara, dapat ditemui pula di Cina, Indochina, Barbados, India, Jepang, Korea, Amerika Serikat, dan beberapa negara Eropa lainnya. Di Indonesia, satu-satunya bagian yang dimanfaatkan adalah rimpang temulawak untuk dibuat jamu godok. Rimpang ini mengandung 48-59,64% zat tepung, 1,6-2,2% kurkumin, dan 1,48-1,63% minyak atsiri. Dipercaya dapat meningkatkan kerja ginjal serta antiinflamasi.
3: Bagus sekali manfaatnya untuk kesehatan. Bisa diminum untuk menjaga stamina tubuh agar terhindar dari penyakit dan kita bisa selalu sehat bugar.
4: Rp 103,3 FM RRI Sendawar.

kembali bersama kami di Radio Republik Indonesia Sendawa dalam program Indonesia Layak Anak. Ya pendengar, informasi kali ini berasal dari Kabupaten Fakfak. Kegiatan positif bagi anak-anak kembali digelar melalui lomba mewarnai gambar yang diikuti ratusan peserta usia dini dan pelajar. Pendengar, kegiatan ini menjadi wadah bagi anak-anak untuk mengekspresikan imajinasi, kreativitas, serta kemampuan seni yang mereka miliki sejak usia dini. Melalui lomba mewarnai, anak-anak tidak hanya belajar mengenal warna dan bentuk, tetapi juga melatih konsentrasi, ketelitian, serta rasa percaya diri. Selain sebagai ajang kompetisi, kegiatan seperti ini juga menjadi sarana bagi orang tua dan pendidik untuk mendukung tumbuh kembang anak melalui aktivitas yang edukatif dan menyenangkan.

mobil di jalan depan rumah memang lumrah terjadi di kawasan perumahan, apalagi bagi mereka yang memiliki kendaraan tetapi tidak punya garasi. Jika hal ini dilakukan terus-menerus, bisa saja mengganggu akses jalan, terlebih ada kendaraan darurat yang lewat. Belum lagi keamanan kendaraan yang tak terjaga. Lalu, apakah boleh memarkir kendaraan di bahu jalan maupun depan rumah? Sebenarnya, sudah ada aturan terkait parkir di jalan perumahan. Salah satunya tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 671. Bunyi pasal tersebut yaitu, jalan setapak, lorong, atau jalan besar milik bersama dan beberapa tetangga yang digunakan untuk jalan keluar bersama tidak boleh dipindahkan, dirusak, atau dipakai untuk keperluan lain dari tujuan yang telah ditetapkan, kecuali dengan izin semua yang berkepentingan. Selain itu, ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 38 yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menggunakan ruang manfaat jalan yang dapat berakibat pada terganggunya fungsi jalan. Adapun ruang manfaat di sini meliputi bahu jalan, saluran tepi jalan,

0: pemanasan global, meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut dan daratan bumi. Dampak dari pemanasan global diperkirakan akan mengakibatkan perubahan fenomena cuaca ekstrim, naiknya permukaan air laut, hilangnya gletser, dan punahnya berbagai jenis hewan. Bertindaklah sekarang, selamatkan bumi kita.
1: Tiga koma tiga FM RRI Sendawar.

Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sendawar di 103,3 MHz. Ya pendengar, dimanapun Anda berada, pengembangan kreativitas anak merupakan bagian penting dalam mewujudkan Indonesia layak anak. Kreativitas yang diasah sejak dini dapat membantu anak mengembangkan kemampuan berpikir, berkomunikasi, dan memecahkan masalah. Pendengar, melalui kegiatan seperti lomba mewarnai, anak-anak diberikan ruang untuk berkarya, berani menunjukkan kemampuan, serta belajar menghargai hasil karya teman-temannya. Kegiatan ini juga dapat menjadi langkah awal dalam melahirkan generasi muda yang kreativitas, inovatif, dan berprestasi di masa depan. Demikian informasi dalam program Idola Indonesia Layak Anak yang kami hadirkan untuk Anda. Jangan lewatkan berbagai informasi terkini dan terpercaya dari Radio Republik Indonesia. Akses beragam berita daerah nasional, internasional, ekonomi, pendidikan, olahraga, budaya hingga teknologi melalui rri.go.id. Anda juga dapat menikmati siaran RRI kapan saja dan di mana saja melalui aplikasi RRI Digital.

berbagai flora dan fauna yang unik dan langka, seperti hewan komodo, bunga Rafflesia arnoldi, dan anggrek hitam. Keanekaragaman makhluk hidup yang ada di Indonesia ini menjadikan negara lain takjub dan memberikan julukan kepada Indonesia sebagai negara mega biodiversitas.

0: Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak candi, seperti Candi Prambanan, Kedung Songo, serta Candi Borobudur, yang merupakan contoh candi-candi yang...
1: Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah, sesaat lagi kita akan mengikuti program Dinamika Olahraga dari RRI Pro 3 Jakarta.
2: Bola. Dan yang menarik bahwa untuk Jepang saat ini mungkin tidak setenar di tahun 2022 ataupun di 2018 ya, ataupun di 2014 ya. Tidak ada nama-nama seperti Shunsuke Nakamura atau
3: betul.
2: Ya. Tapi mereka tetap memiliki generasi yang ya sungguh luar biasa. Apa sebenarnya kunci dari Jepang sendiri, Bu?
3: Ya kalau kita lihat kan memang secara blueprint jelas ya. Sebenarnya yang menarik dari Jepang ini adalah mereka sebenarnya target untuk juara Piala Dunia bukan dalam waktu dekat. Mereka punya target yang jarak jauh. Itu yang saya kira penting. Tapi kalau kita bicara bagaimana pembinaan, bahkan sangat luar biasa bagaimana ramainya ya persaingan di tingkat universitas juga sudah sangat-sangat ramai. Itu saya kira juga penting buat bisa ditiru oleh Indonesia. Artinya kalau kita lihat perlahan sekarang kita terlihat mulai bergerak ya untuk bisa memarakkan juga bagaimana kompetisi usia muda. Itu yang saya kira juga sangat-sangat penting karena ya itu tadi dengan banyaknya stok pemain muda yang bagus pada akhirnya itu juga akan meningkatkan kekuatan kita juga di kompetisi dan juga di timnas nasional.
2: Tampaknya sebentar lagi pertandingan akan segera dimulai dan langsung saja Bung Joko untuk pertandingan babak pertama pada siang hari ini.
4: Ya baik, terima kasih Bung Rosi dan pendengar. Saat lagi kita akan menantikan kick-off dan kick-off telah ditiupkan oleh wasit Ispan Kopak asal Rumania. Saat ini Tunisia mencoba untuk membangun serangan. Di sana ada Hannibal namun bisa kembali dicocor oleh pemain belakang dari Jepang. Justru Tunisia masih mencoba untuk mempertahankan posisi bola masih berada di kaki para pemain Tunisia. Namun tampaknya terjadi pelanggaran. Memang pertandingan pada siang waktu Indonesia Barat ataupun di Stadion Monterrey Meksiko yang merupakan stadion berkapasitas 53.000 penonton ini saat ini memang dalam kondisi pertandingan yang digelar pada malam hari. Kini nomor punggung 21, di sana ada pemain dari Jepang, ada itu melebar saja ataupun melakukan umpan crossing ke sektor kanan pertahanan dari Tunisia. Nakamura tadi yang dituju namun tidak berhasil dikuasai sepenuhnya oleh Nakamura dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Tampaknya Nakamura bersiap-siap akan melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan kepada rekannya nomor punggung ataupun kepada itu tadi, namun tampaknya bukan sebuah pelanggaran ataupun kepada Ayase Uda, striker dari Jepang tadi nampak dapat gangguan dari pemain Tunisia nomor punggung 17 sang kapten mereka. Sana ada Elias Skiri, kita lihat bersama ada sentuhan kaki tampaknya tadi tepat mengenai kaki dari Ayase Uda, namun kita masih menanti keputusan wasit asal Rumania ini, Ispan Kopac, dan pertandingan kembali lanjutkan. Hiroki Ito mundur saja, passing ke belakang pada sang kapten Iko. Masih menantikan ke kanan kepada Tomiyasu. Balik lagi ke belakang kepada penjaga gawang Suzuki, masih menguasai bola sepenuhnya. Jion Suzuki masih menahan bola sejenak, umpan saja melebar ke kanan kepada Tomiyasu. Umpan ke depan yang dituju adalah Ayase tadi, namun umpan terlalu jauh dan kembali kuasai oleh pemain Tunisia nomor punggung 6 Ron. Passing ke belakang saja kepada penjaga gawang Diamond, umpan saja ke depan, dorongan bolanya kepada Hannibal, namun lagi-lagi bisa diblok oleh pemain dari Jepang Tomiyasu yang juga pada pertandingan kedua ini menjadi starting line up tentunya. Saat ini lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Jepang sudah dilakukan tadi Brown, jauh saja arahnya kepada nomor punggung 8 ada saat di sana dari sektor kanan pertahanan Jepang dan kembali lagi dihalau oleh pemain belakang Jepang tadi itu dengan cekatan. Dan kini Brown melakukan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Jepang, ada Hannibal, umpan langsung ke Cimlu Gaban. Satu peluang tadi ataupun tendangan percobaan dari Hannibal pemain Tunisia ini, namun arah bola memang dari sisi kiri tiang gawang Jepang yang dijaga oleh Jion Suzuki. Masih 0-0 skor sementara hingga memasuki menit ketiga. Saat ini Jepang melalui penjaga gawang mereka Suzuki menguasai bola sepenuhnya, masih berjalan sambil menguasai bola dengan kaki kanannya, tidak jadi mengumpan, arahkan ke kanan kepada Tomiyasu, dorongkan bola ke depan, ada satu pemain dari Jepang sana, umpan ke depan, nomor 7. Di sana ada satu pemain Jepang, umpan 1-2 kepada Nakamura, sudah masuk kotak penalti, mengutik-utik dia, mencoba melihat satu pemain, umpan 1-2 ke depan, gol! Nomor punggung 15, Daichi Kamada, bagaimana dengan cekatan, dengan apik menyambut umpan yang dilesatkan oleh Nakamura dari sisi kanan pertahanan Tunisia, sehingga membuat Jepang untuk saat ini unggul cepat 1-0 atas Tunisia. Bung Jupri, gol cepat yang dilahirkan oleh pemain Jepang melalui umpan manja tadi dari Nakamura kepada Daichi Kamada. Seperti apa Bung melihat skema permainan Jepang di awal babak pertama ini?
3: Ya, ini saya kira memang berawal dari bagaimana pergerakan yang sangat baik ya dari Keito Nakamura yang kita lihat memang menjadi andalan ya di sisi kiri, dan ketenangan tadi dari Ao Tanaka yang melihat memang Nakamura dalam posisi yang bebas. Dan ini kita lihat Nakamura juga tidak memaksa untuk bisa melepaskan shooting dari memang sudut sempit, dan kita lihat memberikan umpan justru ke arah dari kotak penalti, dan terlihat bagaimana di situ ada Daichi Kamada. Meskipun masih akan kita tunggu juga. Ya, lagi-lagi kita lihat memang golnya mirip-mirip seperti lawan Belanda ya. Daichi Kamada lagi-lagi seperti tidak sengaja ya. Dan lagi kita lihat memang ini berawal dari kerjasama yang apik, dan harus menerima kenyataan pahit. Tunisia, pelatih Tunisia yang Fernandat kebobolan gol cepat tadi Tunisia, dan ini menjadi pertandingan yang tentunya akan sangat-sangat sulit buat Tunisia, dan awal yang sangat baik dari Jepang ya mulai pertandingan ini.
4: Baik, pertandingan kembali dilanjutkan, saat ini Jepang leading 1-0. Tentu

kembali jatuh di kaki para pemain Jepang. Keito Nakamura. Keito Nakamura berikan kepada Hiroki Ito. Hiroki Ito mundur ke belakang. Nomor punggung 24 Kai Susano menjemput bola mereka ke belakang. Sodorkan saja ke depan. Maksudnya kepada nomor punggung 14 Junya Ito. Tapi berhasil dipotong oleh para pemain dari Tunisia. Saat ini kembali bola jatuh di kaki para pemain Jepang. Junya Ito langsung memberikan kepada Risuduan. Risuduan utak-atik dia. Ah, sayang sekali dipotong kembali mendengar. Dan kali ini Tunisia memulai serangan. Dengan sabar Tunisia memberikan kepada Hannibal Mespri. Hannibal Mespri ada Yan Valeri. Yan Valeri, ah sayang sekali kembali kali ini. Serangan dari sisi kanan penyerangan dari Jepang. Tadi dipotong saja oleh Karim Rekik nomor punggung 4. Terselamatkanlah Tunisia dari ancaman serangan dari timnas Jepang. Ya, kali ini kembali timnas Jepang lewat nomor punggung 24 Kai Susano. Kai Susano berikan kepada Deji Kamada. Deji Kamada mundur lagi berikan kepada nomor punggung 15 yaitu Deji Kamada berikan lagi kepada nomor punggung 22. Ada Takehiro Tomiyasu. Takehiro Tomiyasu masih bersabar dia. Berikan lagi mundur umpan pendek kepada Kai Susano. Kai Susano berikan kepada Ayase Ueda. Berhasil bola diblok tadi. Ada kop duel antara pemain Jepang dan juga Tunisia. Takehiro Tomiyasu menjatuhkan Hannibal Mespri. Dan wasit Ivan Kovac dari Rumania akhirnya memberikan hukuman tendangan bebas kepada Tunisia. Ya, kali ini pemain nomor punggung 6, Thailand Brown. Nomor punggung 4, maksud kami Omar Ekik. Ya, sedang bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas. Datar saja, sodorkan bola kepada sang kapten Elias Sekiri. Elias Sekiri berikan lagi kepada Omar Ekik. Umpan jauh ke depan. Ah, sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan lapangan. Maksudnya diberikan kepada nomor punggung 2, Ali Abdi tadi yang berlari cepat. Menyisir sebelah kanan pertahanan dari Jepang. Namun, bola lebih cepat meninggalkan lapangan dan hanya menghasilkan tendangan gawang Sion Suzuki dengan kostum kiper Jepang dengan kostum kuning, celana kuning dan kaos kaki kuning. Bola sudah umpan ke depan. Nah, saat ini ada Ayase Ueda. Ayase Ueda menyerang lewat lepas Ayase Ueda. Ah, sayang sekali pendengar. Umpan tarik dari Ayase Ueda tadi gagal disambut oleh Deji Kamada karena Brown, Dylan Brown nomor punggung 6 dari Tunisia menyapu tadi bola di depan mulut gawang dari Tunisia sendiri dan hampir saja tadi Deji Kamada menyambut ataupun menyambar umpan tarik dari rekannya dan selamatlah gawang dari Tunisia. Kali ini hanya menghasilkan tendangan sudut. Ada Ito. Umpan tadi sudah dilakukan, berada di mulut gawang. Ditinju saja oleh kiper dari Ayman Dahmen. Ah, sayang sekali mendengar. Kembali tadi bola rebound dari pertahanan Tunisia. Berhasil jatuh di kaki para pemain Jepang. Namun tendangan dari nomor punggung 10 Risuduan diblok tadi oleh kiper Ayman Dahmen. Nah, saat ini apakah ternyata kelihatannya bola sudah masuk ini melewati garis gawang. Apakah ini wasit dari Rumania Ivan Kovac akan ternyata tidak. Hanya menghasilkan tendangan penjuru. Beberapa pemain tampak protes terkait dengan insiden yang terjadi tadi di menit ke-10. Ya, wasit dari Rumania Ivan Kovac saat ini sedang berdiskusi dengan wasit yang ada di ruang VAR untuk meninjau kembali insiden tadi. Apakah memang benar-benar sudah terjadi gol? Karena tadi sempat terlihat sedikit. Ternyata diputuskan tidak terjadi gol dan hanya kembali terjadi tendangan penjuru dan akan dieksekusi oleh Junya Ito. Junya Ito nomor punggung 14 sudah bersiap-siap dia. Lakukan saja umpan tarik ke tengah mulut gawang. Ah, diblok tadi langsung tendangan dari para pemain Tunisia membuang bola untuk menyelamatkan ancaman dari serangan timnas Jepang. Bola jauh meninggalkan lapangan hijau dan kali ini hanya menghasilkan lempar

0: ke dalam bagi timnas Jepang. Ya, kali ini pendengar, timnas Jepang untuk sementara waktu unggul 1-0 tadi lewat gol yang dicetak oleh Daichi Kamada. Dan pada kesempatan kali ini timnas Jepang mulai melakukan serangan. Ada Junaito, Junaito menyerang dari sisi kanan. Berikan dia kepada umpan tarik. Dan sayang sekali umpan tarik tadi dibuang lagi oleh para pemain dari timnas Tunisia. Kali ini datang lagi serangan bertubi-tubi dari timnas Jepang. Jatuh bola lagi di para pemain Tunisia. Tunisia lewat Hanmil Mesbri. Hannibal Mesbri, Hannibal Mesbri dari sisi kiri pertahanan Jepang. Dibuang saja oleh Itakura tadi, tidak mau mengambil resiko serangan balik cepat dari timnas Tunisia. Kali ini timnas Tunisia mengambil inisiatif untuk melakukan serangan. Ada nomor punggung 6, Dylan Brown. Dylan Brown berikan lagi kepada Muntasar Talbi di jantung pertahanan. Dylan Brown dari sisi kiri. Ya, Dylan Brown berikan lagi kepada Sebastian Tonekti. Mundur lagi nomor 17 kepada sang kapten Elias Kiri. Elias Kiri berikan kepada Muntasar Talbi. Langsung berikan kepada Dylan Brown. Dylan Brown mundur lagi ke belakang. Ada Ayman Dahmen berusaha untuk tidak terburu-buru timnas Tunisia untuk membangun serangan. Umpan jauh maksudnya kepada Hannibal Mesbri. Kali ini jatuh. Hannibal Mesbri melakukan sundulan. Ah, sayang sekali tadi nomor punggung 20 Anis Limane, maksud kami Valeri, Iwan Valeri, yang menerima umpan dari Hannibal Mesbri. Dibuang saja, tidak mampu untuk melakukan kontrol dengan cepat. Ya, kali ini pendengar, saat ini bola masih berada di timnas Tunisia. Untuk keunggulan sementara waktu, timnas Jepang unggul 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Daichi Kamada.
1: Memasuki menit ke-13, 16 detik pertandingan babak yang pertama ini, Jepang masih unggul 1-0. Dan saat ini Tunisia membangun serang melalui si kiri, sang kapten dari sektor kiri serang dari Tunisia. Umpan lagi balik kepada si kiri, mencoba untuk mendribbling bola hingga masuki garis lintana pertandingan. Masih dia mengoper saja arahkan ke kanan kepada Talbi, Talbi kepada Brown dari sektor kanan pertahanan sendiri. Umpan terobosan ke depan tadi maksudnya kepada Valeri, masih menguasai bola sepenuhnya. Valeri mampu melewat satu pemain, mencoba umpan satu kepada Hannibal. Namun lagi-lagi pemain dari Jepang, Nakamura, dengan segatan untuk membendung serangan dari Tunisia. Kini kembali Tunisia, Brown dari sektor kanan pertahanan mereka sendiri melebar ke kiri. Di sana ada Talbi, Talbi menahan bola sejenak, mencoba untuk melihat rekannya yang ada di depan. Namun arahkan bola ke kanan lagi.

gagal untuk mengontrol umpan jauh tadi yang ditujukan ataupun maksudnya passing jauh tadi oleh Brown kepada Sebastian, dan lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan penjuru. Oh, tampaknya mengenai salah satu pemain Jepang tadi sehingga justru menghasilkan tendangan sudut bagi Tunisia yang akan dieksekusi langsung oleh Elias Saad dari sisi kiri pertahanan Jepang. Saat ini ada 4 hingga 5 pemain Tunisia berada di area kotak penalti, sudah siap-siap, namun tampaknya wasit masih meniup peluit. Tampaknya masih ada peringatan dari kedua pemain kesebelasan, tentunya dari Tunisia dan juga Jepang. Ya, tembakan pojok harus diulang. Lagi-lagi Elias Saad akan mengeksekusi tembakan pojok dari sisi kiri gawang Jepang. Tempatnya ada 9 pemain Jepang yang ada di area kotak penalti. Sambil melihat rekannya, Elias Saad sudah lakukan tenan, shooting ke mulut gawang. Ah, lagi mampu di heading tadi umpan dari Elias Saad dari tendangan penjuru, dan kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Tunisia dari sisi kiri pertahanan Jepang. Nomor punggung 4 tadi melakukan heading pemain Jepang. Kini Elias Saad bekerja sama 1-2 bersama rekannya di sana, ada Sebastian, namun diarahkan bola passing ke belakang. Paleri umpan crossing ke mulut gawang, namun bola terlalu jauh, namun

ke kanan, Sanu maksudnya, Sanu melebar kepada Doan, Doan lagi kembalikan kepada Ito. Namun lagi-lagi permainan Jepang mencoba untuk mengurung pertahanan Tunisia, tidak mau terburu-buru mereka, namun ball possession terus dilakukan oleh pemain Jepang ini. Sana nomor 21 Ito kembalikan lagi kepada Tanaka, Tanaka melebar ke tengah, di sana ada Kaisu Sano, Sano melebar lagi ke kanan, mulai mencoba merangsek ke area pertahanan dari Tunisia, umpan 1-2, namun tadi maksudnya Ito kepada nomor punggung 10, ada Ritsu Doan dari sisi kiri pertahanan Tunisia, namun lagi-lagi masih gagal di tengah jalan. Kini Jepang kembali mengurung pertahanan Tunisia di area tengah lapangan pertandingan. Ada nomor punggung 7 di sana, Otanaka mencoba membantu lini serang dari Jepang. Nomor punggung 21 umpan saja ke mulut gawang, namun bisa dibuang ataupun disapu oleh pemain belakang dari Tunisia. Dan sementara itu terjadi di duel udara di sisi jantung pertahanan Tunisia, namun bukan sebuah pelanggaran, namun wasit Ispan Hovac asal Rumania meniup peluit tanda sebagai pelanggaran tadi. Hannibal, inilah dia Hannibal Mesbli, salah satu ini gelandang serang yang dimiliki oleh Tunisia, tentunya masih belum mampu mengobrak-abrik pertahanan dari Jepang. Ini memasuki menit ke-17, 48 detik, Tunisia mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri pertahanan sendiri, diamankan saja oleh penjaga gawang Ayman Dahmen, masih menggiring bola di area kotak penalti, umpan crossing depan jauh dari arah bola, namun justru keluar lapangan pertandingan sehingga lagi-lagi menghasilkan lemparan ke dalam bagi Jepang. Kini nomor punggung 22 ada Tomiyasu, umpan ke sektor kiri kepada sang kapten. Ada nomor punggung 4 di sana, Itakura, pendek saja kepada Kanata, umpan lagi kepada Itakura ke kanan, ada Tomiyasu ke depan, maksudnya ada Doan, mampu dia mencoba melewati satu pemain, namun gagal lagi. Justru kini Brown kepada

0: saat justru kini Jepang dari sektor kiri pertahanan sendiri coba untuk menguasai bola sepenuhnya, kembalikan lagi ke belakang. Ada lagi sang kapten mereka, Kau Itakura, masih menggiring bola, mencoba untuk menusuk ataupun belikan rekannya yang ada di tengah lapangan pertandingan tampaknya. Masih Itakura ke kiri pada pemain dari Jepang, masih di lini belakang. Itu umpan saja kepada nomor punggung 24 ataupun 15 tadi, Kamada. Umpan lagi, tarik ke belakang pada Itu. Umpan crossing bulu gawang, di sana ada satu pemain Jepang. Upaya selalu terjadi duel di udara tadi di area kotak penalti Tunisia, dan tampaknya apakah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Junia Itu saat duel udara dengan salah satu pemain belakang dari Tunisia tadi, sekaligus penjaga gawang dari Tunisia Aymen Dahmen juga harus maju ke depan untuk memblok umpan yang disesatkan oleh salah satu pemain Jepang Itu. Apa dengar? Memang pertandingan antara Jepang menghadapi Tunisia yang merupakan pertandingan yang cukup spesial, karena pertandingan hari ini merupakan pertandingan yang ke-1000 untuk penyelenggaraan Piala Dunia selama berlangsung. Memang dalam momentum pertandingan yang ke-1000 ini, sang wasit ataupun sang pengadil juga mendapatkan seragam khusus ataupun menggunakan seragam wasit bergaris emas dan juga lencana emas yang bertuliskan pertandingan yang ke-1000 untuk turnamen Piala Dunia. Saat ini masuki menit ke-20 detik ke-17, kita masih menantikan bagaimana Tunisia mencoba untuk minimal menyamakan kedudukan 1-1, namun saat ini Jepang justru setelah leading 1-0 melalui gol Kamada di menit ke-4 masih terlalu nyaman untuk membangun serangan. Saat ini Jepang masih membangun serangan dari sektor belakang. Nomor punggung 4 nantinya nampaknya ada Kou Itakura. Itakura kembalikan kepada rekannya di sana, ada Itu. Itu ke depan dia, umpan saja pendek kepada Kamada, berbalik lagi kepada Itu. Itu kepada Hiroto, Itu kepada Kou Itakura. Itakura kepada Tomiyasu dari sisi kanan serang dari Jepang. Kini Itu mencoba melewati satu pemain tadi, Hannibal, namun gagal, dan lagi-lagi lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain Jepang.
1: Ya, Jepang kali ini melakukan lemparan ke dalam dilakukan oleh Junia Itu. Junia Itu lempar ke depan, sayang sekali bola lebih dekat kepada para pemain Tunisia, dan kali ini ada Aymen Dahmen nomor punggung 16, sang kiper, yang menetralisir serangan dari Jepang. Dan Aymen Dahmen berikan saja umpan.

0: langsung tendang ke tengah, diblok tadi oleh para pemain Jepang. Kali ini ada Taichi Kamada. Taichi Kamada memberikan serangan asa yang sekali kembali dipotong, jatuh di kaki para pemain Tunisia. Saat ini Hannibal Mespri utak-atik dia dilewat, melewati 1-2 orang pemain, diganggu tadi oleh 2 orang pemain Jepang, dan wasit Isnan Kovacs memberikan hadiah tendangan bebas. Kali ini ada Karim Rekik yang akan bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas. Diberikan kepada siapa? Mundur saja, back pass ke belakang kepada sang kiper Aiman Dahmen. Aiman Dahmen melihat-lihat dia, 1-2 sentuhan keluar dari kotak 16. Sudah dilakukan tendangan jauh melewati garis tengah, maksudnya diberikan kepada barisan striker, namun disundul tadi, terjadi duel kop udara. Ada timnas Jepang kali ini, Kak, jatuh di kaki para pemain timnas Jepang. Dan Suzuki, sang kiper, tengah menimang-nimang bola. Nah, berikan saja kepada Ito, Hiroki Ito maksud kami. Hiroki Ito berikan kepada Kou Itakura. Kou Itakura kembali lagi, umpan pendek ke kanan kepada Hiroki Ito. Berikan kepada Takehiro Tomiyasu. Masih nyaman para pemain timnas Jepang untuk mendominasi penguasaan bola. Berikan pada nomor punggung 4, Kou Itakura. Kou Itakura kembali lagi kepada Ao Tanaka. Ao Tanaka berikan ke belakang kepada Hiroki Ito. Ada Ao Tanaka, berikan lagi kepada Takehiro Tomiyasu. Dan kali ini Ito berikan lagi back nomor punggung 4, Kou Itakura. Masih bermain di pertahanan sendiri timnas Jepang, belum melewati garis tengah. Dan kali ini para pemain Jepang tengah mencari siapa rekannya yang akan diumpan di depan. Kali nomor punggung 4, Kou Itakura, sang kapten, masih berikan kepada Ao Tanaka yang menjadi holding midfielder pada pertandingan kali ini. Ada nomor punggung 10, Risuduan. Risuduan menarik, menyerang sek dari sisi kanan. Sayang sekali bola tadi dibuang lagi oleh Karim Rekik, nomor punggung 4 dari Tunisia. Tidak mau bermain-main ataupun mencari resiko para pemain Tunisia. Dan kali ini ada hydration break, waktu istirahat untuk para pemain. Bung Jupri, jika kita berbicara terkait dengan Tunisia ini, Bung, nampaknya masih ada kegamangan siapa sebenarnya yang menjadi striker utama dari Tunisia pada malam hari, pada malam hari waktu Montre ini. Karena jika kita melihat sosok dari Elias Saad ya, tidak bisa menjadi pemain utama kelihatan, ataupun striker utama yang menjadi pemantul bola, tapi malah lebih turun ke belakang sebagai second striker, bahkan menjadi gelandang serang ini, Bung.
1: Ya, yang kalau kita lihat memang ya itu tadi ya, ada seperti dikatakan Bung Rosi ya, memang ada kegamangan ya, seperti memang masih belum ajak ya, apa yang diinginkan juga oleh pelatih Verenat di pertandingan ini. Artinya kalau kita lihat ada beberapa kali juga kesalahan-kesalahan passing, terutama saat mereka sudah memasuki area pertahanan lawan, dan juga terkadang terlalu lama juga menguasai bola. Jadi memang harusnya aliran bolanya bisa lebih cepat, karena kalau kita lihat memang Jepang sangat kompak ya di belakang, mereka sangat-sangat solid, dan terlihat juga peran bagaimana dua holding Kai Susanoo dan juga Ao Tanaka juga bermain sangat-sangat baik. Jadi kalau kita lihat kelemahan dari Tunisia sejauh ini adalah bagaimana mereka soal transisi juga bermasalah, itu yang saya kira juga menjadi problem. Dan terlihat sebelum momen, setelah momen gol tadi dari Jepang lewat Deci Kamada, kemudian juga tadi ada momen yang nyaris gol dari Takehiro Tomiyasu yang terlihat memang bolanya hanya beberapa sentimeter ya, belum sepenuhnya melewati gawang. Sebenarnya Tunisia pelan-pelan sudah mulai agak beradaptasi dengan situasi gitu, tapi begitu sampai di depan mereka seperti kebingungan gitu, harus melakukan apa di lini depan. Dan kita lihat juga minim ya, minim kombinasi, umpan-umpan kombinasi akhirnya bisa masuk ke dalam kotak penalti dari para pemain Jepang. Itu yang saya kira juga mungkin harus diperbaiki ya, dengan adanya hydration break ini. Saya kira dengan 3 menit paling tidak juga pelatih Verenat punya waktu ya untuk bisa memperbaiki beberapa aspek yang memang masih kurang dari timnya.
0: Yang menarik tadi terkait dengan goal line technology ya, Bung Jupri, apakah tadi memang benar-benar sudah masuk atau seperti apa ini, Bung? Kalau jika kita melihat tadi hampir masuk sebenarnya, Bung, tapi disapu oleh Aiman Ahmad. Nah, ini sebenarnya bagaimana aturan ya, regulasi yang, apakah ada pembaruan dari regulasi tersebut atau seperti apa ini, Bung?
1: Ya, biasanya kan kita tahu dari wasit biasanya ada jamnya, ada jam penanda bahwa bola sebenarnya sudah masuk atau belum. Nah, tadi mungkin belum ada penanda dari sana, jadi memang kalau kita lihat memang sekilas ya, lewat pandangan mata memang tadi sepertinya sudah semuanya masuk gitu.
0: Sudah semuanya masuk
1: ya? Iya, sepenuhnya bola masuk ke dalam gawang sebelum memang akhirnya ditepis oleh kiper dari Tunisia, Aiman Dahmen. Tapi setelah itu kita lihat ada tayangan ulang, kemudian juga bola terlihat beberapa sentimeter belum sepenuhnya masuk, karena masih ada bagian bola yang berada di garis gawang. Tapi kalau kita lihat mungkin lebih valid adalah bagaimana sebenarnya kepastiannya adalah di jam dari wasit, itu yang bisa menandakan bola masuk atau tidak dari Bung Rosi.
0: Iya. Bung, jika kita kembali bicara terkait dengan Tunisia tadi, Hannibal Mejbri memang bermain cukup baik ya pada kesempatan kali ini. Pemain mantan pemain MU ini juga beberapa kali melakukan umpan dan juga solo run yang cukup baik. Nah, apa yang masih perlu diperbaiki dari Mejbri sendiri ini?
1: Ya, saya kira memang soal momentum ya, artinya dia harus bisa lebih cepat juga melepas bola, kemudian dia paling tidak harus bisa berani untuk lebih dekat juga dengan saat ya di depan, sehingga memang bisa menjadi terjadi kombinasi-kombinasi yang berbahaya di lini depan buat Tunisia.
0: Ya, kali ini timnas Jepang melakukan tendangan ke dalam dan sudah dilakukan, jatuh lagi, ada Kopfduel tadi dengan pemain Tunisia dan bola meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan tendangan, maksud kami lemparan ke dalam bagi timnas Tunisia. Untuk sementara waktu hingga menit ke 27 detik ke 20 timnas Jepang unggul dengan skor 1-0 lewat gol dari Teiji Kamada. Ya, saat ini terjadi perebutan bola di tengah, berikan kepada Hannibal Mejbri. Hannibal Mejbri cepat lari, dia berikan kepada nomor punggung 2 Abel Abdi. Abdi umpan tarik, sayang sekali tadi umpan tarik yang dilakukan Abdul Abdi tadi berhasil dipotong oleh para pemain timnas Jepang, dibuang saja oleh Ito ya, Kokura Ito maksud kami. Dan kali ini kembali timnas Tunisia memulai serangan dari Hannibal Mejbri. Hannibal Mejbri utak-atik dia, hendak diberikan kepada siapa, bola kembali lagi kepada belakang, ada Karim Rekik. Karim Rekik mundur lagi ke belakang kepada barisan pertahanan dari timnas Tunisia. Tunisia kali ini ada Dylan Brown. Dylan Brown mundur lagi kepada Ayman Ahmad. Ayman Ahmad sang kiper lompat jauh ke depan, sudah melewati garis tengah kepada Elias Saad. Duel kop tadi dibuang saja oleh nomor punggung 21 dari timnas Jepang dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, kali ini timnas Tunisia mulai bersabar dia, perlahan-lahan untuk membangun serangan, menembus pertahanan dari timnas Jepang. Dilakukan Hannibal Mejbri, utak-atik dia, pengatur serangan dari timnas Tunisia ini, dijaga ketat tadi oleh Tomiyasu, berikan kepada Dylan Brown nomor punggung 6. Dan kali ini ada Mustasar Talbi, utakat umpan pendek kepada Dylan Brown dan diberikan kepada nomor punggung 20 yaitu Yan Valeri. Yan Valeri umpan jauh ke depan, sayang sekali berhasil kembali dibuang oleh para pemain timnas Jepang dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, pendengar, saat ini pertandingan berlangsung di Stadion Monterrey yang berada di Meksiko. Dan untuk sementara waktu di grup F ini, timnas Belanda memimpin dengan poin 4 setelah kemenangan meyakinkan 5-1 atas timnas Swedia pada beberapa jam sebelumnya. Ya, kali ini timnas Tunisia mulai membangun serangan, ada dari sisi kanan pertahanan dari timnas Jepang. Kembali lagi bola mundur ke belakang kepada sang kiper Ayman Dahmen. Tidak terburu-buru dari timnas Tunisia untuk membangun serangan karena timnas Jepang terlihat bermain cukup rapat pada pertandingan siang hari waktu Indonesia Barat ini. Ya, kali ini timnas Jepang memulai dari Ayase Oda. Ayase Oda melakukan intensitas serangan, berikan kepada siapa Ayase Oda, tendangan langsung, gol. Ayase Oda menendang dari jarak sekitar 25 meter di luar dari kotak 16, menerima umpan langsung dari belakang, hanya utak-atik sebentar tadi gagal dibayang-bayangi oleh para pemain Tunisia. Kembali timnas Jepang unggul di menit ke-30 dengan skor 2-0 lewat Ayase Ueda. Bagaimana Bung Jupri, Anda melihat pergerakan dari Ayase Ueda tadi yang mampu menarik para pemain Tunisia yang sempat mengira Ayase Ueda akan memberikan umpan kepada para pemain Jepang lainnya, ternyata melakukan tendangan yang cukup keras dan bersarang di sisi sebelah kanan gawang dari Ayman Ahmad.
1: Ya, ini saya kira bagaimana aksi individu yang sangat baik ya dari Ayase Ueda, bagaimana dia melihat, memang melihat momen, terkesan memang tadi benar kata Bung Rosi ingin memberikan umpan, tapi terlihat memang dia membidik ya, membidik ke arah gawang dan eksekusi yang sangat baik. Kita lihat memang tendangan yang sangat keras dan mengarah ke pojok kanan gawang. dari Ahmed Dahmen yang memang tidak bisa diantisipasi oleh penjaga gawang Tunisia dan mengubah skor menjadi 2-0. Dan ini menjadi hasil yang tentu sejauh ini menjadi hasil yang sangat-sangat baik buat timnas Jepang, dan tentunya menjadi pekerjaan rumah yang sangat-sangat berat buat Tunisia yang tertinggal 0-2. Dan bisa dikatakan kalau mereka kalah di pertandingan ini, artinya mereka harus angkat koper di babak fase grup.
2: Ya, pertandingan sudah memasuki menit ke-31, 43 detik. Saat ini Jepang semakin nyaman setelah unggul 2-0 atas Tunisia. Namun saat ini Tunisia tidak berhenti untuk berjuang untuk mencetak gol di laga malam hari ini, di mana nomor punggung 3 tadi sudah umpan saja Talbi ke sektor kiri kepada Rekik, umpan lagi tarik ke belakang kepada Tas Talbi, umpan lagi kepada Rekik, mundur saja passing kepada penjaga gawang mereka Dahmen, kuasai sepenuhnya, umpan lagi kepada Rekik dari sektor kiri. Pertahanan Tunisia masih terjebak dalam tekanan ataupun pressing dilakukan oleh pemain Jepang ini, sehingga menyulitkan Tunisia untuk keluar dari pressing pemain Jepang ini. Umpan saja jauh tadi penjaga gawang Dahmen dari sisi kiri serang mereka, namun kembali dicoba ataupun dicocor oleh pemain Jepang. Kini justru Jepang menguasai bola melalui nomor punggung 14, sana ada Junia itu tadi, namun bola hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Jepang dari sisi kanan pertahanan mereka sendiri. Saat ini tentu setelah unggul 2-0, Jepang bermain semakin percaya diri, apalagi memang setelah unggul 2-0 ini Jepang mencoba untuk mengambil inisiatif skema permainan dari sisi kanan kiri hingga gelandang serang. Kini Tanaka mencoba untuk memberikan umpan kepada rekannya, ke kiri saja pelan alirkan bola kepada itu kepada Nakamura, sudah melewati sisi kiri lingkaran tengah pertandingan, kembalikan lagi kepada itu ke kanan. Yang tujuh adalah nomor punggung 4, ada Itakura, melebar dia Itakura pada rekannya di sana. Nomor 24 ada Sanu, umpan pendek saja, kembalikan lagi kepada itu, kembalikan kepada Sanu lagi, mencoba melik-lik dari sisi kanan serang dari Jepang, mampu saja kuasai itu, mulai melukut gawang, namun kembali diheading oleh pemain dari Tunisia, mencoba dikuasai sepenuhnya oleh Tanaka, umpan saja kepada nomor punggung 10 tadi, namun lagi-lagi bisa digagalkan oleh pemain Tunisia dari sisi kiri pertahanan Tunisia. Rekik umpan saja, cocor bola ke sektor kiri serang mereka, namun terjadi duel di sana, dikuasai sepenuhnya oleh Brown ataupun oleh Abdi dari sisi kiri serang Tunisia, umpan saja pendek kepada rekannya di sana, nomor punggung 26 ada Sebastian, namun mampu direbut oleh pemain Jepang dari sisi kanan pertahanan mereka sendiri, namun Tanaka tadi dengan cekatan, dengan cerdik, dan kini satu pelanggaran harus dilakukan oleh pemain Tunisia Hannibal Mesbi terhadap Rizky Ritsudoan, maksud kami, dari sisi kanan pertahanan Jepang tadi. Bagaimana Ritsudoan mencoba untuk melewati Hannibal, namun harus melakukan pelanggaran Hannibal sehingga kembali bola di kaki para pemain Jepang. Nomor punggung 7 Tanaka umpan saja 1-2 bersama Sano, umpan lagi kepada Itakura dari sektor kiri pertahanan Jepang, itu umpan pada melebar dia ke sisi kanan, di sana Itakura dorongkan bola ke depan kepada itu, Junia itu umpan kerja satu sama dia bersama dengan Dohan dari sisi kanan serang de Jepang, tarik lagi ke belakang kepada Tomiyasu kiri ada Tanaka merangsek ke jantung pertahanan Tunisia, ke sektor kiri lagi, kembalikan kepada itu melebar lagi ke kanan, nomor punggung 15 ada Kamada melebar ke kanan, itu umpan 1-2 pada Doan dari sisi kiri pertahanan Tunisia, namun bisa kembali dipotong oleh para pemain Tunisia. Kini Hannibal mencoba untuk melihat rukannya untuk melakukan umpan crossing saja ke depan, yang dituju adalah Valeri, berduel dengan satu pemain Jepang tadi, namun dengan cepat tampaknya pemain Jepang terlebih dahulu menguasai bola, dan kini bola kembali bergulir di sisi pertahanan Tunisia, namun berhasil direbut tadi oleh sang kapten sekiri. Hannibal menguasai bola sepenuhnya, berputar-putar melewati dua pemain Jepang tadi, dan terjadi pelanggaran lagi-lagi dilakukan oleh pemain Jepang terhadap Hannibal Mesbi. Inilah dia Hannibal, pemain yang memang harus bekerja keras di babak pertama ini. Kini kembali bola bergulir ataupun turun kaki para pemain dari Tunisia, umpan dari sektor kiri pertahanan Jepang, di sana ada Valeri mencoba melewati satu pemain, tidak jadi, tidak memberikan umpan, balik lagi tarik ke belakang kepada Brown melebar ke area tengah pertandingan, mencoba mengurung sisi lapangan tengah maupun pertahanan dari Jepang dari para pemain-pemain Tunisia. Saat ini Abdi umpan 1-2 kepada sekiri, namun lagi-lagi bagaimana kerjasama yang terjadi miskomunikasi nampaknya ataupun ada gangguan dari pemain Jepang terhadap Abdi dari sisi kanan pertahanan Jepang, namun bukan sebuah pelanggaran. Dan pendengar, memasuki menit ke 36.27 detik pertandingan babak yang pertama ini, saat ini Jepang unggul 2-0. Bagaimana dua gol yang dilesatkan oleh pemain Jepang, oleh Kamada di menit ketiga dan juga Ayase Uda di menit ke-30 tadi, membuat tim dari Jepang masih leading. Kini Jepang masih mencoba untuk mengurung, berbalik mengurung nampaknya. Pemain Jepang nomor punggung 24 ada Sano, umpan saja pendek ke kanan kepada Ito, balik lagi kembali kepada Sano, masih berada di sektor pertahanan Jepang. Itakura, umpan pendek saja kepada Sano. Sano, Kaisu Sano merangsek di sektor kanan serang dari Jepang. Ito kembalikan lagi kepada pemain belakang mereka, Itakura. Masih nyaman tentunya, Itakura ke depan tadi cocorkan kepada Ito. Ito mencoba melewati dua pemain dari Tunisia. Mampu dia masih ada kota BLT. Ito, oh, sayang sekali. Bagaimana aksi brilian yang dilakukan oleh Ito.

0: terjadi duel udara di sektor kiri pertahanan Jepang, mampu tadi sepenuhnya dikuasai oleh Nakamura, namun wasit justru memberikan lemparan ke dalam lagi. Pemain Tunisia akan dilempar oleh nomor punggung 20 oleh Valeri, umpan saja jauh ke belakang, lempar kepada Bron. Bron melebar ke sisi kiri kepada Talbi, menahan bola sejenak Talbi sambil menatap rekannya yang ada di area pertahanan Jepang. Pendek saja ke kanan, ada Bron. Bron langsung menusuk atau memberikan open crossing jauh ke sektor kiri serang dari Tunisia, yang dituju adalah Abdi. Namun lagi-lagi umpan jauh crossing tadi mampu di heading atau disundul keluar saja oleh pemain Jepang, Ritsu Doan. Masih kini anak-anak dari Tunisia, pemain Tunisia nomor punggung 3 Talbi dari sisi kanan pertahanan Jepang merangsek secara perlahan, mengurung pertahanan Jepang. Balik lagi nomor punggung 4 Omar Rekik masih melihat rekannya belum mendapatkan support tentunya. Kini nomor punggung 20 Valeri, apa yang terjadi tadi? Kurang sempurna tadi tampaknya penguasaan bola dari Valeri, sehingga bola justru hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jepang. Kini Itakura mendribbling pelan di area pertahanan sendiri, sambil umpan saja pendek kepada Tomiyasu masih coba menggiring, melebar saja ke kiri. Ada Tanaka bermain cukup nyaman nampaknya pemain dari Jepang ini. Umpan lagi kepada Itakura, umpan kepada Ito dari sisi kanan serang dari Jepang. Balik back pass lagi kepada Tomiyasu, umpan ke sektor kiri pertahanan Tunisia. Di sana ada nomor punggung 10, ada Ritsu Doan, namun dia mencoba untuk melewati Rekik, namun ada satu umpan ke mulut gawang. Di sana ada Mor Kamada, nomor punggung 15 Deji Kamada, merasa dari sektor kanan pertahanan dari Tunisia, namun terbalik ataupun berbalik memberikan passing kepada nomor punggung 7. Ada di sana Tanaka umpan sektor kanan. Di sana ada Sano melebar lagi kepada Dion, kepada ataupun kepada Ito mencoba melewati satu pemain Tunisia. Namun lagi-lagi bagaimana pressing yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Tunisia dari sektor ataupun dari sisi kiri pertahanan Tunisia memang masih menyulitkan bagi pemain junior itu, nomor punggung 14 dari Jepang ini, mencoba melewati satu pemain belakang dari Tunisia, namun belum berhasil untuk mengganggu ataupun mencoba untuk mengurung pertahanan Tunisia dari sisi kiri. Dan saat ini skor masih 2-0 bagi keunggulan Jepang.
1: Ya pendengar, pada kesempatan kali ini Jepang masih unggul 2-0, dan untuk saat ini Jepang menggeser Swedia yang ada di posisi kedua untuk klasemen grup F. Dan untuk saat ini hingga menit ke-40 Jepang unggul lewat Daichi Kamada yang telah mencetak gol di menit ke-4 dan juga Ayashi Ueda di menit ke-31. Lemparan ke dalam bagi Tunisia, ada sang kapten Elis Hazkiri. Ada 1-2-3 pemain Jepang berhasil diblok tadi, kali ini jatuh lagi ke kaki para pemain Jepang. Saat ini nomor punggung 14 Ayashi Ito berikan kepada nomor punggung 18 yaitu Ritsu Doan, nomor punggung 13 maksud kami, dan berikan lagi kepada Ritsu Doan. Ritsu Doan berikan kepada Ao Tanaka nomor punggung 7, berikan lagi kepada Daichi Kamada, umpan sodoran ke belakang. Dan kali ini ada nomor punggung 14 Aito, 1-2 sentuhan, sayang sekali tadi berhasil 1-2 sentuhan antara Ito dan juga nomor punggung 10 Ritsu Doan berhasil diblok tadi oleh para pemain Tunisia, hingga terselamatkanlah Tunisia dari ancaman serangan bertubi-tubi dari timnas Jepang. Kali ini nomor punggung 4 Kou Itakura, kapten dari kesebelasan Jepang, memberikan sodoran bola ke depan, berikan kepada Tomiyasu umpan saja, memindah serangan dari sektor kiri, berikan kepada Hiroki Ito, ada Daichi Kamada, kerjasama dia bersama dengan rekannya nomor punggung 13, yaitu Kensho Nakamura. Nakamura umpan kembali lagi, back pass ke belakang, tidak terburu-buru pemain timnas Jepang untuk membongkar rapatnya pertahanan dari timnas Tunisia. Kali ini Tomiyasu, nomor punggung 22, berikan kepada Ritsu Doan berikan kepada Ito nomor punggung 14, menyisir dari sisi kanan. Sayang sekali dibayang-bayangi tadi, back pass lagi ke belakang, berikan kepada Tomiyasu, dan kali ini dibantu dia nomor punggung 7, Ao Tanaka. Ito berikan kepada Tomiyasu, 1-2 sentuhan dia, maksudnya kepada siapa, kembali lagi back pass kepada Tomiyasu, umpan tarik, maksudnya kepada nomor punggung 13 Nakamura, namun berhasil jatuh tadi di cop heading pemain Tunisia. Dan ada insiden, tampaknya tendangan bebas untuk timnas Jepang pada kesempatan kali ini, memasuki menit ke-43. Wasit dari Rumania, Ivan Kovacs, akan memberikan tendangan bebas kepada timnas Jepang sekitar 25 meter dari gawang Aymen Dahmen. Ada nomor punggung 10 Risto Tuan dan nomor punggung 14 Junya Ito. Sudah dilakukan Junya Ito, masuk saja bola. Ah, tadi sayang sekali dibuang tadi oleh para pemain Tunisia. Bola tadi sempat terjadi kemelut di depan gawang Tunisia, meski sudah ditinju tadi oleh Aymen Dahmen, sempat kembali mengenai tubuh dari pemain timnas Jepang, namun kembali dibuang jauh dari barisan pertahanan dari timnas Tunisia. Dan dari catatan pertandingan, timnas Jepang sudah melakukan 5 tembakan tepat sasaran, sementara timnas Tunisia baru sekali melakukan tendangan shot on goal pada siang hari ini, pendengar. Kali ini ada Daichi Kamada. Daichi Kamada menyerang dari sisi kanan pertahanan timnas Tunisia. Tikak dia, 1-2-3 dengan Ayase Oeda. Asing sekali direbut tadi oleh para pemain timnas Tunisia. Tunisia kali ini melakukan serangan cepat, serangan balik cepat kepada ada Ali Said. Berikan kepada nomor punggung 20. Ah, sayang sekali terjadi duel tadi. Nomor punggung 25 Anis Limani dengan Ito, dan bola meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan kali ini akan dieksekusi lemparan ke dalam oleh timnas Jepang. Ya, timnas Jepang sudah melakukan. Kali ini ada Ao Tanaka. Ao Tanaka berikan kepada nomor punggung 24. Ada Kai Susano. Kai Susano mundur lagi, berikan kepada Tomiyasu. Tomiyasu pindahkan umpan pendek dia ke sisi kiri, berikan kepada Daichi Kamada. Daichi Kamada utak-atik dia bersama dengan Nakamura. Nakamura kembali lagi ke belakang. Ada Ao Tanaka. Ao Tanaka berikan kepada sang kapten Kou Itakura. Itakura kepada siapa? Dia menghentikan bola sejenak, melihat rekan-rekannya, berikan saja kepada Ritsu Duan. Ritsu Duan dibayang-bayangi oleh pemain Tunisia, back pass lagi ke belakang kepada Tomiyasu. Tomiyasu berikan kepada nomor punggung 21 Hiroki Ito. Hiroki Ito kembali lagi kepada sang kapten Itakura. Itakura saat ini ada kepada Ritsu Duan. Ritsu Duan menyisir dari sebelah kanan, ia berikan kepada Tomiyasu. Tomiyasu, ah, sayang sekali umpan tarik dari Tomiyasu tadi, pendengar, berhasil diselamatkan oleh Aymen Dahmen. Kali ini timnas Tunisia melakukan serangan. Ada 4 menit tambahan waktu yang diminta oleh wasit Ivan Kovacs dari Rumania untuk pertandingan kali ini. Dan saat ini lemparan ke dalam akan dihadapi oleh pemain dari Tunisia, Jan Valeri, nomor punggung 20. Sudah bersiap beberapa pemain dari timnas Tunisia. Ada Talbi, ada Brown, ada Ali Saad yang bersiap-siap di kotak 16. Sudah dilakukan sundulan tajam ke kotak 16. Ah, sayang sekali terjadi cop duel. Iya, tampaknya terjadi insiden tadi antara kiper Zion Suzuki dari timnas Jepang dengan nomor punggung 10 dari Tunisia, Hannibal Mespri. Iya, tadi tampaknya Hannibal Mespri yang hendak menyundul bola, sementara Zion Suzuki yang hendak meninju bola tadi. Ya, terjadi pertarungan di udara dan sempat terjadi insiden, tapi tidak terjadi pelanggaran apapun, hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Jepang. Kali ini timnas Jepang melalui Kou Itakura. Kou Itakura kepada siapa bola diberikan? Nomor punggung 22 ada Takehiro Tomiyasu. Ya, berikan lagi Kou Itakura. Sang kapten timnas Jepang berikan lagi bola pendek saja kepada Hiroki Ito. Hiroki Ito masih melihat-lihat rekannya siapa yang akan diberikan umpan kepada Kou Itakura. Umpan kepada Tomiyasu. Tomiyasu langsung umpan ke depan. Sodoran langsung diberikan kepada Ayase Ueda. Ayase Ueda ada umpan back pass lagi ke belakang. Ada Ao Tanaka. Ao Tanaka kembalikan kepada Tomiyasu. Tomiyasu umpan memindahkan serangan ke sisi kiri, berikan kepada Itakura. Itakura ada Daichi Kamada. Daichi Kamada saat ini bekerjasama dengan Nakamura. Ah, sayang sekali bola sudah lebih dahulu meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jepang. Sudah 3 menit waktu tambahan berjalan, tinggal 1 menit lagi. Dan kali ini timnas Tunisia sudah melakukan dia Cockwell. Kali ini Elisia Saad ditempel ketat tadi oleh kapten kesebelasan Jepang Kou Itakura, hanya menghasilkan tendangan bebas saja. Dan kali ini dihadapi nomor punggung 25 Anis Limani. Sudah beberapa pemain, 5-6 pemain dari timnas Tunisia memasuki kotak 16. Dan kali ini dari jarak 35 meter, sudah akan siap-siap. Ya, sudah dilakukan, bola datang saja. Disundul tadi, ah sayang sekali mendengar, disundul tadi oleh para pemain, salah satu pemain dari timnas Tunisia. Namun dengan sigap Zion Suzuki menyelamatkan sundulan yang terlalu lemah dari salah satu pemain dari Tunisia, dan terselamatkanlah gawang Jepang dari ancaman Tunisia. Dan kali ini timnas Jepang memulai serangan. Ada, ya mendengar peluit tanda berakhirnya babak pertama tadi sudah dibunyikan oleh Isnan Kovacs dari Rumania. Wasit asal Rumania ini akhirnya membunyikan peluit berakhirnya pertandingan babak pertama dengan skor sementara waktu timnas Jepang unggul 2-0 atas timnas Tunisia.
2: Ya, terima kasih rekan Rosi dan juga Joko yang telah menyampaikan bagaimana gambaran jalannya pertandingan laga antara timnas Tunisia dan juga Jepang di babak pertama ini, di mana skor saat ini untuk Jepang 2-0 ya. Bung Jupri, kita review ya untuk di babak pertama ini. Bagaimana Anda melihat jalannya pertandingan antara Jepang dan juga Tunisia?
3: Iya, terlihat memang di pertandingan ini Jepang bermain sangat-sangat nyaman ya.
2: Iya.
3: Artinya terlihat memang mereka begitu rapih dalam bermain, dan terlihat juga mereka sangat-sangat terukur ya. Ini berbeda kalau kita lihat bagaimana Jepang bermain saat melawan Belanda. Karena kalau melawan Belanda kita lihat memang Jepang samurai blue ini, pas samurai biru ini memang memilih untuk bermain lebih menunggu gitu. Bermain lebih pasif sambil melihat ruang mungkin yang ada di area pertahanan lawan. Tapi di pertandingan ini pendekatannya berbeda. Kita lihat pelatih Haji Memoriasu menekankan para pemainnya untuk bermain lebih agresif. Dan kita lihat memang dengan tekanan yang dilakukan, bahkan ada gol cepat langsung tadi dari Deji Kamada. Kemudian juga ada yang cool yang luar biasa dari Ayashi Ueda, gol pertama dia di Piala Dunia 2026 ini. Jadi kita lihat bagaimana memang dominasi ya, dominasi yang ditunjukkan oleh Qatar. Sebaliknya kita lihat Tunisia terlihat sangat-sangat kesulitan. Bahkan kalau kita bicara peluang, bisa dikatakan hanya 0 on target, tidak ada tembakan tepat sasaran. Artinya ini problem yang saya kira sangat-sangat besar ya, harus diperbaiki oleh pelatih Herbert Renard di sisa waktu 40 menit babak kedua.
2: Cukup menjadi pressure juga ya di 3 menit awal, ada Keito Nakamura sudah menggolkan gawang Tunisia ya, Bung Jopri.
3: Ya, kalau kita take Keito Nakamura ini kan pemain yang memang tampil bagus juga di pertandingan lawan Belanda. Memang gerakan-gerakan dia, terutama juga bagaimana tusukan yang dilakukan oleh Keito Nakamura yang akhirnya memang membuahkan gol ya tadi. Gol yang sebenarnya agak-agak bisa dibilang tidak sengaja karena mengenai tumit bagian belakang dari Deji Kamada. Tapi gol tetap gol. Memang Jepang unggul 1-0. Kemudian setelah itu memang kepercayaan dirinya semakin
2: meningkat ya
3: dari para pemain Jepang. Dan akhirnya luar biasa tadi bagaimana gol yang diciptakan oleh Ayashi Ueda. Dan saya lihat secara keseluruhan dengan posisi hampir 60%, ya ini menunjukkan bagaimana memang penguasaan bola yang luar biasa dari para pemain Jepang. Dan itu tadi bagaimana

0: di area tengah.
1: Baik. Bung Jupri, kita juga undang pendengar ya untuk interaktif bersama kami di siang ini di 0213523172 0213844545. Saya sapa Pak Kendi di Toli-Toli. Selamat siang Pak Kendi.
2: Selamat siang, salam olahraga.
1: Salam Mbak olahraga, Ira. Ada Bung Jupri juga nih di studio kami.
2: Pak Jupri.
0: Salam olahraga, Pak.
1: Ya, silakan.
2: Ini kan olahraga ya, artinya tim samurai biru dari Jepang ini memang peringkatnya agak menyerang dari tim-tim Asia lain. Dan dia yang tertinggi, itu kalau nggak salah peringkat 15 ya. Dan tidak menutup kemungkinan ini akan menambah gol lagi melawan Tunisia. Dan sekalipun saya Indonesia pernah dijajah oleh Jepang, tapi saya tetap dukung Jepang. Jadi akan menambah golnya.
1: Optimis menambah poin lagi ya, nambah skor lagi ya.
2: Terima kasih
1: Pak Kendi di Toli-Toli. Saya sapa kemudian Pak Atong di Pekanbaru. Selamat siang Pak Atong.
3: Selamat siang Mbak Sapira, Bung Jupri.
1: Ya.
0: Selamat siang.
3: Kalau saya lebih menyoroti federasinya Tunisia itu terlalu sedabah. Baru dia sudah mengantar ke Piala Dunia, terus baru sekali main dipecat. Itu sangat gegabah seperti itu. Jadi kita ingat 2022 itu Tunisia bisa mengalahkan Prancis loh. Dia satu grup sama Prancis, sama Australia, sama Denmark. Dia bisa mengalahkan Prancis. Jadi sebenarnya kalau melawan Swedia itu ada Victor Gyokeres, ada Alexander Isa, ada Yasin, itu ya yang diukur dengan seperti itu kan. Tapi itu cuma ya, kita sekarang kasihan aja, itu dibantai Jepang lebih banyak daripada kita dibantai Jepang nanti itu. Gitu saja ya.
1: Oke, terima kasih Pak Atong di Pekanbaru. Saya sapa kemudian ada Pak Kasiman di Melabu, nanti juga ada Bu Haryanti di Toli-Toli. Pak Kasiman, selamat siang.
4: Selamat siang.
1: Pak Kasiman, mungkin
4: olahraga.
1: Salam olahraga. Boleh dikecilkan dulu suara radionya ya, agar tidak feedback di kami. Didengarkan melalui telepon saja Pak Kasiman. Halo.
4: Ya, boleh.
1: Iya.
4: Bentar ya. Halo.
1: Ya, silakan ya. Pak Kasiman.
4: Ya, sebenarnya Jepang ini memang luar biasa kemajuan untuk ke depan. Nah, ini seperti itu di

0: kita akan mendengar bukan melihat karena kita di radio. Yeah. Nah, kalau kita dengar ini memang amburadul penyerangan dari Tunisia ini. Hmm. Memang kalau menurut prediksi saya untuk ke depan nanti babak kedua mungkin ada sekurang-kurangnya 2 gol lagi ini tambah Jepang ini. Oh. Kalau memang tidak ada perubahan dari Tunisia.
1: Jadi kalau tidak ada perubahan bisa 4-0 gitu ya Pak Kasiman.
0: Coba.

0: Cara bagi bola itu memang kurang ini dari Indonesia. Hanya itu semoga ini Jepang ini untuk mewakili Asia supaya berhasil bisa maju ke sampai sekurang-kurangnya semifinal. Nah, itu aja 4-0 untuk
1: 4-0 Jepang. Untuk Jepang. Baik. Terima kasih Pak Kasiman di Melabuh. Saya sapa Bu Haryanti.
0: Salam olahraga.
1: Salam olahraga Bu Haryanti di Toli-Toli. Selamat siang. Wah.

0: ke Bu Arianti di Toli Toli. Nah, Bung Jupri, rata-rata pendengar mendukung Jepang ya. Ini optimisme Jepang bisa nambah poin lagi nih.
1: Iya, kalau kita lihat apa yang terlihat di babak pertama ya, artinya kalau kita dominasi yang ditunjukkan oleh Jepang, kemudian bagaimana mereka menciptakan peluang. Dan saya kira hal-hal yang wajar ya. Artinya kalau kita bilang pendengar tadi mendukung Jepang, karena memang mereka tampil sangat-sangat baik di babak pertama. Dan terlihat memang tidak ada kecenderungan penurunan juga tadi mendekati akhir babak pertama. Jadi ada kemungkinan saya kira dengan permainan mereka yang dominan akan ada gol lagi, asalkan memang

0: Suzuki kepada Jepang, artinya memang bisa dibilang tidak bekerja terlalu sibuk tadi Yon Suzuki. Jadi sekarang PR-nya buat Tunisia adalah bagaimana mereka bermain lebih agresif, bermain lebih berani. Dan kalau kita lihat ya itu tadi, bagaimana juga mereka koordinasinya bisa lebih baik saat melakukan tekanan. Karena beberapa kali kita lihat, beberapa kali umpan-umpan yang salah ini, saya kira untuk level Piala Dunia harusnya bisa diminimalisir lah gitu. Jadi itu yang akhirnya membuat mereka kesulitan untuk bisa menciptakan peluang-peluang yang berbahaya. Dan buat saya memang kalau kita lihat bagaimana Jepang bermain saat ini, memang ya itu tadi, mereka sepertinya memang punya banyak wajah ya di Piala Dunia kali ini. Mereka bisa bermain lebih menunggu, bisa mereka bisa bermain bermain agresif. Ini bergantung pada lawan yang dihadapi. Jadi menarik.
1: Oke, kalau dari sisi pertahanan di Tunisia bagaimana Bung? Tadi kan sempat beberapa kali bola juga sempat dilempar juga ya dari tekanan dari Jepang.
0: Ya ini memang

0: pemain belakang ini bisa koordinasinya lebih bagus lagi lah. Hmm. Karena terlalu banyak celah-celah yang akhirnya bisa dilapatkan. Bahkan ini kita lihat tadi juga di momen gol kedua tadi, ya si Oeda juga benar-benar dibiarkan untuk bisa lepaskan shooting, dan itu yang harusnya tidak boleh dilakukan oleh seorang pemain belakang.
1: Oke, jadi pola permainan apa yang harus dilakukan oleh Tunisia di babak kedua ini? Apa yang harus

0: akan tersingkir di fase grup. Jadi pilihan mereka adalah bagaimana bisa paling tidak bisa menciptakan gol pertama untuk bisa memperkecil kedudukan, dan syukur-syukur memang bisa menciptakan gol-gol lain ke gawang dari Jepang. Meskipun memang butuh ya, butuh kerja keras, butuh bagaimana juga kemauan yang tekad yang kuat dari para pemain Indonesia, karena kalau kita di bawah pertama Jepang sangat-sangat unggul.
1: Oke, kalau dari sektor mana nih yang harus diperkuat lagi?

0: sayap di ya Valeri juga di sisi kanan juga tidak begitu leluasa. Jadi ini memang yang menjadi situasi menjadi berat buat Parok Medet Mesia, karena kalau kita lihat memang sepertinya memang chemistry-nya nggak begitu jalan ya gitu, karena
1: akhirnya beberapa miss juga ya tadi ya sempat.
0: Mungkin juga tadi seperti katakan pendengar juga bahwa ya itu tadi pengaruh dari pergantian pelatih yang akhirnya dalam hitungan hari harus apa berganti pelatih dengan taktikal yang berbeda. Ini kan bukan hal-hal yang mudah juga buat buat tim. Jadi ya dengan apa yang ditampilkan sejauh ini, saya kira memang ya terlihat memang Tunisia ya jadi tim yang saya kira memang sangat-sangat lemah di grup ini.
1: Baik, masih ada waktu, mungkin pendengar yang mau bergabung juga silakan 0213844545, 0213866712 ya. Baik, tadi beberapa pendengar juga menyampaikan adanya ini optimis bahwa Jepang bisa menambah poin lagi di babak kedua ini. Bagaimana Bung Cupri?
0: Mungkin ya, tidak? Saya kira ya, tadi seperti yang saya katakan bahwa memang dengan permainan yang mereka tunjukkan ya, dengan pendekatan yang pola yang agresif tadi yeah. Formasi 3-4-3 mereka ya saya kira hal yang realistis lah untuk bisa menciptakan gol lagi. Tapi saya kira mungkin mereka juga akan bermain lebih aman juga, artinya bermain lebih aman agar juga jangan sampai kecolongan, karena kalau sampai mereka kebobolan satu gol, Tunisia dapat momentum, ini situasi bisa jadi berbeda juga. Itu yang saya kira juga harus disikapi dengan hati-hati juga oleh pelatih Haji Memoriasu. Dan saya kira pilihannya adalah tentu mencoba untuk mempertahankan pemain yang ada sekarang sambil melihat memang situasi yang terjadi di paling tidak sampai pertengahan babak kedua.
1: Baik, baik, kita sapa kembali ada pendengar yang sudah bergabung, Pak Hanafi di Padang. Selamat siang, Pak Hanafi.
2: Halo, selamat siang, salam olahraga.
1: Salam olahraga.
2: Jaya. Sampira gatekeeper dulu di Pro 3.
1: Iya, silakan pertanyaan untuk Bung Jupri ataupun ya, tanggapan pertandingan di babak pertama.

0: dulu ada Pak Roy di Mamuju. Selamat siang, Pak Roy.
1: Selamat siang.
0: Ya, salam olahraga,
1: salam
0: Pak.
1: Salam olahraga untuk Mbak Safira.
0: Terima kasih, Pak Roy. Silakan tanggapannya.
1: Menurut hemat kami, kalau bisa tambah lagi gol untuk timnas Jepang, bagaimanapun juga kita jadikan satu benua se-Asia.
0: Iya.
1: 5-0 untuk
0: optimis 5-0 ya.
1: Oke. Makasih.
0: Terima kasih, Pak Roy di Mamuju. Baik, salam olahraga. Saya sapa Pak Roni di Jakarta. Pak Roni, selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak Safira.
0: Selamat siang, silakan.
2: Mungkin kita akan mempercepat lagi, mungkin sekitar 3 gol kali ya, Mbak Safira ya.
0: Oh, menambah satu lagi ya, kali ini Pak Roni.
2: Iya, Tunisia ini mungkin langkahnya akan lebih berat ketika pertandingan terakhir nanti lawan Belanda. Itu akan lebih sulit lagi, Mbak. Dan mungkin Tunisia ini cocok sekali untuk mengamati dengan Indonesia seperti itu dan cekuan. Siapa tahu PSSI mendengarkan dan suatu saat nanti Indonesia bisa mengamati sama Tunisia. Terima kasih, Mbak Safira.
0: Terima kasih. Nah, Pak Roni di Jakarta terakhir ya, Pak Putra di Flores. Silakan, selamat siang, Pak Putra.
3: Selamat siang, Pro 3, salam olahraga.
0: Salam olahraga, Pak Putra, silakan.
3: Oke, kalau saya sih prediksinya 5-0 ya untuk Jepang ya. Biar nanti penentuan akhirnya itu antara Belanda dan Tunisia begitu ya.
0: Oke, sudah?
3: Oke.
0: Terima kasih, iya, Pak Putra.
3: Terima kasih, selamat pagi.
0: Selamat siang. Ya, terima kasih, Pak Putra. Silakan, mungkin Bu Jumpri singkat saja ya jelang babak kedua.
4: Ya, saya kira memang Jepang pasti akan lebih tetap menggang kendali ya.
0: Ya,
4: kalau kita lihat dengan keunggulan 2-0 memang belum aman buat mereka. Ya, kalau kita lihat tentunya kita juga menunggu reaksi ya.
0: Reaksi
4: tentu dari pendekatan yang berbeda dari Tunisia, karena mereka tertinggal 2 gol, mereka dalam kondisi yang bisa dikatakan dalam tanda

0: dimasukkan oleh Jepang di sepanjang babak pertama.
1: Baik, terima kasih Bung Jupri. Dan pendengar, kita akan lanjutkan kembali babak kedua pertandingan Jepang versus Tunisia bersama dengan Joko Saputra dan juga Rosian Anwar. Silakan.
2: Ya, pendengar RRI di mana pun Anda berada, kali ini pelatih Chef Renat melakukan pergantian. Ada Mohamed Amin Menhamidi masuk nomor punggung 21 dan juga nomor punggung 11 Ismail Harbi juga dimasukkan oleh pelatih Hefrenat, dan ini menandakan bahwa Hefrenat menginginkan Tunisia lebih agresif pada babak kedua ini untuk mengejar ketertinggalan 2-0 dari timnas Jepang. Dan untuk timnas Jepang sendiri, Hajime Moriyasu masih mempercayai 11 pemain awal yang sudah diturunkan dari menit pertama. Belum ada satupun pergantian yang dilakukan oleh timnas Jepang. Dan kali ini Bung Joko Saputra akan melanjutkan pertandingan babak kedua.
3: Baik Bung Rosian dan juga pendengar, masuki babak kedua di menit-menit awal ini. Bagaimana tadi Tunisia mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Saat ini bola akan dilakukan lemparan ke dalam oleh pemain dari Tunisia. Nomor 20 tampaknya ada Valeri di sana, sudah melakukan lemparan ke sektor kanan. Namun bola dicocok oleh pemain Jepang oleh itu, sehingga bola kini justru berada di area pertahanan Tunisia. Kini Jepang mencoba membangun serangan. Nomor punggung 10 di sana ada Dohan mencoba mengejar bola di sektor kiri. Mampu dia ditackle oleh satu pemain dari Tunisia yang juga baru masuk tadi, nomor punggung 21 ada Ben Midah, kembali direbut oleh pemain Tunisia. Kini ada rekik dari pertahanan sisi mereka sendiri, umpan saja ke depan dari sektor kiri, mampu dicocok tadi oleh Tomiyasu. Kini dikuasai oleh pemain Kamada, pemain nomor punggung 15 mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan. Umpan 1-2 bersama Nakamura, back pass lagi kepada itu melebar ke kanan kepada Sano. Masih mencoba mengurung pertahanan dari Tunisia. Sano kepada Itakura kepada itu ke sektor kiri pertahanan Tunisia. Di sana yang tuju adalah Doan, namun kembali bola diamankan saja oleh pemain belakang dari Tunisia nomor punggung 2. Sana ada Ali Abdi yang menjaga lini pertahanan dari Tunisia. Doan sudah lemparan ke dalam jauh tadi ke belakang. Di sana ada Tomiyasu melebar ke kiri kepada Hiroki itu, coba untuk menahan bola sejenak, lebar lagi ke tengah. Di sana ada Itakura umpan pendek saja kepada Sano dari sisi lapangan ataupun sisi kanan pertahanan Tunisia, namun kembali mendapat pressing dari pemain Tunisia. Kini kembali Jepang, Itakura merangsek ke area pertahanan Tunisia, kembali melebar ke sisi kiri. Di sana ada Sano umpan 1-2 kepada itu umpan sodorkan bola ke depan, umpan 1-2 kepada Nakamura, langsung bisa rekam ada dari sektor kanan pertahanan dari Tunisia, umpan 1-2 di sana

yang kanan Tunisia dijaga oleh Aymen Dahmen. Masih amanlah kini gawang Tunisia. Masuki menit ke-47, 28 detik, masih skor 2-0. Sudah dilakukan tendangan ke gawang oleh penjaga gawang Aymen Dahmen. Umpannya meluncur ke area pertahanan Jepang. Terjadi duel di udara di sana. Ada nomor punggung 24, ada Sanu mencoba melihat satu pemain Tunisia. Kembali diambil oleh rekannya, oleh Tanada. Kembali dikuasai sepenuhnya oleh Nakamura dari sisi kiri pertahanan Jepang. Back pass kepada kapten mereka Itakura. Itakura dorongkan bola kepada Sano. Berbalik ke belakang Sano, melebar ke kanan kepada Tomiyasu. Umpan ke depan yang dituju satu pemain dari Jepang, mencoba bangun serangan. Umpan ke belakang, kembali digagalkan. Kini Tunisia justru mengambil alih sisi serangan dari sektor kanan, mencoba meliuk-liuk dia melewati satu pemain dari Tanaka tadi. Namun terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Hiroki itu terhadap pemain Tunisia, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Sudah dilakukan pendek saja kepada Sakiri, kapten dari Tunisia. Berbalik saja kepada Reki. Reki umpan ke depan, sodokan lagi kepada Sakiri. Umpan 1-2 kepada rekannya nomor punggung Hannibal. Hannibal kepada 21 tadi, maksudnya kepada Ben Gida. Umpan pendek saja kepada nomor punggung 25. Di sana ada Slimane. Umpan ke sektor kiri pertahanan Jepang. Umpan lagi kepada Slimane. Langsung shooting, terjadi dodo. Bagaimana tadi umpan crossing ataupun umpan ke mulut gawang Jepang belum mampu dimanfaatkan oleh para pemain Tunisia. Tampaknya di menit-menit awal babak kedua ini, Hannibal dari sisi kanan pertahanan Jepang umpan pendek saja kepada Slimane. Slimane dorongkan bola ke belakang kepada Ben Mida. Umpan lagi kepada Slimida. Umpan lagi kepada Hannibal, mencoba untuk mengeksplor sisi kanan dan juga sisi kiri pertahanan dari Jepang. Nomor punggung 21 Ben Mida dari sisi kiri serang dari Tunisia. Umpan saja kepada Hannibal. Hannibal dorongkan saja back pass kepada Ben tadi, maksudnya kembalikan lagi kepada Hannibal. Hannibal Mesbri mencoba untuk menguasai lini tengah dari pertahanan Jepang, masih mengurung Ben. Umpan dorongkan saja kepada Hannibal, kerja 1-2 pendek saja kepada Slimina ataupun Slimane, Anis Slimane. Umpan lagi ke Talbi, ke sisi kanan kini. Bola bergulir berganti ke sisi kanan pertahanan Jepang atau sisi kiri pertahanan Jepang. Kita masih menanti. Nomor punggung 26 Sebastian dorongkan back pass saja bola ke belakang kepada rekannya di sana. Ada nomor punggung 3 Talbi. Umpan saja pendek lagi. Umpan 1-2 kepada Sebastian. Dorongkan bola ke sektor kiri pertahanan Jepang. Satu pemain dari Tunisia mencoba merasakan rekor penalti. Namun bola kembali dipotong saja oleh para pemain belakang dari Tunisia. Dan kini terjadi perebutan duel di sektor kanan pertahanan Tunisia. Mampu direbut oleh Slimane. Namun terjadi duel lagi antara pemain Nakamura. Mencoba diganggu oleh pemain Tunisia. Namun bola berhasil ditarik atau diumpan lagi kepada Itamura. Kini Jepang kembali mencoba menguasai bola sepenuhnya tadi. Ada itu back pass saja ke belakang tadi pada rekannya nomor punggung 22 Tomiyasu. Melihat rekannya yang menjadi bebas, dorongkan bola ke sektor kiri ataupun ke lini serang dari Jepang. Sudah dilakukan tadi, salah tadi penguasaan bola dari Kamada. Tampaknya kini hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Jepang. Kini itu sudah lakukan lemparan pendek saja kepada Kanada ataupun kepada rekannya nomor punggung 7 Ao Tanaka. Masih Jepang menguasai bola sepenuhnya. Tanaka dari sisi kiri pertahanannya sendiri masih mencoba mendribel dengan sambil berjalan pelan-pelan ia kepada sana. Nomor 24 Sano, Kaisu Sano melebar ke kanan kepada itu. Umpan saja kepada Doan, namun mampu dipotong oleh nomor punggung 2 di sana. Ada Ali Abdi, namun lagi-lagi kandas di tengah jalan tadi. Coba pressing dilakukan oleh para pemain Tunisia. Kini dari sisi kiri itu, Hiroki itu umpan.

0: Hamidal dengan salah satu pemain Tunisia lain yang ada di depan tadi. Ali Abdi tadi nampaknya kini masih amanlah gawang Jepang yang dijaga oleh Gion Suzuki.
1: Kou Itakura memberikan sodoran bola ke depan, berikan kepada Aotanaka. Aotanaka utak-atik dia, masih melihat siapa rekannya yang akan diberikan umpan. Umpan saja pendek ke kanan, berikan kepada nomor punggung 24 Kai Susano. Kai Susano melebar lagi kepada Takehiro Tomiyasu. Tomiyasu tik-tak dia kepada Kai Susano. Saat ini ada Aotanaka. Aotanaka berikan kepada Ritsu Doan. Ritsu Doan, Aotanaka menyerang dari sisi kanan. Penyerangan dari Jepang, ah sayang sekali berhasil disapu tadi oleh para pemain Tunisia. Dan kali ini jatuh di kaki kiper Aimen Dahmen. Pendengar, untuk kesempatan kali ini Hajime Moriyasu masih belum melakukan pergantian pemain, sementara timnas Tunisia di bawah asuhan Hefrenat sudah melakukan dua pergantian pemain. Tadi Elias Saad, striker yang kurang efektif di babak pertama, digantikan oleh nomor punggung 11 Ismail Harbi. Sementara juga masuk nomor punggung 21 yaitu Muhammad Amin bin Hamida yang menggantikan sosok Dylan Brown. Ya, kali ini Tunisia membangun serangan. Wasit dari Jepang Ivan Kovacs memberikan tendangan bebas ya bagi Tunisia. Gol dari timnas Jepang dicetak oleh Daichi Kamada dan juga Ayase Ueda. 2-0 skor sementara ini hingga menit 53. Dan kali ini bola jatuh kembali di kaki para pemain timnas Jepang. Gion Suzuki, sang kiper, memberikan umpan pendek saja ke depan, berikan kepada Kou Itakura, kapten kesebelasan Jepang pada malam hari ini. Umpan ke samping kepada Hiroki Ito. Hiroki Ito kepada siapa? Bola akan diberikan kembali lagi back pass kepada Kou Itakura. Kou Itakura melihat-lihat rekannya, umpan pendek saja, berikan kepada Takehiro Tomiyasu. Tomiyasu back pass lagi kepada Kai Susano, nomor punggung 24. Ya, Tomiyasu kali ini hendak menyisir dari sisi kanan penyerangan, namun bola lebih cepat meninggalkan gawang, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan kali ini Tunisia lewat sang kapten Elias Skiri. Elias Skiri berikan kepada Ismail Harbi. Dilanggar keras tadi Ismail Harbi oleh Hiroki Ito, dan kali ini tendangan bebas sudah dilakukan oleh timnas Tunisia. Timnas Tunisia perlahan-lahan dia melakukan serangan ataupun membangun serangan. Ada Hamidi tadi. Hamidi berikan kepada nomor punggung 25. Ada Anis Slimani. Anis Slimani umpan saja ke samping, berikan kepada nomor punggung 4 Omar Rekik. Maksudnya Omar Rekik, umpan tarik ke depan. Sayang sekali tidak ada pemain Tunisia yang berlari menyambut umpan lambung tadi. Dan bola jauh meninggalkan lapangan permainan. Dan kali ini akan dihadapi oleh Gion Suzuki, kiper dari timnas Jepang, berikan kepada sang kapten Kou Itakura. Kou Itakura umpan ke samping, berikan kepada Kai Susano. Kai Susano kali ini kembali kepada Kou Itakura, berikan kepada Hiroki Ito. Hiroki Ito kembali back pass lagi. Tidak terburu-buru timnas Jepang untuk menguasai ataupun mendominasi jalannya pertandingan pada siang hari ini. Berikan kepada Aotanaka. Aotanaka berikan lagi umpan ke samping, berikan kepada Ito. Ito umpan 1-2 masih dibayang-bayangi oleh barisan striker dari timnas Tunisia, tapi tidak melakukan marking dengan rapat. Kali ini Tomiyasu. Tomiyasu dari sisi kanan penyerangan, berikan kepada nomor punggung 14. Nomor punggung 14 ada, berikan kepada Ritsu Doan. Ritsu Doan berebut bola dia. Dibuang saja tadi oleh tim para pemain belakang timnas Tunisia. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Jepang. Kali ini ada Kou Itakura. Sudah melewati garis tengah dia. Berikan kepada siapa rekannya? Ada Sano, nomor punggung 24.

0: sudah ada 4, 5, 6, 7 pemain Jepang berada di kotak 16 dari timnas Tunisia. Sudah dilakukan, berikan kepada Risuduan. Risuduan tarik, sayang sekali bola berhasil diblok oleh kaki para pemain Tunisia. Dan kali ini jatuh kembali ataupun keluar lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Tunisia membangun serangan, mau Ali Abdi. Ali Abdi umpan saja kepada Montasar Talbi. Kali ini Montasar Talbi berikan kepada sang kapten nomor punggung 17, Elias Skiri. Elias Skiri melihat-lihat dia siapa bola akan diberikan. Umpan sodoran saja ke samping, berikan kepada Anis Slimani. Anis Slimani, 1-2 pemain dilewati, berikan kepada Elias Skiri. Ada Hannibal Misbri. Hannibal Misbri berikan kepada Elias Skiri, nomor punggung 2 saat ini. Sisi, umpan tarik. Sayang sekali berhasil di blok tadi oleh nomor punggung 4 Kong Itakura. Salah satu penampilan yang baik sekali dari Ali Abdi tadi, menyisir dari sebelah kanan pertahanan Jepang, namun bola berhasil diblok tadi oleh Ritsuduan ternyata. Dan tadi sempat terjadi insiden perebutan bola. Akhirnya Ivan Kovacs, wasit asal Rumania, memberikan tendangan bebas bagi timnas Jepang. Zion Suzuki sudah dilakukan, bola jauh ke depan. Kali ini jatuh di kaki nomor punggung 8, masuk pemain nomor punggung 7, Ao Tanaka. Direbut oleh para pemain Tunisia. Kali ini ada serangan dari timnas Jepang. Kali ini 1-2 pemain dari timnas. Hannibal Mespri berhasil berikan kepada Elias Skiri. Kali ini Tunisia kembali membawa serangan. Tadi kandas tadi serangan dari timnas Jepang, dan kembali timnas Tunisia dengan sabar membangun serangan dari belakang. Ya, kali ini jadi barisan pertahanan dari timnas Tunisia mulai melakukan serangan. Berikan kepada Hannibal Mespri, maksudnya sayang sekali tadi disapu tadi oleh Junya Ito, nomor punggung 14, dan hanya mengenai tadi salah satu kaki pemain Tunisia, menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jepang. Ya, timnas Jepang bersiap untuk melakukan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan Risuduan. Risuduan berikan kepada Junya Ito. Dia menyisir dari sisi kanan, lakukan utak-atik dia. Ada dua pemain, sayang sekali dua pemain Tunisia membayang-bayangi dari Junya Ito, nomor punggung 14. Tercopot tadi atau terlepas sepatu dari Junya Ito, dan tadi wasit meminta kepada Junya Ito untuk membenarkan ataupun merapikan sepatunya di pinggir lapangan supaya permainan dapat segera berlangsung. Dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam, Ritsuduan sudah dilakukan. Dan kali ini back pass ke belakang kepada Tomiyasu. Tomiyasu mundur lagi kepada sang kapten Itakura. Kalau Itakura masih utak-atik dia, mundur tadi ke belakang kepada sang kiper Zion Suzuki. Dan Zion Suzuki melihat rekan-rekannya kepada siapa bola akan diberikan. Ada Tomiyasu dan juga Itakura di sebelah kiri dan kanan. Kemudian juga ada Sano masih melihat-lihat. Nah, berikan saja kepada Itakura. Itakura saat ini membangun serangan dari sisi kiri penyerangan dari timnas Jepang. Berikan kepada Ito. Back pass lagi belakang kepada Itakura. Itakura, ada Kaisano mundur untuk menjemput bola. Berikan kepada Tomiyasu. Tomiyasu kali ini berikan kepada Risuduan. Risuduan menyisir dari sebelah kanan. Risuduan berduel dia dengan salah satu pemain dari Tunisia. Sayang sekali berhasil disapu tadi oleh Montasar Talbi. Kali ini bola jauh ke depan dan diberikan kepada Zion Suzuki. Dan bola terjadi cop duel. Kali ini kembali timnas Jepang menguasai bola. Kali ini terjadi cop duel. Timnas Tunisia merebut bola dari tim salah satu pemain Jepang, yaitu Keito Nakamura. Namun Hannibal Mespri dianggap melakukan pelanggaran. Wasit Isnan Kovacs memberikan tendangan bebas untuk timnas Jepang.
1: Waktu normal masuki menit ke-62, di mana saat ini skor masih 2-0 bagi keunggulan Jepang. Memang duel-duel dari sisi kanan, sisi kiri hingga lapangan tengah pertandingan masih terus terjadi antara Jepang dan juga Tunisia. Saat ini Jepang melalui Tanaka, umpan saja ke kanan kepada Sano, Sano kepada Tomiyasu, kembalikan lagi kepada Sano dari sektor tengah lapangan pertandingan, kembalikan lagi kepada Tomiyasu, masih melihat rekannya, pendek saja lagi kepada Sano, mencoba melempar.

0: Itakura. Itakura sodorkan bola ke sektor kanan pertahanan dari Tunisia, mencoba melepas satu permainan. Ada Yase. Tampaknya satu tendangan percobaan tadi dari Ayase udah, namun masih membentur kaki dari pemain Tunisia sehingga tampaknya hanya menghasilkan tendangan ataupun lemparan ke dalam. Kita masih menantikan satu blok yang baik tadi dari pemain belakang Tunisia. Tampaknya tendangan sudut akan diambil oleh pemain Jepang. Ada 5, ya ini dia. Dunia itu sudah bersiap-siap, dia sudah melakukan umpan ke mulut gawang. Dan lagi-lagi heading oleh pemain belakang dari Tunisia dan bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Kini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain Jepang. Tampaknya nomor 10 Ritsu Doan akan mengeksekusi lemparan ke dalam. Sementara itu di pinggir lapangan, pemain nomor punggung 19 dari Tunisia, Firas Chawat, akan dimasukkan di menit ke-63 ini. Namun pertandingan masih terus berlangsung. Saat ini Jepang mencoba membangun serangan namun digagalkan. Di sisi kiri, sang kapten dari Tunisia memberikan saja kepada Hannibal di sektor tengah, mencoba melewati satu pemain tadi dari Jepang, ada itu. Kemudian umpan ke depan, di sana ada nomor punggung 25, di sana ada Selima ataupun Sebastian, namun kembali bola gagal diamankan oleh pemain Tunisia. Dan justru kini serangan balik masih bisa direbut oleh Sebastian dari Tunisia. Dari jantung pertahanan Jepang, mencoba melewati dua pemain Jepang, mampu diamankan oleh Hannibal, oleh rekannya ke sektor kiri pertahanan Jepang, umpan ke mulut gawang. Namun Itamura ataupun Kou Itakura, kapten dari Jepang tadi, mengamankan bola, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja. Dan sementara itu di saat yang bersamaan terjadi pergantian pemain di kubu Tunisia. Nomor punggung 26 Sebastian tadi tampaknya yang ditarik keluar dan dimasukkan nomor punggung 19, ada Firas. Inilah dia Firas, nomor punggung 19, diharapkan bisa menambah kekuatan di lini depan dari Tunisia. Kini bola masih bergulir, nomor punggung 14 Kamada ataupun itu tadi maksudnya, dari sektor kiri pertahanan dari Tunisia. Namun lagi-lagi bola hanya menghasilkan lemparan ke dalam, akan dilakukan oleh pemain dari Tunisia ataupun Jepang. Kita masih menantikan, pendengar. Sudah masuk menit ke-64, detik ke-37, skor masih 2-0 bagi keunggulan tim Samurai Biru. Ya, tampaknya Jepang yang mendapatkan penguasaan bola sepenuhnya. Ada Sano dari sektor tengah pertahanan sendiri, melebar ke kiri kepada nomor punggung 7. Di sana ada Tanaka. Tanaka melebar ke kiri kepada Hiroko Ito, sodorkan bola ke depan, kerjasama 1-2 bersama Nakamura. Balik lagi kepada Ito, arahkan balik back pass kepada sang kapten Itakura. Masih mencoba mendribble bola di area tengah lapangan pertandingan, kembali kepada Sano, melebar ke sisi kanan. Di sana ada Tomiyasu. Tomiyasu mencoba melewati dua pemain dari Tunisia, sodorkan bola ke depan. Di sana ada Ayami Ase ataupun Ito, kembali kepada Nohan, meliuk-liuk dia, kembali back pass saja kepada nomor punggung 4 Itakura, mencoba kembali beralih dari sektor kiri serang Jepang. Namun masih mencoba melihat rekannya yang berdiri di beberapa posisi di sisi kiri, namun kembali bola bisa mampu digagalkan ataupun bola tadi direbut oleh pemain dari Tunisia. Ini justru Jepang kembali merebut melalui Tanaka, umpan seluruhan ke depan. Di sana ada Makina. Salah lagi tadi umpan dari Daichi Kamada, namun masih direbut oleh Kamada. Barang sekali kotak penalti. Nakamura dari sisi kanan melilit-lilit mencari rumah tembak. Lagi-lagi masih mengenai kaki dari parit pemain Tunisia. Justru kini nomor punggung 19 Piras dari pemain Tunisia mendapat gangguan saat ingin mencoba menguasai bola dari sisi kanan pertahanan sendiri. Ladia Nakamura yang tadi mencoba untuk melakukan tendangan percobaan dari luar area kotak penalti, namun lagi-lagi masih belum bisa menembus pertahanan dari Tunisia sehingga skor masih 2-0 bagi keunggulan dari tim Samurai Biru.
1: Ya, tim Jepang saat ini masih memimpin 2-0 hingga menit ke-66. Kali ini Tunisia membangun serangan dari belakang dan para pemain timnas Tunisia dengan sabar. Ada Hannibal Mespri. Hannibal Mespri dia utak-atik, dia melewati 1-2-3 pemain, berikan kepada Ismail Sabri. Sayang sekali bola kembali tidak berhasil dikuasai dengan baik. Tadi kontrol bola yang jelek dari Ismail Sabri jatuh di kaki para pemain timnas Jepang. Kali ini ada Junya Ito berikan kepada Ritsu Doan. Ritsu Doan mundur lagi back pass ke belakang untuk menetralisir serangan kepada Tomiyasu. Tomiyasu kali ini berikan kepada Tanaka. Kamada. Sayang sekali lagi tadi salah passing dilakukan oleh para pemain dari timnas Jepang. Kali ini bola jatuh di kaki para pemain timnas Tunisia. Bola langsung ke depan, maksudnya umpan matang tadi kepada Ismail Sekuat. Sayang sekali berhasil dikop, jatuh di kaki para pemain timnas Jepang. Kion Suzuki, sang kiper mengendalikan bola sepenuhnya. Melihat rekan-rekannya, umpan pendek saja kepada sang kapten Kou Itakura. Berikan kepada Ao Tanaka yang mundur untuk menjemput bola. Kepada siapa bola diberikan? Saat ini kembali lagi back pass kepada Kou Itakura saat ini masih melihat rekan-rekannya. Sudah berlari dia 1-2-3 langkah maju ke depan. Back pass lagi berikan kepada temannya. Sekarang ada Ayesayude. Gol! Serangan tadi pendengar. Serangan tiba-tiba tadi dari timnas Jepang nomor punggung 14 Junya Ito. 1-2 sentuhan tadi dengan Ayase Ueda. Gol. Dan kali ini 3-0. Jepang memimpin di menit ke-69. Sebuah umpan matang tadi Junya Ito berhasil lepas dari kawalan barisan pertahanan timnas Tunisia dan harus berhadapan dengan kiper dari timnas Tunisia yaitu Aymen Dahmen. Dengan dingin tadi mampu melesakkan gol ke gawang timnas Tunisia nomor punggung 14 yaitu Junya Ito. Berhasil menaklukkan dengan bola menyusur tanah. Kiper dari timnas Tunisia, Aymen Dahmen, sehingga memperbesar keunggulan menjadi 3-0. Bagaimana ini Bung Cupri, jika Anda melihat rapuhnya barisan pertahanan dari timnas Tunisia, apakah ini merupakan kompensasi dari beberapa pemain yang ditarik keluar tadi dan memilih untuk memasukkan pemain yang lebih berkarakter menyerang? Seperti apa ini Bung?
2: Ya kalau kita sebenarnya lebih pada tadi kehilangan fokus ya. Jadi kalau kita tadi ada pergerakan dari Ayesu Eda yang memang mencoba untuk menarik pemain belakang, dan dengan cerdik dia tadi memberikan ruang ya kepada Junya Ito yang masuk ke area tengah dari permainan dan terlihat bagaimana lolos dari jebakan offside. Dan sangat dingin tadi bagaimana kita lihat Junya Ito melakukan penyelesaian dan akhirnya membuat skor menjadi 3-0.
1: Ya Bung, jika kita berbicara terkait dengan Tunisia lagi Bung ya. Tadi sempat kita menyebutkan bahwa Elias Saad memang tidak efektif ya Bung ya di babak pertama ya, dan akhirnya sudah digantikan oleh beberapa pemain yang lebih berkarakter menyerang. Tadi sudah Ismail Sabri masuk, juga ada Firkas Sekuat juga masuk, namun belum menemukan momentum yang tepat. Timnas Jepang sudah kembali memukul dengan skor 3-0 ini. Apakah Anda melihat masih ada kesempatan untuk Efrenat untuk membalikan keadaan dengan sisa waktu yang sekitar 20 menit ini, Bung?
2: Ya, saya kira memang dengan skor 0-3 dan kemudian bagaimana kita melihat Jepang bermain dengan sangat-sangat nyaman ya, Bung Rosi, ya memang bisa dikatakan jalannya sangat-sangat terjal ya, sangat-sangat berat dengan sisa 20 menit waktu normal. Saya kira ya sebenarnya kalau kita lihat di awal babak kedua ini permainan dari Tunisia sudah agak mendingan ya.
1: Sudah mulai agak mendingan ya.
2: Sudah agak lebih baik gitu. Yeah. Tapi lagi-lagi kalau kita lihat bagaimana kemampuan mereka ya.
1: Yeah.
2: Dalam hal menciptakan peluang itu saya kira menjadi persoalan. Karena kalau kita tadi Garbi masuk tidak terlalu banyak juga.
1: Iya.
2: Yeah. Apa hal-hal yang bisa dilakukan di depan, artinya penciptaan peluangnya juga masih minim. Kemudian tadi Cawat masuk masuk sebagai pemain nomor 9. Juga belum terlihat ya bagaimana peran dari seorang Cawat di lini depan. Jadi saya kira problemnya memang cukup kompleks ya buat Tunisia. Mereka terlihat memang seperti kebingungan untuk bagaimana melakukan kombinasi di depan. Itu yang akhirnya membuat situasinya menjadi lebih mudah buat pemain-pemain pertahanan dari Jepang untuk bisa menjinakkan serangan-serangan, setiap serangan dilakukan oleh para pemain Tunisia.
1: Ya, bisa saja Tunisia menjadi tim kedua yang harus mengepak koper lebih cepat setelah Turki dan tim Afrika pertama, Bung, ya harus pulang terlebih dahulu di Piala Dunia.
2: Iya, ya, kalau kita kemungkinannya ya sejauh ini sangat-sangat besar ya persentasenya ya.
1: Iya.
2: Dan mengecewakan tentu kalau kita lihat bagaimana dua penampilan yang ditunjukkan oleh Tunisia. Di pertandingan pertama mereka kalah telak 1-5, kemudian terjadi pergantian pelatih dan kali ini mereka tertinggal 0-3 dengan pelatih yang baru bersama Efrenat. Tapi ya inilah situasi yang memang harus diterima ya oleh Tunisia dan juga para pendukung mereka, bahwa sejauh ini terlihat memang Tunisia seperti tim yang memang secara konsep ya, secara permainan terlihat tidak terlalu matang ya. Itu yang memang akhirnya mudah buat tim-tim yang mereka hadapi, begitu Swedia dan juga sekarang Jepang, untuk bisa memang mengeksploitasi kelemahan-kelemahan yang terlihat dari permainan dari Tunisia.
1: Dan yang lebih menarik, Bung Jupri, untuk pertandingan ketiga, timnas Jepang akan menghadapi timnas Swedia yang jelas mati-matian ingin meraih tiket ya, untuk karena bagaimanapun timnas Belanda sudah dapat dikatakan lolos, meskipun nanti bisa jadi runner-up jika hanya bermain seri ataupun, tapi ini yang menarik adalah bagaimana timnas Jepang akan menghadapi timnas Swedia yang tentunya sama-sama ngotot ingin meraih tiket lolos ke babak selanjutnya nih, Bung Jupri.
2: Ya tentu ini akan menjadi duel yang menarik lainnya, karena kalau kita lihat Swedia kemarin tadi pagi ya tampil sangat-sangat mecewakan, artinya kalau kita skornya 1-5 ya itu skor yang sangat-sangat yang tentu di luar dugaan juga dari pelatih dari Swedia Graham Potter ya. Jadi saya kira tentunya mereka ingin mencoba untuk bangkit, dan saya kira Jepang tidak perlu terlalu khawatir juga, karena kita lihat mereka penampilan sejauh ini cukup solid, dua penampilan mereka sejauh ini, dan saya kira justru mereka akan sangat-sangat termotivasi untuk kembali meraih hasil yang positif melawan Swedia yang kita tahu juga punya pemain-pemain yang luar biasa di depan, ada Gyökeres, ada Isak, kemudian kita lihat juga bagaimana pemain-pemain ini yang nantinya akan berduel ya dengan Tucker, Tomiyasu dan kawan-kawan di belakang.
1: Ya pendengar, Hajime Tomo, Tomiyasu melakukan pergantian pemain, Yukinari Sugawara dimasukkan dan juga Juno Suzuki juga dimasukkan, dan kali ini Bung Joko akan melanjutkan reportase pertandingan antara Tunisia dengan Jepang dengan skor sementara 3-0 bagi timnas Jepang.
0: Baik pendengar, memasuki menit ke-74 saat ini kedudukan 3-0 bagi keunggulan Jepang, dan Tunisia mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan tadi ataupun sisi kiri pertahanan Jepang, namun masih bisa membetul satu pemain dari Jepang sehingga hanya menghasilkan tendangan pojok bagi Tunisia. Sepertinya akan dieksekusi oleh Slimani dari sisi kiri gawang Jepang, sudah dilakukan pendek saja kepada Hannibal, mampu basis sepenuhnya umpan ke depan. Namun sayang, bagaimana tadi umpan crossing ke mulut gawang dari Jepang masih membentur kaki dari pemain Jepang tadi. Kita masih menantikan umpan crossing Hannibal tadi, dan kini masih menghasilkan tendangan penjuru, kembali akan dieksekusi oleh Slimani. Kali ini dengan kaki kanannya Slimani bersiap-siap dia. Ada 5-6 pemain dari Indonesia berada di area kotak penalti. Sudah dilakukan kemelukan berbahaya. Satu pemain dari nomor 11, Ismail, melakukan semula senang. Bagaimana dia mencoba melakukan tendangan ke kiri. Masih membentur kaki dari pemain Jepang, dan kini aliran serangan masih dilakukan oleh pemain Tunisia. Nomor punggung 10, Hannibal, umpan saja ke mulut gawang. Ada satu pemain Tunisia, kembali dicoba oleh pemain Jepang, kembali peluang akan ia tampaknya terjebak dalam posisi offside tadi. Satu pemain dari Tunisia yang mencoba memberikan ancaman melalui servis dari tendangan penjuru, dan tampaknya di saat yang bersamaan tadi timnas Jepang juga melakukan pergantian pemain. Juno Suzuki, nomor punggung 25 dimasukkan dan menggantikan Daichi Kamada yang ditarik di menit ke-73 tadi, dan kini Jepang melalui kapten mereka, di sana ada Itakura, pendek saja kepada Ito, lebar dia ke kanan. Di sana ada Tomiyasu sorongkan bola ke depan, kembalikan kepada Ito, kembali nomor punggung 2, umpan pendek ke depan. Di sana Nakamura sudah melewati kotak penalti dari sisi kiri pertahanan Tunisia, namun sepertinya kembali terperangkap offside tadi. Umpan yang diberikan pemain Jepang nomor punggung 2 ada Yukinari yang juga dimasukkan di babak yang kedua oleh pelatih Hajime Moriyasu. Inilah dia Yukinari nomor punggung 2 tadi dimasukkan di menit ke-75. Saat ini Tunisia mencoba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan sendiri, melebar ke sisi tengah pertahanan kepada Rekik, umpan pendek saja ke kiri, umpan langsung ke mulut gawang. Namun bisa dimintakan oleh para pemain dari Jepang. Ini Jepang mencoba untuk melakukan serangan dari sisi kiri. Di sana ada itu pendek saja kepada rekannya. Dari sisi kiri pertahanan mereka masih bangun serangan kepada Itakura, masih berada di area pertahanan mereka. Yuka sendiri kepada Sano, umpan saja kepada rekannya di sana ada Yuki Hari, umpan ke sektor kiri di Tulisia, di sana ada nomor punggung 14 itu tadi yang dituju. Namun umpan crossing tadi dipatahkan saja atau dibuang saja oleh pemain Tunisia bola tadi sehingga hanya menghasilkan tendangan penjuru bagi Jepang di menit ke-77. Inilah dia sang pencetak gol tadi, Junia itu di menit ke-69 sehingga memperlebar skor ataupun keunggulan bagi tim Samurai Biru 3-0 atas Tunisia. Itu sudah lakukan tendangan ke mulut gawang, berbahaya tapi mampu diheading oleh pemain Tunisia. Namun kini serangan masih dibangun anak-anak Jepang dari sektor kiri pertahanan Tunisia. Nomor punggung 2 ada Yuki Hara, nomor punggung 24 Sanu diserahkan lagi, balik dah dipotong saja tadi umpan mendatar yang dilakukan oleh Sanu kepada rekannya di sektor kiri atau kepada itu tadi Ismail tadi memotong arah bola sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Jepang. Kita masih menantikan menyisakan 13 menit lagi waktu normal di mana pertandingan di grup F ini cukup ketat. Setelah laga sebelumnya Belanda mampu meraih kemenangan besar atas Swedia dengan skor 5-1 sehingga kemenangan juga harus diraih oleh Jepang maupun dari Tunisia sendiri. Memang cukup berat setelah tertinggal 0-3 dari Jepang, memang Tunisia harus ekstra bekerja keras untuk minimal memperkecil kedudukan. Ya, saat ini tendangan ke gawang akan diberikan kepada Tunisia melalui Aymen Dahmen. Sementara itu juga terjadi beberapa pergantian pemain di kubu Jepang. Ada dua pemain tadi yang dimasukkan, ada Seko dan juga Yomigasu. Ya, saat ini Tunisia mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan pertahanan sendiri kepada Hannibal tadi, mampu dicuri oleh pemain Jepang, mencoba merasuk dari sektor kanan pertahanan dan Suria, nomor punggung 17 di sana, tadi ada meliuk-liuk dia di sektor kanan, melewati dua pemain Tunisia, terjadi gangguan ataupun tarikan dari pemain Tunisia, namun bukan sebuah pelanggaran, dan kini aliran bola justru di kaki pemain Tunisia, dan Hannibal justru tadi mendapat gangguan pemain dari Jepang. Setelah sebelumnya pemain Jepang tampaknya juga mendapat gangguan di sektor kanan pertahanan Tunisia, namun wasit Ispan mengatakan ataupun memutuskan bahwa itu bukanlah sebuah pelanggaran. Kita masih menantikan seperti apa keputusan oleh wasit asal Ispan Kopaks, wasit asal Rumania ini, dan kemudian pertandingan dilanjutkan masih sekiri dari sektor kiri pertahanan sendiri, masih melihat rekannya umpan saja ke kanan, di sana ada Rekik menahan bola sejenak ataupun Talbi umpan ke kanan pendek saja kepada Rekik, umpan ke bola ke depan, namun lagi-lagi pelanggaran dilakukan oleh Hiroko itu sehingga tendangan bebas kembali diberikan oleh Tunisia. Dan memang di babak yang kedua ini menyisakan 10 menit lagi waktu normal, Tunisia mencoba untuk keluar dari Fraser pemain dari Jepang setelah terjadi beberapa rotasi pergantian pemain, duel-duel seru di lini serang maupun lini pertahanan dari kedua kesebelasan ini cukup sangat menarik untuk dilihat. Apalagi Hannibal merupakan sang jenderal pertahanan ataupun lini serang dari Tunisia, mencoba untuk terus mengurung pertahanan Jepang. Sudah dilakukan umpan ke depan saja, di sana ada dua pemain dari Tunisia, namun dengan cekatan Suzuki keluar dari sarangnya untuk menyambut ataupun memblok ataupun memotong umpan tendangan bebas yang dilakukan oleh pemain Tunisia tadi. Kini Jepang mencoba membangun serangan melalui Hiroko itu dari sektor kiri, melebar dia ke kanan jauh saja kepada Tomiyasu ataupun Sano, umpan lagi kepada Itakura, pendek lagi, balikan lagi kepada itu dorongkan bola ke sektor kiri, nomor punggung 17 di sana yang baru dimasukkan Yuito Suzuki, melebar lagi ke sektor kanan, nomor punggung 20 di sana ada Ayuma Seko, berkerja satu sama dengan itu, nomor punggung 2 kini mencoba untuk merangsang dari sektor kiri Yukihara, namun bisa direbut oleh Ismail main dari Tunisia tadi, kembali lemparan ke dalam pendek saja kepada nomor punggung 3 pada Reking ataupun Talbi, mundur lagi ke belakang sekiri dari sektor tengah pertahanan sendiri, masih Talbi

0: kembali kepada nomor punggung 21 Ben Mida. Masih mencoba menahan bola sejenak, meminta rekannya untuk mendekat. Dalby dari sisi tengah umpan crossing ke sektor kiri pertahanan Jepang. Ada satu pemain Tunisia terduel di sana dengan pemain Jepang. Namun lagi-lagi bola bisa dimentahkan. Kini jurus Jepang melalui Junia itu dari sisi kiri melihat rekannya sambil menggiring bola, mencoba masuki kotak penalti, umpan kepada nomor punggung 2, umpan langsung crossing ke mulut gawang. Dan lagi-lagi bagaimana serangan balik tadi yang dibangun oleh Junia itu, dan kembali gagal lagi-lagi, tidak mampu menghasilkan tambahan gol bagi Jepang sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Tunisia.
1: Kali ini Tunisia akan melakukan tendangan gawang memulai serangan untuk mengejar ketertinggalan 0-3 hingga menit ke-83 saat ini. Ya, sudah dilakukan. Saat ini sang kapten yaitu Elias Shakiri berikan kepada nomor punggung 26 sebelas. Nomor punggung 25 masuk kami Anis Lemani. Ah, sayang sekali dipotong kali ini. Ada Junya itu berikan kepada nomor punggung 24. Umpan tarik tadi. Ah, disundul tadi. Gol. Ayase Ueda kembali berhasil mencatatkan diri di papan skor. Sebuah umpan tarik tadi yang sangat bagus dilakukan oleh nomor punggung 14 Junya itu dari sisi kanan penyerangan ataupun sisi kiri pertahanan timnas Tunisia. Sebuah umpan tarik yang disundul tadi oleh Ayase Ueda dan jatuh di sisi pojok sebelah kiri Aymen Dahmen maksud kami, dan bola akhirnya bersarang di jala gawang Tunisia. 4-0 kemenangan besar timnas Jepang pada pertandingan ke-1000 Piala Dunia pada siang hari ini, pendengar. Ya, luar biasa timnas Jepang. Benar-benar Bung Jupri tadi, bagaimana prediksi dari pendengar yang meminta ya skor sampai 5-0 ternyata ya hampir terwujud ini, Bung Jupri ya. Bagaimana Anda melihat di obrak-abriknya ataupun barisan pertahanan timnas Tunisia yang benar-benar kocar kacir pada siang hari ini?
2: Ya, artinya ini gol ke-9 ya, ya, yang bersarang ke gawang Tunisia dari 2 pertandingan. Jadi saya kira memang memperlihatkan ya bagaimana memang keroposnya pertahanan dari Tunisia. Tapi kredit ya buat Jepang, kita lihat memang dengan unggul 3-0 mereka masih haus. Tunisia menciptakan gol tambahan dan tadi bagaimana kombinasi serangan yang sangat baik.
1: Ya, kali ini Junya itu melakukan serangan dari sisi kanan, umpan tarik lagi berhasil di sayang sekali diblok tadi bola tadi, umpan tarik dari Junya itu dan masih jatuh di kaki para pemain Jepang. Tadi maksudnya Yukinari Sugawara hendak mengejar bola tadi, namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan. Dan pendengar, ada salah satu pemain dari Tunisia tergeletak tadi menahan tendangan ataupun memblok tendangan dari pemain nomor punggung 14 Junya itu yang bermain cukup agresif baik di sisi kanan maupun di sisi kiri. Dan kali ini pergantian pemain dilakukan. Ada nomor punggung 9 Keisuke Goto dimasukkan oleh Hajime Moriyasu. Bung Jupri, kelihatannya jika kita berbicara terkait dengan timnas Tunisia ini memang sangat tergantung ataupun lebih menitik beratkan serangan pada sosok Hannibal Medbri ya, Bung ya. Tapi Hannibal Medbri sekali lagi seperti mati kutu karena beberapa pemain Jepang seperti Hiroki Ito dan juga Takehiro Tomiyasu sejak babak pertama menempel ketat terus pergerakan dari Hannibal Medbri. Anda melihat seperti apa ini, Bung?
2: Ya, memang kalau kita lihat secara kualitas individu ya, ya, kita lihat bagaimana memang Hannibal Medbri pemain yang sangat baik ya. Ya, tapi lagi-lagi support ya, kalau kita lihat bagaimana juga pergerakan tanpa bola dari para pemain Tunisia juga saya kira juga belum tidak optimal di pertandingan kali ini. Dan kredit tentu buat pertahanan dari Jepang, kalau kita lihat bagaimana mereka tiga pemain mereka, Takura tadi, Hajime Moriyasu dan juga Ito bermain sangat solid di pertahanan. Dan kemudian juga dua gelandang pertahanan mereka, Ao Tanaka dan juga Kai Susano tadi juga mampu menjaga kedalaman dengan sangat baik. Ini yang memang membuat Mejri juga tidak mudah ya,
1: iya,
2: untuk bisa memberikan umpan-umpan yang bisa dikatakan bisa mengancam pertahanan dari Jepang.
1: Dan seperti yang Anda katakan tadi, Bung, Hannibal Mejri sering terlalu lama ya, Bung, ya membawa bola ya. Ini yang sempat membuat apa timnas Indonesia gagal melakukan serangan yang efektif, Bung, ya pada siang hari ini.
2: Betul, betul. Karena kalau kita lihat kan pressing dari Jepang kan sangat baik ya.
1: Iya.
2: Artinya kalau memang momentum, ini soal momentum ya.
1: Iya.
2: Artinya kalau saat memang kita lihat Mejri terlalu lama menguasai bola, paling tidak sudah ada dua pemain dari Jepang yang siap untuk melakukan intercept. Itu yang saya kira memang menjadi evaluasi ya buat Tunisia, meskipun memang kalau kita bicara hasil dengan situasi saat ini memang dipastikan juga Tunisia tersingkir ya.
1: Iya, mendengar dibuka oleh gol Daichi Kamada pada menit keempat, kemudian Jepang memperbesar keunggulan lewat Ayase Ueda, kemudian kontribusi dari Junya Ito, menit pemain nomor 14, memperbesar lagi kemenangan dari timnas Jepang menjadi 3-0. Dan kali ini Ayase Ueda kembali memperbesar kemenangan tim Samurai Biru hingga menit ke 87, 36 detik saat ini 4-0 timnas Jepang sudah memimpin jalannya pertandingan menghadapi lawannya timnas Tunisia yang menggunakan kostum berwarna putih, celana putih dan kaos kaki berwarna putih. Kali ini Tunisia kembali melakukan serangan, umpan ke depan, berikan kepada Firas Saquat, tapi kop duel tadi dengan pemain Jepang hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, ada Ismail Fabri. Ismail Fabri utak-atik dia. Ada 2-3 pemain Jepang melakukan pengawalan terhadap Ismail Fabri. Ah, sayang sekali bola kembali jatuh di kaki para pemain Jepang dan dibuang saja jauh ke depan. Saat ini ada Karim Rekik. Karim Rekik kembali membuang bola ke depan. Tidak mau dia berspekulasi dengan adanya salah satu pemain Jepang, Suzuki. Ya, kali ini ada Junya Ito nomor 14. Mundur dia ke belakang kepada nomor punggung 7, Aotanaka. Aotanaka berikan kepada nomor punggung 17, Suzuki. Suzuki utak-atik dia menyisir dari sisi kanan pertahanan timnas Indonesia. Kembali back pass ke belakang, berikan kepada nomor punggung 24, ada Sasano. Ai Sasano berikan kepada nomor punggung 2, Sugiwara. Sugiwara mundur dia, berikan kepada pemain kapten timnas Jepang yaitu Kou Itakura. Berikan kepada Ito umpan lagi, back pass lagi ke belakang kepada Itakura. Kali ini melihat-lihat rekannya, ada Aotanaka menjemput bola kepada siapa bola diberikan. Saat ini sudah melewati garis tengah, umpan pendek saja dia kepada Ito di sebelah kiri pertahanan. Dan kali ini back pass lagi ke belakang, ada Sano berikan kepada nomor punggung 20 yaitu pemain timnas Jepang yang baru masuk, Ayumu Seko. Kali ini menyisir dari sebelah kanan pertahanan, berikan kepada Sugiwara back pass lagi kepada Ayumu Seko berikan lagi kepada nomor punggung 24, Kaisu Sano. Saya ini Sugiwara menyisir dari sebelah kanan, berebut dia berduel dengan para pemain timnas Tunisia dan berhasil diblok tadi oleh Abdel Abdi, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ada pergantian pemain lagi tampaknya dari kubu Tunisia. Efrenet memaksimalkan dua pergantian terakhir, nomor punggung 13 yaitu Rani Khedira, adik dari mantan pemain timnas Jepang Sami Khedira, masuk menggantikan sang kapten Elias Sekiri. Ya, dan masuk juga nomor punggung 7 Elias Acuri yang menggantikan Amel Abdi. Dengan ini berarti sudah 5 pemain dimasukkan oleh Hefrenat untuk pertandingan pada siang hari ini waktu Indonesia Barat di Stadion Monterrey, Meksiko. 6 menit tambahan waktu diberikan untuk pertandingan kali ini dan timnas Jepang masih unggul 4-0 atas Tunisia.
3: Ya, sudah memasuki menit ke 90 waktu normal dan tambahan, dan menit waktu tambahan di babak kedua ini. Saat ini timnas Jepang masih terus mengurung petahan dari Tunisia, walaupun sudah leading 4-0, namun tim Samurai Biru ini masih terus bernafsu untuk menambah gol di babak penyisian grup F Piala Dunia 2026. Ya, saat ini Firas mencoba untuk menguasai bola, namun ada dari gangguan dari pemain Jepang sehingga masih dikuasai sepenuhnya oleh pemain Jepang. Nomor punggung 7 ada nomor punggung 7 dari nampaknya ada Tanaka. namun bisa diambil alih tadi oleh pemain-pemain dari Tunisia tentunya. Kita masih menantikan kini justru tendangan bebas dari Hannibal. Hannibal dari sisi kanan pertahanan Jepang sudah berhadapan dia dengan bola, masih mencoba untuk memperbaiki kos kaki kanannya ataupun kos kaki kirinya yang siap-siap untuk melakukan tendangan bebas ini. Sudah mengangkat kedua tangannya meminta rekannya untuk memasuki area kotak penalti dari Jepang. Kita masih menantikan, bersiap-siap dia sudah menatap ke depan, sudah lakukan umpan ke mulut gawang. Di sana ada penjaga gawang dari Jepang, Suzuki, keluar dari sarangnya dan memeluk dengan sangat-sangat baik dan lempar saja kepada si itu dari sisi kiri. Kini dorongkan bola saja itu kepada rekannya Yuito ke sisi kanan pertahanan dari Tunisia tadi maksudnya. Namun bola kembali dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Tunisia. Jauh saja pada Aymen Dahmen, penjaga gawang. Pada sektor kiri ada Ben. Ben umpan lagi kepada Hannibal. Hannibal mencoba 4-1-2 bersama Ismail, mencoba untuk melewati satu pemain dari Ismail dari sisi kanan pertahanan Jepang. Mampu dia berputar-putar namun kembali mendapat pengawalan ketat dari Yunia itu. Inilah Yunia itu mencetak satu gol bagi Jepang tadi. Dan kini bola masih berulir di sektor kanan pertahanan Jepang ataupun mendekati garis lingkaran pertandingan. Nomor punggung 21 Ben masih melihat rekannya umpan saja ke depan yang dituju oleh rekan nomor Hannibal, namun kurang tepat sasaran dan bola justru dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Jepang. Terjadi duel di sektor kanan pertahanan Jepang. Nomor punggung 14 itu mencoba melewati dua pemain dari Tunisia, umpan lagi kepada rekannya, kepada Yukinari, umpan crossing ke mulut

0: 21 tadi Ben Mida, pemain yang dimasukkan di babak kedua, tentunya menjadi sesuatu yang cukup kerja keras nih para pemain dari Tunisia untuk minimal tidak kembali kebobolan oleh pemain dari Jepang yang memang tidak menurunkan intensitas serangannya memasuki 3 menit jelang pertandingan usai. Dan kini sang kapten nomor punggung 4 kita lihat di sana ada Itakura pendek saja ke nomor 20, ada Zeko alirkan bola ke sektor kiri pertahanan dari Tunisia kepada itu tadi maksudnya, namun bola mampu dicuri oleh pemain Tunisia, namun arah bola justru keluar arena pertandingan sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi tim Samurai Biru. Kini Jepang masih mencoba membangun serangan lemparan ke dalam, nomor punggung 2 ada Yukinari dari sektor kiri pertahanan Indonesia, namun kurang sempurna, justru Albi lakukan atau membuang bola saja ke depan tadi maksudnya, namun kini Ken mencoba menguasai bola sepenuhnya, umpan ke depan, namun lagi-lagi kini Piras mampu merebut bola melewati garis lingkaran pertandingan, mencoba melewati dua pemain dari Jepang, melilit dia, tarik lagi ke belakang kepada rekannya, kepada siapakah yang tadi dituju, nampaknya kepada Ben sodorkan bola ke kanan kepada Talbi menguasai bola sepenuhnya, kerjasama 1-2 dia bersama Reki umpan selalu kembali ke depan, namun mampu diblok tadi oleh pemain-pemain Jepang, dan kini terjadi perebutan di sektor kiri pertahanan Jepang, dan tampaknya main nomor punggung 20 dari Tunisia tadi, sana ada Yan Valeri tampaknya melanggar main Jepang dan sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Jepang di menit kelima waktu tambahan di babak yang kedua ini, atau menyisakan kurang dari 60 detik lagi pertandingan babak kedua akan usai. Kini Jepang masih mencoba menguasai jalannya pertandingan dari sisi tengah lapangan pertandingan, umpan-umpan pendek saja kerja 1-2 dia kepada Tanaka, pendek saja kepada Sano, melebar ke sektor kiri kepada sang kapten, kepada Itakura kepada Ito, sodorkan bola ke depan kepada nomor punggung 17 di sana merasa Yuito dari sektor kanan pertahanan Tunisia, namun masih bisa direbut oleh pemain dari Tunisia, nomor punggung 13 umpan kesodorkan bola ke depan, nomor punggung 7 dari pemain Tunisia yang baru dimasukkan tadi mencoba untuk mengejar bola atau memberikan umpan kepada rekannya, namun sayang sekali bola justru dikuasai lagi-lagi oleh pemain-pemain Jepang dari sektor tengah lapangan pertandingan. Itakura kepada Tanaka, balik lagi pendekkan saja kepada Itakura di sisi lapangan tengah pertandingan, bermain dengan cukup nyaman mereka, langsung saja ke depan tadi dan saat yang bersamaan wasit asal Rumania Isvan Kovacs juga meliup peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua antara Tunisia menghadapi Jepang, dan kedudukan skor akhir adalah 4-0 bagi kemenangan Jepang.
1: Ya, terima kasih rekan Rosian dan juga rekan Joko Saputra yang sudah menyampaikan bagaimana jalannya pertandingan di babak kedua Jepang dengan Tunisia yang berakhir dengan skor 4-0 di Bung Jupri. Bagaimana analisa Anda dari hasil kesimpulan ini?
2: Ya, kalau kita memang benar-benar dominan ya, apa yang ditujukan oleh Jepang sepanjang 90 menit, mereka menguasai pertandingan, mereka mendominasi permainan dan kemudian bisa menciptakan 4 gol, 2 gol tambahan tadi di babak kedua.
1: Ya.
2: Kita lihat menjadi hasil yang luar biasa, dan ada catatan istimewa juga. Ini untuk pertama kalinya ya,
1: yeah,
2: di Masia bisa menciptakan 4 gol di pertandingan Piala Dunia, dan tadi 2 gol dari Ayase Ueda juga membuat dia menjadi pemain pertama yang bisa menciptakan 2 gol buat Jepang di pentas Piala Dunia. Jadi saya kira penampilan yang lengkap buat Jepang, dan sayangnya memang buat Tunisia ini menjadi hasil yang buruk lainnya ya, karena di laga sebelumnya mereka kalah 1-5, sekarang kalah 0-4. Dan kalau kita lihat secara statistik di babak kedua memang bisa dikatakan mereka tidak bisa berbuat apa-apa ya, karena tidak ada shoot on goal juga, tidak ada tembakan juga. Jadi memang bisa dikatakan performanya memang benar-benar mengecewakan dari Tunisia, dan mereka harus pulang dengan lampaknya 2 pertandingan harus tersingkir dan menjadi tim ketiga yang tersingkir dari Piala Dunia.
1: Ya,
2: setelah Haiti dan juga Turki.
1: Oke, kita lihat jadwal berikutnya juga Jepang akan menghadapi Swedia ya. Sementara Tunisia juga harus pulang. Ini bagaimana untuk kedepannya bagi Jepang?
2: Ya, bagi Jepang tentunya pertandingan tidak mudah lainnya ya. Karena kalau kita lihat Swedia tentu punya misi juga, punya keinginan untuk bisa melangkah ke babak 32 besar ya.
1: Ya.
2: Jadi kalau kita lihat kekalahan kemarin Swedia dari Belanda dengan skor 1-5, saya kira akan menjadi ukuran bahwa nantinya pertandingan akan jadi lebih mudah buat Jepang. Mereka harus tetap fokus, harus tetap juga tetap membumi lah istilahnya, karena memang pertandingan masih akan berlanjut dan mereka belum sepenuhnya lolos ya, meskipun memang peluang mereka sangat besar karena dengan 4 poin sekarang mereka di posisi kedua berada di bawah Belanda, hanya kalah selisih gol.
1: Baik, kita undang pendengar kembali ya, silakan Anda yang mungkin punya komentar atau pendapat di jalannya laga antara Jepang dan juga Tunisia, silakan 0213844545, 0213866712. Saya sapa Pak Ade di Wajo, selamat siang Pak Ade.
3: Ya, selamat siang Mbak
1: Tiga Safira di studio dan Bung Jupri. Ya, silakan. Bagaimana tanggapannya dengan 4-0 ya Jepang?
3: Iya, luar biasa ini ya, permainan Jepang hari ini ya, tentunya betul-betul membuktikan bahwa Jepang ini salah satu macan Asia kayaknya ini ya. Dan terbukti ini transisi cara bermainnya juga luar biasa, kemudian cara bertahannya juga oke banget gitu ya, sehingga Jepang berhak mendapatkan hasil seperti itu ya. Ya, apalagi nanti kalau misalkan nanti ini di putaran berikutnya.
1: Halo Pak Ade.
3: Ya.
1: Oke.
3: Kalau Jepang nanti melawan Swedia ini, saya yakin ini penambahan golnya lebih banyak lagi nih kayaknya nih.
1: Kalau 4-0 sesuai ekspektasi nggak tadi?
3: Iya.
1: Sesuai ekspektasi tidak Jepang bisa menang 4-0?
3: Ya, kalau menurut saya ini kemenangan 4-0 Jepang ini enggak disangka banget. Apa pertemuan Jepang itu cuma menang 2 kan melawan Tunisia kan? Iya. Dan kali ini akhirnya mampu membuat sejarah baru ya, mampu mencetak gol sebanyak banyak di Piala Dunia begitu kan? Iya. Ini merupakan salah satu salah satu peningkatan yang sangat luar biasa bagi tim nasional Jepang. Itu aja Mbak. Terima kasih ya Mbak ya.
1: Terima kasih Pak Ade.
3: Terima kasih banyak Mbak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak Upi di Bone, selamat siang Pak Upi. Iya, nampaknya terputus ya. Saya coba ke Surabaya, ada Pak Sarwi. Selamat siang Pak Sarwi.
4: Selamat siang, salam olahraga Mbak Safira.
1: Salam olahraga, bagaimana setelah mendengarkan jalannya pertandingan ya di
4: Protega? Merti kalah 4-0.
1: Iya. Bagaimana tadi Pak keseruan mendengarkan siaran di Protega ya, jalannya pertandingan antara Jepang dan juga Tunisia?
4: Iya betul. Setelah tadi pagi adalah Belanda 5-1, sekarang Jepang 4-0. Alhamdulillah. Ini insya Allah yang kedepannya itu Jepang.
5: Pendengar demikian tadi telah Anda ikuti jalannya siaran langsung pertandingan Piala Dunia Jepang versus Tunisia yang dimenangkan oleh Jepang dengan kedudukan 4-0. Saatnya Pro 1 RRI Samarinda kembali mengudara menjumpai Anda, menghadirkan penyampaian berita sepekan tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Saudara, selamat siang dan salam olahraga. Kembali kami sampaikan berita olahraga sepekan edisi Minggu 21 Juni 2026. Bersama saya Ahmad Junaidi, inilah berita sepekan olahraga selengkapnya.
1: Dalam 5 bulan lagi menjelang penyelenggaraan multi event bergengsi di Bumi Hitam, yakni Pekan Olahraga Provinsi Kaltim edisi ke-8 yang mulai bergulir pada 14 November 2026, Pengurus Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia Kabupaten Pasir tengah mematangkan persiapan. Persiapan tersebut tentu saja sudah dilakukan jauh hari pada awal 2025 lalu agar tenis meja Pasir bisa meraih targetan 3 keping medali emas di Porprov yang akan datang. Sebagai tuan rumah penyelenggara, Ketua Pengurus Kabupaten PT MSI Pasir Asnawi mengatakan saat ini para atlet masih dalam tahap program persiapan umum.
2: Untuk sementara ini kami belum ada rencana untuk TC keluar, tapi kami setiap ada kejuaraan, kami mengikutkan. Jadi atlet-atlet kami ketika ada kejuaraan di luar, kami ikutkan.
3: Mau penting untuk menambah pengalaman mental sejauh ini juga gimana pada
2: ini? Alhamdulillah sih kalau kita lihat ya, mental adik-adik kita ini sudah cukup lumayan. Ya dengan adanya mereka ikut latihan pertandingan di luar, nanti akan bisa menambah semangat mereka dan mental mereka.
1: Menatap Porprov yang akan datang, Asnawi mengakui keunggulan beberapa kabupaten kota di Kalimantan Timur, namun tidak memungkiri para atletnya ini juga dapat bersaing di level provinsi, bahkan nasional. Dengan mendatangkan sosok Deddy Da Costa sebagai kepala pelatih tenis meja Pasir dan pelatih lainnya, maka Asnawi meyakini dapat mendongkrak performa atlet baik dalam kualitas, teknik maupun fisiknya.
2: Memang ada beberapa kota yang ingin menjadi kota kekuatan ini ya, Pasir salah satunya, kemudian Balikpapan dan tim itu mungkin akan bersaing lah untuk kegiatan untuk tenis meja. Ya, tapi kami berharap dengan adanya pelatih yang kita hadirkan dan asisten pelatih, dan sebentar juga kita akan mengatakan pelatih A. Fisik juga akan kami lakukan, bukan sekedar hanya teknis, misalnya lebih fisik, atlet-atlet kita akan kita perhatikan juga.
1: Beberapa pekan lalu, pengurus Kabupaten PT MSI Pasir juga mendatangkan dua atlet berkualitas dari Jakarta yang levelnya di atas para atlet Bumi Daya Taka. Kedua atlet tersebut diperuntukkan mengasah dan mengukur kemampuan petenis meja Pasir sejauh mana, sehingga latihan tanding ini dijadikan simulasi layaknya pertandingan yang sesungguhnya. RRI, Randy Valetti Kusuma, melaporkan.

0: Egy Sahrum menegaskan komitmennya untuk membangun kemandirian organisasi olahraga melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Menurut Andri, kebutuhan pendanaan masih menjadi tantangan utama yang dihadapi cabang olahraga di Kaltim. Karena itu, KONI akan memperluas kolaborasi dengan sektor swasta dan dunia usaha guna mendukung pembinaan atlet secara berkelanjutan. Salah satu strategi yang dijalankan yakni menghadirkan program Bapak Asuh, Bapak Angkat, serta dukungan sponsor bagi cabang olahraga dan atlet potensial. Andri menilai keterlibatan dunia usaha sangat penting untuk memperkuat ekosistem olahraga prestasi di benua Etam. Dengan sumber pendanaan yang lebih beragam, proses pembinaan atlet diharapkan lebih berjalan optimal dan berkesinambungan.
1: Untuk bantuan dari pihak-pihak lain memberikan ini, memberikan apa dalam Bapak Asuh atau Bapak Angkat atau hanya sponsor, supaya kita tidak bergantung dengan APBD yang ada. Dan itu yang utama ini. Jadi kita membina atlet kita bagus-bagus semua, tapi kalau memang biayanya nggak ada kan kasihan juga mereka. Mereka pasti tertinggal dengan yang lain, karena di daerah lain sekarang sudah yang jelas mungkin dari ranking kemarin kita alhamdulillah dapat 8 besar, sementara yang lain di daerah Jawa itu udah susah digoyang lah. Tapi kalau kita punya kemampuan dana yang besar, dana yang cukup untuk membina, kita insya Allah kita yakin bisa mempercayai.
0: Selain memperkuat kemandirian pendanaan, KONI Kaltim juga akan fokus meningkatkan pembinaan atlet secara berjenjang sebagai persiapan menghadapi berbagai agenda olahraga nasional, termasuk Pekan Olahraga Nasional PON mendatang. Andri optimis dukungan pemerintah daerah, dunia usaha, dan seluruh insan olahraga akan mampu mendorong peningkatan prestasi atlet Kalimantan Timur di tingkat nasional maupun internasional. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
2: Pengurus Perserikatan Baseball dan Softball seluruh Indonesia Kabupaten Paser di bawah kepemimpinan Aji Muhammad Tommy sangat serius mempersiapkan atlet dalam menata perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Kaltim ke-8 tahun 2026 ini. Setelah dilantik menjadi sang nahkoda Perbasasi Paser pada April lalu, Tommy bersama kepengurusan yang baru ini membuat terobosan-terobosan agar para atlet yang dipersiapkan ini bisa fokus berlatih guna mengasah teknik memukulnya. Untuk itu, ia sengaja menyulap sebidang lahan tanah menjadi sebuah lapangan, yakni betting cage di perumahan kawasan Desa Jone, Kecamatan Tanah Grogot. Keseriusan itu juga turut dengan mendatangkan sosok pelatih-pelatih terbaik dari Pulau Jawa, Kalimantan Selatan, Kota Balikpapan, dan beberapa pelatih asal Kabupaten Paser.
3: Kita langsung mendatangkan pelatih ya. Pelatih itu langsung dari luar, dari Jawa satu, dari Kalimantan Selatan satu, dari Balikpapan satu, sisanya ada tiga yang lokal. Nah, kita terpusat latihan kita di Perumahan Geraha Nuna 1 yang menggunakan lapangan perumahan yang kita sulap untuk menjadi betting kids namanya. Terus kalau ada untuk situasi gamenya, kita baru mencari lapangan, karena beberapa lapangan kita yang ada di Kabupaten Paser ini lagi direhab. Nah, jadi kita menggunakan mini soccer Senaken, kadang juga mungkin menggunakan Andis, kadang juga kita menggunakan lapangan Garuda di Kilo 5 di tempat lapangan yang belum jadi.
2: Tommy menyebut agar sukses meraih satu keping medali emas di Porprov nanti, maka masing-masing baik softball dan baseball mempunyai satu pelatih beserta dua asisten. Lebih lanjut, keseriusan Perbasasi Paser juga membangun dua unit home base atau rumah bagi para atlet yang terpisah untuk putra dan putrinya.
3: Nah, kami, home base kami yang disiapkan oleh pengurus itu juga sudah berkoordinasi dengan kepala dispora. Itu kami sudah menyiapkan rumah. Ini kemungkinan ada dua, satu buat sobol, satu buat putri, dan satu buat pelatihnya. Itu di area perumahan Geraha Nuna ini.
2: Sementara ini, atlet baseball dan softball Bumi Daya Taka tengah masuk dalam program persiapan umum, sembari menunggu jadwal keberangkatan untuk melaksanakan TC di luar daerah pada Juli mendatang. RRI, Randy Valetti Kusuma melaporkan. Kompetisi ASEAN Club Championship atau ACC Shopee Cup 2026-2027 sudah merilis jadwal pertandingan yang mulai digulirkan pada Oktober 2026, di mana dalam laga penyisihan grup, Borneo FC Samarinda di grup A akan bertandang melawan Buriram United FC sebagai laga awal musim pada 7 Oktober 2026 di Chang Arena, Thailand. Menatap kompetisi Asia Tenggara itu, manajer klub Borneo FC dan Ridauri mengaku sementara ini tidak ada persiapan yang spesial. Hal ini karena sementara manajemen klub tengah mengotak-atik pemain dalam bursa transfer menjelang awal musim.
4: Persiapan sudah akan dilaksanakan seperti biasa, ya kan? Dan perlu diketahui, Sofi dengan Liga Indonesia akan bersamaan di bulan ini, ya kan? Begitu. Ini tidak ada persiapan spesial. Kalaupun ada bongkar pasang, itu kan datang dan pergi, itu kan biasa dalam sepak bola. Ya itu kalau ada bicara rombak besar, ya semua mungkin pasti benar-benar.
2: Kemudian melihat jadwal yang sudah rilis, dikatakan Dandri tidak ada masalah dengan jadwal yang sudah disusun oleh PT Liga. Agar semua berjalan lancar menatap kompetisi di Asia dan Indonesia, Dandri berharap kepada seluruh supporter Borneo FC untuk terus mendukung tim kesayangannya dan menghargai keputusan manajemen klub terkait bongkar pasang pemain untuk mengawali musim baru nanti.
4: Tidak ada, yang jelas ada spesialis untuk dua tim yang akan berada di Asia maupun di ASEAN untuk menyesuaikan jadwal agar tidak mengganggu kalender FIFA yang ada di ASEAN. Karena Liga Indonesia yang akan menyesuaikan, termasuk satu laga di Piala Indonesia sudah seperti itu saya lihatnya. Yang jelas saya cuma mengatakan ya, tidak usah larut dengan ada yang pergi, mari kita sambut yang baru datang. Jadi semangat itu jangan ada di sosmed. Nanti lah kita lihat di depan seperti apa. Yang penting manajemen hari ini dengan pengurus yang lain itu masih fokus kepada perekrutan pemain yang akan bergabung. Itu aja dulu.
2: Selain Mariano Peralta, Borneo FC Samarinda juga melepas beberapa punggawa asing lainnya seperti Kei Hirose, Muhammad Anas, Christophe Nduarugira, Clayton Santos, Kayo Nunes, Koldo Obieta, dan kepala pelatihnya Fabiola Fundes beserta 8 pemain lokal. Hanya saja Pusat Etam sudah mengumumkan perekrutan kepala pelatih asing barunya yakni Mauro Geronimo berasal dari Portugal untuk mengarungi musim baru. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.

0: Sebanyak 12 atlet kickboxing Kutai Barat dipastikan tampil pada Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur 2026 di Kabupaten Paser. Berbekal raihan 10 medali pada babak kualifikasi, tim optimis mampu meraih prestasi lebih baik di ajang tersebut. Pelatih kickboxing Kutai Barat Stefanus Rival kami sore mengatakan, seluruh atlet yang mengikuti babak kualifikasi berhasil mengamankan tiket menuju Pot Prof Kaltim 2026. Dia menyebut dari 12 atlet Kem Kubar yang diturunkan, tim kickboxing meraih 3 medali emas, 3 medali perak, dan 4 medali perunggu. Sementara 2 atlet lainnya tidak meraih medali namun tetap lolos ke Pot Prof. Stefanus mengaku capaian tersebut diraih di tengah keterbatasan sarana dan prasarana latihan. Karena itu ia berharap pemerintah dan KONI Kubar memberikan atensi lebih agar bisa meraih hasil maksimal di Polprov bulan November mendatang.
1: Untuk anggota atlet Kutai Barat ini sekarang beranggota 12 orang yang kemarin dapat tiket dan lolos untuk Polprov di Paser ya. Untuk perlengkapan latihan, tim kickboxing Kubar ini masih sangat terbatas, masih alat-alat yang lama, terus beberapa tempat kami latihan masih seperti di sini di halaman Islamic Center di Melak dan juga kadang di Barong ada tempat latihan tapi sangat sempit, sangat terbatas, perlengkapan latihan kurang, tapi itu kemarin gak menghalangi kami untuk dapat medali cukup bagus waktu pra-porprov, namun kami berharap untuk di porprovnya selama persiapan kami dapat difasilitasi dengan fasilitas yang lebih bagus lagi.
0: Stefanus juga menyambut positif kunjungan Ketua KONI Kutai Barat Alsius yang meninjau langsung latihan atlet. Kehadiran pimpinan KONI dinilai menjadi motivasi tambahan untuk meningkatkan semangat berlatih dan mengejar target prestasi.
1: Kedatangan Ketua KONI tentu sangat positif ya, karena ini memberikan semangat ya. Kalau ketuanya datang, lihat anggota-anggotanya, lihat atlet-atletnya, ini memberikan spirit ya, bukan hanya cabur kickboxing, karena Ketua KONI ini juga datang ke cabur-cabur lain. Jadi dengan datangnya Ketua KONI ini menegaskan bahwa kita ini punya tujuan yang besar, punya visi yang besar untuk meraih hasil yang sangat-sangat bagus di Porprov nanti.
0: Selain Kem Kubar, sejumlah atlet juga menggelar latihan di Samarinda di bawah asuhan pelatih Rashid. Mereka menargetkan meraih juara umum di ajang multi-event terbesar se-Kalimantan Timur tersebut.
2: Andras Trisno, Ararisnawan, melaporkan.

0: Pesta sepak bola dunia tidak hanya menghadirkan persaingan tim-tim terbaik dunia di atas lapangan hijau. Di Samarinda, momentum semifinal dan final Piala Dunia 2026 juga diharapkan mampu menghadirkan ruang kebersamaan bagi masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi pelaku usaha kecil. LPPRRI Samarinda memastikan akan menggelar kegiatan dengar bareng dan nonton bareng atau nobar pertandingan semifinal hingga final Piala Dunia 2026 di halaman kantor RRI Samarinda. Kegiatan ini disiapkan sebagai wadah masyarakat untuk menikmati pertandingan secara bersama-sama dalam suasana aman, nyaman, dan legal. Kepala LPP RRI Samarinda, Siti Sarasulan, Rabu 17 Juni 2026 mengatakan, RRI Samarinda telah mengantongi lisensi resmi untuk menggelar kegiatan tersebut. Selain memiliki lisensi dengar bareng melalui jaringan siaran RRI, pihaknya juga memperoleh lisensi resmi penyelenggaraan nobar dari TVRI Kalimantan Timur. Menurutnya, kegiatan ini menjadi bentuk pelayanan publik RRI kepada masyarakat sekaligus upaya menghadirkan suasana kebersamaan dalam menyambut babak paling menentukan di ajang Piala Dunia 2026.
1: Nah, alhamdulillah kita RRI Samarinda mendapatkan lisensi untuk nobar dari TVRI Kalimantan Timur. Nah, untuk konsepnya, insya Allah dari RRI Samarinda akan menyelenggarakan nobar itu pada saat semifinal dan final. Tempatnya di halaman RRI Samarinda.
0: Tak hanya menghadirkan layar pertandingan bagi

0: secara terbuka kita mengadakan nonton bareng, ya kan? Dari segi pribadi saya seorang pembisnis yaitu kuliner, mudah-mudahan dari pengunjung yang menonton bola bareng ini bisa juga merayakan angkringan kita. Jadi ada kerjasamanya lah intinya. Dari masyarakat bisa nonton bareng, dari pihak saya penjual kuliner, penjual makanan bisa mendapat sebagian hasil dari mereka nonton itu kah.
1: Melalui kegiatan dengar bareng dan nobar Piala Dunia 2026 ini, RRI Samarinda tidak hanya menghadirkan layanan informasi dan hiburan kepada masyarakat. Lebih dari itu, kegiatan tersebut menjadi ruang kolaborasi antara media publik dan pelaku UMKM dalam memperkuat kebersamaan sekaligus mendukung perputaran ekonomi lokal. RRI Samarinda, Nisopula.

0: menargetkan proses penyusunan formatur kepengurusan dapat selesai lebih cepat dari batas waktu yang diberikan. Meskipun tim formatur memiliki waktu maksimal 30 hari untuk menyusun struktur organisasi, Andri berharap kepengurusan definitif bisa segera terbentuk agar tidak kehilangan momentum dalam pengajuan anggaran perubahan. Menurut Andri, percepatan tersebut dilakukan menyusul arahan pelaksana tugas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kaltim yang meminta KONI untuk segera menyerahkan susunan pengurus sebagai syarat administrasi pengajuan dana APBD perubahan. Sementara itu, terkait besaran anggaran yang akan diajukan, Andri mengaku masih menunggu pembahasan internal bersama dengan jajaran pengurus dan cabang olahraga.
1: Tadi kan disampaikan juga sama PLT Kadispora bahwa kita untuk segera menyusun pengurusan karena mau diajukan untuk anggaran perubahan nanti. Nah, itu sih kita juga untuk total pengajuan itu belum, nanti kan dibahas sama. Jadi kita juga belum tahu disetujuinnya berapa nanti dari anggaran yang kita ajukan. Dan yang kita ajukan pun kita masih belum tahu jumlahnya.
0: Andri menegaskan, KONI Kaltim belum menentukan nilai pengajuan karena masih menyesuaikan kebutuhan program pembinaan atlet serta kemampuan anggaran pemerintah daerah. Dengan terbentuknya kepengurusan yang lebih cepat, KONI Kaltim berharap proses pengajuan anggaran dapat berjalan lancar guna mendukung program pembinaan olahraga dan persiapan menghadapi agenda olahraga nasional mendatang. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan. Demikian berita olahraga sepekan hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Junaidi. Teknik rekaman Hartati mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.
2: Demikian berita sepekan. Produksi RRI Samarinda.
3: RRI Samarinda. Pro 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan

mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan

kebahagiaannya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri.

berinteraksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Informasi dan inspirasi 100% Indonesia. Pembuka saya pertanyakan bersama dengan grup Seventeen kala itu ya. Lagu ini memang mengisahkan ketidakberdayaan, menggambarkan seseorang yang menyerah pada keadaan dan sangat membutuhkan kehadiran sang kekasih hati. Mungkin kalaupun Anda simak makna yang sering kali dikaitkan dengan firasat ataupun kesedihan mendalam, terutama pasca musibah tsunami kala itu merenggut nyawa para personel Seventeen dan juga istri dari lead vokal Ivan Seventeen kala itu. Iyalah, sedih banget ya, yang pada akhirnya beberapa personelnya hilang ditelan tsunami beberapa tahun yang silam. Kalau nggak salah berapa, 2018 ya, ketika show berada di Jawa Barat ya. Namun sampai saat ini Ivan juga masih eksis di dunia musik Indonesia. Saya akan terus tampilkan lagu-lagu indah terpilih yang akan mewarnai di sepanjang 100% Indonesia untuk edisi hari ini Minggu 21 Juni 2026. Terpilih ada tiket Kamu Pilihanku, kemudian ada Pongki Barata featuring Iga Mawarni dengan Serius Genius. Oh, ternyata masih ada ya. Saya jadi penasaran ya, duetnya Pongki bersama Iga Mawarni. Hayo, Anda yang tumbuh era di remaja lagu-lagu Iga Mawarni, silakan gabung di hari ini. Laguku Ungu, kemudian Noah dengan Call Me, Raim Laude dengan Lesung Pipi, yang punya Lesung Pipi ya, Geisa dengan Impas, Judiga Fitri Lesti dengan Bukan Karena Tak Cinta. Itulah beberapa aku persiapkan. Sementara mendungnya sudah mulai amat pekat untuk M. Yamin Raya Lapan Samarinda. Mungkin barangkali daerah Anda juga demikian, bisa Anda bagi informasinya untuk mendengar kita di 100% Indonesia. 0541-736-5666 dan di 743495 di WA 0811-5544976 saya nantikan. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mbak, langitnya di mana Anda tinggal?
1: Mendung, di rumah.
0: Jalan apa Mbak?
1: Jalan Tongkol.
0: Oh, di Kal Tongkol. Saya ingat saya di Kebaktian. Beda Mbak ya, Kebaktian sama Tongkol?
1: Beda.
0: Oh, beda. Dulu remajanya di Kebaktian ya?
1: Ya dulu.
0: Sekarang sudah diboyong di Jalan Tongkol ya.
1: Dulu Biawan.
0: Biawan. Ya. Emang beda ya Biawan sama Kebaktian? Oh, beda. Tapi ya sederet-deret situ Mbak ya.
1: Iya,
0: daerah situ.
1: Satu jalur.
0: Iya. Mendung Mbak sana, Mbak?
1: Mendung, Mbak. Makanya okay. Ini saya mau jalan sebenarnya mau.
0: Jadi ragu-ragu.
1: Mending enggak harus berangkat, Mbak. Iya.
0: Oh, ke mana?
1: Nengokin anak.
0: Oh iya.
1: Tapi tadi saya dengar Mbak Ria
0: siaran, ditahan dulu berangkatnya atau jangan
1: dulu. Sambil beres-beresin apa yang mau dibawa kan.
0: Iya,
1: tapi
0: iya.
1: Nunggunya udah kelar, tinggal berangkat. Sempat dulu kita bertemu lewat udara karena siapa tahu siaran malam saya nggak sempat lagi.
0: Setelah ini saya off besok Senin Selasa. Oh, enak guring saya.
1: Semoga kita sehat Mbak ya.
0: Amin. Iya
1: semuanya
0: Mbak.
1: Semuanya pendengar RRI tanpa terkecuali angkasawan RRI.
0: Iya.
1: Mbak Ria, yang Bapak satpam yang Bapak tua di depan itu masih ada kah?
0: Oh, sudah dipanggil sang pemilik jiwa.
1: Oh, semoga.
0: Ya belum lama sih.
1: Oh, mudah-mudahan beliau diampuni dosa-dosa.
0: Amin. Toh kita juga nyusul Mbak nanti kapan kata juga.
1: Iya.
0: Kita juga menunggu nih.
1: Mbak, kalau dulu kalau Bang Jeffrey operator kan Mbak?
0: Ya, itu sudah almarhum
1: juga.
0: Iya.
1: Nah, kita kan sampai jam 12 tuh di RRI. Pokoknya sampai RRI tutup. Nanti Bang Jeffrey tuh ngantar saya ke sampai depan pagar.
0: Ya. Gitu ya.
1: Petani sama Mbak Rus. Pokoknya jangan sampai adekku ini ketanya.
0: Gitu ya.
1: Lagunya Igemwarni tadi kan?
0: Iya, betul ya, Barata. Nah, bicara sebentar Mbak, tentang ruang hijau di Samarinda itu seperti apa Mbak? Menurut Anda itu masih kurang atau seperti apa?
1: Kalau menurut saya sih Mbak, masih kurang ya.
0: Biasanya kalau jalan-jalan ke ruang hijau di mana Mbak, tamannya? Kan ada Samarinda ada berapa ya? Samarinda, Taman Cerdas, Mahakam, Lampion itu aja Mbak ya? Kayaknya ya?
1: Kalau Lampion tuh rasanya enggak anu deh Mbak, enggak sejuk di situ, perasaanku angin laut aja sih, di angin sungai bukan laut.
0: Angin sungai. Angin sungai lah juga ya.
1: Oh. Masih mending di Taman
0: Cerdas. Ramai itu Mbak ya?
1: Dulu sebelum ada teras ramai Mbak, tapi sekarang sudah ada teras, orang pada berpaling ke teras.
0: Gitu. Teras sekarang juga sudah sepi Mbak. Awal-awalnya viral ya kan, padat ya. Saja lewatin malam-malam siaran malam padat. Sekarang sudah sepi. Ya.
1: Kalau di Samarinda kan yang begitu Mbak. Kalau ada yang baru apapun itu pasti orang antri. Tapi setelah sebulan dua bulan berlalu lewat aja. Kesan gitu,
0: iya.
1: Ada kesannya
0: iya,
1: gitu.
0: Iya. Angin-anginan gitu ya.
1: Entah itu mall, entah itu rumah makan, pokoknya kalau sudah ingat satu gecoan bertemu buka kan? Orang ngular ngantri sampai jam berapa?
0: Oh,
1: di lembus buka.
0: Di mana-mana.
1: Awal buka, Mbak. Ingat betul saya. Saya sampai setengah satu di lembus warna itu, Mbak. Antri di kasir.
0: Itu larang Samarinda Mbak ya.
1: Gimana apa Mbak Ria? Beli satu piring ceper yang ada Hello Kitty-nya, tengahnya gambar Hello Kitty gitu kan. Saya orang gila-gila Hello Kitty Mbak Ria.
0: Iya.
1: Ya, itu sampai setengah satu gitu. Jadi kalau di Samarinda ini ya
0: memang begitu ya masyarakatnya ya.
1: Iya Mbak, masih mending di Pahlawan Mbak Ria.
0: Oh ya, Pahlawan masih ada orang jalan olahraga gitu ya, masih sejuk ya.
1: Iya, masih sejuk di
0: situ. Iya, pilihannya
1: masih
0: ya.
1: Sejuk. Balai Kota masih agak sejuk lah, tapi kalau di
0: Lampion
1: itu, Lampion itu apalagi ya gitulah.
0: Ya begitulah. Iya, masih kurang ya ruang hijaunya ya.
1: Masih kurang, tapi alhamdulillah Mbak Ria, kalau mau di Samarinda, walaupun bagaimana Samarinda, saya tetap mencintai Samarinda.
0: Oh, iyalah.
1: Karena ibaratnya piring nasi kita.
0: Oh iya betul. Kita tumbuh dan besar di sini.
1: Kita harus bela.
0: Kita bertumbuh, bertumbuh.
1: Iya.
0: Oke.
1: Oke Mbak Ria, kita sudah datang.
0: Iga Mawarni baik. Hati-hati hujan ya. Ya, oke. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
2: Mana? Selamat siang.
0: Oh iya, dengan siapa Ria?
2: Dengan Bang Frans di Kubar.
0: Bang Frans di Kubar. Gimana? Kubar sebelah mana nih Bang Frans?
2: Aku di bawahnya rumah sakit HIS.
0: Tuh, kisah nggak tahu di mana rumah sakit ya. Iya. Sudah lama dengerin RRI Samarinda ini.
2: Oh, sudah lama.
0: Sudah lama ketemu Ria baru pertama kali nih kayaknya ya dengan Bang Frans ya.
2: Ya sering-sering monitor aja tapi
0: monitor aja. Gitu. Oke, Bang Fran. Iya. Kubar gimana hari ini?
2: Oh, kadang ya antara ada dan tiada gitu.
0: Ada dan tiada.
2: Kadang hujan, kadang panas.
0: Saat ini ya, sekarang. Seperti, yang sekarang
2: iya,
0: ini.
2: Titik. Kalau saat ini ya hujan-hujan gerimis.
0: Oh, hujan gerimis, baiklah. Oke. Ya, kalau ruang hijau Bang Fran di Kubar daerah mana, Mas?
2: Kenapa?
0: Lah kalau nyantai gitu.
2: Oh, kalau di sini di Pencap tempat sentuh santai di sini.
0: Oh, gitu. Situ aja ya, Mas ya.
2: Di alun-alun Ito Sendawar.
0: Oh, ya ada alun-alunnya ya.
2: Ya. Sambil ini sambil menikmati es krim Momoyo yang viral sekarang.
0: Oh, gitu. Ya, kalau lagi viral pasti lagi ramai ya, Bang Frans ya. Baik. Mau pilih lagu yang mana nih, Bang Frans?
2: Lagunya apa aja tadi?
0: Lagunya ada Silon Seven dengan Sederhana, Tiket Kamu Pilihanku, Pongki, Serious Genius, Laguku Ungu, Call Me Noah.
2: Silon Seven aja.
0: Oh, Silon Seven yang terbaru, lagi rame ini sekarang ya. Baiklah, oke.
2: Di sini ini jaringan kadang-kadang tidak mumpuni juga.
0: Ya memang begitu sinyalnya Mas. Kadang-kadang aja ini sudah clear.
2: Juga, gimana ya? Sering laptop-tok juga sering mental terus.
0: Mencelat. Gak nyambung baik Bang Frans ya. Salamnya untuk siapa nih Bang Fran?
2: buat semuanya aja ya, buat Mbak Ria aja kalau pulangnya hati-hati.
0: Oke, masih lama saya pulang jam 7 malam mas. Baik, terima kasih. Halo.
3: 100% Indonesia, selamat siang Mbak Ria.
0: Siang balik Pak Arfan, silahkan.
3: Panas pol di sini Mbak Ria.
0: Oh panas pol, oke. Seharian.
3: Ya, mulai pagi mulai kemarin Mbak Ria.
0: Mulai pagi mulai kemarin panas sekali ya.
3: Panas.
0: Oke. Panas pol Mbak Ria. Yang pasti hadirnya adum ya. Iya.
3: Aku lagunya putar ya Mbak Ria.
0: Lagu putar. Kalau Balikpapan tempat ruang hijau biasanya Pak Arfan dulu kemana kalau main?
3: Oh kita di Bekapai saja Mbak Ria.
0: Di mana?
3: Bekapai.
0: Bekapai, deket ya, ya dengan rumah?
3: Ya 40 meteran Mbak Ria.
0: Oh deket, enak yang tinggal 5 langkah kayak aku dangdut aja.
3: Ini pesawatan Mbak Ria.
0: Hah?
3: Di pusat kota dia.
0: Oh di pusat kota itu ya. Ramen di sana ya.
3: Sampai malam ini malam mingguan ramen juga.
0: Selain orang di situ di mana aja Pak Balikpapan pilihannya?
3: Di Dom itu ada.
0: Oh gitu itu yang terkenal ya.
3: Karena daerah sana masih hijau-hijau Mbak
0: Dia. Oke masih hijau-hijau.
3: Terima kasih Mbak Dia.
0: Ya terima kasih Mas Aswan Balikpapan. Assalamualaikum Bang Fran Kutai Barat, Baria yang di Samarinda.

ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

2026 siap digelar mulai Juni 2026. Dari setiap sudut dunia, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung, sepak bola. Rasakan setiap detik ketegangannya, setiap gol yang tercipta, dan setiap momen bersejarah yang lahir di lapangan hijau. Radio Republik Indonesia siap menghadirkan siaran Piala Dunia 2020.

93,6 FM pendengar Pro Satu Radio Samarinda. Terima kasih untuk Mbak Ria, kemudian juga untuk Bang Frans yang masih menanti bersama dengan Silon Seven yang saya tampilkan, juga untuk Mas Arfan di Balikpapan ya, yang sudah mengabarkan beberapa ruang hijau di wilayah kota daerah Anda ya. Kalau di Kubar biasanya nongkrong dekat alun-alun sambarin menikmati kuliner-kuliner sekitarnya, luar biasa. Terima kasih wawasannya untuk Bang Fran. Siapa tahu bagi Anda yang mungkin barangkali liburan ini ya, ingin melihat langsung. Nah, kemudian juga untuk Pak Arfan, Anda yang ada di Balikpapan. Ruang terbuka hijau RTA Samarinda ini memiliki area publik yang dikelola oleh pemerintah kota Samarinda, dan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan sarana rekreasi. Murah meriah ya, kalaupun ke taman gitu ya. Sekarang yang lagi terkenal memang taman cerdas, itu kata Mbak Ria tadi ya. Walaupun banyak, walaupun ada yang lain. Nah, total untuk luasan RTH publik di Samarinda ini mencapai sekitar lebih kurang 4.300 hektar. Angka ini terus diupayakan untuk ditingkatkan agar memenuhi target regulasi nasional sebesar 20% dari luas wilayah kota. Oh, berarti belum ada ya. Oke. Ini wawasannya Taman Samarinda ini berada di Jalan Bayangkara yang menurut Baria juga cukup ramai dan hijau, dilengkapi dengan landmark, kemudian ada menara, ada area jogging dan fasilitas untuk bersantai. Betul ini ya. Kadang saya kalau berlewat di kawasan tersebut juga lagi ramai untuk mereka yang olahraga ataupun sekedar menikmati asrinya suasana Taman Samarinda. Taman Cerdas ini berada di Jalan S. Parman yang memiliki konsep smart garden yang dilengkapi area bermain anak dan sudut edukasi tanaman. Betul ini kalau keponakan saya datang datangkan janjian, kita ke Taman Cerdas yuk. Berikutnya adalah Taman Tepian Mahakam sepanjang Jalan Gajah Mada, ruang terbuka di pinggir sungai yang populer untuk menikmati pemandangan Sungai Mahakam ya, yang teranyar, yang sempat viral, yaitu teras Samarinda. Kalau sekarang sudah agak lengang ya, bukan agak, memang sudah sepi, tidak seperti awal-awalnya muncul kemarin ya, rakyat rame. Berikutnya adalah Teluk Lerong Garden atau Polampion yang ada di RE Marta Dinata, area terbuka yang populer di sore hari hingga malam hari dengan lampu hias bernuansa santai. Itu pilihannya Pak Dengar. Yang berikutnya adalah hutan kota dan jalur hijau yang tersebar di beberapa titik seperti bantaran Sungai Karang Mumus. Itu wawasannya untuk Anda.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: 97,6 FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, klaim yang menyebutkan adanya program pembuatan dan perpanjangan SIM gratis hingga 30 Juli 2026 adalah hoax alias tidak benar. Informasi tersebut beredar melalui media sosial dan mengarahkan masyarakat ketakutan yang meminta data pribadi, seperti nama lengkap, provinsi dan nomor telegram. Namun tidak ada pengumuman resmi dari kepolisian mengenai program tersebut. Korlantas Polri telah menegaskan bahwa informasi tentang buatan SIM gratis maupun SIM seumur hidup yang beredar di media sosial tidaklah benar. Biaya pembuatan dan perpanjangan SIM diatur dalam peraturan pemerintah sebagai penerimaan negara, bukan pajak PNBP yang wajib disetorkan ke kas negara, sehingga tidak dapat digratiskan melalui program seperti yang diklaim dalam unggahan tersebut. Masyarakat diimbau untuk berhati-hati terhadap tautan mencurigakan yang meminta data pribadi dan selalu memeriksa informasi melalui sumber resmi kepolisian. Dengan demikian, klaim mengenai link pendaftaran program pembuatan dan perpanjangan SIM gratis sampai 30 Juli 2026 merupakan informasi palsu ataupun hoax. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Samarinda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

menjadi sebangsa dan setanah air. Bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempatkan

laguku dengan penyanyi yang sama, namun kali ini musiknya diperbaharui duet dengan artis penyanyi lain. Semoga terus menyenangkan dan menghibur Anda. Tapi gebrakannya masih asik ya, bersama dengan Ungu Ben dengan laguku. Hit terpat tahun yang silam, kembali saya perdengarkan ke ruang dengar Anda. Saya informasikan bagi Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, kalaupun adzan asyar nanti jatuh pada pukul 15 lewat 41 menit waktu Indonesia Tengah. Silakan yang mau terhubung, mau sambung lagi dengan Riyadha dengan bahasa yang lugas, yang mudah saya pahami di 0541736566 atau di 743495. Di WA Anda bisa telepon atau pencet langsung 0811-5544-976. Nah, apa sih, kenapa sih kita butuh ruang yang terbuka hijau? Nah, ini tentunya pendengar, ruang terbuka hijau ataupun RTH memiliki peranan penting untuk dapat meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan, mulai dari menjaga kualitas udara, kemudian menurunkan suhu, ya, hingga mendukung fungsi resapan air dan ruang yang interaksi langsung bagi masyarakat. Nah, pengembangan ruang hijau RTH sendiri ini akan terus menjadi bagian dari upaya mewujudkan kota yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan.

0: mungkin sama seperti kalian, saya memilih jalan yang lebih mudah dan menyenangkan. Karena pekerjaan ini sangatlah nyata dan kapanpun bisa dilakukan. Ya, judi online. Judi online ini telah merubah duniaku. Yang dulunya saya tidak bisa memenuhi segala keinginan saya, namun kini, semenjak kujalani dan terus melakukannya, apapun yang saya inginkan bisa terwujud dengan mudah pada hari itu juga. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin jauh saya melangkah, semakin jauh pula kemenangan yang saya hasilkan. Setiap kali saya mencoba memainkannya, kemenangan itu tidak lagi berpihak pada saya. Dan kemenangan kecil ini pun berubah menjadi kekalahan yang besar, yang menyebabkan utang menumpuk di mana-mana. Ya, saya telah terjebak dalam lingkaran setan. Kini, setiap saya melangkah, yang ada hanyalah kesulitan dan penderitaan. Tidak ada lagi kebenaran yang menghampiri saya. Hingga akhirnya, saya pun sadar. Dan saya mencoba berbalik arah ke jalan yang benar. Meskipun itu sulit untuk dijalani, karena saya percaya di ujung jalan sana ada harapan dan kebahagiaan. Mencari jalan yang benar mungkin sulit, tapi penuh kebahagiaan yang menjanjikan. Setiap taruhan dalam judi online adalah taruhan terhadap masa depanmu. Pilihlah untuk bertaruh pada potensi dan impianmu sendiri.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
6: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-55-44976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
7: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: 97,6 FM, pendengar Pro Satu RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Sembari saya tunggu untuk pendengar, saya akan kembali berbagi update terbaru perakiran cuaca dari BMKG. Waspada, hati-hati untuk beberapa wilayah kabupaten kota yang dikenal tim potensi hujan sedang lebat serta kelihatan petir angin kencang. Untuk daerah Kabupaten Pasir berada di kawasan Tanah Grogot, Muara Komam, Kota Kartanegara di Muara Muntai, Luwakulu, Anggana, Muara Badak Tenggarong, kemudian Muara Kaman, Muara Jawa, Sanga-Sanga, Tenggarong Seberang, Marangkayu, Kabupaten Barau Bradikelai, Sambalyong, Segah Tabalar, Kubar di Long Iram, Barong Tongkok, Damai, Muara Paho, Bongan, Bentihan Besar, Siluk Ngurai, Mokmanar Bulan, dan Tering. Kutim berada di Muara Waho, Sangatta Selatan. Kabupaten Mahakam Ulu berada di Long Hubung Lahan. Samarinda berada di daerah Sampalaran, Samarinda Ulu, Samarinda Utara, Samarinda Seberang, Sungai Kunjang, Sambutan, Sungai Pinang, Samarinda Kota, Loajanan Ilir, Kota Bontang berada di Bontang Selatan, Bontang persekitarnya yang perakirannya nanti akan berlanjut sampai nanti jam 6:30 malam hari ini. Informasi saya bagi mudah-mudahan akan menjadi acuan kewaspadaan untuk Anda yang akan mungkin dalam perjalanan atau akan ada rencana untuk melakukan perjalanan Anda di hari ini. Masih Ria tunggu. Waduh, saya nantikan untuk yang lain di 0541-736-5666 ataupun di 743-495. Saya bersambut dengan pendengar yang lain. Halo.
10: Halo. Selamat sore.
9: Selamat sore Pak Sul. Saya jadi keren Pak Sul ya, Pak Sulaiman.
10: Alhamdulillah. Ya. Pak Rianta ya.
9: Iya.
10: Ya, di sore hari ini informasi lintasan sore menjelang siang ini Pak ya. Untuk kawasan Jalan Jakarta.
9: Kok jadi kebalik-balik Pak. Sore menjelang siang, siang menjelang sore Pak.
10: Ini Pak ya. Iya. Bentar lagi hujan.
9: Hujan.
10: Iya. Iya, gelap sekali ini Pak ya.
9: Iya.
10: Iya, cuacanya mulai pagi tadi Pak ya. Untuk informasi lalu lintas juga cukup ramai lancar ini Mbak ya.
9: Iya.
10: Karena ini hari Minggu banyak yang lagi jalan-jalan ini Mbak ya.
9: Kalau Pak Sulaiman jalan
10: menggunakan kendaraan roda 2, roda 4 ini Mbak ya. Iya, terpantau ramai lancar lah.
9: Iya.
10: Ini kedengaran suara masjid-masjid Istiqlal ini Mbak ya. Sebentar lagi kita
9: adzan.
10: Masuki
9: 10 menit lagi.
10: Iya. Iya. Surat Asar ya.
9: Baik.
10: Ya, kembali kepada Mbak ya.
9: Ruang hijau. Iya. Kalau ya, menurut Pak Sulaiman, lagunya siapa ini? Ayah Ebit Gadi kan cocok ini.
10: Oh iya dah.
9: Oke. Okay.
10: Ayah.
9: Terus?
10: Iya ya.
9: Iya.
10: Ya Maria sambil goreng tela-tela nih.
9: Oke, okay, okay. Mas gosong Pak, sama-sama. Terima kasih. Waalaikumsalam.

0: الظلمه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, demikian tadi telah kami kumandangkan seruan adzan nasyar untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Jika kamu tidak mempunyai waktu untuk baca Al-Quran sedikit pun, tapi kamu tetap punya waktu untuk makan, minum, tidur, bermain, sibuk dengan urusan dunia, maka ketahuilah, kamu bukan orang yang sibuk, tetapi kamu adalah orang yang terhalang dari kebaikan.

Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka, sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Dan jika setan menjadikan kamu lupa akan larangan ini, maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang jalim itu sesudah teringat akan larangan itu. Quran Surah Al-An'am ayat 68.

menciptakan Samarinda yang lebih ramah dan membanggakan bagi seluruh warganya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama-sama di 100% Indonesia. Saya masih bersama Anda sampai di jam 7 malam ini, pendengar.

0: 1. Pendengar, tim penggerak PKK Kabupaten Kutai Kartanegara Kukar menampilkan inovasi ketahanan pangan keluarga yang berhasil masuk nominasi Lomba Tingkat Provinsi Kalimantan Timur. Program ini mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga secara mandiri. Wakil Ketua PKK Kutai Kartanegara Feti Puja Amelia mengatakan kegiatan yang dilakukan meliputi penanaman sayuran, buah-buahan dan tanaman obat keluarga. Selain itu, warga juga didorong membudidayakan ikan dan ternak skala rumah tangga. Menurutnya, inovasi tersebut bertujuan mewujudkan swasembada pangan keluarga, mengurangi pengeluaran rumah tangga, serta menyediakan pangan yang lebih sehat. Hasil pekarangan juga diolah menjadi berbagai produk pangan dengan menerapkan prinsip B2SA, beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Keberhasilan program ini membuat PKK Kutai Kartanegara menerima kunjungan tim verifikasi PKK Provinsi Kalimantan Timur. Sejumlah desa di Kecamatan Tenggarong Seberang, termasuk Desa Sukamaju, masuk nominasi berbagai lomba tingkat provinsi termasuk Lomba Dasa Wisma PKK. Demikian Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi. 1.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang

Mas Antoni, salah satu DPO prioritas dalam jaringan narkotika internasional yang dipimpin langsung oleh Freddy Pratama, tersangka yang disebut memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan sindikat tersebut, diamankan di Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 19 Juni 2026 sebelum diterbangkan ke Indonesia sehari kemudian.

0: setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: kami dari Satuan Reserse Narkoba bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak? Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
4: Udah kok banyak sekali, dah. Uang dari mana ini, dah?
5: Ah, kamu tenang saja.
4: Gak bisa begitu, udah. Ini uangnya sudah banyak sekali, dah. Udah kan tidak kerja, dah.
5: Pokoknya kamu tenang saja.
4: Tenang gimana, dah? Ini uang dari mana?
6: Selamat siang. Ada Bapak Joni.
7: Ini suami saya. Ada apa, Pak?
6: Ya maaf Bu, saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
7: Aduh, kenapa ini Pak? Memangnya suami saya ada salah apa Pak?
6: Maaf Bu, suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
7: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
8: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda.

97,6 FM pendengar Berawasan Tarik Samarinda, saya akan kembali berlanjut berawasan untuk Anda pendengar. Barreskrim Polri berhasil mengamankan dan memulangkan Frans Antoni, salah satu DPO prioritas dalam jaringan narkotika internasional yang dipimpin Freddy Pratama. Tersangka yang disebut memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan sindikat tersebut diamankan di Kedutaan Besar Republik Indonesia KJRI Kuala Lumpur, Malaysia 18 Juni 2026 sebelum terbangkan ke Indonesia sehari kemudian. Irjen Polisi Johnny Edison, Isir Kadihumas Polri mengatakan Frans Antoni tiba di tanah air melalui Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta Jumat 19 Juni 2026 dengan menggunakan fasilitas surat perjalanan laksana paspor SPLP. Fasilitas tersebut ini digunakan karena yang bersangkutan diketahui masuk ke wilayah Malaysia secara ilegal. Berdasarkan data penyidikan, kata dia, Frans Antoni telah berstatus daftar pencarian orang DPO sejak 12 November 2023 dalam struktur jaringan Freddy Pratama yang diduga berperan sebagai pengendali keuangan, pengatur operasional lapangan sekaligus penghubung jaringan internasional. Penyidik menemukan

Selama periode 2017 hingga 2023, Fresh Anthony diduga mengatur dan menjalankan skema pencucian uang hasil kejahatan narkotika. Ia disebut melakukan pengangkutan dana dari Indonesia ke Thailand sebanyak sekitar 168 kali perjalanan. Menurutnya, setiap perjalanan diduga membawa uang minimal 1 miliar rupiah yang sebelumnya disamarkan melalui sejumlah money changer di Indonesia. Dana ini kemudian dikonversi ke pecahan 1000 dolar Singapura sebelum dibawa ke luar negeri. Selain itu, tersangka juga diduga menerima setoran tunai senilai 1,2 juta dolar Singapura dari Kusnadi Irwan alias Uncle. Penyidik turut mengungkap adanya 3 rekening penampungan di Bank BCA yang menggunakan identitas Stephen Anthony, adik kandungnya, yang diduga dipakai untuk menampung dan mengalirkan dana hasil tindak pidana narkotika. Setibanya di Indonesia, Franz Anthony langsung menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik Bareskrim Polri. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri aliran dana sindikat, kemudian juga mengidentifikasi pihak-pihak yang aktif dalam jaringan serta memperkuat upaya pengejaran terhadap Freddy Pratama yang hingga kini masih berstatus buronan internasional. Johnny mengatakan penangkapan Franz Anthony menjadi langkah penting dalam upaya membongkar struktur dan jaringan keuangan sindikat narkotika internasional tersebut. Menurutnya, Polri akan terus mengembangkan penyidikan untuk melacak aset-aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana narkotika sekaligus memburu para pelaku yang masih melarikan diri. Johnny juga mengapresiasi kerjasama antara Polri, otoritas Malaysia dan perwakilan pemerintah Indonesia yang mendukung proses pelacakan, pengamanan hingga pemulangan tersangka ke Indonesia.

0: ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.
1: Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samba

dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: lanjut. Tampilan spesial tersebut ini menjadi sorotan pengguna internet. Ini karena menghadirkan nuansa musik dangdut yang dikenal sebagai salah satu genre paling populer dan khas di tanah air. Dangdut sendiri merupakan genre musik yang lahir dari perpaduan berbagai unsur budaya, mulai dari musik Melayu, India, hingga pengaruh musik barat. Genre ini juga telah lama menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Indonesia. Dangdut juga hadir dalam berbagai ruang sosial, mulai dari hiburan rakyat hingga panggung musik nasional. Sementara itu, pendengar Jedangdut Rumah Irama yang dikenal sebagai pelopor musik dangdut modern di Indonesia. Kemudian Rumah Irama ini memiliki gaya khas dan lirik bernuansa religi era sosial. Ia populer di era 1970-an dari grup Soneta. Dirinya juga berhasil membawa dangdut ke panggung yang lebih luas dan bergengsi. Sementara itu, Elvy Sukaesih dijuluki sebagai Ratu Dangdut karena suara emasnya dan kontribusinya besar. Elvy sering berduet dengan Rumah Irama dan menjadi ikon penting dalam sejarah perkembangan musik dangdut Indonesia. Informasi lebih lengkapnya Anda bisa baca laman klik di rri.co.id pendengar.
1: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja?
2: Wow.
1: Pakai RRI Digital. Selalu ada untuk Anda 24 jam nonstop.

Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah.

0: saja, lebih banyak momen deg-degannya.
1: Wow.
0: Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

97,6 FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Saya akan berlanjut dewasa untuk Anda, kalaupun tadi mungkin Anda tidak sempat mendengarkan lewat RRI ataupun nonton langsung ya. Timnas Jepang ini mengeliminasi Tunisia dari Piala Dunia 2026 setelah menang telak 4-0 dalam laga kedua grup F di Stadion Monterrey Guadalupe, Meksiko, Minggu 21 Juni 2026. Gol-gol kemenangan Jepang dicetak oleh Daichi Kamada pada menit keempat, kemudian Ayase Udea pada menit ke-31 dan 84 serta Junya Ito pada menit ke-69. Hasil ini menjadi kemenangan terbesar Jepang sepanjang keikutsertaannya mereka di Piala Dunia, pendengar. Sementara bagi Tunisia, kekalahan tersebut membuat mereka menyusul Turki dan Haiti yang sudah lebih dulu tersingkir meski di fase grup masih menyisakan satu pertandingan. Sebentar lagi Anda akan dengarkan penyampaian berita pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: Mari, saya seberangkan, Pak.
1: Yo, ayo Bung, ayo.
2: Langsung ya, Pak.
1: Yo, langsung, ayo.
0: Silakan duduk, Bu.
2: Masnya
0: berdiri, nggak apa-apa, Bu.
2: Oh, terima kasih, Nak.
3: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong.

0: terasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Samarinda memastikan kondisi kesehatan jemaah haji asal kota tepian aman dan belum ditemukan ancaman penyakit menular yang perlu diwaspadai hingga pertengahan masa pemulangan jemaah. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda, Ismet Kusasi. Ismet mengatakan, kesehatan jemaah haji terus dipantau sejak sebelum keberangkatan, selama berada di Tanah Suci, hingga kembali ke daerah asal oleh Tenaga Kesehatan Haji Indonesia atau TKHI yang mendampingi setiap kloter selama pelaksanaan ibadah haji. Meski kondisi jemaah asal Samarinda yang telah kembali ke tanah air terpantau baik, Dinas Kesehatan tetap memberi perhatian khusus kepada jemaah lanjut usia maupun mereka yang memiliki riwayat penyakit penyerta agar terus memantau kesehatannya.
1: Nah, ketika mereka pulang, ini karena sudah menuju pulang, sampai di embarkasi dari tim kami, tim kesehatan juga tetap mendampingin sampai pulang. Yang jelas mereka sudah mendapatkan pengetahuan bahwa untuk selalu memantau ya petugas-petugas kesehatan kami memantau kesehatan hajinya ya. Dan mereka juga sudah tahu kalau ada apa-apa ya, misalkan ini mereka bisa tetap melakukan kontrol fasilitas kesehatan masing-masing.
0: Selain itu, menurut Ismet, apabila terdapat potensi wabah atau kasus kesehatan tertentu, informasi tersebut akan disampaikan melalui sistem pemantauan kesehatan haji yang terhubung dengan pemerintah pusat dan otoritas kesehatan di Arab Saudi. RRI Samarinda.

0: 8 Hijriah menjadi momentum penting bagi umat Islam untuk melakukan evaluasi diri di tengah perubahan zaman yang semakin cepat. Jika hijrah pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimaknai sebagai perpindahan dari Mekah ke Madinah, maka di era digital saat ini, hijrah juga dapat dimaknai sebagai perubahan dari kebiasaan buruk menuju kehidupan yang lebih baik. Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Timur, Kyai Haji Muhammad Jafron kepada RRI Selasa 16 Juni 2026 mengatakan, semangat hijrah masih sangat relevan terutama bagi generasi muda yang tumbuh di tengah arus informasi tanpa batas. Menurutnya, Muharram menjadi waktu yang tepat untuk melakukan muhasabah dan memperbaiki kualitas diri baik dalam kehidupan sosial maupun keagamaan.
1: Ini momentum yang paling tepat untuk umat Islam di era Gen Z, era digital ini. Pertama adalah tetap kita evaluasi diri tentang kelemahan kita, kekurangan kita secara individu ya. Tentang bagaimana kita melihat diri kita agar kemudian merubah semakin baik. Kemudian yang kedua, dalam hal dakwah pengembangan kehidupan masyarakat, maka dakwah kita harus kemudian diperluas tidak hanya di atas mimbar, tapi kemudian bagaimana memanfaatkan media sosial untuk dakwah digital.
0: Menurut Jafron, tantangan generasi muda saat ini berbeda dibanding generasi sebelumnya. Kehadiran media sosial membawa banyak manfaat, namun juga menghadirkan risiko apabila tidak diimbangi dengan nilai moral dan keagamaan. Karena itu yang mendorong pemanfaatan ruang digital sebagai media dakwah dan penyebaran konten-konten positif yang mampu menjawab persoalan generasi muda. Sementara itu, warga Samarinda Ilir, Jalia menilai, tantangan terbesar anak muda saat ini adalah banjir informasi dan konten di media sosial. Menurutnya, makna hijrah di era digital dapat dimaknai dari kemampuan menyaring informasi dan menggunakan media sosial secara lebih baik.
2: Kayak pintar-pintar ngefilter apa yang kita tonton di HP, terus lebih ke berubah dari tadinya yang kita suka scroll-scroll konten yang gak jelas gitu kan, atau hujat-hujat di komentar gitu. Jadinya kita kurang-kurangi, kalau bisa jangan, terus bisa jadi lebih baik lagi.
0: Jadi juga menilai generasi muda saat ini lebih mudah menerima pesan-pesan positif melalui konten kreatif di media sosial yang dekat dengan keseharian mereka. Karena itu, momentum tahun baru Islam diharapkan tidak hanya menjadi pergantian kalender semata, tetapi juga menjadi kesempatan untuk memperbaiki diri, memperkuat nilai keagamaan, serta membangun kebiasaan yang lebih sehat baik secara mental maupun digital. Dari Samarinda, Nusa Pula.

0: dilakukan mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Salah satu inovasi yang kini dikembangkan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DPPKB Kota Samarinda adalah platform digital Sapa KB. Layanan ini memungkinkan masyarakat memperoleh informasi dan konsultasi terkait keluarga berencana, kesehatan reproduksi hingga persoalan keluarga tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan. Berdasarkan data DPPKB Kota Samarinda, hingga saat ini layanan hotline integratif Sapa KB telah dimanfaatkan oleh 77 klien. Sementara layanan konseling privat keluarga berkualitas telah digunakan oleh 10 klien. Wakil Wali Kota Samarinda, Saifuddin Zuhri mengatakan, salah satu tantangan terbesar program keluarga berencana saat ini adalah memberikan edukasi kepada calon pengantin agar memahami pentingnya perencanaan keluarga sejak awal membangun rumah tangga.
1: Ya, tantangannya kami sendiri kalau di ini kan yang kita edukasi kan pastinya calon pengantin, ya kan, yang harus kita edukasi. Jangan sampai calon pengantin ini nantinya keluarga berencananya itu tidak sesuai dengan harapan. Dikasih tahu apa-apa, kalau resikonya ekonominya nggak mapan dan lain sebagainya. Kalau itu keluarga KB bisa mengatur dengan baik, tentunya itu nanti bisa jadi keluarga-keluarga berencana yang baik.
0: Sementara itu, DPPKB Samarinda menyebut layanan Sapa KB menjadi salah satu upaya mempercepat akses masyarakat terhadap informasi dan konsultasi keluarga berkualitas. Layanan tersebut mencakup konsultasi kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, persoalan rumah tangga, hingga pengaduan terkait perlindungan perempuan dan anak. Selain Sapa KB, DPPKB Samarinda juga mengembangkan berbagai inovasi lain seperti program siap jemput antar akseptor KB terintegrasi atau SIJAKI untuk mempermudah masyarakat memperoleh layanan keluarga berencana. Pemerintah berharap pemanfaatan layanan digital tersebut terus meningkat sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan akses informasi dan pendampingan dalam membangun keluarga yang sehat, sejahtera, dan berkualitas. RRI Samarinda, Nesor.

0: Persidangan Sehat atau LBS tingkat Provinsi Kalimantan Timur kini memasuki tahapan krusial. Tim verifikasi lapangan Provinsi Kalimantan Timur mulai turun langsung ke wilayah di RT 35 dan RT 36 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan. Penilaian lapangan ini dilakukan untuk mencocokkan dokumen laporan dengan fakta real di lapangan. Saat ini Balikpapan harus bersaing ketat dengan dua kota lain yang masuk nominasi, yakni Samarinda dan Bontang. Fokus evaluasi menjangkau pilar utama PHBS seperti pernyataan anggota Provinsi 4 PKK Provinsi Kaltim Nurul Wahda.
1: Secara dokumen ada dua tahapan yang kita lakukan penilai. Tahapan laporan yang masuk di provinsi, dokumen, kemudian kita itu seleksi. Nah, dari situ dokumen itu ada dari sisi input, proses, output, dan outcome. Jadi itu secara manajemen memang tetap ada gitu. Jadi kalau itu dari dukungan pemerintah seperti apa, bagaimana pelaksanaannya, bagaimana hasilnya, setelah itu ada nggak dampak terhadap masyarakat. Nah, itu yang akan kami nilai. Dan itu kita sudah cek dokumennya, ternyata tidak yang masuk nominasi, Balikpapan, Samarinda, Bontang.
0: Proses verifikasi lapangan ini turut didampingi langsung oleh Camat Balikpapan Selatan Muhammad Hakim. Pihak kecamatan optimis kota Balikpapan dapat mempertahankan gelar juara bertahan yang sebelumnya diraih pada tahun 2025 lalu.
2: Insya Allah kami dapat mempertahankan tahun 2025 tepatnya di Kelurahan Sungai Nangka RT18 dan RT19 Kecamatan Balikpapan Selatan juga meraih juara satu tingkat provinsi. Jadi tahun ini kita insya Allah dapat mempertahankan.
0: Berbagai inovasi warga RT36 Kelurahan Gunung Bahagia mulai dari pengolahan batang pisang menjadi pupuk kompos, program bank sampah botol bekas ditukar sembako, hingga kreasi PKK yang mengolah daun kelor menjadi puding dan cemilan.
3: Ya, di tempat kami, warga kami itu giuh. Makanya kami punya moto, moto kami adalah siap. Siap artinya sehat, indah, aman, dan peduli. Peduli maksudnya kepedulian antar warga di tempat kami sangat.
0: Ketua RT36 Rudi Widioko ini pun memohon doa dan dukungan warga Kota Balikpapan dalam ajang provinsi ini dapat menjadi juara dalam lomba PHBS 2026 dengan moto siap yang diambil dari kata sehat, indah, aman, dan peduli dapat memberikan kebanggaan bagi kota beriman. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Panajam Pasir Utara mulai menggagas penerapan wilayah bebas dari korupsi atau WBK sebagai bagian dari upaya memperkuat integritas dan kualitas pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah. Sekretaris Daerah Panajam Pasir Utara Tohar kepada RRI mengatakan, pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi harus diawali dengan pembentukan pola pikir dan kesadaran bersama di setiap organisasi perangkat daerah maupun unit kerja. Menurut Tohar, keberhasilan WBK tidak hanya ditentukan oleh aturan dan administrasi, tetapi juga oleh keterlibatan seluruh aparatur dalam membangun wilayah kerja yang berintegritas. Tohar mengatakan, tanpa pelibatan yang memadai dari seluruh unsur organisasi, implementasi wilayah bebas dari korupsi akan sulit berjalan karena harus berangkat dari kesadaran kolektif. Selain itu, Tohar menilai persoalan korupsi dan integritas masih menjadi tantangan bersama yang memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pengawas, dan masyarakat. Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN, Panajam Pasir Utara juga menghadapi tantangan dalam membangun budaya anti korupsi. Namun menurut Tohar, tantangan terbesar justru terletak pada pembentukan sikap mental dan kesadaran individu aparatur.

0: mindsetnya kita di organik masing-masing. Kalau levelnya kabupaten ya kabupaten, kalau levelnya unit kerja ya organik unit kerja. Betapa pentingnya, karena apa? Harus ada pelibatan yang memadai dari organik itu sendiri. Kalau tanpa pelibatan maka akan sulit, karena apa? Itu harus terbangun dari kesadaran kolektif. Itu intinya.
1: Saat ini pemerintah Kabupaten Panajam Pasir Utara masih berada pada tahap perencanaan penerapan wilayah bebas dari korupsi. Pemerintah daerah berencana memulai pembangunan zona integritas secara bertahap dengan fokus awal pada unit kerja tertentu. Bahkan menambahkan, Badan Layanan Umum Daerah BLUD Rumah Sakit menjadi salah satu unit kerja yang diprioritaskan untuk mendapatkan pendampingan dan pembinaan menuju wilayah bebas dari korupsi sebelum diterapkan ke perangkat daerah lain.
0: Kita memang belum menerapkan itu. Kita lagi menggagas, mungkin kami akan gagas mulai dari unit kerja-unit kerja. Ini yang kita coba, akan kita dahulukan adalah untuk organik di BLUD Rumah Sakit, gitu rencananya kan gitu.
1: Itu fokusnya Pak ya, di PPU Pak ya?
0: Ya, nanti setelah itu bergeser kepada unit kerja yang dan supaya ada pembinaan yang relatif fokus kita. Melakukan pendampingan, yang ini bisa jalan kemudian berpindah ke unit kerja yang lain.
1: Melalui langkah tersebut, Pemkab Kabupaten Panajam Pasir Utara berharap budaya integritas dapat tumbuh secara berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. RRI

0: pusat kepada seluruh pemerintah daerah memberikan dampak terhadap pelaksanaan pembangunan di berbagai wilayah, terutama daerah yang masih bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Kondisi tersebut dirasakan Kabupaten Mahakam Ulu yang masih membutuhkan dukungan anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar masyarakat. Ketua DPRD Mahakam Ulu, Defung Paran, mengatakan lembaga legislatif akan melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pusat agar alokasi anggaran untuk Mahulu tidak kembali mengalami pemangkasan. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keberlangsungan program pembangunan yang telah direncanakan. Menurutnya, Mahakam Ulu merupakan salah satu daerah yang masih memerlukan perhatian khusus dalam pembangunan, mengingat masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi melalui dukungan anggaran pemerintah. Oleh sebab itu, penambahan anggaran dinilai menjadi kebutuhan yang penting untuk mempercepat pemerataan pembangunan. DPRD Mahulu juga berkomitmen untuk mengawal setiap proses penyusunan dan penggunaan anggaran daerah agar lebih tepat sasaran. Pengawalan dilakukan untuk memastikan belanja daerah pemerintah benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.
1: Kami tetap memperjuangkan supaya ada toleransi dari pemerintah pusat untuk di daerah-daerah supaya jangan dipangkas lagi lah gitu, karena mengingat terutama kabupaten kita ini sangat membutuhkan anggaran untuk pembangunan, baik itu SDM-nya maupun infrastruktur yang ada di kabupaten kita. Tetapi di sini juga kami sebagai wakil rakyat dari DPRD tentunya harus memastikan sekecil-kecilnya APBD yang dimiliki oleh Kabupaten Mahakam Ulu harus dialokasikan untuk kebutuhan prioritas dari masyarakat.
0: Efisiensi anggaran yang diperlakukan secara nasional dinilai berpotensi memperlambat pelaksanaan sejumlah program prioritas apabila tidak disertai dengan kebijakan yang mempertimbangkan kondisi dan karakteristik masing-masing daerah. Wilayah dengan keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas membutuhkan dukungan fiskal yang lebih besar dibandingkan daerah yang telah berkembang. Melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat, serta pengawasan terhadap penggunaan APBD, DPRD Mahakam Ulu berharap pembangunan di wilayah tersebut dapat terus berjalan meskipun berada di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional. Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga keberlanjutan pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

0: Padel dalam program Halo RRI. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu keselamatan pengguna jalan karena pengendara kesulitan melihat sinyal lampu lalu lintas dari jarak tertentu. Menanggapi laporan itu, Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, Basuni, mengatakan pihaknya akan segera melakukan pengecekan ke lokasi yang dimaksud.
1: Secara umum, tugas pokok fungsi dari Dinas Lingkungan Hidup khususnya yang terkait dengan penanam apa, taman dan pohon adalah melakukan penataan dan perapihan pada pohon-pohon di median jalan. Jadi sebenarnya secara umum itulah tugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda. Jadi ketika ada kemudian tanaman atau pohon yang kemudian wilayahnya di pabrik atau di median jalan panjang perluan, tentu itu bisa ada dilaporkan atau diadukan kepada Dinas Lingkungan Hidup. Ada dua cara sebenarnya, bisa melalui pengaduan online maupun bisa berkirim surat ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.
0: Basuni menjelaskan masyarakat dapat menyampaikan laporan terkait pohon yang berpotensi mengganggu fasilitas umum maupun keselamatan pengguna jalan melalui pengaduan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda. Menurutnya, partisipasi masyarakat sangat membantu pemerintah dalam mengidentifikasi titik-titik yang memerlukan penanganan cepat, termasuk pemangkasan pohon di median maupun di tepi jalan. DLH Kota Samarinda berharap laporan warga dapat terus disampaikan sehingga potensi gangguan terhadap keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan dapat segera diatasi. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan. Kehadiran layanan internet dari Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti Kementerian Komunikasi dan Digital dinilai sangat membantu kegiatan belajar mengajar di daerah. Kepala SD Negeri 001 Payung-Payung di Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau, Bahridin, mengatakan akses internet yang disediakan Bakti memudahkan guru dan tenaga kependidikan dalam menjalankan berbagai tugas berbasis

0: laporan juga demikian, jadi sangat membanggakan.
1: Sementara itu, Direktur Utama Bakti Komdigi, Fadilah Matar, menjelaskan kapasitas layanan internet yang diberikan melalui satelit Satria terus ditingkatkan seiring bertambahnya kebutuhan pengguna.
2: Kita menyiapkan akses internet dengan kapasitas yang kita berikan dari Satria. Pertama kali kita instalasi di sini, itu kita memanfaatkan 4 Mbps per titik. Dengan jumlah peningkatan kapasitas lalu pengguna yang semakin banyak, sekarang semua wilayah pembangunan bakti kita set minimal di 20 Mbps.
1: Peningkatan kapasitas internet tersebut diharapkan dapat memperkuat akses pendidikan digital di berbagai wilayah, khususnya daerah yang selama ini masih terbatas jaringan telekomunikasinya. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
3: Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang Tematik RKPD Kota Samarinda tahun 2027 menempatkan keterlibatan kelompok rentan sebagai salah satu fokus utama pembahasan. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Kota Samarinda untuk memastikan setiap kelompok masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam menyampaikan aspirasi dan kebutuhan pembangunan. Dalam forum tersebut, berbagai isu terkait perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan dibahas, mulai dari akses terhadap pelayanan publik, pendidikan, kesempatan kerja, hingga perlindungan sosial. Kelompok rentan yang menjadi perhatian antara lain penyandang disabilitas, lanjut usia, perempuan, anak-anak, masyarakat miskin, serta kelompok marginal yang berpotensi mengalami diskriminasi. Wakil Wali Kota Samarinda, Saifuddin Zuhri, mengatakan kelompok rentan merupakan bagian masyarakat yang menghadapi persoalan sosial dan pembangunan yang kompleks. Mereka kerap mengalami hambatan ekonomi, sosial, serta keterbatasan akses terhadap layanan dasar, informasi, sumber daya, hingga pengambilan keputusan.
4: Ini di dalam Musrenbang ini untuk menginput dari masukan-masukan dari OPD semua, dari semua pihak yang terlibatnya untuk melaksanakan dan memasukkan program-program unggulan yang ada di Musrenbang tema diperuntukkan masyarakat-masyarakat yang tadi ada masyarakatnya disabilitas, bangun, dan kelompok-kelompok rentannya.
3: Saifri menegaskan pembangunan tidak boleh hanya berfokus pada kelompok tertentu. Pemerintah harus memastikan seluruh warga, termasuk kelompok rentan, memperoleh kesempatan yang sama untuk hidup layak dan mendapatkan pelayanan publik yang setara. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah Kota Samarinda terus mendorong penyediaan infrastruktur yang ramah kelompok rentan, pendidikan inklusif, pesertaan kesempatan kerja, serta pelayanan publik yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat lainnya. Selain itu, pemberdayaan kelompok rentan juga difokuskan pada pengentasan kemiskinan, pelindungan perempuan dan anak, pelindungan sosial bagi pekerja sektor informal, serta penyediaan fasilitas publik yang inklusif. Upaya tersebut dilakukan untuk melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan lembaga masyarakat. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.

0: menunjukkan peningkatan. Dinas Kesehatan Samarinda mencatat, hingga 12 Juni 2026, lebih dari 7.000 warga telah mengikuti pemeriksaan kesehatan, dari total sekitar 8.500 orang yang mendaftar. Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda, Ismet Kusasi, mengatakan, capaian itu menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat di kota tepian terhadap program prioritas pemerintah tersebut. Dari pelaksanaan CKG sejauh ini, Dinkes Samarinda juga mencatat gangguan kesehatan gigi menjadi temuan yang paling banyak dijumpai.
1: Sudah dimulai dari tahun lalu, kita Dinas Kesehatan terus aktif mensosialisasikan program CKG di fasilitas kesehatan primer ya, di puskesmas. Dan sampai hari ini yang sudah melakukan CKG itu ada 7.827 orang. Dari 8.500 yang mendaftar, jadi ada kurang lebih 92% yang sudah kita layani. Yang paling banyak itu yang banyak ke arah penyakit gigi. Kemudian yang kedua yang berhubungan dengan faktor usia ya, dengan penyakit tidak menular, yaitu hipertensi.

0: dan diabetes.
1: Ismet mengatakan, Dinas Kesehatan terus berupaya memperluas jangkauan layanan CKG agar semakin mudah diakses masyarakat. Selain dilaksanakan di puskesmas, program tersebut juga digabungkan dengan berbagai kegiatan pelayanan kesehatan lainnya. Karena itu dalam waktu dekat, Dinkes Samarinda berencana menggabungkan kegiatan CKG dengan bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS yang berjaringan kesehatan peserta didik baru yang akan berlangsung pada tahun ajaran baru bulan depan. RRI Samarinda, Seladeva melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus mendorong peningkatan produksi pangan sebagai bagian dari upaya mewujudkan swasembada beras. Strategi yang dilakukan tidak hanya melalui perluasan lahan pertanian, tetapi juga dengan mengembangkan berbagai komoditas pangan lokal yang memiliki potensi besar untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura atau DPTPH Kaltim, Fahmi Himawan mengatakan, produksi beras Kalimantan Timur saat ini mencapai sekitar 157 ribu ton per tahun. Namun angka tersebut masih belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Kaltim yang kini mencapai sekitar 4,2 juta jiwa. Karena itu komoditas padi tetap menjadi prioritas utama dalam program pembangunan sektor pangan. Meski demikian, pemerintah juga mulai mengangkat potensi pangan alternatif yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal.
3: Ya, jadi padi sawah, padi gunung, maupun juga alternatif pangan-pangan yang lain yang itu bisa sebagai pengganti beras yang mengandung karbohidrat, bahkan tapi lebih aman, lebih sehat daripada beras putih yang mengandung glikemik ya. Selain itu, tentu juga tanaman hortik yang lain yang itu bisa menjadi pengganti beras sehingga kita tidak hanya fokus kepada beras padi. Seperti pisang, kita punya pisang kepok grecek yang sudah sampai ekspor. Kemudian buah-buahan yang lain yang sudah kita angkat walaupun ini bukan untuk karbohidrat ya, seperti persilangan antara durian dengan lai itu sedang kita coba juga di tahun ini, mudah-mudahan nanti bisa kita angkat nanti di akhir tahun.
2: Selain mengembangkan pangan lokal, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga terus menjalankan program cetak sawah baru pada tahun 2025 lalu. Sebanyak 1.041 hektar lahan sawah baru berhasil diselesaikan di sejumlah kabupaten sebagai bagian dari program peningkatan produksi pangan. Sementara pada tahun 2026, pembangunan sawah baru seluas lebih dari 2.000 hektar sedang memasuki tahap konstruksi. Pemerintah juga tengah menyiapkan dokumen survei, investigasi, dan desain untuk pengembangan sekitar 13.000 hektar lahan tambahan yang direncanakan menjadi kawasan pertanian baru. Melalui berbagai program tersebut, pemerintah berharap produksi pangan daerah dapat terus meningkat sehingga ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah dapat dikurangi. Nah, ini juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang menuju swasembada pangan dan penguatan ketahanan pangan Kalimantan Timur. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
4: Demikian berita sepekan sore ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Deni Kartika Sari. Selamat sore, sampai jumpa.
5: Demikian berita sepekan, produksi RRI Samarinda.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkan. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh.

0: Anda musik disco dengan serenada jiwa Lara. Semoga akan memberikan nuansa lebih asik di tengah senja mengguning untuk kota Samarinda cerah kali ini. Pendengar, Minggu di 21 Juni 2026 masih Riada bersama dengan kawan Andri untuk saat ini. Mendengar program Kentongan Majelu dari informasi pertama sampai untuk Anda, BPPD Kalimantan Timur mendorong para pelajar SMA, SMK untuk menjadi agen perubahan dalam membangun budaya sadar bencana. Melalui program Satuan Pendidikan Aman Bencana, siswa dibekali pengetahuan dan keterampilan yang dapat diterapkan tidak hanya di sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga dan masyarakat. Ada sebanyak 200 siswa SMA Negeri 3 Samarinda yang mengikuti program tersebut dengan antusias. Kegiatan dirancang untuk menanamkan kesadaran akan resiko bencana usia dini melalui pendekatan edukatif dan praktek langsung di lapangan. Para peserta mendapatkan pelatihan evakuasi mandiri saat keadaan darurat, teknik dasar pemadaman api, serta penggunaan alat pemadam api ringan atau APAR. Pembelajaran berbasis simulasi ini bertujuan membentuk karakter pelajar yang cepat tanggap dan mampu mengambil tindakan yang tepat saat menghadapi situasi darurat. BPPD Kalimantan Timur menilai generasi muda memiliki peran strategis dalam memperluas edukasi kebencanaan. Karena itu program serupa akan terus diperluas ke berbagai sekolah guna memperkuat budaya kesiapsiagaan dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap ancaman bencana. Hal ini tadi juga dilakukan di lingkungan RT 28, di mana warga masyarakat juga mendapatkan pembekalan simulasi terhadap tanggap bencana.
1: Program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana. Apakah Anda yakin kompor di rumah sudah aman? Setiap tahun, ribuan kecelakaan rumah tangga terjadi karena kelalaian saat menggunakan kompor. Kebakaran rumah, ledakan gas, dan luka bakar, semua bisa terjadi hanya dalam hitungan detik. Jangan biarkan dapur Anda menjadi sumber bahaya bagi keluarga. Pastikan selalu mematikan kompor setelah digunakan. Periksa selang gas secara berkala, dan jangan biarkan anak-anak bermain di sekitar kompor yang menyala. Jadilah pengguna kompor yang bijak untuk keselamatan keluarga Anda. Ingat, satu langkah pencegahan kecil bisa menyelamatkan nyawa.

pendengar Persatuan RRI Samarinda, BMKG Balikpapan menilai penguatan sistem peringatan dini tsunami di Kalimantan masih menjadi pekerjaan rumah penting. Hingga saat ini, informasi kebencanaan masih disalurkan melalui pemerintah daerah dan BPBD sebelum diteruskan kepada masyarakat pesisir. Kepala Stasiun Geofisika BMKG Balikpapan, Rasmit, mengatakan masyarakat di kawasan pantai timur Kalimantan perlu memahami bahwa wilayah tersebut tidak sepenuhnya bebas dari ancaman tsunami. Risiko dapat berasal dari aktivitas tektonik maupun longsoran bawah laut. Menurut BMKG pendengar, wilayah Kaltara dan Kaltim bagian utara berpotensi terdampak tsunami akibat gempa besar di zona subduksi sekitar Sulawesi, Maluku, dan Filipina. Sementara Balikpapan, Samarinda, dan Bontang berisiko akibat longsoran bawah laut di Selat Makassar yang dipicu gempa di Sulawesi. Karena itu, BMKG mendorong pengembangan sistem peringatan dini yang lebih terintegrasi dan mampu menyampaikan informasi secara real-time kepada masyarakat guna memperkuat upaya mitigasi bencana di wilayah pesisir Kalimantan.

adalah genangan air atau banjir yang berasal dari air laut. Banjir ini dipengaruhi oleh pasangnya air laut sehingga daratan rendah di sekitarnya terendam. Banjirop juga dikenal sebagai banjir genangan. Kondisi ini sering terjadi di daerah daratan yang lebih rendah dibanding permukaan air laut. Banjirop adalah keadaan yang masuk dalam kategori bencana. Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam, yang mengganggu kehidupan masyarakat oleh faktor alam atau non-alam, sehingga menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian, harta benda, dan berdampak psikologis. Agar kehidupan sosial masyarakat tidak terus terganggu oleh kondisi rob, maka perlu dilakukan tindakan pencegahan. Untuk mengatasinya, diperlukan kerjasama yang baik antar pemerintah daerah serta warga. Salah satu caranya adalah pemanfaatan teknologi untuk mengatasi rob dapat dilakukan dengan melakukan pemanenan air hujan, pengoperasian pompa, serta bendungan di area pesisir. Pesan ini disampaikan oleh RRI Samarinda.

0: gempa dan terbit peringatan tsunami, jangan panik, cari jalur ke kawasan tinggi.
1: Kawasan yang aman dari tsunami setinggi 30 meter dari permukaan laut dan sejauh 3 km dari laut.
0: Setelah gempa dan sebelum tsunami, biasanya permukaan laut mendadak surut dan rendah. Jangan nekat mendekat.
1: Gulungan ombak kedua dan seterusnya bisa lebih berbahaya dan berlangsung beberapa jam.
0: Bukan cuma gulungan ombak, tsunami juga bisa berupa banjir bandang.

0: aspirasi. Informasi program kentongan majalah udara paling akhir sampai untuk Anda pendengar. BMKG memperkirakan curah hujan di Samarinda hingga akhir Juni masih berada pada kategori menengah dengan intensitas 50 hingga 150 mm dan sifat hujan di atas normal. Kondisi tersebut membuat potensi hujan lebih lebat masih cukup tinggi meski wilayah Kalimantan Timur sedang memasuki masa transisi menuju musim kemarau. BPBD Samarinda mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap kemungkinan banjir dan longsor. Kepala BPBD Samarinda Suarso bilang, warga yang tinggal di kawasan rawan, terutama lereng dan tebing, perlu meningkatkan kewaspadaan saat hujan dengan durasi cukup panjang. Sebagai langkah antisipasi, BPBD bersama dengan relawan, TNI Polri, OPD, serta pemerintah kecamatan dan kelurahan terus memperkuat kesiapsiagaan dan sosialisasi kebencanaan kepada masyarakat.
1: Program Kentongan, RRI Radio Tanggap

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, klaim yang menyebutkan pendaftaran guru sekolah rakyat 2026 dilakukan melalui lautan yang beredar di media sosial adalah hoax. Meskipun benar, Kemensos ini membuka seleksi P3K guru sekolah rakyat, proses pendaftaran resmi tidak dilakukan melalui link yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram. Faktanya, kebutuhan guru sekolah rakyat yang dibuka pada tahun 2026 berjumlah 3.053 formasi, bukan 35.053 formasi seperti yang tercantum dalam unggahan tersebut. Pendaftaran dilakukan melalui portal resmi SSCASN setelah pelamar membuat akun dan mengisi data pada sistem yang disediakan oleh pemerintah. Masyarakat diimbau untuk berhati-hati terhadap tautan tidak resmi yang berpotensi digunakan untuk mengumpulkan data pribadi. Seluruh informasi dan proses pendaftaran guru sekolah rakyat hanya dapat diakses melalui kanal resmi pemerintah, terutama portal SSCASN. Dengan demikian, klaim link pendaftaran guru sekolah rakyat 2026 yang beredar di media sosial merupakan informasi palsu alias hoax. Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI Samarinda, saya Ria Arda.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda

0: menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila
2: 97,6 FM, pendengar Pro Satradio Samarinda, saya informasikan kalaupun kumandang azan maghrib nanti untuk Anda tinggal di wilayah kota Samarinda, jatuh pada pukul 18:19 waktu Indonesia Tengah.
3: Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

informasi dan inspirasi. Lanjutkan kebersamaan kita, kerung dengar Anda. Segera kami antarkan pengajian dan terjemah Al-Quran dalam surah At-Taubah ayat 103 sampai dengan 107. Lantunan merdu bersama dengan Arman dan penerjemah Marga Rahayu.

0: dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya, doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.
1: Alam ya'lam.

0: Tidaklah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya dan menerima zakat, dan bahwasanya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Wa quli

dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

dan ada pula orang-orang lain yang ditangguhkan sampai ada keputusan Allah. Ada kalanya Allah akan mengazab mereka, dan ada kalanya Allah akan menerima taubat mereka. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

0: Dan di antara orang-orang munafik itu, ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan pada orang-orang mukmin, untuk kekafiran, dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah, "Kami tidak menghendaki selain kebaikan." Dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta dalam sumpahnya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pendengar, baru saja kami mendengarkan pengajian dan terjemah Al-Quran dalam surah At-Taubah ayat 103 sama dengan 107 bersama dengan Arman dan penerjemah Marga Rahayu. Saatnya kumandang azan maghrib untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapat satu kebaikan, dan dari satu kebaikan itu berlipat menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim sebagai satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Bukhari.

0: Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang membantu seorang muslim dalam suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa meringankan beban seorang muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim.
1: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
2: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.

0: informasi dan inspirasi. Buku fikih penguatan disabilitas mental dan psikososial diluncurkan di Pondok Pesantren Al-Falah Pelosok Kediri di sela rangkaian Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama ataupun Munas Konbes NU 2026. Saifullah Yusuf, Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, mengatakan buku ini lahir dari kolaborasi NU, Komisi Nasional Disabilitas, Ma'arif Institute, dan B3M. Buku ini diharapkan menjadi rujukan moral sekaligus landasan berpikir bagi masyarakat untuk memandang penyandang disabilitas sebagai pribadi yang setara. Buku ini diharapkan menjadi rujukan moral dan landasan berpikir bagi masyarakat agar memandang saudara-saudara penyandang disabilitas sebagai pribadi yang setara, kata Gus Ipul Sapana klubnya. Menurut Gus Ipul, pendengar, penyandang disabilitas tidak semestinya diperlakukan dengan rasa kasihan. Masyarakat perlu membangun kesadaran yang tepat untuk menghormati, melibatkan dan perlakukan mereka secara setara. Ia menekankan penyandang disabilitas mental dan psikososial juga membutuhkan lingkungan yang aman dari stigma, pengabdian maupun perundungan.
1: 101 FM.

0: 89.
1: Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa orang yang belum mati ketika dia tidur. Allah menahan nyawa orang yang telah ditetapkan kematiannya dan melepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah.

97,6 FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Tim penggerak PKK Kabupaten Kutai Kartanegara menampilkan inovasi ketahanan pangan keluarga yang berhasil masuk nominasi Lomba Tingkat Nasional Kalimantan Timur. Program ini mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga secara mandiri.

0: Risa Marinda, kabar Risa berwasa untuk Anda. Adakah di antara Anda orang tua yang saat sekarang mungkin juga tengah cari mencari sekolah? Ini informasinya khusus anak yang pakai baju biru putih ini mendengar ya. Jalur domisili menjadi jalur dengan kuota terbesar dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMP untuk jenjang SMP di Kota Samarinda tahun ini. Jalur ini akan mulai dibuka setelah tahapan afirmasi, prestasi, dan mutasi selesai dilakukan pendengar. Besarnya kuota yang tersedia membuat jalur ini menjadi salah satu yang paling banyak mendapatkan perhatian dari masyarakat. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Muhammad Wahidudin bilang kalaupun jalur domisili dirancang untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada calon murid agar dapat bersekolah di lokasi yang dekat dengan tempat tinggalnya. Kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan serta mengurangi kesenjangan daya tampung antar wilayah. Informasi lebih lengkapnya Anda bisa baca laman klik di web kami rri.co.id. sekaligus mengakhiri kebersamaan saya dengan Anda untuk malam hari ini bergantian dengan Vira Amalia yang akan lanjutkan di Samarinda malam ini yang berikutnya.
1: Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Di

cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar Radio Republik Indonesia, senang dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Dewi Puspa di edisi siar hari ini Minggu 21 Juni 2026, temani Anda hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

Oke, pendengar Radio Republik Indonesia, sendal dimanapun Anda berada, masih bersama saya Dea Puspa. Berjumpa kita dalam sesi Sendawar malam hari ini dengan informasi seputar keluarga dan juga wanita. Nah, pendengar, Revengers Bedtime Protection adalah kebiasaan menunda waktu tidur. Hal ini bisa mengakibatkan Anda mengalami kurang tidur, stres, dan susah berpikir. Jangan kemana-mana, pendengar, tetaplah di 103,3 MHz, akan kami bagikan informasi lebih jauh untuk Anda.

0: bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
1: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
2: Cuma satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi, ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
3: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
4: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para prajurit.
5: Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
6: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
7: Tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
8: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
6: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
9: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar gitu.
10: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
11: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi diginiin, bisa jadi gini.
1: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.
12: Berapa banyak saudara-saudara kita di Indonesia masih kekurangan air bersih akibat kekeringan ataupun karena dampak pembukaan lahan perusahaan sehingga mematikan sumber air bersih mereka. Kenapa kita yang serba mudah mendapatkan air bersih dan higienis sering menyia-nyiakan? Mari kita ingat berapa kali kita minum air kemasan lalu membuangnya padahal masih ada sisa setengahnya, bahkan belum terminum sama sekali. Berapa kali kita lengah membiarkan air keran masih menetes, padahal kita sempat untuk menutup rapat. Dan berapa kali kita makan di pesta, di restoran maupun di rumah, masih menyisakan sisa. Itu semua masih bisa diselamatkan dengan berhemat dan ambil seperlunya. Stop pemborosan.
13: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

Dimanapun Anda berada, apa sih sebenarnya itu Revenger Bedtime Protection? Nah, ini adalah balas dendam waktu tidur, adalah kondisi salah satu saat seseorang menunda waktu tidur untuk melakukan hal yang dia gemari. Biasanya ini dilakukan setelah seharian seseorang bekerja ataupun beraktivitas, bisa pada pekerja ataupun anak sekolahan. Para peneliti mempunyai teori tersendiri tentang penyebab seseorang rela menunda waktu tidur dan terbiasa melakukan Revenger Bedtime Protection, seperti mempunyai kebiasaan tidur larut malam, mencari cara untuk menghilangkan stres, tidak mempunyai pengendalian diri, punya kebiasaan untuk menunda sesuatu, orang tua yang sibuk mengurus anak. Nah, meskipun sekilas mirip, tapi Revenger Bedtime Protection mempunyai perbedaan dengan begadang. Umumnya pendengar, begadang dilakukan jika seseorang perlu melakukan aktivitas tertentu di waktu yang spesifik. Sedangkan Revenger Bedtime Protection umumnya menunda waktu tidur tanpa alasan khusus. Jadi agak berbeda ya.

Nah, pendengar, siapa sih yang bisa mengalami Revenger Bedtime Protection? Nah, dari suatu penelitian menyebutkan memang ada sekelompok yang lebih sering melakukannya, yaitu biasanya nih ya, mahasiswa dan juga wanita. Selain itu, orang yang suka menunda pekerjaan juga lebih sering begadang. Bukan cuma itu saja pendengar, menunda waktu tidur bisa terjadi karena hal-hal kecil. Misalnya sebelum tidur bermain ponsel atau menonton film yang Anda sukai. Awalnya sih berniat untuk melakukannya selama 10 hingga 15 menit, akhirnya jadi berjam-jam.

0: Aduh, Jeng, aku lagi bingung nah.
1: Kenapa, Jeng? Kok bingung? Sini, pegang tanganku biar gak bingung.
0: Ih, Jeng, kamu ini bercanda. Orang lagi serius tahu. Aku nih bingung. Lihat perkembangan anakku. Umur 11 tahun tapi ya, kok gak seperti anakmu? Padahal kan seumuran, anakmu lebih tinggi daripada anakku.
1: Wah, Jeng, mungkin itu gejala stunting. Nih ya, lihat gejala stunting. Tuh, di artikel kesehatan, stunting adalah kondisi badan anak lebih pendek daripada usianya akibat kekurangan gizi jangka panjang. Kondisi ini bisa disebabkan malnutrisi dialami ibu. Stunting bisa dicegah dengan menghindari faktor yang dapat meningkatkan resikonya, seperti memenuhi gizi cukup saat kehamilan, memberi ASI eksklusif bayi hingga berusia 6 bulan, mencukupi asupan gizi selama 1000 hari pertama kehidupan, memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap. Stunting harus diketahui gejalanya sejak dini. Pastikan asupan masa kehamilan tetap terjaga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI Sendawar.
2: Untuk menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
3: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
2: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
3: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
2: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

0: Ya, pendengar, di ujung sana kita melihat seorang customer sedang menuju warung untuk membeli minuman. Ya, bahaya, dia mengambil sedotan plastik. Ia ingin memakainya lalu terjatuh. Dia pun akhirnya mengambil kembali sedotan plastik dan akhirnya dia menggunakan untuk minum dan dibuang kembali, pendengar, sedotan plastik itu.
1: Nah, ya kalau sedotan plastik tuh gak mudah didaur ulang, terus tuh susah dihancurkan. Aku aja sudah beralih pakai sedotan non plastik. Kalau kamu?
2: Kenapa gak pesan ikan aja?
3: Iya ya, aku kan gak suka makan ikan.
2: Loh, kenapa? Ikan itu bergizi tinggi, tekstur dagingnya lembut, dan rasanya juga enak.
3: Masa sih ya? Tapi kan ikan itu banyak durinya.
2: Iya ndak, betul. Tapi kan durinya bisa kamu pisahkan dengan dagingnya. Nih ya, aku kasih tahu. Menurut para ahli, ikan itu banyak manfaatnya. Nih, contohnya, menurunkan tekanan darah, menurunkan berat badan, mengurangi resiko kanker, meningkatkan fungsi otak, menjaga kesehatan kulit, dan mengurangi depresi.
3: Oh, gitu ya, ya. Wah, mulai sekarang aku makan ikan terus deh, karena ikan banyak manfaatnya.
2: Iya, Nda. Itu sama aja kita mendukung gerakan gemar makan ikan.
4: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

menunda waktu tidur. Nah, akibatnya akan energi berkurang, lemah, suasana hati mudah jelek, sulit berpikir, dan membuat Anda jadi tidak produktif. Ada beberapa efek ataupun dampak dari Revenger Bedtime Projection, yaitu pertama tentunya ada kecemasan, depresi, sulit berkonsentrasi, hingga hipertensi, meningkatkan risiko penyakit jantung dan juga diabetes, gangguan hormon, sistem imun menurun, serta berat badan pun akan mudah bertambah. Selanjutnya ada beberapa cara untuk mencegah Revenger Bedtime Projection, yaitu dengan memprioritaskan waktu tidur penyiar. Nah, sebelum jadi kebiasaan atau bertambah parah, Anda sebaiknya perlu kembali menciptakan kebiasaan tidur yang baik. Walaupun terasa sulit di awal, ya, jika dilakukan secara konsisten akan mulai membentuk kebiasaan untuk mengikuti jam tidur yang benar. Nah, ada beberapa cara mencegah kebiasaan menunda waktu tidur agar waktu tidur Anda pun cukup. Yang pertama dan paling penting yaitu memprioritaskan waktu tidur. Nah, ingatlah kalau tidur menjadi cara mengistirahatkan tubuh setelah lelah beraktivitas. Saat ingin menunda waktu tidur, ingat kembali pentingnya tidur cukup. Anda perlu mengisi kembali energi yang hilang dan tubuh pun tidak terasa lemas, serta supaya bangun dengan keadaan suasana hati yang lebih baik.

0: mengenal rempah Nusantara.
1: Kunyit atau kunir.
2: Kunyit ini perkembangannya cepat, perawatannya juga gampang, nggak terlalu ribet, cuman sayang harganya itu murah.
1: Kunyit termasuk salah satu tanaman rempah-rempah dan obat asli dari wilayah Asia Tenggara. Tanaman ini kemudian mengalami penyebaran ke daerah Malaysia, Indonesia, Australia, bahkan Afrika. Hampir setiap orang Indonesia dan India serta bangsa Asia umumnya pernah mengkonsumsi tanaman rempah ini, baik sebagai pelengkap bumbu masakan, jamu atau untuk menjaga kesehatan dan kecantikan.
3: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
4: Korea? Jerman.
3: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
4: Bukannya itu Argentina.
3: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
5: Hah?
6: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
7: Anda sedang mendengarkan RRI Senawa.

Dan selain memprioritaskan waktu tidur, cara mencegah revenger bedtime protection selanjutnya yaitu dengan melatih kembali waktu tidur Anda. Misalnya konsisten tidur pada pukul 10 malam dan bangun pukul 5 pagi. Nah, setelah beberapa hari tubuh akan kembali beradaptasi agar tidur sesuai dengan jam yang sudah Anda tentukan. Jika Anda terbiasa tidur siang, batasi tidur siang tidak lebih dari 30 menit dari waktu yang Anda tentukan. Selanjutnya, lakukan rutinitas tidur. Misalnya, merendam kaki dengan air garam, peregangan ringan, menyalakan aromaterapi, hindari juga makan terlalu banyak di malam hari karena bisa membuat gelisah sebelum tidur. Tidak lupa juga pendengar, matikan alat elektronik Anda. Nah, pendengar, maka dari itu segera matikan TV, ponsel ataupun tablet menjelang jam tidur Anda agar tidur cepat tidur nyenyak. Coba lakukan gerakan relaksasi, meditasi dan peregangan ringan. Revenger bedtime protection tidak bisa disepelekan pendengar karena bisa menjadi kebiasaan yang susah hilang. Ingatlah kalau Anda perlu beristirahat cukup agar energi terisi kembali. Nah, sebab pendengar, kurang tidur bisa menjadi salah satu faktor yang meningkatkan risiko berbagai penyakit. Nah, pendengar, itulah sekilas informasi untuk Anda dalam sesi malam hari ini, Sendawar Malam, dengan informasi seputar keluarga dan juga wanita, dengan revenger bedtime protection, fenomena ketika seseorang sering menunda waktu tidur. Sampai jumpa dalam sesi lainnya untuk Anda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Pak Menteri ini kreatif sekali, dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem. Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly.
2: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar.
0: DPR RI dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di daerah 3T. Turki mengekspor kapal perang perdana mereka ke negara anggota NATO dan Uni Eropa. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 21 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Komisi 4 DPR RI bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau perkembangan program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan untuk mendukung swasembada pangan nasional. Berikut laporan Reni Tania.
1: Pasti pada tanya ada urusan apa Komisi 4 ke Nusa Kambangan kan? Jadi tentu ada kaitan.
3: Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto bersama Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto meninjau program ketahanan pangan yang dikembangkan di kawasan Lembaga Permasyarakatan Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap pada Sabtu kemarin. Titik Soeharto mengapresiasi transformasi kawasan permasyarakatan Nusa Kambangan yang kini berkembang menjadi sentra ketahanan pangan sekaligus pusat pembinaan kemandirian warga binaan. Dalam kunjungan yang berlangsung sejak pagi hingga menjelang sore tersebut, rombongan melihat lahan yang sebelumnya tidak produktif kini telah disulap menjadi area pertanian, peternakan, perikanan hingga pusat pelatihan kerja bagi warga binaan.
1: Kami datang ke sini dalam rangka melihat usaha untuk meningkatkan ketahanan pangan di sini. Kami diundang Pak Menteri melihat sendiri bagaimana lahan tidur yang ada di sini disulap menjadi lahan-lahan produktif dari beras ya, padi ya, terus anggur juga, kemudian udang, dan yang terakhir kita lihat sidat-sidat nih luar biasa. Ayam juga menghasilkan telur gitu banyak gitu. Pak Menteri ini kreatif sekali, dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem. Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly dan bisa menghasilkan gitu banyak produk-produk yang bermanfaat.
3: Seluruh lapas dan rutan di Indonesia didorong memanfaatkan lahan yang belum digunakan menjadi kawasan produktif. Selain mendukung ketahanan pangan, program ini juga menjadi bagian dari pembinaan agar warga binaan memiliki keterampilan dan pengalaman kerja sebelum bebas.
4: Seluruh lapas dan rutan itu memanfaatkan apapun lahan yang idle yang ada di tempat mereka untuk diutamakan untuk program ketahanan pangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dari dalam. Ini juga upaya untuk membantu pemerintah jangan sampai nanti terjadi inflasi, misalnya kebutuhan telur bersama-sama. Jadi kami juga minta kepada jajaran lapas dan rutan di Indonesia untuk mempersiapkan kebutuhan telur di dalam.
3: Hingga saat ini, Nusa Kambangan telah memanfaatkan sekitar 135 hektar lahan produktif dan melibatkan ratusan warga binaan dalam berbagai sektor usaha, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, konveksi, pengolahan sampah, hingga budidaya udang dan sidat. Melalui program tersebut, Nusa Kambangan kini tidak hanya dikenal sebagai kawasan permasyarakatan, tetapi juga berkembang menjadi pusat ketahanan pangan, pelatihan kerja, dan pemberdayaan warga binaan yang mendukung program swasembada pangan pemerintah. Dari Cilacap, Reni Tania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di Kabupaten Nias Utara yang termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Selengkapnya dilaporkan Mudali Harefa.
5: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meresmikan bantuan revitalisasi untuk 32 sekolah di Kabupaten Setara. Total anggarannya mencapai 48,6 miliar rupiah untuk tahun anggaran 2025. Selain

0: Sabang Sinaga yang turut hadir sangat mengapresiasi kunjungan langsung ini. Ia berharap setelah revitalisasi selesai, semangat belajar guru dan siswa di Nusantara semakin meningkat. Sudah memberi perhatian di Kabupaten Nusantara.
1: Tentunya kita berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan terlebih kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Bapak Sabang Sinaga. Harapan-harapan tentunya sebelum kita menyampaikan, Pak Menteri sudah tahu.
0: Ia mengaku sangat terbantu karena Mendikdasmin langsung melihat kebutuhan daerah di Kabupaten Nusantara. Dari Gunung Stoli, reporter Munyali Reva, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, Feby Tumewa, menilai bahwa pemerintah perlu meningkatkan bauran energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pasokan listrik terhadap batu bara. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
3: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih,
4: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR sekaligus pengamat energi, Feby Tumewa menilai pemadaman bergilir di Pulau Jawa menunjukkan tingginya ketergantungan sistem kelistrikan nasional terhadap batubara. Menurut Feby, sekitar 70% pasokan listrik Indonesia masih berasal dari PLTU berbahan bakar batubara.
3: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih, ya kita harus meningkatkan bauran energi lain yang mampu nanti untuk mengurangi ketergantungan kita pada batubara. Yang saya katakan di sini adalah ya kita tingkatkan tentunya bauran energi terbarukan.
4: Sementara itu, PLN terus melakukan berbagai langkah untuk mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Jawa. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, pasokan medium rangkul mulai disalurkan ke sejumlah PLTU di Pulau Jawa.
5: Dan untuk PLTU di Jawa bagian timur diantaranya PLTU Paiton 1 dan 2, PLTU Paiton 9, PLTU Rembang, PLTU Pacitan, dan PLTU Tanjung Awar-Awar.
4: Pasokan batubara tersebut mulai mengalir ke sejumlah PLTU di Jawa bagian barat maupun Jawa bagian timur. PLN juga mempercepat proses penandatanganan kontrak dengan pemasok batubara yang telah mendapat penugasan pemerintah. PLN menyatakan terus bekerja siang dan malam agar sistem kelistrikan di Pulau Jawa dapat segera pulih kembali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor mengungkap kerugian pengembalian uang negara sebesar 1,1 miliar rupiah dalam dugaan korupsi proyek Rumah Sakit Umum Daerah Parung. Selengkapnya dilaporkan Yofri Haryadi.
6: Konsultan pengawas proyek pembangunan RSUD di Bogor Utara Parung, Kabupaten Bogor, mengembalikan dugaan tindak pidana korupsi sebesar 1,1 miliar rupiah. Pengembalian kerugian negara tersebut didasarkan dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat yang ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Dari hasil penghitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP ditemukan ada kerugian negara sebesar 9 miliar rupiah dari proyek Rumah Sakit Umum Daerah di Bogor Utara tersebut. Barang bukti berupa pengembalian uang sebesar 1,1 miliar rupiah secara resmi disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Deni Ahmad.

kerugian 1 miliar rupiah lebih dibebankan kepada PT Daya Cipta Dian Rancana, sementara 8 miliar rupiah lainnya dari PT Jasa Semanggi Engineering. Kasih Pitsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Andri Zulfikar menambahkan, pengembalian dilakukan baru sebagian kecil dari total kerugian negara.

0: Kejari Kabupaten Bogor juga telah memeriksa 61 saksi dan 5 ahli untuk memperkuat konstruksi perkara sebelum penetapan pihak yang bertanggung jawab dilakukan, termasuk dugaan keterlibatan ASN Pemkab Bogor yang terlibat dalam dugaan kasus rasuah proyek RSUD Parung Kabupaten Bogor yang kini menjadi perbincangan publik. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas dalam menyambut ulang tahun Jakarta ke-499. Yurika Fitri melaporkan.
2: Perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta mulai terasa di berbagai sudut ibu kota. Salah satunya melalui pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Minggu pagi di kawasan Dukuh Atas, Jalan Jenderal Sudirman. Didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Pramono menyebut fasilitas tersebut akan memperkuat konektivitas 6 moda transportasi. Kehadirannya diharapkan untuk memudahkan mobilitas warga dan pengguna transportasi umum.
3: Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita semua dapat hadir dalam rangka penyandangan pedestrian dek Dukuh Atas. Yang pertama saya sampaikan apresiasi kepada Dirut MRT, komisaris yang hadir, dan seluruh jajaran yang ada. Saudara-saudara sekalian, tadi telah disampaikan oleh Dirut MRT bahwa ini 4 moda akan terkoneksikan. Padahal kenyataannya bukan hanya 4, menjadi 6 moda terkoneksikan.
2: Sementara itu, warga Jakarta Selatan, Dewi, berharap di ulang tahunnya yang ke-499 ini, Jakarta semakin maju, memasuki usia hampir 5 abad. Ia juga menginginkan ibu kota menjadi kota yang aman, serta mampu menyediakan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakatnya.
4: Yang utama sih kerjaannya, Bu, ya. Bagi kita yang lulusan SMA kan, kalau misalnya sebentar dikontrak, kontrak kan kesian. Kalau orang yang punya berumah tangga itu setahun diperpanjang, kalau enggak kan kesian gitu loh. Kalau bisa diperbaiki lah ekonomi kita, lapangan kerja diperluas lagi, diperbanyak.
2: Sementara itu, pendengar, dari pantauan di kawasan Car Free Day Sudirman, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menyiapkan berbagai agenda untuk memeriahkan perayaan puncak HUT Jakarta pada 22 Juni atau Senin esok. Selain hiburan untuk masyarakat, sejumlah destinasi wisata juga dibuka gratis guna menambah pilihan rekreasi warga selama libur perayaan ulang tahun Jakarta. Dari kawasan Sudirman, Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Penyelenggaraan ibadah haji 2026 dinilai berjalan sukses. Dakar Mekah PPIH Arab Saudi menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh jemaah selama musim haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
6: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan kepada daerah kerja Mekah PPIH Arab Saudi. Ihsan Paisan menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan Ihsan dalam acara tasyakur daerah kerja Mekah di Ajiyah. Ihsan mengatakan keberhasilan haji tahun ini tidak lepas dari kerjasama petugas di berbagai sektor, termasuk sektor khusus KKIH dan atau Kantor Kesehatan Haji Indonesia, dan juga berbagai hal dari petugas haji. Berikut keterangan Ihsan Faisal. Pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya petugas haji, menurut Ihsan, jumlah petugas haji tahun ini meningkat menjadi beberapa sektor atau menjadi sekitar 1.700 orang di wilayah kerja Mekah. Dia berharap bahwasanya para petugas yang telah melayani jemaah dengan penuh dedikasi dapat kembali. kembali menjalankan tugas pada musim haji tahun mendatang. Dan Isa menambahkan operasional haji tahun 2026 secara umum berjalan lancar. Karenanya, lebih dari 86 ribu jemaah telah diberangkatkan dari Mekah menuju Madinah, sementara layanan dari akomodasi, konsumsi dan transportasi hingga distribusi kartu nusuk juga berjalan dengan baik. Berkat berbagai inovasi dan koordinasi yang dilakukan PPIH Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifah Alam, Media Center Haji Pro 3 Rally, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Kepulangan jemaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta berlangsung hari ini dengan kedatangan 3 kloter asal DKI Jakarta dan 1 kloter lainnya berasal dari Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan Sa'adat Udarain. Ain.
7: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk fase gelombang kedua yang mengambil rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 2 kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 01.30 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5270. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 03.15 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5272. Kemudian pukul 14.00 waktu Indonesia Barat siang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7617. Kemudian terakhir 389 jemaah haji yang juga berasal dari DKI Jakarta pada pukul 22.50 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7618. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan dirinya senang dapat kembali ke tanah air dan alhamdulillah dapat kembali berkumpul dengan keluarga.
8: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan di arah-arah yang

0: Angkatan Udara NRRI Pro-3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi dari Bandara Soekarno-Hatta, kita menuju ke Sumenep. Ribuan keluarga di Kabupaten Sumenep bersiap menyambut kepulangan para jemaah haji dari Tanah Suci, dan gelombang pertama dijadwalkan tiba pada Senin 22 Juni 2026. Berikut laporan Muhammad Ali.
2: Gelombang pertama jemaah haji asal Kabupaten Sumenep yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 77 dijadwalkan tiba di daerah pada Senin 22 Juni 2026. Kepulangan jemaah haji tahun ini dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumenep Ahmad Halimi mengatakan, kloter 77 akan tiba di Sumenep pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari. Selanjutnya, kloter 78 tiba pukul 05.40 waktu Indonesia Barat, kloter 79 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, dan kloter 81 pada pukul 14.45 waktu Indonesia Barat.
3: Ya, seperti disampaikan dari pihak kepolisian resort, itu ada pengaturan jalan. Jadi kepada masyarakat dimohon pengertian bahwa nanti sekitar mulai maghrib ya mungkin sudah ada pengaturan jalan, sehingga ada beberapa ruas jalan yang dibatasi. Keluarganya itu menjemput, diharapkan tetap hormati hak pengguna jalan yang lain.
2: Menurut Halimi, proses pemulangan jemaah haji tahun ini berlangsung lebih tertib dibanding tahun sebelumnya. Salah satu faktor pendukungnya adalah penerapan teknologi seamless corridor di asrama haji yang mempercepat proses kedatangan karena tidak menggunakan pemeriksaan paspor secara manual. Selain itu, koper besar jemaah juga dipulangkan bersamaan dengan kedatangan mereka. Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Senda Sumenep Kamiludin mengatakan, pemerintah Kabupaten Sumenep telah menyiapkan armada bus dengan jumlah yang sama seperti saat pemberangkatan untuk mengantar jemaah haji kembali ke daerah.
4: Ada jemaah yang ingin langsung dilibat di asrama haji, terkoordinasinya dengan Kementerian Haji. Jadi laporannya di sana, karena kita hanya menyediakan transportasi. Jadi urusan terkait dengan jemaah itu dengan Kementerian Haji. Nanti Kementerian Haji juga akan koordinasi dengan kita bahwa ada jemaah atas nama ini tidak mau ikut rombongan.
2: Kamiludin menambahkan, setiap bus akan didampingi tenaga kesehatan dan ambulan, serta mendapat pengawalan dari Polres Sumenep guna memastikan perjalanan jemaah berlangsung aman dan lancar hingga tiba di kampung halaman masing-masing. Dari Kabupaten Sumenep, Pomat Ali melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Turki untuk pertama kalinya mengekspor kapal perang ke negara anggota NATO dan Uni Eropa setelah menandatangani kontrak pembangunan kapal patroli Camp Roman untuk Rumania. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut pencapaian tersebut sebagai keberhasilan bersejarah yang menunjukkan pesatnya perkembangan industri pertahanan Turki serta komitmen dalam mendukung keamanan dan stabilitas kawasan. Kabar dari dunia olahraga, Spanyol menghadapi laga krusial melawan Arab Saudi di grup H Piala Dunia 2026 malam hari ini pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Meski Spanyol difavoritkan juara bersama dengan Prancis, Inggris, dan Argentina, mereka kesulitan menembus pertahanan rapat lawan. Kabar baik datang dari pulihnya Lamine Yamal yang diprediksi menjadi starter setelah Nico Williams yang bisa menambah kreativitas di sayap, sementara Arab Saudi datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menahan Uruguay 1-1 dan diprediksi akan bermain dengan blok rendah yang rapat. Pengamat sepak bola Wahyan Bisma saat berbincang bersama Pro3RRI mengatakan Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk menjadi juara grup.
1: Nah, setidaknya kan karena Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk bagaimana bisa menjadi juara grup. Karena apabila tidak, maka kansnya kan kalau sampai Argentina juara, maka bisa jadi kan kalau Spanyol akan ketemu Argentina kan menjadi final yang sangat dini sekali di 32 besar kalau sampai Spanyol gagal total di Piala Dunia kali ini, seperti itu. Walaupun secara mental saat ini Spanyol ini jadi salah satu tim yang paling difavoritkan juara di luar Prancis, kemudian Inggris dan Argentina, begitu. Jadi empat negara ini yang memang saat ini difavoritkan oleh banyak pengamat karena memang dari penyisihannya terlihat bagaimana solidnya, agresivitasnya, kemudian effort

0: untuk defense dan offense-nya sangat cukup bagus sekali begitu, Kak.
1: Spanyol memiliki catatan sempurna atas Arab Saudi dari 3 pertemuan sebelumnya dan termasuk kemenangan besar 5-0 pada tahun 2012 silam.

warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Senawar dimanapun Anda berada, kali ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda mimbar agama Kristen.
2: Mimbar agama.
3: Salam, selamat malam dan selamat bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat malam hari ini kita dapat bertemu kembali dalam satu acara, yaitu mimbar agama Kristen, yaitu Injil di Udara. Kita bersyukur atas pimpinan dan pertolongan Tuhan. Tuhan sudah nyatakan untuk kita hari lepas hari hingga saat malam hari ini kita dapat bertemu kembali dalam satu acara, yaitu mimbar agama Kristen. Baik, sebelum kita mulai lebih lanjut dalam acara kita saat malam hari ini, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam jalan surga, Allah yang patut kami sembah dalam nama Tuhan sesungguhnya Tuhan Juru Selamat kami hidup. Kami datang ke hadirat-Mu saat malam hari ini, menaikkan syukur padamu atas pimpinan dan pertolongan Tuhan. Tuhan sudah berikan hidup kami hingga saat malam hari ini kami dapat bertemu kembali bersama pendengar dimanapun berada yang mendengar siaran Radio Republik Indonesia Sendawar ini Tuhan, baik melalui live streaming maupun melalui radio biasa Tuhan, dan juga RRI Net Tuhan. Minta Tuhan menolong kami, baik melalui Facebook juga Tuhan. Tuhan yang menolong kami, penyertaan Tuhan yang menyertai kami dalam perenungan kami pada saat malam hari ini untuk merenungkan beserta firman-Mu. Pimpinnya Tuhan dan ampunlah kami segala dosa kami. Mohon pengudusan daripada-Mu, biarlah kami sentiasa merasakan kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk merenungkan beserta firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita merenungkan di sabda firman Tuhan saat malam hari ini, yaitu dalam Filipi pasal yang keempat ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Perikop di atas, terima kasih atas pemberian jemaat. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada satu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang telah memberikan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil ketika aku berangkat dari Mek Makedonia. Tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah satu dua kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesarkan keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan karena telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Demikianlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Kita melihat di dalam ayat yang ke-13 dalam Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang telah memberi kekuatan kepadaku. Topik yang kita renungkan saat malam hari ini yaitu hidup berkecukupan, ya, hidup berkecukupan. Salah satu pokok permasalahan utama dalam kehidupan ini ialah rasa tidak cukup atau kekurangan. Ya, terkadang kita dalam hidup kita ini, pendengar dimanapun berada, terkadang kita di dalam hidup kita ini pasti merasa satu hal yang, ya, apalagi terasa kita terkadang tidak cukup. Misalnya kita menerima, ya, upah, ya, misalnya kita bekerja, ya, atau kita berkebun, atau menjual hasil kebun kita. Terkadang kita merasa, oh kok seperti ini, kok pendapatan seperti ini saja, ya, rasa tetap ada kekurangan. Kenapa seperti itu? Ya, karena kita tidak mensyukuri apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Namun firman Tuhan datang kepada kita saat malam hari ini, ya, bagaimana caranya supaya kita merasa hidup bercukup, berkecukupan di dalam hidup kita, ya. Bagaimana caranya supaya kita hidup bercukupan di dalam hidup kita? Nah, yang pertama kita perhatikan firman Tuhan ini, bagaimana Rasul Paulus, ya, Rasul Paulus datang ke Filipi, ya, kita kembali ke ayat yang ke-11. Kukatakan kepadamu, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupi diri di dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam kelimpahan maupun di dalam kekurangan. Nah, kunci dari ayat firman Tuhan ini bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ini Rasul Paulus sendiri, ya, bahwa dia katakan segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia. Siapa Dia itu? Yaitu Yesus Kristus. Bahwa segala hal yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, ya, baik dalam hal kenyang, kelaparan, dan banyak hal yang kita rasakan dalam kekurangan, dalam kelebihan, namun segala perkara itu kita letakkan di kaki Tuhan, ya. Segala perkara dapat ditanggung dalam Dia, yaitu Yesus Kristus, bahwa Dia akan memberikan kekuatan bagi kita yang mulia Roh Kudus-Nya di dalam kehidupan kita, ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita merasa hidup berkecukupan di dalam hidup kita? Yang pertama, kita melihat firman Tuhan ini, yaitu belajar mencukupi diri di dalam segala keadaan, ya, mengucap syukur di dalam segala keadaan, apapun keadaan yang kita hadapi, baik susah senangnya, ya, masalah demi masalah yang kita hadapi, ya, namun kita tetap belajar mencukupkan diri kita dengan segala keadaan, ya. Nah, Rasul Paulus sendiri, ya, menyatakan kepada jemaat di Filipi supaya jemaat di Filipi dapat merasakan bagaimana kasih Tuhan itu di dalam kehidupan mereka, ya. Baik kesusahan yang mereka hadapi, tantangan demi tantangan yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka, baik dalam keluarga mereka, baik dalam kehidupan pribadi mereka, dan juga dalam pekerjaan yang mereka hadapi hari lepas hari, setiap hari. Namun intinya di sini adalah belajar mengucap syukur di dalam segala hal, ya. Karena Rasul Paulus sendiri katakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam kehidupannya, dan dia mendapat kekuatan daripada Allah, ya. Bukan sedikit tantangan yang dihadapi oleh Rasul Paulus dalam pemberitaan Injil, ya. Tapi dia tetap selalu menyerahkan hidupnya pada Tuhan dengan doa, dengan penyembahan kepada Tuhan. Itulah Tuhan selalu melindungi dan menyertai dia di dalam kehidupannya. Demikian juga dalam hidup kita, Bapak, Ibu, Saudara, pendengar dimanapun berada, kita tetap selalu mengucap syukur, belajar mencukupkan diri di dalam segala keadaan, selalu mengucap syukur, baik dalam hal kelebihan kekurangan maupun dalam hal, ya, pekerjaan kita, hasil ladang kita, hasil kebun kita, hasil apapun yang kita miliki. Hasil pekerjaan kita semua, kita selalu menaikkan syukur pada Tuhan. Pasti Tuhan akan mencukupkan segalanya. Ya, kalau kita belajar mengucap syukur di dalam kehidupan kita, ya belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Nah, yang kedua kita perhatikan firman Tuhan ini, yaitu menyerahkan keberadaan hidup kita kepada Tuhan. Kita menyerahkan keberadaan hidup kita. Ini hidup saya Tuhan. Ya. Kita berdoa kepada Tuhan, ini hidup saya Tuhan, saya serahkan keberadaan hidup saya, baik dalam kekurangan, baik dalam hal apapun, baik kelebihan. Ya. Kita menyerahkan pada Tuhan.

0: pasti Tuhan akan menyertai kita, memberkati kita di dalam segala kehidupan kita. Dalam pergumulan kehidupan kita, baik pergumulan pribadi kita, permasalahan yang kita hadapi, baik dalam keluarga kita, ya. Namun pada intinya bahwa kita menyatukan hidup kita di dalam kehidupan kita melalui doa kita kepada Tuhan. Mari kita dengan sungguh-sungguh bagaimana Rasul Paulus di dalam hidupnya, ya. Dia merasakan bagaimana pengorbanan dari jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Tapi bukan karena itu yang dia harapkan, tapi dia hanya berharap supaya jemaat di Filipi dapat belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan, ya, belajar mencukupkan diri di dalam segala keadaan, ya. Nah, yang kedua kita perhatikan bahwa menyerahkan keberadaan hidup mereka kepada Tuhan, ya, mendekatkan diri semakin, ya, mencari Tuhan dengan hati, dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kepada Tuhan, mengucap syukur, berdoa, senantiasa merenungkan dan, ya, menyembah Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mengawali hidup kita dengan mengutamakan Tuhan. Baik melalui doa kita, baik melalui pujian penyembahan kita pada Tuhan. Itulah kedamaian itu kita rasakan di dalam iman percaya kita pada Tuhan, ya. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati, itu firman Tuhan katakan. Jadi kita memperhidupkan iman kita melalui perbuatan kita, tindakan kita kepada Tuhan. Melalui tindakan hati kita, berdoa, penyerahan dengan tambah dekat dengan Tuhan. Bagaimana kehidupan, ya, tokoh-tokoh Alkitab, ya, bagaimana keberhasilan yang mereka hadapi, ya. Karena mereka sungguh-sungguh menyerahkan hidup mereka pada Tuhan. Keberhasilan demi keberhasilan yang mereka hadapi, biarpun tantangan berat yang mereka hadapi, tapi Tuhan ada bersama dengan mereka, ya. Tuhan selalu ada bersama dengan mereka. Nah, yang ketiga kita lihat dalam firman Tuhan ini, yaitu setia. Setia kepada Tuhan. Setia, ya, di dalam kehidupan kita pada Tuhan, ya. Jangan kita goyah tantangan demi tantangan yang kita hadapi, namun Tuhan pasti memberikan kemenangan bagi kita kalau kita setia, ya, kepada Tuhan. Baik melalui doa kita, baik melalui penyembahan kita, apalagi dalam persetuan kita bersama dengan Tuhan melalui ibadah-ibadah yang dilaksanakan ya, di gereja kita masing-masing. Ya, Tuhan pasti ada bersama dengan kita. Tuhan selalu melindungi kita. Ya. Tuhan selalu mempercukupkan diri kita. Mempercukupkan keluarga kita. Ya. Ya, pada intinya adalah kita yaitu setia selalu mengucap syukur pada Tuhan. Terlebih kita ingat bahwa kesetiaan kita apapun perintah Tuhan ya, kita tetap laksanakan dalam hidup kita, hidup tetap dekat dengan Tuhan ya, melalui doa dan juga iman percaya kita, melangkah dengan iman di dalam hidup kita. Tuhan pasti ada bersama dengan kita ya, karena firman Tuhan sudah katakan Immanuel, apalagi kalau saat Natal ya, kita selalu dengar gema Immanuel, Immanuel artinya bahwa Allah beserta dengan kita. Allah selalu memimpin kita melalui Roh Kudus-Nya setiap langkah kehidupan kita ya. Setiap langkah kehidupan kita Allah selalu menyertai kita di dalam hidup kita. Jadi sebagai kesimpulan saat malam hari ini, di dalam perenungan kita bahwa bagaimana caranya supaya kita hidup, supaya kita merasa hidup kecukupan dalam hidup kita. Yang pertama tadi bahwa kita belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan, selalu mengucap syukur pada Tuhan. Yang kedua, menyerahkan keberadaan hidup kita di hadapan Tuhan melalui doa kita, penyerahan kita pada Tuhan. Nah, yang ketiga adalah kita jaga kesetiaan kita kepada Tuhan. Selalu setia di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas firman-Mu yang Tuhan sudah perkatakan kepada kami saat melalui hamba-Mu saat malam hari ini Tuhan. Hamba-Mu sungguh terbatas untuk menjelaskan firman-Mu bagi pendengar saat malam hari ini Tuhan. Namun biarlah Tuhan yang mengerti kekurangan hamba. Namun biarlah firman-Mu Engkau menjelaskan lebih dalam lagi kehidupan kami melalui Roh Kudus-Mu, dan kami dapat mengerti dan dapat kami praktikkan di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan melalui firman-Mu, supaya kami tetap merasakan kasih-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu Bapa. Saat malam yang indah ini Tuhan, kami datang hadirat-Mu Tuhan. Jika jemaat atau pendengar dimanapun berada saat malam hari ini ya Bapa, dimanapun berada yang mendengar siaran mimbar agama Kristen melalui Radio Republik Indonesia Sendawar ini Tuhan, jika mereka ragu dan sakit Tuhan, Engkau menjamah tubuh mereka dalam sakit Tuhan, Engkau mengerti penderitaan yang mereka hadapi, biarlah Tuhan yang memberikan kesembuhan bagi pendengar saat malam rintuhan. Berikan kesembuhan. Biar tanganmu yang penuh kuasa menjamah tubuh mereka dalam sakit saat malam rintuhan, Tuhan. Baik yang terbaring di rumah sakit, terbaring di rumah, Tuhan menjamah tubuh mereka. Engkau yang mengerti penderitaan yang mereka hadapi. Tapi kami percaya dengan iman kami bahwa mereka mempunyai satu kesembuhan melalui doa kami saat malam hari ini, ya Tuhan. Terlebih kami berdoa juga, Tuhan, untuk pendengar dimanapun berada yang membutuhkan topangan doa, yang menghadapi permasalahan hidup saat ini, Tuhan. Kami tidak tahu apa permasalahan yang mereka hadapi, namun biarlah Tuhan yang melihat keadaan mereka saat ini, Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan jalan keluar bagi mereka yang menghadapi permasalahan saat malam ini, Tuhan. Setiap langkah kehidupan mereka, Tuhan, selalu ada bersama dengan mereka. Berikan jalan keluar di dalam setiap perkara mereka hadapi. Dan kami patut mensyukuri bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Tantangan demi tantangan hidup yang kami hadapi, namun tetap kami mengucap syukur karena Tuhan mengasihi kami di dalam kehidupan kami, ya Bapa. Terlebih juga kami berdoa juga saat malam hari ini, ya Tuhan. Kami berdoa juga, Tuhan, untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia ini, Tuhan. Biarlah selalu ada dalam perlindungan dan naungan kasih-Mu, ya Bapa. Biarlah kami dapat merasakan kedamaian dan pimpinan Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Para pemimpin kami, Tuhan, dari jajaran tertinggi sampai ke masyarakat, Tuhan. Biar sentiasa Tuhan menolong, menyertai bangsa Indonesia ini, Tuhan. Biar sentiasa dalam pelindungan dan naungan kasih-Mu, Tuhan. Dan negara kami ini dapat diberkati oleh sinar kemuliaan-Mu, yaitu memberkati bangsa Indonesia ini, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Kami berdoa juga, Tuhan, untuk pelayanan yang sudah dilaksanakan melalui program mimbar agama Kristen di Radio Republik Indonesia Sendawar ini, Tuhan, Kutai Barat ini. Biar senantiasa Tuhan selalu memberkati siaran ini, Tuhan, dan juga para pemimpin kami di dalam Radio Republik Indonesia ini, dan juga para staf dan juga seluruh kru-kru yang ada di Radio Republik Indonesia Sendawar ini, Tuhan. Biar senantiasa Tuhan menolong mereka, menyertai mereka dalam pekerjaan yang mereka kerjakan dalam melalui siaran Radio Republik Indonesia ini, Tuhan. Dan juga kami berdoa juga, Tuhan, sentiasa Tuhan menolong pendengar yang sudah mendengar saat malam rintuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih, Bapa. Sidang jemaat atau pendengar dimanapun berada yang mendengar siaran ini, Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan Allah. Biarlah berkat pengasihan Allah menyertai kehidupan kita, baik dalam langkah kehidupan kita semua. Biarlah dalam pelindungan dan naungan kasih Tuhan menyertai kita semua. Biarlah berkat anugerah dan pengasihan Allah. Allah curahkan atas kehidupan kita sekalian. Biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa ya Tuhan, memberkati setiap langkah kehidupan kami semua ya Tuhan. Ini doa kami yang kami panjatkan pada-Mu saat malam hari ini. Berkat dan kasihan Tuhan selalu menyertai kita sekalian dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang melantik kita sebagai saleh-salehnya. Terima kasih Bapa. Dan kami akhiri persetuan untuk perenungan kami saat malam hari ini ya Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu di jam yang sama di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
1: Mimbar Agama.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda drama radio.
2: Halo Nak, perkenalkan aku ibumu. Ibu senang sekali kamu telah lahir ke dunia ini. Maafkan ibu ya, yang tidak bisa memberikan tempat tinggal yang layak untukmu. Ibu beri kamu nama Amira, artinya putri yang mulia.
3: Cie, yang udah lahiran. Pasti anakmu bangga ya, bisa lahir di tempat yang semewah ini.
2: Siapa namanya?
3: Putri yang mulia. Tapi sayang ya, dilahirkan oleh ibu yang hina.
2: Sudah ya, Via. Lebih baik kamu menjauh dariku. Aku tidak ingin anakku mendengar kata-kata tidak baik dari mulutmu itu.
3: Sombong banget sih si ibu baru. Mentang-mentang udah punya bayi, langsung deh ngerasa si paling beruntung di dunia ini. Padahal nanti bayi kamu...
2: Cukup Via. Aku lagi gak punya tenaga ya untuk berantem sama kamu. Apa susahnya sih untuk diam aja? Kamu kesakitan melihat aku bahagia. Terganggu kamu, hah?
3: Kamu itu gak berhak ya buat bahagia. Mana ada kebahagiaan di penjara. Masih bisa kamu punya keinginan bahagia setelah ngebunuh suami kamu sendiri, ayah dari anak kamu itu.
2: Via, tutup mulut kamu. Kamu tidak berhak sedikit pun untuk bicara seperti itu, apalagi di depan anakku. Hah? Tahu apa kamu soal kasusku? Aku dan anakku berhak untuk hidup, meskipun aku harus melakukan hal itu. Sebab jika aku tidak bertindak, aku dan anakku yang masih dalam kandungan saat itu tidak akan bisa selamat. Tahu kamu?
3: Ya, pastinya akan selalu ada alasan ya buat membenarkan perbuatan kita. Manusia mana sih yang mau ngakuin kesalahannya? Apalagi yang sifatnya aib kayak kamu. Mimpi kamu bisa jadi ibu yang baik buat anak kamu.
4: Astagfirullahaladzim, ya Allah. Perkuatlah kesabaran hamba menghadapi orang ini. Jangan sampai hamba terpancing dengan kata-katanya yang pada akhirnya membuat hukuman hamba akan semakin berat. Astagfirullahaladzim.
3: Nggak usah sesuci deh. Walau gimana pun, tangan kamu itu tetap kotor, bersimbah darah suami kamu. Yang sabar ya nak. Suatu saat nanti kamu pasti juga bakal ngebenci ibu kamu kok, yang udah ngebunuh ayah kamu sendiri.
2: Ayo nak, ayo nak. Ibu hanya berusaha menahan diri demi kamu. Kamu tidak berhak untuk diperlakukan seperti ini oleh manusia sampah seperti dia. Kamu berhak bahagia. Meskipun kebahagiaan yang bisa ibu berikan tidaklah sempurna seperti ibu lainnya di luar sana. Maafkan ibu ya nak.
3: Nah gitu dong. Rajin-rajin minta maaf sama anak kamu. Karena dosa kamu itu sama dia udah gak terkira. Dia yatim dari sejak dalam kandungan, gara-gara ibunya sendiri.
2: Sudahlah, sudahlah Via. Ayo nak, ayo nak, kita tidur nak.
5: Nek, apa benar adikku sudah lahir? Tadi Vika gak sengaja mendengar obrolan ibu-ibu di warung. Katanya ibu sudah melahirkan.
6: Yang benar kamu, Vik. Kamu gak salah dengar kan, sayang? Kok Nenek belum mendapat kabar apapun ya?
5: Minum dulu, Nek. Ya, mungkin belum ada yang sempat mengabari kita, Nek. Bagaimana kalau kita kunjungi ibu dan adik bayi sekarang? Mau boleh, ya, Nek?
6: Boleh. Tapi Nenek rasa jangan hari ini ya, sayang ya. Besok saja ya. Ini kan sudah siang. Dan kita gak tahu kondisi di jalan nanti. Takutnya begitu kita sampai di sana, waktu berkunjungnya habis. Jadi mubazir kan?
5: Iya juga sih, Nek. Ya sudah, Vika akan bersabar menunggu sampai besok kita mengunjungi ibu dan adik bayi.
6: Anak yang baik.
7: Clara, ada tamu untuk kamu. Ikut saya ke ruang tunggu.
6: Iya, baik, Bu. Semoga nenek dan kakakmu yang datang berkunjung ya, Nak. Pasti mereka akan sangat senang bertemu denganmu.
8: Halo, Ibu Clara. Perkenalkan ya, Bu. Saya Rima dari Dinas Sosial. Gimana Ibu kabarnya? Wah, baik, anaknya Bu. Cantik sekali ya, Bu. Siapa ini namanya, Bu?
9: Iya, Bu, betul. Saya Clara.
8: Iya.
9: Alhamdulillah, kabar saya baik. Terima kasih.
8: Alhamdulillah.
9: Anak saya namanya Amira.
8: Wah, Amira.
9: Iya. Kira-kira ada keperluan apa ya Ibu mencari saya?
8: Ini Amira tuh namanya secantik wajahnya ya, Bu, ya.
9: Terima kasih, Bu.
8: Jadi begini, Ibu Clara, ya? Saya ditugaskan oleh atasan saya untuk menjemput Amira. Jadi kami...
9: Kenapa anak saya harus dijemput?
8: Oh iya, begini.
9: Memangnya akan dibawa kemana anak saya?
8: Sebentar,
9: tidak,
8: Bu.
9: Tidak, saya tidak mau. Saya tidak akan izinkan.
8: Iya,
9: saya
8: sebentar,
9: masih
8: ya,
9: punya ibu yang bisa mengasuh anak saya, Bu.
8: Iya, baik.
9: Ibu saya pasti akan datang. Dan Amira juga punya kakak yang akan menyayangi dan menjaganya selama saya di penjara. Ibu, jangan berani-beranilah ya mengambil anak saya. Anda tidak punya hak sama sekali loh.
7: Mohon maaf, Bu Rima. Saya interupsi sebentar. Di luar ada ibu dan anak Clara yang sangat memaksa untuk dapat bertemu Clara.
8: Rumahnya
7: pun jauh dari sini dan takut ketinggalan kereta untuk pulang nanti. Boleh saya izinkan dulu mereka masuk? Mungkin Anda bisa kembali lagi besok.
8: Iya, baik-baik, silahkan, Bu. Baiklah, Ibu, kalau begitu saya permisi dulu ya, Bu Clara.
7: Keluarga Clara, silakan masuk.
6: Terima kasih, Bu Sipir. Clara?
10: Iya, Ibu datang.
6: Bagaimana kabarmu, Nak?
10: Iya, Bu.
6: Masya Allah. Ini cucu Ibu ya?
10: Iya, Bu.
6: Cantik sekali. Mirip dengan kamu, Fik.
5: Alhamdulillah, adikku perempuan. Sejak tahu ibu hamil, Vika selalu meminta sama Allah agar diberi adik perempuan. Dan Allah mengabulkannya. Alhamdulillah. Siapa nama adik Vika, Bu?
9: Iya, Nak. Nama adik Vika, Amira. Hidung dan matanya sangat mirip sama Vika ya. Alhamdulillah, cantik kan dia?
5: Amira, cantik sekali, Bu, namanya.
9: Iya.
5: Apa artinya, Bu?
9: Arti namanya putri yang mulia. Ibu ingin nantinya dia tumbuh menjadi anak yang mulia hati dan budi pekertinya. Persis seperti kakaknya.
6: Amin. Semoga doamu untuk Amira dijabah Allah ya, Nak.
9: Amin ya rabbal alamin ya, Bu.
5: Bolehkah aku menggendong Amira, Bu?
9: Iya, tentu saja boleh. Tapi kamu hati-hati ya.
5: Ibu tenang aja, aku pasti bisa.
9: Iya.
5: Hai adikku sayang.
6: Clara?
9: Iya, Bu.
6: Ibu lihat, sepertinya ada yang sedang kamu pikirkan. Ada apa ya, Nak? Ceritalah ke ibu.
9: Iya, Bu.
6: Syukur-syukur ibu bisa membantu meringankan sedikit beban yang ada dalam pikiranmu.
9: Iya sih, Bu.
6: Ada apa?
9: Ibu lihat kan wanita yang berpapasan dengan ibu ketika masuk ke sini tadi?
6: Iya, ibu lihat.
9: Dia itu Rima dari Dinas Sosial dan menawarkan untuk merawat serta membesarkan Amira, Bu.
6: Lalu?
9: Ya, aku menolaknya dan bilang masih ada ibu yang bisa melakukannya. Aku tidak bisa membayangkan anakku akan dibesarkan orang lain, Bu.
6: Clara, kamu jangan khawatir. Insya Allah, ibu akan berusaha semampu ibu untuk bisa merawat dan membesarkan Amira. Lagian, kan ada Vika juga sama ibu, yang juga pasti akan menjaga adiknya.
9: Benarkah, Bu? Ibu betul-betul tidak akan kerepotan mengurus kedua anakku.
6: Ya tidaklah.
9: Aku minta maaf sekali pada ibu kalau aku masih belum bisa membahagiakan, apalagi membanggakan ibu. Malah aku selalu menyusahkan ibu.
6: Sudah. Ibu mengerti kok maksud kamu sekarang. Jangan lupa, Kamu tanya pada pihak yang berwenang tata cara mengeluarkan Amira dari sini.
4: Oh iya iya Bu.
6: Agar ibu bisa sesegera mungkin untuk membawa Amira pulang, Clara.
4: Iya Bu.
5: Benarkah kita bisa membawa Amira pulang, Nek? Iya Bu.
6: Doakan
5: alhamdulillah
6: ya.
5: Kakak janji akan selalu menjaga dan merawatmu adikku. Kakak sangat menyayangimu.
6: Kakak yang sangat baik.
9: Iya. Ibu titipkan Amira sama kamu dan nenek ya, Fik. Doakan ibu agar segera bisa mendapat perpendekan waktu di sini. Ibu sudah tidak sabar ingin segera berkumpul dengan kalian semua dan menghirup udara kebebasan.
5: Insya Allah, aku akan selalu menunggu ibu berkumpul kembali bersama kami.

0: P, siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P, ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: Eh, masa kemarin Bagas curhat sama aku, mau nembak Siska?
3: Iya kah? Terus gimana?
2: Ya aku kasih tahu, suruh ungkapkan dengan sastra romantis, kayak Arthur Conan Doyle. Kamu adalah hatiku, hidupku, satu-satunya pikiranku.
3: Lah, emangnya kamu gak kasih tahu suruh baca puisi cinta, karya W.S. Rendra. Wahai rembulan yang bundar, jenguklah jendela kekasihku, ia tidur sendirian, hanya berteman hati yang rindu.
2: Walah, lebih so sweet penyair Usman Arumi. Lah dia bilang, aku tak perlu memburu untuk merengkuhmu, tak butuh cemburu demi membuktikan cintaku, sebab tahu gerakku lantaran sentuhanmu dan diamku cuma untuk merindukanmu.
3: Ih, bagusan ini, kayak puisi Kori Layun Rampan. Jalan ini berdebu, kekasih terbentang di padang. Rasa 16 matahari memanah dari 16 upuk. Siang pun garang, sepanjang kulminasi, bahak malam mengikuti. Pelan langkah tertatih ketipak bulan putih di taman kekasih. Pengantinku, antara kerikil dan pasir merah, tersembunyi jejak-jejak yang singgah.
4: Lebih banyak tahu dengan membaca buku.
5: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

Pendengar, semakin tua usia bumi, semakin parah pula pemanasan global yang terjadi. Kalau terus begini, lama-lama bumi bisa mengalami kehancuran. Perlu adanya penanaman kesadaran terhadap isu lingkungan di masyarakat ya, sebagaimana yang dilakukan bersama komunitas Teens Go Green Indonesia. Komunitas Peduli Lingkungan ini awalnya merupakan sebuah program yang diinisiatori beberapa lembaga. Setelah program berakhir pada 2012, para alumnus program melanjutkan Teens Go Green Indonesia menjadi sebuah komunitas kaum muda yang mandiri. Teens Go Green Indonesia kemudian resmi menjadi perkumpulan berbadan hukum pada awal 2021. Nah, Teens Go Green Indonesia memiliki visi menjadi komunitas muda penggerak perubahan lingkungan yang aktif, inovatif, dan juga dinamis melalui pendekatan endowment, edukasi, entertainment, berbagai macam program berbasis lingkungan telah diluncurkan. Empat program utamanya adalah pendidikan, lingkungan, kampanye, serta penelitian dan pengembangan masyarakat.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
1: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Kenapa ya cermin bisa memantulkan bayangan objek?
3: Tahukah Anda, penelitian menunjukkan sejak pertama kali ditemukan sekitar 6000 sebelum Masehi, kaca datar yang telah dilapisi dengan air raksa atau merkuri bernama amalgam akan memberikan efek pantulan objek yang sama dengan objek aslinya dan selanjutnya kita kenal dengan sebutan cermin. Pembentukan bayangan pada cermin datar merupakan perpotongan dari berbagai sinar pantulan yang datang menuju cermin. Dengan adanya sinar pantulan inilah, jarak dan tinggi bayangan sama persis dengan benda aslinya. Selain itu, pada konsepnya, semakin jauh jarak benda dari cermin, maka bayangan yang dipantulkan akan semakin kecil.
4: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

Pendengar komunitas Teens Go Green Indonesia juga mempunyai program andalan. Salah satunya adalah Green Leader Scholarship, yakni program beasiswa yang ditujukan untuk mahasiswa seluruh Indonesia. Nah, pendaftarannya selalu dibuka di 4 Juli, pendengar. Nah, programnya tidak kalah seru dari komunitas asal Jakarta ini adalah Youth Climb Action Camp, sebuah program yang memungkinkan sekumpulan anak muda pergi ke Kepulauan Seribu untuk belajar secara langsung mengenai isu krisis iklim dan dampaknya bagi ekosistem pesisir serta pulau kecil. Nah, kalau sahabat pendengar tertarik menjadi bagian dari penyelamat bumi, bisa join bareng komunitas Teens Go Green Indonesia. Mereka sangat terbuka untuk partisipasi dari publik ya, khususnya anak muda Indonesia.

muda ini mendorong generasi milenial agar lebih mudah peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Saatnya generasi ini mengambil keputusan, berinovasi, jujur, dan berani bermimpi. Nah, pendengar, itulah komunitas Teens Go Green Indonesia. Sampai jumpa dalam sesi lainnya untuk Anda.

0: bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
1: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
2: Cuma satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi, ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
3: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
4: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para
5: prajurit. Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
6: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
7: Tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
8: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
6: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
9: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar gitu.
10: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
11: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi diginiin, bisa jadi gini.
1: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.
12: Hiduplah Indonesia Raya.
13: Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak candi, seperti Candi Prambanan, Gedung Songo, serta Candi Borobudur, yang merupakan contoh candi-candi yang berdiri megah di Indonesia. Dengan fakta itu, Indonesia mendapatkan julukan Negara Seribu Candi. Julukan Seribu Candi berawal dari dinobatkannya Candi Borobudur sebagai salah satu keajaiban dunia.
14: Sedang mendengarkan RRI Sendawa.

Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia, Sendor dimanapun Anda berada. Masih dipandu bersama saya Dewi Puspa, temani Anda hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya seperti biasa dalam sesi Ruang Rindu kali ini kita berjumpa. Bagaimana kabar Anda pendengar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kurang dari apapun. Dan jikalau saat ini Anda sedang terbaring sakit, kami doakan semoga Anda lekas pulih ya, seperti sedia kala. Amin.

Untuk Anda pendengar Ruang Rindu, Anda bisa bergabung di jalur telepon, SMS, dan juga WA di 0812 552 3938.

0: Oke, kita bacakan dulu ada SMS yang masuk. Selamat malam Mbak Dewi. Lagunya Aku Rindu Kamu. Ada spesial pantun. Goyang-goyang nasi padang, Mbak Dewi bergoyang, akulah memandang. Aduhai. Salam buat Mbak Ani, Mbak Rini, Mbak Rima, Bunda Rosi, Bunda Ceria, Mbak Lin, apa nih? Mbak Lina, Angsa Putih, Adinda Putri, Siska, Andre Putra Bugis, Putra Kusut, Putra Huma, Bang Seminus, Bang Sidar, Putra Lawa, Bang Mikael, buat Mbak Dewi TKB aja. Oke, terima kasih sudah menyapa. Dari SMS ada Bang Putra Banjar. Ya, kita sapa di jalur telepon. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam Rindu.
0: Iya, luar biasa. Ada Bunda Rosi. Bagaimana kabarnya Bunda Rosi?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Amin.
1: Ini ada salam dari Mustafa.
0: Oh iya. Gimana kabarnya Bang Mustafa?
1: Baik aja, orang sibuk.
0: Alhamdulillah.
1: Radionya apa model enggak nyambung, mending ada kabar yang putus sekali akhirnya.
0: Oh, gitu.
1: Bisa monitor. Aku ini bilangnya masih mahapalan no. Lagu Tabir Kepalsuan, ketawa aku dengar.
0: Mau ikut tanu nih kayaknya, iya, karaoke
1: mau,
0: nih.
1: Okay,
0: iya, bersiap nih ya kayaknya.
1: Lagu Tabir Kepalsuan, ketawa aku.
0: Dinanti lah ya, Sabtu.
1: Iya, Sabtu ya. Apa dulu bilangnya.
0: Boleh-boleh, dinanti.
1: Lagunya
0: apa nih Bunda?
1: Itu aja lah, apa namanya, terus kemarin sudah, tadi malam sudah diinputi kan. Ini kan lagi, apa ini, senang lagu Mbak Rima lah. Apa lah, dari edit ya.
0: Apa tuh? Berita Pada Kawan?
1: Cinta dan Permata ya.
0: Oke.
1: Cinta dan Permata, dari edit ya.
0: Pambers. Cinta
1: iya,
0: dan Permata.
1: Ya, dari Pambes. Nih, mudah-mudahan Mbak Rima nih monitor nih Mbak Rima senang dengar lagi.
0: Iya.
1: Nih, ada yang sudah gabungan belum?
0: Abang Putra Banjar.
1: Oh, tapi dia SMS aja ya.
0: Iya.
1: Abang Putra Banjar SMS terus sekarang. Buat Mustafa nih, dia monitor.
0: Amin.
1: Tapi Kak Erika nih Barang Seputih tadi terkenal. Buat kalau siapa nama Edi Permana nih, mana suaranya?
0: Iya, mana nih?
1: Gabungannya buat Mbak Erni juga. Buat itu siapa lagi ya? Buat Putra Umar Selawat. Buat Putra Banjar, Putra Kutai. Buat Putri Kutai di Belawan. Itu sama aja SMS terus itu.
0: Iya.
1: Dapat orangnya suara aja Putri Kutai deh. Buat siapa lagi ya? Buat itu Putra yang diumbau deh apa deh.
0: Siapa tuh?
1: Wah, buat semuanya aja deh.
0: Oke.
1: Nah, lagunya ditunggu ya.
0: Iya.
1: Kita ada permatanya.
0: Siap,
1: Mbak Dewi ya, pulang hati-hati Mbak Dewi ya.
0: Oke.
1: Semoga selamat sampai tujuan Mbak Dewi.
0: Amin.
1: Ada orang penasaran sama Mbak Dewi.
0: Iya.
1: Waktu dah waktu ketemu bilang mau siapa sama Mbak Dewi. Sebahak dah waktu bilangnya. Jadi siapa yang penasaran kayak Mbak Dewi.
0: Iya.
1: Dua kali ketemu. Ada yang lain lagi penasaran. Buat semuanya, Mbak Dewi, lebih cantik kan Mbak Dewi ya, maka sesuatu aja.
0: Amin.
1: Nah, bilang kok imut mau siapa? Siapa yang gemblong semoga dapat teman.
0: Iya.
1: Siapa yang duda-duda supaya dapat teman. Supaya mereka teman-teman teman, bang kok muda-muda.
0: Iya.
1: Ya, kasih Dewi waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menyapa ya.

0: Oke, mendingan kita sapa lagi yang ada di belakang. Ada siapa dan dari mana? Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya nih, Abang?
1: Alhamdulillah nih, deh, sayang. Ini lama nggak dengar nih.
0: Iya.
1: Soalnya nggak monitor.
0: Hampir 2 bulan juga RRI siarannya di streaming. Gara-gara cicak.
1: Mudah-mudahanlah lancar-lancar aja nih.
0: Amin.
1: Tapi tadi malam aku monitor ini ada ikut sedikit. Kenapa nih, Dedek sayang? Soalnya siapa yang penyiar baru tuh?
0: Yang mana nih, yang cewek atau yang cowok?
1: Yang cewek.
0: Mbak Rini ada apa?
1: Yang satunya siapa itu?
0: Satu aja, Mbak Syahrini.
1: Syahrini kan?
0: Iya, satu saja.
1: Sari siapa itu?
0: Iya, Syahrini.
1: Soalnya ini deh, kalau di telepon terdengar, tapi di radio monitor nggak terdengar penyiarnya.
0: Oh gitu.
1: Tapi kalau ada Dewi atau yang lain bagus masih dapat. Tapi kalau dia siaran kayaknya agak sepi.
0: Oh iya.
1: Sepi apa? Kalau di telepon penyiarnya nggak kedengaran nyahutnya di monitornya.
0: Oh gitu, baik.
1: Itu jadi. Nanti tolong dipandu. Kasihan yang sepi-sepi suaranya kan, nggak ada yang ngantren.
0: Okay.
1: Itu informasinya. Ini lagunya Cinta Suci aja deh.
0: Cinta Suci dari siapa?
1: Dari Setinggi.
0: Oke, ada.
1: Buat yang aku tuh di samping, mudah-mudahan juga sehat keluarga di sana ya.
0: Amin.
1: Buat Mama Rosi tadi juga mudah-mudahan sehat ya. Kak Putra Bonyer, Kak Putra Kutai, Dek Ani, Kak Putra Kusut juga, Mama Erni juga nih. Ya. Buat adekku Putri Duyung lama banget ini nggak pernah nelpon Kak Andre ya. Mudah-mudahan juga sehat bersama Mama di sana ya, bersama Yayangnya. Buat ayahnya Idris juga ini, mudah-mudahan juga sehat bersama adekku di sana. Buat adik Siska juga nih, mudah-mudahan juga sehat di bersama Yayangnya juga dan Anandanya ya di Kota Bangun. Lama juga nggak pernah nelpon Kak Andre ya. Buat Kak Edi Permana juga nih, buat adik Rima nih, lama banget juga nih nggak pernah nelpon. Mudah-mudahan juga sehat sekeluarga di sana. Pokoknya adik Marpati Putih, buat semuanya adik sayang.
0: Iya.
1: Buat adik Dewi yang paling cantik, paling manis, yang kami sayangi, mudah-mudahan juga sehat bersama keluarga, bersama anak, bersama
0: Amin.
1: Suami di sana ya.
0: Mudah-mudahan
1: sehat. Amin. Mudah-mudahan dapat ngomongan lagi.
0: Iya.
1: kayaknya ada itu kayaknya.
0: Amin.
1: Ini kaca menggala lampir. Hey. Makasih deh sayang, kakak pamit dulu. Mohon maaf candanya ya.
0: Iya.
1: Aku pamit dulu, standby. Assalamualaikum. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menyapa Abang Andre di Kuyung. Masih ada waktu berikan. Oke, kita jeda dulu untuk dengarkan beberapa lantunan lagu. Tentunya hibur uang dengar kita di malam hari ini. Jadi tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

0: siapa pertama? Si paling hafal statistik.
1: Eh, pemain ini musim lalu asisnya 12. Akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
0: Tipe kedua, si komentator dadakan.
2: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Ah, itu aja gak bisa.
0: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
3: Eh bentar, offset itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Hah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
0: Dan tentu aja, si paling heboh. Baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
4: Messi, angkara Messi, angkara Messi, angkara Messi.
5: Go! Ayo satu lagi, Boy, jagoan gue,
0: apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang, siap deg-deg.

0: hemat kita.
1: Waduh, hemat sih hemat, Besti. Tapi minyak goreng kalau udah hitam gitu bisa bahaya banget loh buat kesehatan.
2: Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan menyebut, minyak goreng yang digunakan lebih dari 2 kali pemakaian akan mempengaruhi perubahan pada viskositasnya. Berbagai vitamin seperti A, D, E, dan K di dalam minyak goreng jika berulang kali digunakan, maka kandungan vitamin akan menyusut dan hanya menyisakan asam lemak jenuh yang justru dapat mengakibatkan penyakit berbahaya seperti terjadinya peningkatan kolesterol jahat dan berpengaruh pada tekanan darah di dalam tubuh.
3: Anda sedang mendengarkan RRI Senawa.

0: Oke, pendengar dimanapun Anda berada, masih kami buka sesi atensi untuk Anda di jalur telepon SMS dan juga WA di 0812 55239 38 dalam sesi ragam Ruang Rindu ya. Kali ini temani hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Kita sapa yang bergabung, ada siapa dan dari mana. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, Mbak Siska, bagaimana kabarnya?
1: Kabarnya baik Mbak Dewi.
0: Alhamdulillah kalau baik ya. Ini mau lagu apa?
1: Lagunya Terlambat.
0: Terlambat dari siapa nih?
1: Siapa penyanyinya ya?
0: Bentar ya. Terlambat. Ini sebentar kita cari tahunnya. Ini ada dari Kahitna. Ada juga dari Pambers. Sama Ari Wibowo, Poppy Mercury. Yang mana?
1: Poppy Mercury aja Mbak Dewi.
0: Oke deh
1: ya, siap.
0: Silakan.
1: Banjar. Ada Edi, ada Bapak Rosi, ada Dalia.
0: Iya.
1: Ada siapa lagi nih? Stiker Rampi, ada Malina. Dapat Ratusu, ada Egy Permana, ada siapa lagi nih? Pokoknya buat semua-muanya aja Mbak Dewi.
0: Oke deh.
1: Kecuali nih.
0: Dibagi rata.
1: Ya, pokoknya hati-hati Mbak Dewi.
0: Baik.
1: Selalu.
0: Amin.
1: Selamat malam.
0: Iya, terima kasih. Selamat malam juga buat Mbak Siska ya. Kayaknya sudah rada-rada ngantuk ya. Tahan dulu. Sebentar lagi lagunya diputar. Ya, sekalian nemani Dewi siaran ya.

0: Kita sapa yang bergabung. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Mantap ya. Abang Putra Kusut, bagaimana kabarnya?
1: Kabarnya sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Ini mau lagu apa nih dihibur malam ini?
1: Lagunya Hidup di Bui.
0: Hidup di Bui.
1: Iya.
0: Coba kita cek. Ini ada versi Titik Sandora Deloitte. Yang mana?
1: Yang laki lah.
0: Oke deh, yang laki ada.
1: Salamnya untuk Bunda Rosi tadi, terima kasih sudah menyapa terkhusus. Adik Andre juga, terima kasih, selamat malam sudah menyapa terkhusus, semoga sehat selalu. Untuk Mbak Aninya, semoga monitor di malam hari ini, semoga sehat selalu juga ya, selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk Mbak Siska tadi, terima kasih sudah menyapa terkhusus, selamat malam, semoga sehat selalu bersama keluarga. Untuk Mbak Dewinya juga, semoga sehat selalu ya Mbak Dewi.
0: Iya.
1: Keluarga, semoga selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa. Salam untuk semua-muanya aja Mbak Dewi. Sekian dan terima kasih, selamat malam.
0: Baik, terima kasih, selamat malam juga buat Abang Putra Kusut ya yang sudah menyapa.

Kita bacakan lagi WA yang masuk. Selamat malam Kak Dewi, semangat kerjanya ya. Oke, ini request lagu Kupu-kupu Malam Titik Puspa buat Kak Dewi aja ya, biar tidak ngantuk. Terima kasih ya buat Dilva yang ada di apa nih? Seputaran Pasar Nala. Oke. Terima kasih buat Dilva ya lagunya.

Oke, pendengar Radio Republik Indonesia, sendawari manapun Anda berada, kami hadirkan beberapa lantunan lagu requestan yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya, dan juga sebagai penutup dalam sesi Ruang Rindu kali ini. Dan tentunya tetap di Pro 1 RRI sendawarkan hadir temani hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Duh Jeng, aku lagi bingung nah.
1: Kenapa Jeng? Kok bingung? Sini pegang tanganku biar gak bingung.
0: Ih, Jeng, kamu ini bercanda. Orang lagi serius tahu. Aku nih bingung. Lihat perkembangan anakku. Umur 11 tahun tapi ya, kok gak seperti anakmu? Padahal kan seumuran, anakmu lebih tinggi daripada anakku.
1: Wah Jeng, mungkin itu gejala stunting. Nih ya, lihat gejala stunting. Tuh, di artikel kesehatan, stunting adalah kondisi badan anak lebih pendek daripada usianya akibat kekurangan gizi jangka panjang. Kondisi ini bisa disebabkan malnutrisi dialami ibu. Stunting bisa dicegah dengan menghindari faktor yang dapat meningkatkan resikonya, seperti memenuhi gizi cukup saat kehamilan, memberi ASI eksklusif bayi hingga berusia 6 bulan, mencukupi asupan gizi selama 1000 hari pertama kehidupan, memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap. Stunting harus diketahui gejalanya sejak dini. Pastikan asupan masa kehamilan tetap terjaga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI Sendawar.
2: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu gak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang gak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
3: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

0: Eh, masa kemarin Bagas curhat sama aku mau nembak Siska?
1: Iya kah? Terus gimana?
0: Ya aku kasih tahu, suruh ungkapkan dengan sastra romantis kayak Arthur Conan Doyle. Kamu adalah hatiku, hidupku, satu-satunya pikiranku.
1: Lah, emangnya kamu gak kasih tahu suruh baca puisi cinta karya W.S. Rendra? Wahai rembulan yang bundar, jenguklah jendela kekasihku. Ia tidur sendirian, hanya berteman hati yang rindu.
0: Walah, lebih so sweet penyair Usman Arumi. Lah dia bilang, aku tak perlu memburu untuk merengkuhmu, tak butuh cemburu demi membuktikan cintaku, sebab tahu gerakku lantaran sentuhanmu dan diamku cuma untuk merindukanmu.
1: Ih, bagusan ini kayak puisi Kori Layun Rampan. Jalan ini berdebu, kekasih terbentang di padang. Rasa 16 matahari memanah dari 16 upuk. Siang pun garang, sepanjang kulminasi. Bahak malam mengikuti. Pelan langkah tertatih ketipak bulan putih di taman kekasih. Pengantinku antara kerikil dan pasir merah tersembunyi jejak-jejak yang singgah.
2: Lebih banyak tahu dengan membaca buku.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

yang belum mengetahuinya, mendingan kami ulaskan untuk Anda. Nah, kata PJ sebetulnya berasal dari bahasa Belanda, yaitu PJ atau PJ yang artinya topi, dan T adalah kata tambahan dalam bahasa Belanda bermakna kecil atau disukai. Jadi PJ adalah topi kecil yang sekaligus dianggap sebagai aksesoris paling disukai. Faktanya, PJ merupakan jenis topi yang berasal dari Afghanistan dan Kashmir yang masuk ke Indonesia mulai perantara pedagang Arab dan juga India. Dulunya, PJ hanya bisa dipakai oleh pemimpin atau orang-orang yang memiliki status kedudukan yang tinggi.

0: Duh Jeng, aku lagi bingung nah.
1: Kenapa Jeng? Kok bingung? Sini pegang tanganku biar gak bingung.
0: Ih, Jeng, kamu ini bercanda. Orang lagi serius tahu. Aku nih bingung. Lihat perkembangan anakku. Umur 11 tahun tapi ya, kok gak seperti anakmu? Padahal kan seumuran, anakmu lebih tinggi daripada anakku.
1: Wah Jeng, mungkin itu gejala stunting. Nih ya, lihat gejala stunting. Tuh, di artikel kesehatan, stunting adalah kondisi badan anak lebih pendek daripada usianya akibat kekurangan gizi jangka panjang. Kondisi ini bisa disebabkan malnutrisi dialami ibu. Stunting bisa dicegah dengan menghindari faktor yang dapat meningkatkan resikonya, seperti memenuhi gizi cukup saat kehamilan, memberi ASI eksklusif bayi hingga berusia 6 bulan, mencukupi asupan gizi selama 1000 hari pertama kehidupan, memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap. Stunting harus diketahui gejalanya sejak dini. Pastikan asupan masa kehamilan tetap terjaga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI Sendawar.
2: Dek, kunci mana?
3: Tuh, di situ.
2: Mana?
3: Itu nah, di situ.
2: Ya, di mana?
4: Malas gerak atau istilah mager menjadi kebiasaan baru yang aneh bagi orang Indonesia. Menunjukkan letak sesuatu dengan menggunakan mulut dan berharap orang lain mengerti dan menemukan apa yang dicari menjadi suatu hal yang mulai dirasa menghilangkan rasa hormat terhadap lawan bicara. Mari kita ubah perilaku ini untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang beretika dan berbudi luhur.
5: Sedang mendengarkan RRI Sendawar.

Nah, pendengar, dulunya peci hanya bisa dipakai oleh pemimpin atau orang-orang yang memiliki status dengan kedudukan tinggi saja. Namun pada abad ke-15, peci mulai terkenal di Indonesia dan juga di negara Asia Tenggara.

0: Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak candi, seperti Candi Prambanan, Gedung Songo, serta Candi Borobudur, yang merupakan contoh candi-candi yang berdiri megah di Indonesia. Dengan fakta itu, Indonesia mendapatkan julukan Negara Seribu Candi. Julukan Seribu Candi berawal dari dinobatkannya Candi Borobudur sebagai salah satu keajaiban dunia.
1: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak, terima kasih.
1: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
1: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak.
2: Dikit aja.
3: Tidak.
1: 4. Alihkan pembicaraan.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Hei, gue cantik gak sih?
1: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.
4: Anda sedang mendengarkan RRI Senawa.

saat ini mulai banyak model peci yang semakin beragam yang dikembangkan oleh para pedagang ya, dengan ciri khas budaya masing-masing sehingga bisa digunakan sebagai item fashion pelengkap OOTD ya, atau outfit of the day. Sementara dari segi padu padannya, peci juga sangat cocok dipakai dengan berbagai jenis outfit, terutama untuk tema formal look. Nah, mendengar itulah beberapa informasi ya terkait sejarah peci yang belum banyak diketahui orang. Semoga informasi ini bermanfaat, tentunya sampai jumpa dalam sesi lainnya.

Demikianlah, berakhirlah sudah siaran kami untuk hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dan seluruh angkasawan-angkasawati RRI Sendawar, saya Dewi Puspa mohon pamit dari ruang dengar Anda dan akan jumpa lagi besok pagi pukul 4.50 waktu Indonesia Tengah. Sebelum berpisah, terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Radio Republik Indonesia Senawar di 103,3 MHz. Kembali lagi RRI Senawar mengudara di pagi hari ini, edisi Senin 22 Juni 2026. Ya, baik pendengar, saya saat ini hadir menyapa dan menemani Anda dalam rangka siaran pagi RRI Sendawar. Terima kasih bagi Anda yang sudah mengawali hari bersama kami, baik yang sedang bersiap berangkat bekerja, mengantar anak ke sekolah, beraktivitas di rumah, maupun yang tengah menikmati secangkir kopi atau teh hangat di pagi hari ini.

Baik pendengar, edisi Senin 22 Januari 2026. Untuk mengawali di hari Senin ini yang penuh berkah ini, mari sejenak menenangkan hati dan pikiran melalui lantunan lagu religi. Semoga setiap langkah dan aktivitas yang akan kita jalani hari ini senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan, serta keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik pendengar, berikut kami hadirkan lagu religi untuk menemani pagi Anda. Selamat menikmati dan tetap bersama RRI Sendawar di 103,3 MHz.

0: Adat istiadat, gerama tamahan masyarakat Indonesia, macam-macam kesenian tradisional, hasil-hasil karya sastra anak bangsa, merupakan keragaman budaya Indonesia yang patut kita cintai dan banggakan. Mari kita lestarikan dan kita kembangkan. Mencintai keragaman budaya bangsa, wujud benteng jati diri budaya Indonesia.
1: Bendera merah putih adalah lambang tertinggi negara Indonesia yang merupakan identitas dan lambang kedaulatan negara kita sebagai negara merdeka. Warnanya terdiri dari merah di bagian atas yang berarti berani, warna putih di bagian bawah yang artinya suci. Bendera merah putih diatur sebagai bendera negara kesatuan Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Tahukah Anda, bendera atau panji berwarna merah dan putih ternyata sudah dikenal lama oleh bangsa Indonesia, bahkan sebelum masa kemerdekaan. Sejak zaman kerajaan di bumi Nusantara, panji perang berwarna merah dan putih sudah digunakan oleh banyak kerajaan seperti Majapahit, Singasari, dan Kerajaan Islam. Hingga hari ini, sang merah putih terus berkibar sebagai bendera negara kesatuan Republik Indonesia.

Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu. Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

Selain kerajinan kain tenun doyo, badong, dan tumpar yang sudah dikenal, Kutai Barat juga memiliki kerajinan sarut atau menjahit. Yang tidak kalah menariknya, sarut memiliki keanggunan motif dan warna-warna yang indah. Kerajinan sarut etnis Dayak Benua telah dikenal di Kutai Barat dan diturunkan secara turun-menurun dari nenek moyang sejak ratusan silam yang lalu. Hasil tenun ini sangat dikagumi karena dikerjakan dengan penuh keterampilan, ketekunan, dan kesabaran. Setiap motif ulap sarut memiliki makna, arti yang terkandung di setiap rangkaian benang yang membentuk gambar atau simbol tertentu, dianggap mampu menjadi perekat sosial dan identitas diri bagi masyarakatnya. Inilah yang menjadi kekhasan kerajinan sarut.

Kerusakan hutan di Indonesia mencapai 3,8 juta hektar tiap tahunnya dari jumlah total luas hutan 130 juta hektar. Penebangan liar dan pembakaran hutan oleh oknum masyarakat alih fungsi hutan menjadi lahan permukiman serta industri merupakan penyebab kerusakan hutan Indonesia.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sendawar di 103,3 MHz. Untuk menambah semangat dan inspirasi di pagi hari, sesaat lagi kami akan mengajak Anda mengikuti Mutiara Pagi Relay dari RRI Pro 1 Samarinda dengan tema mengoptimalkan bulan Muharram 1448 Hijriah dengan amalan utama oleh Ustadz Rahmat. Selamat mendengarkan.
1: Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa makanan musyrikin. Alhamdulillah pendengar radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang kita kebaikan ini. Kita senantiasa menjadikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat-Nya. Selawat dan salam kita haturkan, kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta seluruh keluarga beliau, para tabi'in, para tsalafus shalih, yang mudah-mudahan kita sekeluarga mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mendengar hadirin ini, maka dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita rasakan pada saat ini kita sudah berada di tahun 1448 Hijriah, bulan Muharram, ya awal tahun di tahun Hijriah. Ada beberapa hal-hal yang mungkin jadi catatan buat kita bahwa bulan Muharram itu adalah bulan yang tidak sekedar menjadi pergantian tahun Hijriah, tetapi menjadi momentum untuk kita memperbaharui niat, memperbaiki diri dan meningkatkan amal soleh kita. Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita dalam firman-Nya, inna iddatasyhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yaumul khalaqas samawati wal ardh minha arba'ah. Sungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan, sebagaimana ketetapannya di Lauhul Mahfuz pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Nah, 4 bulan haram ini salah satunya adalah ya bulan Muharram ya. Jadi ada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Bulan-bulan Muharram ini, di bulan Muharram ini ada beberapa amalan-amalan utama yang insya Allah bisa kita jadikan sebuah catatan buat kita untuk menjadi sebuah tekad kita melakukan amal-amal kebaikan di tahun 1448 ini. Ada beberapa amalan utama yang bisa kita jadikan

0: acuan atau jadikan amalan khusus kita, yang dengannya kita dapat memperbaiki diri, meningkatkan meningkatkan keimanan kita, amal soleh kita. Yang pertama itu adalah kita diminta untuk memperbanyak puasa mutlak. Pertama, puasa mutlak itu adalah puasa yang kita lakukan dengan niat menambah pahala dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berpuasa mutlak di sebagian besar hari di sepanjang bulan Muharram, ya, baik itu di awal bulan Muharram, pertengahan maupun di akhir. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Afdhalus siyami ba'da syahri Ramadan, siyamu syahri dahil Muharram." Puasa paling utama setelah bulan Ramadan adalah puasa bulan Allah yang bernama Muharram. Ya. Jadi bulan Muharram ini disebut dengan bulan Allah. Ya. Yang kedua, amalan yang bisa dapat kita jadikan amalan utama di bulan Muharram ini dalam rangka meningkatkan diri, meningkatkan amal soleh kita tahun ini adalah menunaikan puasa Asyura. Puasa Asyura itu adalah puasa di tanggal 10 Muharram. Keutamaan puasa ini, kita dapat, puasa ini dapat menghapuskan dosa-dosa kita setahun yang telah berlalu. Abu Qatadah Al-Ansari menyampaikan, "Su'ila an shaumi yawmi Asyura faqala yukaffiru sanatal madiyah." Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai puasa hari Asyura, lalu beliau menjawab menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu, hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, amalan utama yang bisa kita lakukan di bulan Muharram 1448 Hijriah ini adalah dengan kita menyempurnakannya dengan puasa Tasuha. Puasa Tasuha ini adalah puasa tanggal 9 Muharram. Rasulullah SAW menyampaikan puasanya beliau belum sempat menaikkan puasa ini semasa hidupnya. Namun setahun sebelum meninggal dunianya beliau bertekad untuk melakukannya. Rasulullah SAW bersabda, "Lain baqiyatu ilal qabin la asuma manata isya'." Seandainya tahun depan aku masih hidup, kata Rasulullah, niscaya aku akan puasa hari ke-9 di bulan Muharram. Hadis riwayat Muslim. Nah, benar ada diriin makanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, amalan utama yang bisa kita lakukan di bulan Muharram 1448 Hijriah ini untuk meningkatkan keimanan kita, memperbaiki diri kita, meningkatkan amal soleh kita, yaitu dengan puasa tanggal 11. Jadi ada puasa 9 dan puasa 10 untuk dilengkapi dengan puasa tanggal 11 sebagai antisipasi saja bahwa puasa tanggal 11 Muharram ini berdasarkan dari Rasulullah SAW menyampaikan, "Sumu yawma Asyura wa khalifu fihi Yahud, sumu qablahu yawman au ba'dahu yawman." Berpuasalah di hari Asyura, berbedalah dengan orang-orang Yahudi dan pelaksanaannya. Berpuasalah sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Ini adalah antisipasi supaya tidak sama dengan puasa orang-orang Yahudi. Yang selanjutnya, amalan utama yang bisa kita lakukan di bulan Muharram itu adalah kita banyak-banyak bertobat dari dosa-dosa. Karena hakikatnya kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk bertobat kepada Allah dari waktu ke waktu. Tidak harus menunggu waktu tertentu untuk melakukan pertobatan. Karena tobat itu adalah ibadah yang harus dilakukan dengan segera, ya, tidak ditunda-tunda. Walaupun demikian, jika kita berjumpa dengan bulan Muharram terutama pada tanggal 10-nya, sepatutnya kita banyak-banyak beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampaikanlah Ibnu Abbas, "Humal yaumul ladzi tiba fihi ala Adam." 10 Muharram adalah hari di mana tobatnya Adam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rujukannya. Dan terakhir itu, dalam amalan-amalan utama dari bulan Muharram yang juga bisa menjadi acuan kita selain amalan-amalan lainnya, dengan kita menambah satu amalan, yaitu apa? Memberi, ini khususnya yang berkeluarga, ya, memberi tambahan nafkah untuk anak dan istri. Nah, ini berdasarkan dari Rasulullah SAW, "Man wasa'a 'ala ahlihi fi yaumi Asyura aw asallahu 'alaihi sanata kullaha." Barang siapa melapangkan nafkah untuk keluarganya pada hari Asyura, Allah akan melapangkan rezekinya sepanjang tahun. Hadis riwayat Tabrani. Nah, ini menjadi catatan buat kita bahwa amalan-amalan utama selain kita beribadah kepada Allah bentuk puasa, ada amalan yang penting juga, yaitu memberi nafkah tambahan buat keluarga, ya, anak dan istri, ya. Nah, ini menjadi beberapa amalan-amalan yang mudah-mudahan menjadikan kita semakin lebih baik lagi di bulan Muharram 1448 Hijriah ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keistiqomahan, dapat membantu meningkatkan kualitas keimanan kita, kita bisa menjadi lebih baik, akhlak kita lebih baik. Dan mudah-mudahan bulan Muharram ini menjadi awal kebangkitan spiritual kita, awal memperbaiki diri kita, dan menjadi hamba yang lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Muharram wa inna ala dzikri wa ala ainika wa dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Muharram ini dan bantulah kami untuk selalu mengingatmu, bersyukur kepadamu dan beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan amalan-amalan utama ini dapat mengoptimalkan diri kita menjadi lebih baik lagi di hadapan Allah, dan mudah-mudahan kita juga lebih baik lagi di hadapan sesama manusia. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, itu dia tausiah ya yang membuka perjumpaan kita di sajian Mutiara Pagi hari ini bersama dengan Ustadz Rahmat. Kami akan buka sesi tanya jawab tentunya untuk Anda yang ingin berdiskusi ataupun juga bertanya jawab langsung terkait dengan topik kami ini setelah yang satu ini. Tetap bersama kami. Allah berfirman dalam hadis kudsinya, "Wahai anak Adam, bahwa selama engkau mengingat aku, berarti engkau mensyukuri aku. Dan apabila engkau melupakan aku, berarti engkau telah mendurhakai aku." Hadis riwayat Tabrani. Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Sajian Mutiara Pagi, pendengar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda di hari ini bersama dengan narasumber kami dari Dana Peduli Umat DPU Kalimantan Timur, ada Ustadz Rahmat yang tadi juga di awal sudah memberikan tausiah pengantarnya bagaimana mengoptimalkan bulan Muharram 1448 Hijriah, tentunya juga dengan amalan-amalan utama. Kami undang Anda yang juga ingin bertanya langsung ya terkait dengan topik hari ini, silakan menggunakan jalur telepon kami di 736566743495 ataupun juga pesan singkat di WhatsApp 0811554976. Serta untuk Anda yang saat ini memonitor via streaming di aplikasi RR Digital juga bisa menggunakan jalur komentar di YouTube ataupun juga di kolom live chat ya. Sudah ada satu penelpon kami terima. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cing Mita.
1: Iya Pak Nano, silakan Pak.
2: Ya, siap Ustaz. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
2: Kita tadi kan
0: dari,
2: salah satunya amal utama kan berpuasa di Asyura itu ya. Tapi ini ada kebiasaan Ustaz yang membuat bubur Asyura itu, jadi gimana itu, ada tuntunnya apa enggak Ustaz gitu? Kalau puasa yang sudah diutarakan termasuk amal utama. Nah sekarang yang orang-orang pada membuat bubur Asyura itu gimana gitu? Barangkali ini aja yang minta. Makasih. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Pak Nano ya. Silahkan kita menuju jawabannya kalau begitu nih Ustadz ya. Tradisi dari masyarakat Indonesia, Muslim di Indonesia ini membuat bubur Asyura. Silahkan Ustadz.
0: Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Nano atas pertanyaannya. Ya, ini ada pertanyaan dan kebiasaan kita adalah membuat bubur Asyura ya, pada puasa Asyura atau pada puasa 10 Muharram. Kalau secara hukum yang saya ketahui itu, maka hukum dari kita membuat bubur Asyura itu jatuhnya adalah mubah ya, boleh ya. Selama dipahami bahwa tradisi ini dalam rangka untuk berbagi kebaikan, bukan sebagai ibadah yang diwajibkan atau sunnah yang memiliki keutamaan khusus dari baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi sebetulnya adalah sebuah tradisi ya, yang sifatnya atau hukumnya adalah mubah ya. Boleh. Sekali lagi catatannya adalah sebagai sarana untuk kita berbagi makanan ya, sebagai ibadah, baik itu ibadah wajib atau sunnah ya. Yang mungkin jadi catatan kita bahwa yang perlu kita bedakan itu, puasa Asyura itu adalah sebuah ibadah yang memang disunahkan oleh Allah, disunahkan oleh Rasulullah SAW ya. Sebagaimana Rasulullah bersabda bahwa puasa Asyura dapat menghapus dosa-dosa kecil tahun yang lalu. Sementara untuk bubur Asyura itu adalah sebuah tradisi yang berkembang di sebagian daerah dan budaya kita sebagai muslim di Indonesia ini. Ya, itu tidak memiliki dalil tertentu ya. Nah, jadi hanya sebagai sarana untuk berbagi makan ya. Maka boleh saja kita membagikan bubur sebagai bentuk silaturahmi, sebagai bentuk sedekah atau berbagi rezeki ya. Boleh dijadikan sebagai tradisi selama tidak diyakini sebagai sebuah kewajiban begitu kurang lebih. Wallahu a'lam bishawab.
1: Mudah-mudahan bisa dipahami Pak Nano ya. Silakan kami undang kembali Anda pendengar yang juga ingin bertanya langsung terkait dengan topik kita di hari ini, mengoptimalkan bulan Muharram 1448 Hijriah dengan amalan-amalan utama. Bisa juga menggunakan pesan singkat di 0811 5544976. Saya bacakan ini Ustadz di jalur pesan singkat WhatsApp. Ada Pak Abdul di Sebulu. Beliau bertanya, Ustadz, apa kesalahan yang sering dilakukan umat Islam terutama di bulan Muharram ini, Ustaz? Silakan.
0: Baik. Dari Pak Abdul di Sebulu. Apa saja
1: kesalahan yang sering dilakukan umat Islam ya?
0: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Abdul di Sebulu. Apa saja kesalahan umat muslim di bulan Muharram yang dilakukan ya? Ini beberapa catatan buat kita bahwa di bulan Muharram ini yang kita harus ketahui bahwa bulan Muharram itu kan awal bulan dari bulan dari tahun Hijriah ya. Maka beberapa hal yang mungkin kita perlu jadikan catatan bahwa di kesalahan-kesalahan kita di bulan Muharram ini harusnya menjadi bahan kita untuk seperti poin amal tadi, amalan tadi. Poin pertama kita itu adalah selain berpuasa adalah bertobat dari dosa-dosa. Maka apa saja kesalahan kita yang mungkin kita perlu jadikan catatan supaya di tahun ini kita bisa lebih baik lagi dan tidak mengulang di tahun-tahun sebelumnya. Dan kesalahan-kesalahan kita di umat Islam kebanyakan ya, di bulan Muharram itu ada yang masih menyampaikan atau mengatakan bahwa bulan Muharram itu bulan membawa sial ya. Sebagian orang meyakini bulan Muharram itu bulan yang membawa kesialan, sehingga ada tuh yang menyedihkan catatan seorang muslim itu menghindari pernikahan atau dia jadikan sebagai catatan untuk menghilangi kelah itu pindah rumah, enggak jadi pindah dulu atau memulai usaha dulu. Nah ini di bulan Muharram ada yang seperti ini ya, menganggap sebagai bulan sial ya. Ini yang kesalahan umat Islam yang pertama ya. Nah, jadi bahwasannya dalam Islam tidak ada bulan yang tidak baik ya, semua bulan itu baik termasuk bulan Muharram. Seperti tadi satu ayat atau bahasa disampaikan, salah satu bulan Allah itu bulan Muharram ya. Empat bulan satunya dalam bulan Muharram. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Ya, intinya ada 4 bulan Muharram. Nah, ini kan artinya malam itu termasuk bulan yang dimuliakan ya, bukan bulan yang tidak baik. Sehingga ini kesalahan kita yang pertama sekali. Masih ada yang menganggap bulan tertentu atau bulan Muharram itu bulan yang tidak baik, padahal bulan Muharram itu bulan yang dimuliakan. Yang kedua, kesalahan umat Islam ya, yang bisa terjadi di bulan Muharram itu kita tidak memanfaatkan keutamaan yang saya sampaikan tadi di awal ya. Pesan kita itu sebagai kaum muslim di bulan Muharram itu kita tidak memanfaatkan keutamaan-keutamaan yang saya sampaikan tadi, seperti kita mengoptimalkan puasa mutlak, menunaikan puasa Asyura ya, menunaikan puasa Tasuha, menunaikan puasa yang sebagaimana antisipasi di tanggal 11 Muharram ya. Nah ini kan sayang ya, di awal tahun momentum kita memperbaiki diri, tapi kita tidak memanfaatkan keutamaan puasa Muharram. Yang kedua, yang ketiga, kesalahan kita umat muslim di yang bisa kita lakukan ya, biasanya di bulan Muharram itu kita hanya berpuasa di tanggal 10 tanpa mengetahui anjuran untuk membuat penyisian di tanggal 11-nya, karena di tanggal 10 itu juga ada puasa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi supaya kita tidak sama, karena Rasulullah menganjurkan kita berpuasa pada tanggal 9 dan 10 jika tidak mampu minimal berpuasa tanggal 10 Muharram. Nah, tapi kita tidak mengetahui mengapa ada puasa ke 11 ya, sebagai penyelisih supaya kita tidak sama dengan puasanya orang Yahudi. Nah, kesalahan yang lain yang mungkin bisa jadi terjadi di bulan Muharram itu adalah kita mengkhususkan ibadah tertentu ya, tanpa kita mengetahui dasar hukumnya atau dalilnya. Ya. Jadi tidak ada tuh di bulan Muharram salat khusus, zikir tertentu atau ritual tertentu ya di bulan Muharram. Harusnya dilakukan kalau memang ada dalil atau dasarnya. Ini juga bisa menjadi beberapa kesalahan yang mungkin bisa kita, mungkin bisa terjadi di kita itu di bulan Muharram ya. Maka yang terakhir itu yang menjadi catatan kita, kesalahan mungkin yang terjadi umat muslim itu di bulan Muharram itu adalah kita menunda-nunda taubat. Dan kita kadang sekali mata, oh nanti aja lah, masih banyak waktu gitu ya. Padahal kita tidak ketahui kapan umur kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebenarnya Muharram itu adalah bulan yang baik, bulan yang penuh kebaikan, keberkahan. Maka kita mencoba untuk memperbaharui niat, memperbaiki diri, dan jangan menunda taubat kita. Nah, mungkin ini beberapa catatan Mbak Wita dan Pak Abdul. Apa yang mungkin menjadi hal-hal yang seringkali dilakukan ya oleh umat muslim khususnya di bulan Muharram. Wallahualam.
1: Baik, masih bersama Anda pendengar di sajian Mutiara Pagi bersama dengan Ustadz Rahmat ya dari Dana Peduli Umat DPU Kalimantan Timur yang hari ini membahas seputar mengoptimalkan bulan Muharram 1448 Hijriah. Saya ke pesan singkat lagi nih Ustadz, ada Pak Panjul ya yang mengirimkan pesan, tidak mengirimkan lokasi ini Bapak. Beliau izin bertanya, katanya kalau bikin bubur asyura tapi meminta-minta sumbangan itu gimana katanya Pak Ustadz. Terima kasih, insyaallah mudah-mudahan apa nih Pak Ustadz, Mbak Mita dan pendengar Mutiara Pagi sekeluarga diberi kesehatan dan dilimpahkan rezeki yang halalan thayyiban barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Panjul ya. Mungkin maksudnya sokongan nih Ustadz ya, bubur asyuranya gimana itu Ustadz?
0: Ya, ya tadi seperti catatan yang pertanyaan Pak Nano tadi ya. Jadi sekali lagi bahwa kita membuat amalan kita salah satunya itu di bulan Asyura ya, sekali lagi bubur tadi adalah bukan menjadi ketentuan ya, bukan, jadi hanya sebatas kita berbagi makanan ya. Jadi bukan sesuatu yang harus ya, ataupun sunnah tidak ya. Jadi kalau misalnya ada pun misalnya ada permohonan kegiatan sumbangan Asyura, sekali lagi itu diniatkan untuk kebaikan ya. Jadi kalau memang ada kebiasaan-kebiasaan kebaikan itu selama niatnya itu bahwa itu sebagai kebiasaan baik ya, tidak ada masalah ya. Kalaupun misalnya ada yang sumbangan itu sifatnya kan sukarela ya, tidak menjadi wajib kan. Kalau membagi makanan itu kan bagian dari kita ditambahkan dan dilapangkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang diniatkan di kita ya. Jadi kalau tidak, kalau ada sumbangan sifatnya sumbangan ya sukarela ya. Kalau ada kewajiban, nah ini yang benar. Apalagi kan bubur asyuranya itu tidak sesuatu yang sunnah atau tidak sesuatu yang wajib, hanya kita niatkan sebagai berbagi rezeki ya, menebar kebaikan, membagi makanan dan sebagainya. Jadi kalau misalnya pun ada sumbangan-sumbangan, sepanjang niatnya itu adalah untuk tadi membagikan makanan ya, kalau memang ada rezeki kita yang cukup dan kita juga niatkan itu karena Allah untuk berbagi makanan kepada saudara yang lain, kan menjadi sebuah pahala juga buat kita. Mudah-mudahan dengan itu kita dilapangkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dimudahkan semua apa namanya hajat-hajat dan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui orang-orang yang itu bila terima makanan dari kita atau sumbangan-sumbangan kita. Begitu, insyaallah.
1: Ya,
0: Panjul ya.
1: Ya. Mudah-mudahan terjawab ini Pak Panjul. Silakan mendengar, kami masih buka untuk line telepon ya di 7365667434945. Ini saya bacakan kembali satu WhatsApp dari Ibu Siti. Ibu Siti di mana Ibu Siti? Beliau bertanya begini Ustaz, biasanya kalau masuk bulan Muharram itu anak-anak diajak pawai obor. Nah, kalau kita sehari-harinya di bulan Muharram ini Ustaz bagaimana katanya mengajarkan keutamaan Muharram ini untuk anak-anak kita? Boleh nanti dijawab ya Ustaz ya. Kita ke ya, jalur ya. Telepon, ini sudah ada yang bergabung lagi, saya terima. Halo, Assalamualaikum. Iya, terputus nampaknya ya, saya coba kembali. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum Mbak Dita.
1: Waalaikumsalam, Ibu Ria ya.
3: Iya, betul.
1: Silakan Ibu.
3: Ini berkaitan dengan Asyura ya, libur Asyura. Ingin menanyakan kepada Pak Ustaz, libur Asyura itu apa harusnya di 10 Muharram atau lewat dari Muharram bisa lewat dari tanggal 10 bisa dilakukan gitu Pak Ustaz? Karena begini, kami ada rencana di hari Minggu tanggal 28 itu kalau nggak salah 13 Muharram ya, mau ngadain kerja bakti di lingkungan kami, di RT kami. Nah, RT kami itu bilangnya gini, kita bikin bubur asuranya di hari Minggu aja, jadi biar kita rame-rame, biar kita apa silaturahim sama warga gitu. Apakah boleh gitu loh Pak Ustaz, di luar daripada tanggal 10 gitu, 10 Muharram
1: ya.
3: Terima kasih Pak Ustaz, itu aja Mbak Dita, terima kasih, salam sehat untuk semuanya. Assalamualaikum.
1: Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ria Fauzi. Nah, ini kapan waktu yang tepat katanya Ustaz, silahkan.
0: Ya, baik, tadi ada dua ya. Tadi sama mengajarkan
1: keutamaan Muharram untuk anak-anak.
0: Utamanya, ya. Kan ada pawai obor dan sebagainya ya.
1: Iya.
0: Ya baik, saya yang kemarin yang tadi yang awal ya, bahwa mengajarkan bulan Muharram itu sama yang seperti yang kita sampaikan tadi materinya, bahwa kita mengetahui beberapa amalan tambahan utama ya, amalan khusus yang kita bisa kerjakan. Salah satunya yang ditekankan itu adalah puasa sunnah ya, puasa sunnah Asyura ya, yang lebih kita ditekankan. Jadi kalaupun kita ajarkan kepada anak kita dengan adanya kegiatan pawai obor dan sebagainya, itu bentuk-bentuk aktivitas siar yang memang positif ya, seperti tadi malam ya, tadi malam di Islamic Center kan dilaksanakan event itu kan, bagus menyambut Muharram 1448 Hijri ya. Jadi gak apa-apa kita bawa anak kita mengetahui bahwa oh ternyata tahun Hijriah itu seperti ini meriahnya bentuknya siar. Jadi kita ajarkan hal-hal yang positif di bulan Muharram itu, salah satunya juga adalah dengan kita berpuasa syura ya, atau puasa mutlak tadi seperti yang disampaikan di awal materi. Jadi insya Allah kita cara mengajarkan anak kita sampaikan saja sunnah-sunnah kemuliaan-kemuliaan di bulan Muharram, salah satunya kemudian itu kita realisasikan dalam bentuk berpuasa sunnah seperti itu. Yang kedua dari Bu Ria Fauzi, nah tadi saya sampaikan di pertanyaan Pak siapa tadi ada juga menyampaikan, jadi sekali lagi bubur asyura itu sekali lagi adalah diperbolehkan atau mubah hukumnya ya. Jadi tidak harus ditekankan di 10 Muharram ya. Jadi mau di Muharram, mau di luar Muharram, dia tidak mempengaruhi atau tidak ada masalah. Karena sekali lagi dia sebagai tradisi budaya sebagian kita masyarakat muslim itu baik ya. Artinya bukan menjadi ibadah khusus. Jadi kalau misalnya hari Minggu ada kerja bakti setelahnya masuk tanggal 13 Muharram, tidak ada masalah Ibu ya, ya. Jadi karena sekali lagi kita boleh membuat dan membagikan bubur itu kapan saja ya, sebagai makanan sedekah, sebagai sarana memperkuat rahim melalui kerja bakti tadi ya, boleh ya. Dan kita boleh menjadikannya sebuah tradisi kebersamaan selama tidak bertentangan dengan syariat. Jadi catatannya bahwa sekali lagi bubur asyuranya itu tidak menjadi sunnah, tidak juga wajib, tapi diperbolehkan kita melakukan atau membuat bubur itu. Jadi tidak juga harus di bulan Muharram. Jadi kalau lewat dari 10 Muharram, tanggal 13 Muharram, tidak ada masalah ya. Apalagi itu dalam rangka untuk kita mensiarkan atau silaturahim melalui kerja bakti. Bagus lagi itu Ibu Ria Fauzi ya. Insya Allah seperti itu, Allah misalnya.
1: Ya, baik. Masih bersama Anda di Sajian Mutiara Pagi, pendengar, bersama dengan Ustadz Rahmat dari DPU Kalimantan Timur. Kembali kami terima ini satu penelpon lagi. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ahmad Irwan ya.
4: Iya,
1: silakan Pak.
4: Kurang sehat nih karena begadang terus nonton bola jadi begini.
1: Masya Allah. Silakan ya, Bapak.
4: Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, apapun juga tetap acara Mutiara Pagi sudah menjadi acara favorit saya, wajib bagi saya mengikutinya. Sekarang sudah menjadi kewajiban di sini Pak ya. Begini Pak, tentang masalah menyambut satu Muharram. Kalau saya bertanya masalah ini, kan di sini ada sebuah lembaga itu kan. Setiap menjelang satu Muharram itu kan keluar lembaga kerjasama desainer di sini ya. Nah setiap satu Muharram bahwa diharuskan menggunakan seragam itu kan. Nah ini kerjasama urusan dengan bisnis dengan desainernya ya. Nah maka jadi beban kan, sekian harus jadi diharuskan. Nah bagi orang tua yang punya duit ya ikutan, bagi-bagi yang nggak ikut juga itu kan. Seperti kenapa itu diharuskan, seharusnya pihak lembaga jangan sampai seperti itu, dipersilahkan tapi jangan sampai diwajibkan, ditekan. Nah seperti itu, bagaimana menurut Bapak tentang masalah
1: ini? Seragamnya untuk apa nih Pak? Seragamnya dipakai untuk apa ini?
4: Ya untuk menyambut satu Muharram kan, dalam sekejap kan seperti itu, sehingga kerjasamanya desainer, sehingga maka orang tua juga banyak jadi keberatan gitu kan, seperti itu. Seharusnya kalau yang setuju dipersilakan, tapi jangan sampai diharuskan. Bagi yang punya disilakan, yang tidak punya duit ya ikat ikutan aja. Nah tapi kan yang namanya anak apalagi orang ini kan jadi bagaimana, jadi beban kan, jadi nggak mau karena tidak bisa gua pakai seragam. Bagaimana Pak? Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Terima kasih Pak Ahmad Irwan ya. Di jalur WhatsApp ini juga ada Pak Alwi di Makassar. Ustaz, beliau bertanya seperti ini, masyarakat biasanya kalau melanggar bulan Muharram itu katanya mendapat musibah katanya Ustaz, sehingga itu jadi ukurannya selalu kesalahan yang dilakukan sebagian masyarakat. Apakah betul seperti itu Ustaz, fenomenanya di bulan Muharram ini? Boleh ditanggapi ini dua pertanyaan Ustaz, silakan.
0: Pak Ahmad Irwan dengan Pak
1: Alwi.
0: Pak Alwi ya, baik. Di Pak Ahmad Irwan dan Pak Alwi, ini di bulan Muharram ada bentuknya siarnya melalui pembuatan seragam. Jadi sekali lagi di bulan Muharram ini, apalagi ini ada penekanan ya. Jadi sebenarnya dengan adanya kayak seperti seragam ya untuk menyambut bulan Muharram, harusnya memang menyambut Muharram itu tidak ada yang memberatkan ya, tapi menjadi sebuah kebahagiaan. Kalau dia memberatkan seperti halnya juga tadi bubur Asyura, ya harusnya tidak perlu. Kenapa? Karena sekali lagi catatannya bulan Muharram itu seperti buat bubur Asyura, mensiarkan Muharram itu sifatnya mubah saja ya, boleh ya, tapi tidak menjadi sebuah kewajiban apapun ataupun sunnah. Jadi kalau kita misalnya dalam rangka dengan menyambut Muharram itu kita membuat seragam yang kompak, melakukan pawai obor, membuat bubur Asyura, itu semua bagian dari kita niatkan untuk mensiarkan saja. Tapi kalau sampai jatuhnya membebankan atau membebani kita sebagai seorang muslim, sebaiknya tidak perlu ya, tidak perlu kita lakukan atau kita tidak usah ya. Kenapa? Karena sifatnya hanya mubah, boleh saja tapi tidak jadi sebuah penekanan, sehingga boleh saja kita menggunakan seragam jika tujuannya seragam itu untuk kekompakan, kerapian, kegiatan pawai obor ya, kegiatan siar lainnya boleh saja ya, tapi tidak tadi yang sampaikan Pak Ahmad Irwan, tidak harus lantas menjadi kewajiban karena tidak ada itu secara hukum syariat itu dia sebuah kewajiban atau sunnah gitu ya. Boleh dijadikan sebuah kesepakatan ya, kalau memang harus sebagai bentuk tadi syarat kekompakan, tapi tidak lantas mewajibkan seperti itu. Jadi yang penting itu bahwa tidak menjadi sebuah keyakinan bahwa memakai seragam tertentu itu bagian dari sebuah ibadah sunnah atau khusus di bulan Muharram, itu tidak boleh ya. Atau ini juga tidak boleh menganggap orang yang tidak memakai seragam itu orang yang salah atau berdosa atau mengulangi pahala ibadahnya di bulan Muharram, tidak ada ya. Jadi tidak menjadi sebuah penekanan. Hal ini juga dengan pertanyaan yang terakhir tadi ya. Jadi posisinya sekali lagi tidak ada catatan khusus ya, karena bulan Muharram itu lebih dianjurkan kita melakukan amalan utama, yaitu dengan berpuasa Asyura ya. Selebihnya yang lain itu sebagai tradisi saja. Jadi tidak ada penekanan kewajiban. Termasuk pertanyaan terakhir tadi ya Mbak Kita ya, apa tadi pertanyaan terakhir itu?
1: Tadi Pak Alwi ini menanyakan soal ya, kalau melanggar bulan Muharram dapat musibah katanya Ustaz.
0: Ya, nah, ya jadi ini tadi juga menjadi catatan bahwa bulan Muharram itu 4 bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada bulan itu tidak baik atau bulan sial ya, atau gara-gara di bulan Muharram tertimpa musibah sebagainya, atau tidak mau pindah rumah. Nah, hal-hal seperti ini itu tidak ada dalam Islam ya. Tidak ada. Jadi yang sifatnya mau kesialan tidak ada, sifatnya kita harus melakukan hal tertentu di bulan Muharram tidak ada. Yang ada di bulan Muharram itu amalan yang kita optimalkan itu adalah dengan kita memperbanyak puasa mutlak, melakukan puasa Asyura, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang kita kerjakan. Bahkan mungkin kita hampir lupa tadi di akhir materi saya itu, kita diminta untuk memberi tambahan nafkah untuk anak istri. Nah, ini. Ya, jadi kalau yang para suami-suami ini pendengar dari RRI, di bulan Muharram ini kesempatan kita untuk melakukan amal utama, salah satunya adalah memberi tambahan nafkah untuk anak istri. Nah, termasuk gak tahu nih Mbak Mita nih, nanti bisa disampaikan juga keluarga kan. Jadi ada catatan bahwa amal utama itu memberi tambahan nafkah untuk anak dan istri. Jadi tidak ada bulan sial ya di dalamnya. Tidak ada hal-hal tertentu yang sifatnya diharuskan ya, misalnya tidak boleh pindah rumah, tidak boleh melakukan aktivitas dan sebagainya, itu tidak ada. Bulan Muharram itu salah satu adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala atau bulan Allah Subhanahu wa taala. Demikian.
1: Masya Allah, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda masih bersama Anda tentunya untuk sajian Mutiara Pagi ya. Tadi juga sudah ditekankan oleh Ustadz Rahmat bagaimana kita mengoptimalkan bulan Muharram 1448 Hijriah ini dengan amalan-amalan utama, di mana salah satunya tadi adalah memberikan atau tambahan nafkah ya Ustadz ya, untuk yang sudah berumah tangga begitu. Silakan kami undang kembali Anda masih di line telepon 736566743495 ataupun juga pesan singkat di WhatsApp kami 0811554476 ya. Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan di kolom live chat kami, tentunya terkait dengan topik yang ada dibahas ya untuk hari ini. Saya ke WhatsApp, ini sudah ada siapa ini Pak Ilham di Ahim ya. Beliau bertanya, Ustadz, bagaimana caranya kita sebagai umat muslim ini mengikuti sunnah Nabi, terutama di bulan Muharram ini, Ustadz? Nah, itu dia pertanyaannya. Silahkan, boleh dibahas, Ustadz.
0: Ya, baik. Dengan Pak Ilham ya?
1: Iya.
0: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Pak Ilham. Untuk pertanyaannya, bagaimana kita mengikuti sunnah Nabi di bulan Muharram? Ini catatannya tadi. Materi sampaikan di awal tadi. Beberapa catatan sunnahnya itu adalah kita melakukan puasa Asyura ya. Ya, di bulan Muharram itu memperbanyak puasa sunnah ya. Rasulullah sabda di dalam hadis riwayat Muslim, puasa yang paling utama setelah Ramadan itu adalah puasa pada bulan Allah, yaitu Muharram ya. Ini hadis riwayat Muslim, sampaikan itu ya. Jadi ada hadis afdhalu siyami ba'da syahri ramadan siyamu syahrillahil muharram. Nah, ini salah satu puasa sunnah yang bisa kita ikuti ya di bulan Muharram. Memperbanyak taubat dan istighfar ya. Ini juga menjadi sesuatu yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW ya, perbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, mu'atubu alaihi, astaghfirullahaladzim, mu'atubu ilaihi. Itu juga bisa kita zikir kita ya, banyak taubat dan berzikir. Jadi kita juga disunahkan itu memperbanyak amal soleh ya, seperti sholat sunnah, membaca Al-Quran, bersodakoh, membantu sesama ya, menjaga silaturahim. Itu di sholat taubah tadi ayat 36 ya. maka janganlah kamu menzalimi dirimu pada bulan yang empat itu tadi, bulan empat bulan yang disampaikan oleh Allah. Nah, maka ini menjadi dan catatan yang sunnah-sunnah yang bisa kita kerjakan di malam itu adalah memperbanyak amal soleh, menjaga diri dari dosa dan maksiat. Ya, seperti kita menggibah, memfitnah, ya, ada permusuhan atau merugikan orang lain dengan perbuatan kita, itu juga bagian dari yang disunnahkan sebagai seorang muslim. Memperbanyak doa dan muhasabah, ini hal-hal yang mungkin bisa jadikan kita mengikuti sunnah Nabi di bulan Muharram itu tidak hanya sekedar memperbanyak seremoni, ya, tapi kita disuruh memperbanyak puasa, memperbanyak istighfar, memperbanyak doa, memperbanyak sedekah, ya, memperbanyak kita tilawah Quran. Nah, itu yang sunnah-sunnah yang bisa kita kerjakan di bulan Muharram, ya, sebagai awal dari tahun Hijriah, khususnya di 1448 Hijriah ini. Semoga itu menjadikan jalan kita menjadi pribadi yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi lebih soleh. Amin.
1: Amin. Amin ya rabbal alamin. Sudah ada satu penelpon lagi ini, Ustaz, kami terima. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Pak Suwandi ini, ya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Saya tertarik dengan topik ini. Tiap subuh saya dengar, cuma kadang-kadang materinya kurang pas begitu. Nah, ini saya tertarik ini, Pak Ustaz. Saya mohon penjelasan riwayat penetapan Muharram ini. Apakah riwayatnya Rasulullah, apakah riwayatnya Abu Bakar atau Umar? Kenapa jadi sampai satu Muharram itu ditetapkan menetapkan penanggalan Muharram dan seterusnya itu. Nah, itu jadi mohon pencerahan supaya tidak menjadi liar.
1: Ya.
5: Karena kita tahu, maaf Pak Ustaz, seperti kita lihat di Pulau Jawa, di mana-mana, kadang-kadang itu bulan Muharram itu dimitos-mitoskan gitu. Jadi kenapa jadi sampai seperti itu? Kalau tentang riwayat Nabi Nuh dan sebagainya kita sudah tahu penetapan tanggal itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Pak Suwandi, ya. Penetapan ataupun sejarah riwayatnya awal Muharram ini yang tentunya juga menandai tahun baru Hijriah begitu ya Ustadz, ya. Silakan Ustadz, boleh ditanggapi.
0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pak Suwandi, terima kasih atas pertanyaannya. Ini menjadi beberapa jadi wawasan, ya, tambahan buat saya pribadi dan kita semua atas pertanyaan Pak Suwandi tadi. Jadi apa riwayat dari dalam Islam yang menetapkan Muharram itu sebagai awal tahun Hijriah. Jadi bulan Muharram ini sudah dikenal dan dimuliakan sejak masa Islam itu belum ada di Timur Tengah, Arab, ya. Namun penetapan Muharram sebagai awal tahun Hijriah itu dilakukan pada Khalifah Umar bin Khattab, ya, sekitar tahun 17 Hijriah. Nah, itu jadi di masa pemerintahannya Umar bin Khattab. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab itu ada beberapa persoalan administrasi pemerintahan, ya, karena banyak surat dokumen yang tidak mencantumkan tahun. Nah, maka diriwayatkan bahwa seorang gubernur Abu Musa al-Asy'ari menyampaikan kepada Khalifah Umar bahwa surat yang diterima tidak memiliki penanggalan yang jelas. Lantas Khalifah Umar mengumpulkan para sahabat untuk musyawarah yang menentukan sebagai sistem penanggalan resmi bagi kaum muslimin. Usulan yang muncul itu beberapa peristiwa sebagai acuan sebagai tahun Hijriah, diantaranya yang jadi acuan itu tanggal kelahiran Nabi, tahun diangkatnya Nabi, tahun wafatnya Nabi, tahun Hijriahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Nah, sehingga dari hasil musyawarah itu di pemerintahan Umar bin Khattab disepakati bahwa peristiwa hijrah, ya, dijadikan sebagai awal penanggalan Islam, ya, karena hijrah itu menjadi titik awal berdirinya masyarakat Islam yang kuat dan mandiri. Nah, ini catatannya, ya, bahwa tahun Hijriah itu ditetapkan itu pada saat terjadinya hijrah Rasulullah SAW ya, dari kota Makkah ke Madinah. Jadi awal penanggalan Islam. Nah, jadi wawasan buat saya dan kita semua. Karena hijrah ini menjadi titik awal berdirinya masyarakat Islam yang lebih kuat, lebih mandiri. Nah, kenapa dipilih bulan Muharram? Ya? Walaupun peristiwa hijrah dari baginda Nabi Muhammad SAW terjadinya itu di bulan Rabiul awal, lantas Muharram dipilih sebagai awal tahun karena yang pertama Muharram itu bulan yang datang setelah musim haji. Nah, ya. Yang kedua, pada bulan ini banyak kaum muslimin memulai tekad dan lembaran-lembaran baru. Yang ketiga, Muharram termasuk salah satu dari empat bulan haram yang tadi saya sampaikan di awal. Abdulus Syam, apa? Yang surah tadi ya, surah Taubah tadi. Ya. Puasanya salah satu dari empat bulan haram itu adalah bulan Muharram, bulan yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sehingga pada pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab inilah ditetapkanlah Muharram itu sebagai awal tahun Hijriah. Ya. Nah, keputusan ini merupakan sulo ya, keputusan musyawarah ya, para sahabat bersama Khalifah Umar bin Khattab. Lantas ada dalil-dalilnya. Dalil-dalilnya itu salah satunya adalah surah At-Taubah ayat 36 tadi, bahwa empat bulan haram itu yang dimulakan oleh Allah salah satunya adalah Muharram ya, bulan Rajab, Dzulhijjah, Dzulqa'dah. Beberapa hikmah nanti ditetapkannya bulan Muharram itu sebagai tanda riwayat tadi ya, untuk mengetahui kenapa Muharram atau Hijriah ditetapkan itu di bulan Muharram, itu menjadi hikmah buat kita. Yang pertama, menjadikan hijrah itu sebagai simbol perubahan menuju kebaikan ya. Nah, kenapa itu bulan Muharram? Yang kedua, hikmah dari penetapannya bulan Muharram itu mengingatkan umat Islam untuk memperbaharui niat dan amal. Nah, dan yang ketiga, bulan Muharram itu ditetapkan hikmahnya adalah menegaskan pentingnya musyawarah dalam mengambil keputusan. Jadi catatannya bahwa bulan Muharram ditetapkan ini itu di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Jadi kalau ada tradisi-tradisi dan sebagainya, itu lebih kepada tradisi ya, bukan sebagai acuan ya. Sehingga ketetapan bulan Muharram itu berdasarkan hijrahnya para sahabat dan Rasulullah SAW dari Makkah Madinah. Itu menjadi titik tolak baliknya umat Islam dan menjadi ketentuan kesepakatan Khalifah Umar bersama para sahabat. Selain tadi ya, karena ada administrasi dan sebagainya, sehingga ada penetapan latar belakang penetapan adanya bulan Muharram sebagai acuan. Ya. Kalau nggak begitu kan nanti secara administrasi pada saat itu jadi kacau juga. Nah, sehingga itu ditetapkan. Jadi sekali lagi benar bahwa banyak sekali kita umat Muslim ini salah kaprah ya untuk menetapkan awal tahun Hijriah ya, Muharram ini dengan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan Islam, sehingga harus kita ketahui pada saat materi ini disampaikan, amalan utama atau keutamaan Muharram ini kita lakukan itu adalah lebih kepada penekanannya adalah sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ya. Sehingga kalaupun misalnya di zaman Khalifah Umar bin Khattab itu, karena memang perlu administrasi yang lebih jelas dan juga menjadi kesepakatan dari melalui musyawarah atau syura para sahabat dengan Khalifah Umar pada saat itu. Demikian Pak, secara singkat ya, sirah atau sejarah penetapan bulan Muharram itu sebagai awal tahun Hijriah.
1: Masya Allah. Mudah-mudahan terbahas untuk di

0: kami di bulan Muharram, dan bantulah kami untuk selalu mengingatmu, bersyukur kepadamu dan beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan Muharram 1448 Hijriah ini menjadi tahun yang lebih baik lagi dari tahun yang tahun sebelumnya, dan kita dimudahkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan semua urusan-urusan kita, yang belum selesai kuliahnya dimudahkan, yang belum menikah dapat jodohnya, yang mau naik haji dimudahkan tahun depan hajinya, yang masih terlilit hutang dimudahkan hutangnya dilunasi, dan semua hajat-hajat kita lainnya. Semoga itu menjadikan kita lebih bersemangat lagi di tahun 1448 Hijriah ini. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila hadits Nabi al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam ala hadinya wa kullina rasulha al-Fatihah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yukafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima 'adada ma ahata bihi ilmuk wa khata bihi qalamu ahsan kitab. Allahumma sadidna Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajma'in walitabi'in wa tabi'in bi'isani ila yawmiddin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhushu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim bahsyirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma balik lana fi Muharram wa a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub tabdil qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma ufir lana wa li ikhwanina alladhina sabakuna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Ustaz Rahmat untuk tausiah hari ini. Mudah-mudahan ini juga menambah keilmuan kita dan juga pengetahuan, terutama untuk mengoptimalkan bulan Muharram ini Ustaz ya. Izin pamit Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Ustaz Rahmat SPSI dari DPU Dana Peduli Umat Kalimantan Timur yang sudah bersama kita dengan bahasan topik hari ini, bagaimana mengoptimalkan bulan Muharram 1448 Hijriah dengan amalan-amalan utama. Untuk Anda yang tertinggal pembahasan hari ini, pendengar bisa mengakses kembali siaran kami di aplikasi RRI Digital ataupun juga menontonnya di YouTube RRI Samarinda. Kami masih akan bersama Anda di Samarinda Pagi.
2: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

0: 99,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
1: Perhatian, perhatian.
2: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda? Efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.

Sejak tanggal 2 Mei 1964, per tanggal 21 April, selalu diperingati untuk mengenang sosok yang telah gigih untuk memperjuangkan emansipasi wanita Indonesia. Dia adalah Raden Ajeng Kartini Joyo Adiningrat atau biasa dikenal dengan Raden Ajeng Kartini. Selain dikenal sebagai sosok perjuangkan emansipasi wanita, tahukah Anda, jarang diketahui orang bahwa R.A. Kartini sekeluarga merupakan vegetarian. Fakta R.A. Kartini seorang vegetarian terungkap dalam suratnya tertanggal 27 Oktober 1902 yang dikirim ke Belanda. Nama R.A. Kartini juga cukup terkenal di Belanda. Sebagai pejuang hak-hak perempuan, salah satu buku terkenal Kartini di sana adalah Door Duisternis Tot Licht atau yang kita kenal Habis Gelap Terbitlah Terang. Nama R.A. Kartini pun mendapatkan kehormatan dijadikan nama jalan di 4 kota di negeri kincir angin tersebut. Nah, jadi semakin tahu lebih banyak kan fakta tentang pahlawan nasional kita yang satu ini, Raden Ajeng Kartini.

Pendengar setia Radio Republik Indonesia Sendawa dimanapun Anda berada. Usai mengikuti program Mutiara Pagi dari RRI Pro 1 Samarinda, kini saatnya kita kembali bersama dalam program Sendawar Pagi ini. Saya Sarin menemani dengan senang hati akan menemani aktivitas pagi Anda melalui berbagai informasi aktual, inspiratif, dan bermanfaat untuk mengawali hari. Dan bagi Anda yang sedang bersiap menuju tempat kerja, mengantar putra-putri ke sekolah, beraktivitas di rumah, maupun yang tengah menikmati suasana pagi di hari Senin ini, edisi Senin 22 Juni 2026 maksud kami. Terima kasih telah menjadikan RRI Sendawar sebagai teman di ruang dengar Anda.

Ya, baik pendengar, untuk memulai informasi di pagi hari ini kita hadirkan dulu ada lagu dari Rizky Febian dengan judul Terpesona untuk menemani suasana pagi hari Anda.

0: Apa-apaan sih mas, ngambil-ngambil foto saya sembarangan.
1: Siapa yang ngambil foto mbak? Orang saya lagi selfie.
2: Mengambil gambar atau merekam seseorang lalu menyebarkannya tanpa izin dapat dikategorikan melanggar pasal 115 Undang-Undang Hak Cipta, pasal 32 ayat 2 Undang-Undang ITE, yakni orang lain tidak boleh mengintervensi terhadap dokumen atau informasi elektronik milik orang lain. Jika terbukti melanggar ketentuan dari pasal ini, maka bisa dituntut dengan UU ITE pasal 48 dengan minimal hukuman 8 tahun penjara dan denda paling sedikit 3 miliar rupiah untuk penyebaran foto tanpa izin di medsos.

Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu.

Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sendawar di 103,3 MHz. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kabar menarik datang dari Ibu Kota Jakarta yang tengah memperingati hari ulang tahun ke-499. Ya, pendengar, dalam rangka memeriahkan perayaan tersebut, MRT Jakarta memberlakukan tarif khusus sebesar Rp1 bagi para pengguna pada tanggal 22, 27, dan 28 Juni 2026. Program ini dihadirkan sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat sekaligus mendorong penggunaan transportasi publik yang aman, yang nyaman, aman, dan ramah lingkungan. Pendengar, melalui kebijakan ini, masyarakat dapat menikmati layanan MRT Jakarta dengan biaya yang sangat terjangkau. Diharapkan langkah tersebut dapat meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan transportasi massal dalam aktivitas sehari-hari. Ya, pendengar, untuk mendapatkan informasi terkini dan terpercaya, jangan lupa mengakses rri.co.id. Beragam informasi daerah nasional, internasional, olahraga, ekonomi, hingga hiburan dapat Anda nikmati kapan saja. Selain itu pendengar, Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI dari mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Tetap bersama kami di RRI Sendawar di 103,3 MHz. Karena sesaat lagi, tepat pada pukul 7.00 waktu Indonesia Tengah, kami akan menghadirkan relay berita pagi Kaltim dari RRI Pro 1 Samarinda.

0: kemerdekaan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi edisi Senin 22 Juni 2026.
2: Kalau kita lihat dari potret keuangan daerah Provinsi Kalimantan Timur, apalagi kalau di tingkat provinsi, pendapatan asli daerahnya itu sudah cukup tinggi, cukup kuat.
3: Sehingga ketika kemudian ini benar-benar dibentuk, maka dinas-dinas atau institusi yang ada di pemerintah Kota Samarinda, Distrikbud, Disdukcapil,
0: inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Ria Mitasari. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mendorong Kalimantan Timur memperkuat fondasi keuangan daerah melalui optimalisasi pendapatan dan peningkatan kualitas belanja. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kemampuan fiskal dan mendukung pertumbuhan ekonomi dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2027. Berikut laporannya.
4: Direktur Perdesaan Daerah Afirmasi dan Transmigrasi Kementerian PPS atau Bappenas Muhammad Rodong mengatakan Kalimantan Timur memiliki kemandirian fiskal yang relatif tinggi, terutama di tingkat provinsi. Pada tahun 2026 ini, kontribusi pendapatan asli daerahnya terhadap total pendapatan daerah diperkirakan mencapai 75,45%. Namun di tingkat kabupaten dan kota, kontribusi PAD-nya baru sekitar 17,75% sehingga masih perlu diperkuat. Menurut Rodong, optimalisasi pendapatan daerah dan efisiensi pengeluaran menjadi langkah yang tidak dapat dihindari untuk menjaga kemampuan fiskal daerah. Karena itu, pemerintah daerah didorong memanfaatkan berbagai skema pendanaan alternatif di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Bappenas juga mencatat belanja daerah masih didominasi belanja rutin, khususnya belanja pegawai. Di tingkat kabupaten dan kota, porsi belanja pegawai pada tahun 2026 ini diperkirakan mencapai 32,34% dari total belanja daerah. Kondisi tersebut dinilai perlu diimbangi dengan peningkatan belanja produktif yang memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan pelayanan masyarakat di Kalimantan Timur. Dalam penyusunan RKPD Kalimantan Timur tahun 2027 mendatang, Bappenas merekomendasikan 3 langkah utama, yakni optimalisasi PAD, peningkatan kualitas belanja daerah, serta inovasi pendanaan pembangunan. Selain itu, program pembangunan daerah diharapkan selaras dengan rencana kerja pemerintah pusat tahun 2027 yang mendukung program strategis nasional dan memperkuat sinkronisasi perencanaan serta penganggaran lintas sektor guna pembangunan lebih efektif dan tepat sasaran.
5: Upaya-upaya optimalisasi dari pendapatan dan juga efisiensi dari pengeluaran itu menjadi hal yang tidak bisa dielakkan. Dan skema-skema pendanaan alternatif ini rasanya memang perlu diinisiasi. Kalau kita lihat dari potret keuangan daerah Provinsi Kalimantan Timur, apalagi kalau di tingkat provinsi, pendapatan asli daerahnya itu sudah cukup tinggi, cukup kuat. Tapi mungkin ini perlu dibarengi juga dengan peningkatan pendapatan daerah dan kualitas belanja di tingkat kabupaten kota, terutama realisasi pendapatan dan belanja yang memiliki daya ungkit tinggi dan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi. Optimalisasi pendapatan daerah, kualitas belanja ini kami harapkan bisa memenuhi belanja-belanja yang sifatnya wajib diprioritaskan, rasionalisasi belanja rutin, dan percepatan realisasi belanja produktif. Program-program yang terukur dan berdampak pada pembangunan, terutama kepada masyarakat.
4: Di samping itu, realisasi pendapatan dan belanja daerah Kaltim juga menjadi perhatian Bappenas. Hingga akhir tahun 2025 lalu, realisasi pendapatan kabupaten dan kotanya tercatat sekitar 88,25%. Karenanya, percepatan penyerapan anggaran dan penguatan pengawasan pelaksanaan APBD di Kaltim perlu terus dilakukan agar tidak terjadi penumpukan belanja di akhir tahun. RRI Samarinda Rizky Multerta melaporkan.
0: Pemerintah Kota Samarinda terus memperkuat pengawasan dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026. Salah satunya melalui pembentukan Satuan Tugas atau Satgas SPMB. Berikut liputannya.
6: Pemerintah Kota Samarinda terus memperkuat tata kelola sistem penerimaan murid baru atau SPMB melalui pembentukan Satgas SPMB sebagai bagian dari upaya pengawasan dan pengendalian proses penerimaan murid baru secara terpadu. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Muhammad Wahidudin, menjelaskan, Satgas SPMB telah dibentuk sejak tahun 2025 dan kembali diperkuat pada tahun 2026. Menurutnya, keberadaan Satgas ini merupakan respon positif dari pemerintah pusat karena dinilai mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan, khususnya dalam pelaksanaan penerimaan murid baru. Wahidudin menegaskan keberhasilan SPMB bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan semata. Seluruh instansi terkait turut memiliki peran penting dalam memastikan proses penerimaan berjalan sesuai aturan.
3: Sehingga ketika kemudian ini benar-benar dibentuk, diterapkan, maka dinas-dinas atau institusi yang ada di pemerintah Kota Samarinda tidak hanya di Dikbud, tapi juga di Dukcapil sebagai pemangku dalam rangka untuk fasilitasi kependudukan, ya. Tentunya dalam hal ini juga ada upaya agar kemudian ada tertib administrasi kependudukan, dan Dispora juga berperan dalam rangka untuk prestasi anak melalui bidang-bidang olahraga, seni dan semacamnya, serta juga inspektorat yang memberikan pengawasan, kepolisian, bahkan BKPSDM sendiri juga terjun ikut di dalamnya, kejaksaan hingga tim khusus wali kota pun juga dilibatkan dalam Satgas ini.
6: Selain pembentuk Satgas, pemerintah Kota Samarinda juga mengembangkan dashboard elektronik yang berfungsi sebagai sarana pemantauan dan pengawasan pelaksanaan SPMB. Sistem tersebut dikembangkan secara mandiri tanpa menggunakan vendor eksternal, sehingga dinilai lebih efisien dari sisi anggaran daerah. Penguatan pengawasan ini dilakukan seiring dimulainya tahapan jalur domisili jenjang SMP yang menjadi jalur dengan kuota terbesar dalam SPMB tahun 2026. Jalur domisili sendiri menjadi salah satu tahapan yang paling banyak mendapatkan perhatian masyarakat karena menampung sekitar 50% dari total daya tampung sekolah negeri di Kota Samarinda. Ada di Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Penguatan penggunaan bahasa Indonesia di kalangan generasi muda dinilai perlu dilakukan tanpa mengabaikan pelestarian bahasa daerah dan penguasaan bahasa asing. Hal ini menjadi penting di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus globalisasi. Berikut liputannya.
7: Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warman, Muhammad Bahri Arifin, menilai generasi muda saat ini perlu terus didorong untuk mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, bahasa Indonesia merupakan identitas bangsa yang harus dijaga dan digunakan dengan baik. Di sisi lain, pelestarian bahasa daerah juga tidak boleh ditinggalkan. Bahasa daerah menjadi bagian penting dari warisan budaya yang mencerminkan jati diri masyarakat di setiap daerah. Karena itu, upaya pelestarian perlu dilakukan secara berkelanjutan, baik di lingkungan keluarga maupun lembaga pendidikan. Bahri mengatakan penguatan bahasa asing juga penting sebagai bekal menghadapi perkembangan dunia yang semakin terbuka. Namun demikian, penguasaan bahasa asing tidak boleh menggeser posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa utama.
8: Iya, itu kan fenomena yang memang saat ini menggejala. Kalau dalam istilah ilmiah, bahasa, istilah ilmiah linguistiknya biasa disebut sebagai xenophilia gitu ya. Xenophilia itu kecenderungan menyukai barang-barang asing, dalam hal ini bahasa asing, istilah-istilah asing yang berkembang di masyarakat gitu ya. Itu xenophilia, itu saya kira fenomena yang menggejala. Itu akibat dari apa itu namanya ya, language shift, pergeseran bahasa. Tetapi kalau kita ingin kita tetap berpegang pada prinsip penggunaan bahasa Indonesia, maka kan kita punya tiga prinsip itu: utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Ini yang seyogianya tetap didengungkan dan dilaksanakan baik oleh masyarakat maupun institusi-institusi seperti ini, institusi pendidikan seperti ini.
7: Menurut Bahri, perkembangan tren dan budaya populer yang digemari anak muda saat ini merupakan hal yang wajar. Namun generasi muda tetap perlu memiliki kesadaran untuk menjaga kemampuan berbahasa dengan baik sebagai bagian dari karakter dan identitas bangsa. Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lanjutnya memiliki peran strategis dalam menanamkan kecintaan terhadap bahasa Indonesia sekaligus memperkenalkan kekayaan bahasa bahasa daerah kepada peserta didik. Dengan kolaborasi antara keluarga, sekolah, perguruan tinggi, dan masyarakat, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar diharapkan tetap menjadi budaya di tengah derasnya pengaruh global dan perkembangan teknologi informasi. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
0: Beralih ke berita olahraga. Atlet panjat tebing Kutai Timur terus menggenjot intensitas latihan untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kalimantan Timur. Persiapan yang dilakukan difokuskan pada peningkatan kemampuan fisik, teknik, dan mental bertanding guna meraih hasil maksimal. Berikut laporannya.
9: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kutai Timur terus mematangkan persiapan atlet menjelang pelaksanaan Porprov Kalimantan Timur yang akan digelar di Kabupaten Paser. Latihan terpusat yang berlangsung di arena Panjat Tebing Bukit Pelangi Sangatta dilakukan secara rutin dengan porsi yang semakin ditingkatkan. Program latihan mencakup penguatan fisik, daya tahan tubuh, serta penyempurnaan teknik pada nomor speed, lead, dan boulder. Selain aspek teknis, pelatih juga memberikan perhatian khusus pada kesiapan mental atlet. Simulasi pertandingan dan evaluasi berkala dilakukan agar atlet terbiasa menghadapi tekanan saat berkompetisi. Sekretaris FPTI Kutai Timur Fitriadi mengatakan, persiapan dilakukan secara terencana untuk memastikan seluruh atlet berada dalam kondisi terbaik ketika tampil di Porprov nanti.
10: Untuk persiapan Porprov, memang yang mempertahankan juara itu berat daripada kita mengejar menjadi juara. Memang kami juara umum juga di BK Porprov di Kutai Timur. Sebagai tuan rumah kami meraih 8 medali emas. Sama target meraih juara umum dan 8 medali emas itu target utama kami. Tapi kalau target secara internal ya maksimalnya untuk mendapatkan medali sebanyak-banyaknya seperti itu yang kami harapkan.
9: Melalui dukungan fasilitas berstandar nasional dan pembinaan yang berkesinambungan, FPTI Kutai Timur optimis mampu mempertahankan tradisi prestasi sekaligus bersaing memperebutkan medali emas pada cabang olahraga panjat tebing. FPTI Kutai Timur juga berharap dukungan pemerintah daerah dan masyarakat dapat menjadi motivasi tambahan bagi para atlet dalam membawa nama daerah meraih prestasi di ajang olahraga di tingkat provinsi tersebut. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Pengurus Persatuan Baseball dan Softball seluruh Indonesia, Perbasasi Kabupaten Paser masih terkendala peralatan latih tanding yang sudah usang untuk persiapannya menatap Pekan Olahraga Provinsi pada November mendatang. Berikut laporannya.
11: Selama 2 tahun ini, pengurus Perserikatan Baseball dan Softball seluruh Indonesia, Kabupaten Paser, masih menggunakan alat latihan lama kepada atletnya dalam persiapan menghadapi penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Kaltim ke-8 tahun 2026. Namun pelaksanaan multi-event akbar di Kaltim tersebut menyisakan 5 bulan lagi atau tepatnya mulai digulirkan pada tanggal 14 November. Selama menjalani program latihan, Ketua Pengurus Kabupaten Perbasasi Paser, Haji Muhammad Tommy, mengaku adanya kendala minimnya alat latih tanding sehingga atlet harus bergantian menggunakannya. Ia menyebut untuk satu alat yang digunakan, atlet baik dari posisi pitcher, catcher, infielder maupun outfielder harus masing-masing menggunakan dan tidak bisa dipakai oleh atlet lain. Sembari menunggu pengadaan alat latih tanding dari Dispora Parpaser, maka pengurus juga tengah berkoordinasi dengan Dispora Kalimantan Timur terkait bantuan peralatan tersebut.
12: Secara umum, karena kita juga baru 2 tahun yang lalu peralatan juga bisa dibilang seadanya, makanya kami untuk latihan itu antara softball dan baseball waktunya terpisah. Nah, waktunya terpisah karena alat, minimnya alat. Nah, kami juga sudah mengajukan alat ini belum keluar sampai saat ini di Dispora untuk pengadaan alat, karena alat itu yang dipegang masing-masing atlet kita, ya kan? Karena globe-nya itu tidak boleh berbeda karena sudah jadi pegangannya dia, ya kan? Nah, kalau berbeda, beda lagi. Nah,
13: ukurannya ya?
12: Iya, ukurannya. Karena masing-masing posisi itu beda globe-nya. Ya, terus kalau sebenarnya kami juga menunggu peralatan yang ada di provinsi terkait dengan bantuan yang tahun lalu di Dispora Provinsi. Informasi yang kami disampaikan tinggal diambil. Tapi itu digunakan untuk pertandingan.
11: Meski bantuan peralatan latihan yang ada di Spora Kaltim sudah ada, namun Perbasasi Paser masih belum mengetahui apakah mengutus orang untuk mengambil di Samarinda atau dari pihak Dispora yang mengirimkan ke Paser. Sambil menunggu koordinasi, pengurus masih mengarahkan kepada pelatih untuk tetap fokus membina anak asuhnya dalam program persiapan umum agar persiapan semakin matang dan terasah tajam menatap Porprov yang akan datang. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Sementara itu menghadapi Porprov Kaltim, atlet dayung asal Paser mulai menjalani program latihan selama 14 bulan menggunakan alat latih tanding lama yang tidak layak lagi. Berikut laporannya.
11: Atlet cabang olahraga dayung Bumi Daya Taka harus menjalani proses yang panjang agar tuan rumah bisa sukses menembus targetan 15 keping medali emas dalam perhelatan pekan olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-8 tahun 2026 yang mulai bergulir pada 14 November mendatang, di mana pengurus Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia Kabupaten Paser di bawah Nahkoda Ihwan Antasari sudah mengarahkan pelatih dan atlet untuk menjalani program latihan sejak April 2025 lalu. Untuk progres dikatakan Muhammad Hafidz Sahid sebagai sekretaris pengurus, kualitas atlet sudah mengalami kemajuan yang pesat, baik itu fisik dan tekniknya. Kendati demikian, saat ini tim Dayung Paser tengah menghadapi kendala soal prasarana, yakni perahu kayak, alat latih tanding yang dirasa belum menunjang, dan atlet belum mendapatkan chemistry intens dengan alatnya.
13: Alhamdulillah kita melihat memang dari segi teknik, kemudian fisik dan mental jauh meningkat ya. Nah itu yang kita dapatkan. Alhamdulillah kemarin Pak Ketua juga sampai ini kok udah berotot semua.
11: Jadi semua badannya ya.
13: Iya, nah itulah mudah-mudahan tinggal mungkin ini mental dan mungkin sarana-prasarana yang belum nyatu dengan kita ini kan. Kita masih dengan latihan seadanya ini kan, sarana-prasarana tanding kita sangat masih belum menunjang kan. Jangan sampai nanti kita sudah mau akan berlomba, kita belum nyatu nih dengan alat kan.
11: Hanya saja tim pelatih tidak habis akal untuk mensiasati agar atlet tetap bisa berlatih, maka kayak yang ada ini ditambal bagian yang bocor dan dayung yang patah disambung lagi. Tetapi Hafidz mengaku memang soal penunjang prasarana tersebut masih menjadi momok bagi tim, sebab hal itu terjadi pada pelaksanaan BK Porprov di Kukar 2025 lalu.
13: Kita juga mempersiapkan diri, tapi ya tadi kebutuhan sarana prasarana ini sangat menentukan kan. Kita sering ikut ya kemarin BK sendiri kan, kemarin ya pamit ya, kita nggak bisa menyelesaikan alat karena memang sarana dari tuan rumah yang kita pakai ya nggak bisa finish, harus nyatu nih ya.
11: Memang alatnya baru kah apa gimana tuh?
13: Ya kayak gimana sih pamit?
14: Nah, lama, cuma kita kan kalau kayak ini posisinya harus pas loh.
11: Kayak?
14: Ya kayak, dan kan harus bersatu kita dengan perahu. Kalau kita jarang make atau tidak menguasai ya bisa satu mungkin terbalik.
11: Itu yang kelas individu ya?
14: Iya, kelas individu. Kalau dragon ya insya Allah aman.
11: Hafidz menyebutkan memang pengurus sudah mengajukan pengadaan alat latih tanding ini ke Dispora Parpaser, namun sarana-prasarana tersebut hingga kini tak kunjung tiba, sehingga atlet sementara masih menggunakan alat latihan seadanya yang dirasa oleh tim pelatih seharusnya sudah tidak layak pakai lagi. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Kepolisian Resor Mahakam Ulu menggelar turnamen olahraga tradisional menyambut Hari Bayangkara ke-80 di kawasan perbatasan. Berikut laporan selengkapnya.
15: Jajaran Polres Mahakam Ulu menggelar turnamen olahraga dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 di kawasan perbatasan Kalimantan Timur. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi bersama pemerintah daerah setempat sebagai upaya mempererat sinergi antara aparat keamanan, pemerintah, dan masyarakat. Turnamen yang digelar mencakup berbagai cabang olahraga modern maupun tradisional. Sejumlah pertandingan telah dimulai berlangsung dan akan berlanjut hingga menjelang puncak peringatan Hari Bayangkara pada 1 Juli mendatang. Kapolres Mahakam Ulu, AKBP Eko Alamsyah menyebutkan, kompetisi yang dipertandingkan antara lain futsal, tenis meja, dan bulu tangkis. Berbagai cabang olahraga tersebut diikuti oleh peserta dari berbagai kalangan guna mendorong semangat sportivitas dan kebersamaan, terutama bagi anggota kepolisian. Selain olahraga modern, panitia juga memasukkan cabang olahraga tradisional sebagai bagian dari rangkaian kegiatan. Perlombaan menyumpit dan begasing menjadi agenda yang mendapat perhatian khusus karena merupakan bagian dari budaya masyarakat lokal di wilayah perbatasan.
16: Kalau seksi olahraga, kita ada rangkaian kegiatan lomba-lomba Jadi yang lomba yang sifatnya lomba internal, supaya anggota Polres Makam Ulu ini akan lebih semangat. Jadi ada lomba futsal, ada badminton, sama tenis meja. Nah, selain itu kita juga menggelar lomba yang mengedepankan kearifan lokal. Jadi ada sumpit dan begasi. Sumpit hari ini digelar ada 18 peserta. Nah, dan gasing saya kalau tidak salah monitor itu ada 15 tim yang sudah mendaftar. Dan itu bertambah.
15: Pelaksanaan turnamen ini tidak hanya bertujuan memeriahkan Hari Bayangkara ke-80, tapi juga menjadi sarana memperkuat hubungan antara kepolisian dan masyarakat. Kegiatan olahraga dinilai mampu menciptakan ruang interaksi yang positif sekaligus membangun semangat persatuan di tengah keberagaman masyarakat Makam Ulu. Melalui kolaborasi yang terjalin antara Polres Mahulu dan pemerintah daerah, turnamen olahraga ini diharapkan dapat berlangsung sukses hingga akhir pelaksanaan nanti. Kegiatan tersebut juga menjadi bentuk dukungan terhadap pelestarian budaya dan kearifan lokal yang tetap hidup dan berkembang di tengah masyarakat kawasan perbatasan. RRI Lombagun, Muhammad Imran, melaporkan.
0: Saudara, setahun sudah Sekolah Rakyat Terintegrasi 58 Samarinda menjadi wadah bagi anak-anak di Kalimantan Timur yang putus sekolah untuk kembali merajut pendidikan. Berbagai perubahan mulai terlihat. Anak-anak yang dulu datang dengan keterbatasan kini berani memiliki cita-cita dan berprestasi. Informasi selengkapnya terangkum dalam dokumenter berikut ini. Tak terasa sudah berjalan satu tahun, anak-anak tidak mampu dari berbagai daerah di Kalimantan Timur melanjutkan pendidikan di Sekolah Rakyat Terintegrasi 58 Samarinda. Di sekolah berasrama yang berada di Jalan Eri Suparjan, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara ini, banyak hal perlahan berubah. Anak-anak yang datang dengan berbagai keterbatasan, kini mulai menemukan kepercayaan diri. Mereka yang dulu ragu menyebutkan cita-cita, kini mulai berani bermimpi tentang masa depannya. Di sekolah berasrama ini, siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 58 menjalani harinya dengan jadwal yang teratur. Aktivitas dimulai sejak subuh dengan sholat berjamaah. Dilanjutkan makan pagi bersama, sholat duha, hingga mengikuti pembelajaran di kelas. Tidak hanya belajar di dalam kelas, anak-anak juga didorong mengembangkan minat dan bakatnya melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang tersedia di sekolah. Selama satu tahun menjalani proses tersebut, pihak sekolah mulai melihat perubahan pada diri siswa. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 58 Rabiatul Adawiyah mengatakan, sebagian besar siswa menunjukkan perkembangan akademik yang baik selama setahun terakhir. Walaupun masih ada beberapa anak yang membutuhkan pendampingan lebih dengan harus tinggal kelas.
17: Anak-anak bagus akademiknya, tapi ada juga anak-anak yang tidak naik kelas, kita tinggal kelas. Karena masih ada anak-anak yang tadi umur 7 tahun belum siap belajar sama sekali. 6 tahun belum siap belajar sama sekali, kayaknya dia dipaksakan kalau harus naik ke kelas 2. Nah itu kita tinggal.
0: Namun Rabiatul tidak begitu mempersoalkan masalah tersebut. Sebab menurutnya, hal itu adalah bagian dari proses agar anak-anak bisa berkembang lebih baik ke depannya. Di sisi lain, Rabiatul juga mengungkapkan perubahan yang luar biasa pada anak didiknya. Anak-anak yang sebelumnya datang dengan kepercayaan diri rendah, kini mulai berani membayangkan masa depannya sendiri.
17: Mereka ketika ditanya cita-citanya, itu banyak yang gak punya cita-cita. Paling tinggi ada yang cuma ngomong saya mau jadi karyawan tambang. Tapi sekarang sudah banyak yang tadi sudah ditanya Ibu Seda, ada yang mau jadi dokter, ada yang sastrawan, ada yang guru gitu ya Bu.
0: Mimpi yang dulu terasa jauh, perlahan mulai menemukan jalannya. Seperti yang dirasakan Alia Aurel, siswi Sekolah Rakyat Terintegrasi 58 yang berhasil meraih predikat penulis terbaik nasional dalam lomba yang diselenggarakan Semarak Menulis dan Penulis Pustaka Indonesia pada 2026. Prestasi itu diraih melalui cerpen berjudul Di Balik Defense Sang Atlet yang mengisahkan perjuangan seorang atlet hingga berhasil meraih kesuksesan.
18: Awalnya, iya saya cek dulu ketentuannya apa aja, syarat-syaratnya apa aja, baru saya ngomong ke pembina. Setelah pembina ACC baru saya nulis, baru saya ngajak teman juga dari SD. Harus suka baca novel sih. Yang paling saya suka itu karyanya Syahid Muhammad. Judulnya Egocentris. Mau memperbaiki tulisan lagi, cari lomba-lomba lagi, terus mengembangkan bahasa.

0: perubahan selama setahun terakhir tidak hanya dirasakan oleh pihak sekolah maupun siswa. Orang tua pun melihat perubahan positif pada anak-anak mereka sejak menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat Terintegrasi 58. Salah satunya dirasakan Siah, warga Sempaja Samarinda, yang putrinya kini telah 1 tahun mengenyam bangku SD di Sekolah Rakyat. Siah bercerita bagaimana awalnya ia merasa berat melepas anaknya bersekolah di asrama. Tetapi kekhawatiran itu perlahan berganti menjadi rasa syukur.
1: Ya berat juga sih, maksudnya nggak pernah bisa jauh kan, nggak pernah lama bisanya gitu lah, nggak pernah jarak jauh tuh nggak pernah. Ya alhamdulillah sih mandiri dia, mandiri terus. Kalau di sekolah rakyat kan fokus dia belajar, semuanya di sini tepat waktu, makannya juga, belajarnya, sholatnya, ngajinya. Ya alhamdulillah tuh terima kasih sekali ya bisa bantu. Ya dari kita yang kekurangan dana untuk dia sekolah kan bisa terbantu gitu kan. Ya terima kasih sekali, terima kasih banyak, terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Pak Prabowo yang sudah menciptakan, menggagaskan sekolah rakyat ini.
0: Perubahan yang terlihat dalam 1 tahun terakhir menjadi harapan baru bagi masa depan anak-anak di sekolah rakyat. Namun perjalanan mereka tidak berhenti di bangku sekolah. Tantangan berikutnya adalah bagaimana memastikan mimpi yang mulai tumbuh dapat diwujudkan setelah mereka lulus. Menjawab tantangan itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai menyiapkan berbagai langkah untuk mendampingi anak-anak sekolah rakyat dalam merencanakan masa depannya. Sekretaris Daerah Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, mengatakan, para siswa akan diperkenalkan dengan berbagai pilihan profesi dan jalur pendidikan, khususnya sekolah kedinasan.
2: Nanti saya minta kita bisa kolaborasi, khususnya tadi untuk anak-anak SMA, kan ini baru kelas 10. Nanti kalau sudah kelas 11, kita panggilkan narasumber. Karena anak-anak kita ada yang mau jadi

0: yang lebih baik. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
1: Saudara, selanjutnya kami hadirkan informasi seputar penyelenggaraan ibadah haji 2026.
2: Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji Ramadhan.

0: Ratusan jemaah haji asal Sulawesi Tengah yang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Balikpapan tiba di tanah air pada Minggu dini hari setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji di tanah suci. Sebanyak 359 jemaah dan petugas tiba di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan dan selanjutnya diberangkatkan menuju asrama. Berdasarkan data panitia penyelenggara ibadah haji, rombongan terdiri dari jemaah asal Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Tojo Una-Una, termasuk 77 jemaah lanjut usia, serta 9 jemaah yang mendapatkan layanan kursi roda. Sementara itu 2 jemaah asal Kabupaten Sigi belum dapat kembali bersama rombongan karena masih menjalani perawatan medis di Madinah dan akan dipulangkan setelah kondisinya memungkinkan.
1: Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia.

berita pagi, berikut kami sampaikan berita utama. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, mendorong Kalimantan Timur memperkuat fondasi keuangan daerah melalui optimalisasi pendapatan dan peningkatan kualitas belanja. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kemampuan fiskal dan mendukung pertumbuhan ekonomi dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2027. Pemerintah Kota Samarinda terus memperkuat pengawasan dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026. Salah satunya melalui pembentukan satuan tugas atau Satgas SPMB. Sekian berita pagi hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Witasari. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Demikian hubungan kami dengan Pro 1 RRI Samarinda. Segera kita ikuti program siar berikutnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Lagu Hari Merdeka diciptakan Habib Hussein Al-Mutahhar atau yang dikenal dengan Mutahhar adalah Bung Karno yang tengah dalam keadaan genting akan dibuang ke Sumatera, menitipkan pada Habib Hussein Mutahhar bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan di sela-sela mempertahankan kemerdekaan bersama masyarakat Indonesia. Mutahhar kemudian menciptakan lagu Hari Merdeka sebagai penyongsong semangat kemerdekaan yang tengah menggebu kala itu.

0: negeriku. Cinta negeriku.
1: Sarijah Niung atau Ibu Sud adalah tokoh di balik terciptanya lagu Tanah Airku, digubah tahun 1927 dan dinyanyikan musisi Rita Effendi. Lagu ini mengisahkan tentang keindahan alam Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Pendengar setia Radio Republik Indonesia Sendawar, kembali lagi bersama kami usai mengikuti relay berita pagi Kaltim dari RRI Pro 1 Samarinda. Berikut kami hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Barat hari ini. Pendengar, edisi Senin 22 Juni 2026, berdasarkan informasi dari BMKG, sebagian besar wilayah Kutai Barat diperkirakan mengalami kondisi berawan hingga cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan yang cukup tinggi. Pendengar, untuk wilayah Melak, Barong, Tongko, Damai, Muara Pahu, Linggang Bigung, dan sejumlah kecamatan lainnya, masyarakat diimbau tetap mewaspadai perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Dan bagi Anda yang akan memulai aktivitas pagi ini, jangan lupa menyiapkan perlengkapan yang diperlukan, menjaga kondisi tubuh tetap prima, serta mengutamakan keselamatan selama beraktivitas. Pendengar, dimanapun Anda berada, bagi Anda yang saat ini sedang berkendara menuju tempat kerja, sekolah, pasar maupun tujuan lainnya, kami menghimbau untuk selalu mengutamakan keselamatan di jalan. Pastikan kendaraan dalam kondisi baik sebelum digunakan. Gunakan helm berstandar SNI bagi pengendara roda 2. Kenakan sabuk pengaman bagi pengemudi mobil, serta patuhi rambu-rambu dan aturan lalu lintas yang berlaku. Pendengar, hindari juga penggunaan telepon genggam saat berkendara. Jaga konsentrasi dan tetap waspada terhadap kondisi jalan maupun cuaca yang dapat berubah sewaktu-waktu. Dan bagi pengendara sepeda motor, jangan lupa menyalakan lampu kendaraan dan menjaga jarak aman dengan pengguna jalan lainnya. Ingat, keselamatan bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk sesama pengguna jalan. Ya, pendengar, sekian dari kami terkait informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Barat.

Heart of Borneo. Sebagai salah satu harta karun alam terkaya di dunia, merupakan rumah bagi 6% keanekaragaman hayati dunia berupa flora dan fauna langka yang menakjubkan. Tingginya tingkat deforestasi hutan Kalimantan oleh aktivitas para perusahaan yang memanfaatkan hutan secara berlebihan telah menyebabkan kerusakan hutan semakin tinggi dan membuat areal hutan virgin semakin sempit, yang kini telah menyebabkan satwa langka tersebut berada dalam kondisi yang memprihatinkan, terjepit di antara menyempitnya hutan yang menjadi habitat mereka dan semakin maraknya perburuan liar yang terjadi. Mari bersama-sama hentikan degradasi sumber daya alam di bumi, membangun masa depan di mana manusia hidup selaras dengan alam, dengan melestarikan dan mengelola keanekaragaman hayati, ekosistem, dan sumber daya alam di jantung Kalimantan, Heart of Borneo, yang merupakan paru-paru dunia. Hidup merupakan sebuah rangkaian pengalaman. Setiap pengalaman membuat kita lebih besar, walaupun terkadang sulit untuk menyadarinya. Karena dunia dibentuk untuk mengembangkan karakter, dan kita harus belajar bahwa kegagalan dan kesedihan yang kita rasakan akan membantu kita untuk maju.

Pendengar dimanapun Anda berada, ya pendengar, selain hari ulang tahun Jakarta, setiap tanggal 22 Juni juga diperingati sebagai Hari Hutan Hujan Sedunia. Peringatan ini pertama kali dicetuskan oleh organisasi Rainforest Partnership pada tahun 2017 dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dunia akan pentingnya menjaga kelestarian hutan hujan. Ya, pendengar, hutan hujan memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan. Selain menghasilkan oksigen dan membantu menyerap karbon dioksida dari atmosfer, hutan hujan juga menjadi habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna, serta berfungsi menjaga ketersediaan sumber air tawar. Dan bagi Indonesia, peringatan ini memiliki makna tersendiri. Sebagai salah satu negara dengan kawasan hutan hujan tropis terbesar di dunia, yang tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua, Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian ekosistem tersebut.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan 2 PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat.
2: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi, pertahanan dari Spanyol bagaimana juga